0: Atas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin, salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan angka tersebut seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanas ya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, yang tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama

0: jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya, dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
4: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
5: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
4: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
5: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
6: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
7: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
8: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahun ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap, dia sama haji, jadi hanya bulan Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses haji.
7: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
9: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
10: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang sudah diperkumpul dari yang lain kan Saudi, ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman-teman yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kan. Kalau ada orang itu pasti yang repa yang ditalongkan itu ya, ini masih ada oleh-oleh lah, saudara-saudara cuma dan keren.
11: Oke. Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
12: laporan khusus.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
14: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
13: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
15: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini. Indonesia.
13: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
16: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
13: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
17: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
13: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
12: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
18: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
19: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda pendengar membahas mengenai tantangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana memang secara global penguatan dolar Amerika Serikat ini terhadap mata uang negara berkembang termasuklah seperti Indonesia gitu ya. Ini ternyata dipicu beberapa faktor ya, setelah dicari tahu nih pendengar ya. Ada dari kebijakan suku bunga Amerika Serikat ya, di mana Bank Sentral Amerika Serikat masih mempertahankan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi di negaranya, di mana hal ini memicu fenomena capital outflow, di mana para investor global menarik dana mereka dari negara berkembang dan memindahkannya kembali ke Amerika Serikat karena menawarkan imbal hasil yang tinggi dengan resiko yang sangat minim seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah ketidakpastian geopolitik dan hukum permintaan, di mana ketegangan politik global ya, di mana tadi di Pro 3 juga sempat dibahas sedikit ya pendengar ya, membuat pelaku pasar mencari perlindungan pada mata uang dolar Amerika Serikat. Dan ketika permintaan terhadap dolar ini meningkat drastis sementara suplai yang terbatas, maka nilai dolar otomatis melonjak naik dan membuat rupiah melemah berdasarkan hukum pasar permintaan dan penawarannya. Ya, seperti konsep apapun itulah ya, semakin banyak permintaan ya, kalau stoknya sedikit ya pasti harganya akan jadi mahal begitu ya. Dimana ternyata fluktuasi nilai tukar ini menciptakan efek ganda pendengar ya, dari sektor pertanian misalnya atau dari sektor bisnis pastinya juga akan terdampak seperti itu ya. Terkadang kita berpikir waduh kalau lagi tinggi kayak gini dolar apakah ada pengaruhnya misalnya terhadap harga pupuk gitu ya, kan pupuk tuh ada pestisida non subsidi juga gitu ya. Lalu juga untuk biaya investasi alat mesin pertanian gitu ya, apakah juga berpengaruh, lalu panennya gimana, lalu juga penjualannya seperti apa, seperti itu ya. Terkadang jadi pertanyaan untuk kita pendengar juga, kalau dari sektor bisnis dan dunia usaha seperti itu ya, lalu dari sektor impor seperti apa, manufaktur seperti apa, apakah ada dilema penyesuaian harga, lalu dampak sektor logistiknya seperti apa, distribusinya seperti apa gitu ya pendengarnya. Jadi memang dengan hal ini memicu banyak sekali pertanyaan. Maka dengan hal ini nanti di Pontianak Menyapa kami hadirkan narasumber pendengar. Yang pertama nanti kami hadirkan Ketua Gapoktan Sungai Kakap Kuburaya Pak Jai Nuri, lalu juga Ketua Apindo Kota Pontianak Andres Acuy Simancai. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana memang fluktuasi nilai tukar rupiah dan dolar ini, dolar Amerika Serikat ini, mendengar memang akan berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah pertanian, terkhusus di Kalimantan Barat, seperti itu ya. Sebenarnya tergantung pada jenis komoditas dan ketergantungan bahan baku juga ya. Kalau dari sisi negatif, kalau secara umum ya pendengar ya, pastinya komponen bahan baku pupuk kimia sebagian besar yang masih diimpor, lalu melemahnya rupiah itu membuat biaya impor bahan baku membengkak yang langsung berimbas pada kenaikan harga jual pupuk di tingkat petani. Ini memang secara umumnya seperti itu. Nanti kita akan tanya kepada narasumber kita, pendengar, bagaimana kondisinya sekarang seperti itu ya. Kalau secara teori memang seperti itu, lalu bagaimana juga kondisinya di Kalimantan Barat, apakah sama ya dengan teori yang ada atau berbeda. Lalu juga suku cadang dan unit mesin pertanian ya, seperti traktor, mesin giling ya, kan memang mayoritas berasal dari luar negeri ya, mendengar ya. Makanya kita tanya apakah biaya perawatannya berbeda, lalu pengadaan mekanismenya seperti apa ya, apakah akan jadi lebih mahal atau seperti apa, karena ya kita yakin pasti akan berdampak seperti itu. Tapi juga ada sisi positif di mana ada peluang ekspor di sini, di mana komunitas perkebunan berorientasi ekspor seperti misalnya kelapa sawit, karet dan kratom justru mendapatkan keuntungan karena transaksi dilakukan dalam dolar Amerika Serikat, dan ketika pendapatan dolar dikonversi ke rupiah, maka nilai nominal yang diterima akan lebih besar dari biasanya dan meningkatkan pendapatan petani eksportir jika harga komoditas global stabil. Tapi apakah seperti itu? Masih bertanya-tanya juga ya pendengar ya. Nanti kita akan tanya deh kepada ahlinya seperti itu.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di Pontianak menyapa pada pagi hari ini. Pendengar, dengan tema kita adalah tantangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pendengar, di mana seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Gabungan Kelompok Tani Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Jainuri. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak. Ini saya panggilannya Pak. Pak siapa ini panggilannya enaknya nih, Pak ya?
1: Pak Jai.
0: Pak Jai ya. Dengan medis ini Bapak, bagaimana kabarnya? Pagi hari ini sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aman ya, Pak ya? Koneksi kita ya? Terdengar jelas, alhamdulillah. Nih, tadi sudah cukup banyak Pak saya memberi pertanyaan kepada diri saya sendiri, harapannya bisa dijawab oleh Bapak nih. Kita kan sudah dihadirkan oleh ahlinya seperti itu ya. Nah, Pak, kalau dari sisi pertanian lah ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau di Sungai Kakap ini kan seperti yang kita tahu bersama Pak adalah salah satu lumbung pangan di Kuburaya dan Pontianak juga seperti itu ya. Dengan kondisi dolar yang seperti sekarang ini Pak, apakah ada imbasnya terhadap misalnya kenaikan harga pupuk ataupun mungkin pestisida yang non subsidi gitu ya? Ada yang dirasakan nggak Pak sejauh ini?
1: Kalau saat ini ya udah mulai terasa beberapa bulan terakhir ini ya. Dari harga pupuk non subsidi yang naik, kemudian pestisida baik yang untuk herbi, insek maupun fungi itu pada ya dibilang kawan-kawannya bukan hanya naik tapi pindah harga gitu. Kayak pupuk subsidi non subsidi yang dulunya satu karungnya tuh sekisaran 800.000, kemudian sekarang pindah jadi 1 juta gitu kan, ya pas gitu, pas pindah gitu. Dan, jadi seperti itu kondisinya.
0: Dan ini sudah dirasakan berapa?

0: berapa lama, Pak?
1: Mungkin ya musim-musim inilah, mungkin musim panen, musim tanam sekarang ini.
0: Musim
1: yang
0: tanam.
1: Lebih terasa tuh ke pertanian yang itu, yang apa? Hortikultura.
0: Hortikultura. Seperti misalnya seperti baik seperti itu. Dan ini yang sudah dirasakan oleh teman-teman petani di Kakap ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Di Sungai Kakap ya.
1: Dari harga sih alhamdulillah sayur mayur nih membaik, tapi enggak berimbang. Harganya sayur kita jual naik, ternyata pupuk, insek, pestisidanya naik juga rupanya ya. Kurang lebih ujung-ujungnya ketemu.
0: Lalu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Berarti ya harganya ikut dinaikkan apa seperti apa sejauh ini untuk mengatasi dikhawatirkannya ada kerugian seperti itu?
1: Kalau nasib petani ini tidak bisa menentukan harga. Jadi petani ini harga ikut pasar, baik itu pangan maupun multi. Kalau pasar turun ya turun, kalau pasar naik ya alhamdulillah kan.
0: Baik seperti
1: kalau
0: itu.
1: Kalau paling untuk menyiasatinya untuk biaya produksi ya kita pakai alternatif, pakai yang semi organik, memanfaatkan limbah ternak untuk pupuk, kemudian kita buat herbi yang alami, pestisida yang nabati lah. Jadi bisa agak menekan sedikit. Kalau pupuk subsidi sih alhamdulillah dari tahun yang lalu turun. Cuman itu untuk ke holti ataupun ke pangan tuh untuk menggenjot produksi ya enggak bisa, karena enggak tahu lah namanya subsidi ini kan enggak maksimal kayak non subsidi.
0: Baik seperti itu. Jadi ya diakalin aja sejauh ini ya, Pak ya. Kalau untuk harga kan memang mengikuti harga pasar. Selain selain pupuk, Pak, kalau dari sisi alat-alat pertanian misalnya kayak traktor, mesin panen apa segala macam, itu kan biasanya ada biaya sewa atau perawatan suku cadang dan sebagainya. Itu ada terkena dampaknya juga enggak, Pak?
1: Ya, pasti itu. Tapi kalau untuk peralatan pertanian kan enggak setiap musim rusak kan ya. Jadi itu enggak terlalu pengaruh benar. Kemudian masalah solar itu yang memang biasanya agak susah nyarinya, karena kita di desa ini kan enggak ada mau beli pakai ken ke pom enggak boleh. Jadi ya ujung-ujungnya di pasar di dekat-dekat kios-kios itu sampai harga hampir 13.000. Ada yang 14.000. Kemudian kalau untuk spare part dan lain sebagainya sih enggak begitu amat sih, karena memang apa ya, enggak setiap dipakai itu rusak.
0: Baik, jadi memang kalau untuk alat sendiri ya memang tidak setiap musim ya, Pak ya, harus berganti seperti itu, berbeda dengan pupuk dan sebagainya sebagai modal lah gitu ya, Pak ya. Kalau kita berbicara lagi, Pak, Sungai Kakap ini kan memang seperti yang Bapak bilang tadi punya potensi komoditas hortikultura dan juga perkebunan yang cukup besar gitu ya, Pak ya. Kalau dari okelah, negatifnya sudah kita rasakan. Kalau dari sisi positifnya ada yang dirasakan, Kak, Pak? Misalnya ada 1-2 komoditas yang memang malah harganya malah bagus gitu sejauh ini.
1: Nah itu yang petani-petani sekarang lagi usahakan itu. Jadi ada beberapa komoditas yang kayak cabai ya, kayak kacang panjang, kemudian timun yang saat ini memang lebih stabil, jadi harganya lebih bagus. Kalau untuk perkebunan sendiri, kelapa ya saat ini turun, kopra turun. Jadi dolar naik, ngapa kopra jadi turun gitu kan. Perkebunan kelapa saat ini ngambil bijian nih per biji itu banyak seribuan lebih sedikit lah. Jadi pinang apa tuh enggak sekaya yang dulu lah. Jadi memang agak dilematis lah nasib petani.
0: Sejauh
1: ini mahal jual murah gitu, Pak.
0: Baik seperti itu. Lalu dari Gapoktan sendiri, Pak, apakah sudah ada mungkin perbincangan dengan pihak-pihak terkait gitu untuk mempertemukan antara petani dan ya pihak-pihak yang lain gitu, Pak?
1: Kalau pertemuan sih sering pula kita lakukan, Mbak. Cuma itulah nampaknya nih sama pemerintah nih Kakap lah saat inilah. Nggak kayak daerah yang dulu-dulu dan nggak kayak masa waktu yang dulu lah. Katalah apakah karena dinas pertanian Kuburaya yang kurang gercep, atau memang jatahnya udah dihabiskan dulu. Jadi itu saat ini memang kayak bantuan-bantuan itu udah seperti yang dulu. Jadi lebih gimana ya, lebih tekan lah. Kayak sekarang kegiatan pertanian pangan itu yang dibantu cuma benih tok. Jadi tidak ada kawan-kawannya. Harapan kita kan namanya nanam padi ini kan perlu insek, perlu pestisida, perlu pupuk. Jadi yang dibantu cuma bibit doang. Sedangkan di petani sendiri kadang-kadang ditanam itu bibitnya tidak maksimal karena tidak sesuai dengan harapan. Kena penyakit lah, jamur dan lain sebagainya. Wow, contohnya harapan kami ke dinas pertanian khususnya Buburaya lah yang bawahi kakap. Ya diminta untuk lebih apa ya, lebih sering mendengarkan lah dan merealisasikan apa keinginan petani. Jadi jangan terlalu ditekan amat gitu lah. Petani nasibnya udah luar biasa, sengsara lah. Tidak kayak sengsara sih, Pak.
0: Ya itulah kondisinya ya Pak ya, yang bisa diceritakan ya untuk para petani yang ada di Sungai Kakap saat ini seperti itu. Tapi memang sejauh ini Pak hanya mendapatkan bibit saja atau sebelum-sebelumnya pernah lebih dari itu?
1: Sebelumnya pernah, dapat bibit, dapat racun rumput atau herbisida itu kan, kemudian dapat fungi. Ya ada sekali-kali kalau kita ngajukan itu racun tikus. Cuma kan kelemahannya gini juga sih Mbak. Dan dari dinas pertanian sendiri kan udah tahu peta di mana tanaman padi, di mana tanaman kebun, di mana hoti. Ya seharusnya kalau memang ada anggaran untuk insek ataupun pestisida, ya mereka tahu lah ya siapa yang nanam, siapa yang enggak. Ini kalau enggak petani enggak mengajukannya enggak akan dapat itu.
0: Oh baik, jadi memang sistemnya ini Pak, mungkin banyak yang belum tahu juga, sistemnya ini memang prosesnya mengajukan diri atau seperti apa sih Pak?
1: Mengajukan diri, oh, jadi baik. Kalau kita enggak mengajukannya enggak dapat.
0: Oh baik. Baik seperti itu. Lalu dari sisi permodalan juga Pak, menjadi petani kan juga membutuhkan modal yang besar gitu. Ketika sekarang biaya produksi membengkak seperti itu, harga juga ya seperti yang Bapak jelaskan, apakah ada akses pembiayaan yang ditawarkan sejauh ini Pak? Misalnya KUR dan kalau sebagainya.
1: Akses pembiayaan sih ya alhamdulillah lah. Kalau untuk pertanian sendiri enggak terlalu memaksakan juga sih, karena memang kalau dipaksakan bisa-bisa kita KO juga, biaya produksi tinggi, kemudian nanti harga jual tidak sesuai, tekor juga. Jadi disesuaikan lah, kalau mampunya cuma setengah hektar ya setengah hektar, kalau mampunya satu hektar ya satu hektar sesuai dengan modal yang ada. Kalau akses pembiayaan dari perbankan sih alhamdulillah masih ada lah, tapi kalau untuk yang lainnya sih belum lah. Mitra-mitra kita yang di bawah pun masih ogah-ogahan. Karena ya itu tadi, untuk pertanian pangan saat ini memang tidak secara waktu itu. Harga padi yang di pusat diumumkan sama pemerintah pusat ya 6.500 tanpa syarat, di bawah kenyataannya cuma 6.000, 6.200, ada yang 58 malah.
0: Baik seperti itu. Jadi memang tidak ini ya Pak ya, maksudnya kalau harga pusat beda, di sini bisa berbeda lagi. Itu kalau dari kacamata Bapak sendiri itu kok bisa beda, karena faktor apa Pak?
1: Ya karena faktornya kalau saya pernah dengar-dengar sih memang dari pemerintah daerah setempat lah, yang memang kurang klik lah sama pemerintah pusat untuk program yang diluncurkan di pusat. Kayak di Kalbar sendiri ketika pusat menentukan harga sekian kan kerjasamanya dengan Bulog, sedangkan Bulog sendiri pun belum berani ataupun tidak mau atau gimana pun tidak tahu kak kita kan, itu tidak siap gitu kan. Untuk tahun yang lalu ya untuk penyerapan gabah ke Bulog itu hanya sedikit ya, jadi satu kecamatan dah penuh kuota mereka gitu kan, jadi tidak dibuka los gitu, anggaran juga lah mungkin.
0: Baik seperti itu. Lalu sedikit juga tadi sudah Bapak singgung untuk membantu menekan biaya pupuk ini, adanya penggunaan pupuk-pupuk alami ataupun organik seperti itu ya Pak ya. Ini respon masyarakat seperti apa? Kan seperti yang kita ketahui bersama ya, pupuk, membuat pupuk alami ini juga membutuhkan proses ataupun waktu seperti itu. Respon mereka seperti apa Pak?
1: Ya namanya the power of kepepet itu kan pasti keluar. Mau kepepet, modal tak ada, jadi mau gimana lagi lah kalau tidak diusahakan. Jadi ya itu tadi, gimana caranya agar supaya biayanya terlalu besar, ya pakai-pakai yang subsidi sikit, yang subsidi sikit, kemudian organik sikit. Jadilah pupuk, yang penting tanaman ini bisa, masih bisa hidup, masih bisa berbuah, masih bisa panen walaupun tidak maksimal. Mm-hmm. Dulu yang di Kakap ini kan rata-rata 3,5 ton lah per hektar rata-rata. Saat ini untuk mencapai 2 ton itu sudah alhamdulillah.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, kalau dari sayur-sayurannya tadi Pak, itu kan juga luar biasa butuh pupuk juga. Itu perbedaannya yeah. seperti apa dengan penggantian pupuk dan sebagainya?
1: Ya, kita hitung jadwalnya lah ketika memang kalau perlu pembuahan, barulah kita masukkan. Kalau di antara waktu-waktu yang memang belum memerlukan itu, ya kita selingi dengan organik. Mm-hmm. Kayak kotoran kambing, kayak kotoran ayam, itu kita masukkan sebagai, yang penting ada makanannya lah di bawah, untuk mempertahankan. Mm-hmm. Gak berani genjot lah pokoknya.
0: Mm-hmm. Berarti kalau kita katakan petani sekarang lagi main aman dan santai-santai aja, itu gimana Pak menurut Bapak sendiri?
1: Ya dibilang aman, alhamdulillah masih aman, masih kegiatan pertanian masih berjalan seperti biasa. Tapi untuk produksi ya itu yang memang ya santai, enggak menekan harus tinggi. Yang penting biaya hidup masih bisa tercukupi, biaya sekolah masih bisa tercukupi, alhamdulillah. Itu ya, mm-hmm. gak bisa kita punya target, oh panen ini mau beli motor, oh panen ini mau bangun rumah, gak bisa seperti mm-hmm. ini. Kalau dulu kan, kalau pas panen, habis panen, nikahkan anak, habis mm-hmm. panen mau beli motor, habis panen mau bangun rumah. Sekarang yang penting cukup lah untuk biaya hari-hari, udah alhamdulillah.
0: Mm-hmm, baik seperti itu. Selain faktor naiknya harga pupuk dan sebagainya Pak, karena dolar ini, selain itu apalagi Pak yang dirasakan? Apakah juga cuaca mempengaruhi juga nih Pak untuk panen dan sebagainya?
1: Kalau untuk panen sendiri sih alhamdulillah sih Mbak, mm-hmm. ini saat ini dah baru selesai panen. Ya, ya itu tadi yang penting tidak beli beras itu Pak. Kalau cuaca pasti pengaruh lah.
0: Baik.
1: Bukan namanya untung-untungan juga sih. Cuaca kan tidak bisa kita lawan juga.
0: Iya.
1: Ya, tinggal banyak-banyak berdoa ya lah. Mudah-mudahan pas panen, pas terang, pas tidak hujan gitu ya. Tinggal main. Iya. Kalau pengaruh pasti pengaruh.
0: Baik, seperti itu. Lalu terakhir deh Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada, yang pertama kepada rekan-rekan sesama petani, yang kedua adalah kepada pihak-pihak terkait ini Pak, untuk ya sebisa mungkin jangan sampai harga pupuk dan sebagainya semakin tinggi gitu harganya. Silakan Pak.
1: Kalau harapan yang perlu kami sampaikan ke petani, ya, rapatkan barisan lah, kita lebih kompak, karena pertanian pangan khususnya tanpa kekompakan tidak akan bisa berhasil. Mm-hmm. Walaupun pupuk, walaupun tidak dipupuk, kalau kita masih kompak, itu masih bisa panen sama-sama, sama-sama tidak beli beras, sama-sama kita makan lah gitu. Mm-hmm. Kalau udah tidak kompak, ya wallahualam bisa wap, untung-untungan. Tapi kalau di healthy ataupun di perkebunan sih masih aman. Kalau yang masih tidak aman nih yang dipangan lah. Mm-hmm. Yang penting ayo kompak, kita nanam sama-sama, kita tentukan jadwal, sehingga nanti panennya bisa serempak. Hama alhamdulillah saat ini kompak, kalau petani tidak kompak hancur. Mm-hmm. Kalau harapan kami ke pemerintah, ya tolonglah jangan terlalu gimana ya memandang pertanian yang lahan-lahan baru, lahan lama, tolong diperhatikan, karena di Kakap sendiri potensinya luar biasa, tolong digarap, tolong diperhatikan, sehingga kejayaan pertanian di masa lalu masih bisa dipulihkan kembali lah. Jangan hanya memandang pertambahan luas lahan, tapi lahan-lahan yang lama ditinggalkan. Jadi kasihan petani.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Jay sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan itu dia tadi pendengar obrolan kita bersama dengan Pak Jay Nuri selaku Ketua Gapoktan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya, di mana Gapoktan sendiri adalah gabungan kelompok tani, di mana tadi juga sudah dijelaskan bahwa ya sebisa mungkin untuk menghadapi kondisi seperti sekarang adalah saling bahasa Jawanya kumpul bakul, bahasa ini saya sering dengar tuh katanya, ya pokoknya bahu membahu kekompakannya dijaga katanya ya. Yang penting istilahnya masih ini, beras nggak beli gitu ya. Tapi memang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ijay juga bahwa kesulitan yang saat ini dirasakan adalah untuk pupuk sendiri ya pendengar, karena memang ada yang non subsidi juga seperti itu. Jadi memang memaksa lah kondisinya adalah masyarakat untuk bisa ini pinter-pinter lah, kalau nggak bisa pakai yang merek A pakai merek B, kalau nggak bisa pakai yang ini pakai yang itu, kalau nggak bisa yang ini pakai yang organik dan sebagainya, pakai bahkan pakai ini pupuk apa namanya kotoran hewan tadi ya, ya ternyata ya bisa juga sebenarnya, walaupun dikatakan ya tidak akan semaksimal biasanya seperti itu. Harapan kita adalah ya semoga semuanya bisa kembali normal untuk mendatangkan kebahagiaan juga untuk para petani. Petani bahagia, kita yang beli juga bahagia ya pendengar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kita masih dengan tema kita adalah temanya berat nih pendengar ya, terkait dengan tema kita pada Pontianak Menyapa di pagi hari ini adalah tantangan nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat yang semakin meresahkan. Mungkin ada yang ingin berpendapat juga atau mau bergabung boleh pendengar ya di 734987, bisa juga di 0811570142. Nanti kita akan berbincang lagi dengan narasumber selanjutnya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pontianak menyapa dengan tema pembahasan kita adalah tantangan nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat, di mana tadi kita sudah berbincang kalau dari sisi pertanian ya, pertanian seperti apa, dan selanjutnya pendengar dari sisi pengusaha, jangan lupa untuk kita bahas juga, di mana saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pontianak, ada Bapak Andreas Acuy Simanjaya. Kita sapa, selamat pagi Pak Andreas.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Mei di sini, Bapak bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik, kabar baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Pak, kita berbincang mengenai dolar-dolaran di pagi hari ini, Pak. Kalau dari catatan Apindo sendiri, Pak, sektor apa, bidang usaha apa lebih tepatnya ya, yang memang terkena pukulan telak ini akibat pergerakan dolar saat ini, Pak, kalau dari sisi pengusaha seperti itu?
1: Jadi begini, sebenarnya ya, sebelum kenaikan dolar sampai angka sekarang 17-an ini, betul, kita sendiri sudah mengalami beban berat ya untuk beberapa hal gitu. Untuk Pontianak sendiri, barang-barang produk berbahan baku plastik ya, itu sudah naik 100% sebelumnya itu. Jadi misalnya cup plastik untuk minuman itu, kemudian apa, kotak-kotak plastik itu, yang awalnya misalnya satu kantong, satu renteng itu 15.000, sekarang sudah 30.000-an karena dia bahan baku apa, dari minyak bumi kan. Kemudian ongkos angkut dari Jawa, jadi ongkos angkut untuk kontainer dan sebagainya sudah juga naik sampai apa, hampir separuh daripada yang sebelumnya gitu kan. Beberapa faktor itu saja sudah membuat kenaikan barang-barang di Pontianak yang dari luar gitu. Nah, yang kenaikan dolar ini sebenarnya apa ya, menambah beban lagi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi apa, itu cukup berat bagi apa, importir dan pengusaha-pengusaha yang mendatangkan barang dari luar. Bahkan air minum dalam kemasan saja sebenarnya sudah naik gitu loh, kira-kira itu.
0: Baik, seperti itu. Lalu sejauh ini Pak, bagaimana ini upaya dari, mungkin dari para pelaku usaha sendiri ya, untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat, apa dengan tetap ikuti aja lah naikin harganya lagi nih gitu, atau seperti apa Pak sejauh ini upaya yang sudah dilakukan?
1: Jadi kan apa, kenaikan barang modal ya, artinya barang yang datang itu kan tidak serta-merta bisa kita naikkan harga seenaknya di pasaran gitu kan. Nah, cuman celakanya begini, strategi yang biasa ditempuh oleh para pengusaha lokal ya, itu misalnya UMKM misalnya, mereka tidak menaikkan harga per porsi makanannya, tapi mengurangi porsi. Isinya, mengurangi porsinya. Jadi misalnya dia apa, jualan teh boba kah, misalnya dia jualan apa, barang-barang dan kemasan, mereka mengurangi volumenya gitu, tapi tidak menaikkan harga gitu kan. Cuman lama kelamaan kan dia juga tidak tertahankan, karena memang ada bagian-bagian yang apa, tidak bisa dipungkiri harganya sudah naik gitu. Jadi jadi strategi awal kalau UMKM misalnya kemudiannya mengurangi volume itu lalu tidak bisa juga gitu. Nah, di sisi lain celakanya adalah bahwa daya beli menurun gitu. Jadi bukan hanya karena itu mahal, tapi orang yang mau belanja pun menjadi sedikit gitu kan. Karena kan kenapa, kesadaran orang bahwa apa, bakal terjadi kenaikan lagi, kemudian orang kemudian melakukan semuanya penghematan dan sebagainya, sehingga daya beli menurun gitu.
0: Baik, seperti itu. Lalu dari Apindo sendiri melihat dan menyikapi dilema yang dihadapi para pelaku usaha ini seperti apa, Pak?
1: Begini, kita kan posisi sekarang, posisinya ya bertahan ya gitu. Artinya sampai berharap situasi segera membaik gitu. Nah, cuman menurunnya nilai rupiah terhadap dolar itu kan menunjukkan rasa percaya orang pada rupiah gitu ya, pada bangsa ini gitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus bertahan sebagai sebuah bangsa. Bagaimana kita bangun nih rasa percaya warga kita sendiri terhadap rupiah dan warga lain terhadap rupiah. Karena kenyataan bukan hanya dengan dolar, dengan Malaysia juga ringgit kan berbandingan juga naik gitu. Sehingga kita berobat atau jangan keluar negeri misalnya ke Kuching lah atau Kuala Lumpur saja kita udah berat sekarang gitu. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Oke, dari sisi bisnis barang, lalu dari yang jasa Pak, seperti apa? Bisnis jasa, bidang jasa.
1: Jadi begini, kalau bisnis bidang jasa kan sebenarnya contoh kita lihat sekarang kan yang kasat mata misalnya transportasi umum gitu kan. Nah, kemudian apa ojol apa ojek online misalnya. Kemudian apa pengiriman barang ekspedisi dan sebagainya. Faktor kenaikan itu kan dihitung dari BBM gitu kan. Nah, solar industri kan sudah naik juga loh. Dari bulan-bulan lalu sudah naik gitu kan. Itu memicu kemudian kenaikan biaya angkutan dan sebagainya. Biaya angkutan kan jadi komponen juga. Sehingga sekarang ini contoh ya selain karena dia bahan impor itu bahan-bahan farmasi obat-obatan, ongkos angkutnya juga menjadi komponen kenaikan selain bahan impor itu gitu. Jadi dari segi transportasi sebenarnya menyumbang tadi itu biaya apa kenaikan biaya lah kira-kira gitu. Dan apa karena itu maka apa kemudian pengusaha transportasi kan mereka berusaha ya mencari misalnya contoh nih apa solar lebih murah dan itu jatuhnya ilegal kemudian banyak terjadi pelanggaran hukum dan sebagainya gitu kan. Seperti itu gitu.
0: Baik jadi, seperti itu.
1: Jadi dalam keterpaksaan mencari jalan keluar, salah satunya kan beberapa pengusaha dan industri berusaha dapat bahan bakar murah dibeli solarnya ternyata ilegal masuk masalah hukum. Jadi kita sebab salah memang kondisi sekarang ini gitu.
0: Baik seperti itu. Nah, Bapak dengan mahalnya bahan baku yang ada di mana kita mendapatkannya ya dari luar daerah, apakah tidak ada solusi untuk mendapatkan bahan baku dari lokal misalnya dari Kalimantan Barat Pak sejauh ini untuk menekan biaya misalnya?
1: Ya contoh misalnya Indofood lah. Ada pabrik ini wajib tuh. Mereka bahan bakunya apa? Terigu kan? Terigu tidak ada bahan pengganti. Nah, seperti itu. Kemudian tadi itu apa? Bahan-bahan farmasi itu juga tidak apa? Kimia-kimia pengobatan tidak ada bahan pengganti karena sebagian dari luar kan? Antibiotik dan sebagainya contohnya gitu kan? Paracetamol bahkan gitu. Jadi memang apa? Karena ketergantungan impor tinggi kita susah itu dan bahan pengganti ya kita tidak banyak gitu. Termasuklah kita tidak usah bicara soal PLN gitu. Bahan bakarnya apa? Solar kan. Kita sebagian ada batu bara. Kalau batu bara diintensifkan oke, okay. Itu apa produk dalam negeri. Kalau bahan bakar kita tergantung dari luar.
0: Baik, seperti itu. Dan berarti memang kondisinya untuk para pebisnis sekarang adalah bertahan, Pak? Atau seperti apa langkah terbaiknya? Karena kan ada yang sampai bilang, waduh kok kayak gini mending tutup aja deh apa segala macam. Daripada
1: ya, kalau, Pak? Kalau tutup ya itu kan pilihan terakhir ya. Dan saya rasa itu bukan pilihan utama gitu. Jadi memang ya bertahan gitu kan. Bertahan itu ya artinya apa kita mungkin melakukan efisiensi sektor lain salah satunya nanti akhirnya pengurangan pegawai kan atau pengurangan kesejahteraan lah misalnya dulunya tunjangan itu dikurangi gitu kan bonus dihilangkan misalnya untuk bertahan kan selain sisi-sisi lain tapi sebelum tutup biasanya PHK dulu kan artinya pegawai misalnya 5 atau 6 jadi 2 misalnya kan seperti itu
0: baik nah,
1: apa ada sih keuntungan besar juga misalnya kemudian barang-barang kita ekspor ya dari sini kan kemudian kan harganya menjadi lebih tinggi kalau dirupiahkan kalau kita ekspor dalam bentuk dolar gitu kan tapi itu kan kembali itu kan kembali kepada apa usaha pengusaha di sektor itu dan tidak langsung terbagikan kepada masyarakat. Contohnya nih CPO harganya naik gitu kan, karet naik gitu. Yang untung kan yang eksportir kan, tapi petani sawit TBS apakah naik yang signifikan? Karet yang tore di kebun itu kemudian apakah naik yang signifikan? Kan tidak itu. Nah, jadi disitulah dia apa perlu juga apa kita melakukan pemerataan atau regulator pemerintah bagaimana penyesuaian harga misalnya TBS kemudian penyesuaian harga karet itu memang disesuaikan dengan kenaikan harga kita di luar gitu kan supaya petani sejahtera kan.
0: Mm-hmm. Baik seperti itu. Ada yang menyatakan Pak dampak dari dolar dan rupiah yang memang dolarnya semakin menguat ini adalah yang terdampak ini mereka para pebisnis UMKM. Apakah hal ini juga berdampak langsung dan berdampak besar pada pelaku bisnis yang bisnisnya besar seperti itu?
1: Ya jelas telah berdampak langsung juga karena kan apa pebisnis besar itu kan misalnya pabrikan mereka yang bergantung pada bahan baku apa import plastik misalnya kan akan juga kenaikan bahan baku. Kemudian mereka kan menggunakan bahan bakar solar, misalnya solar industri dan naik, gitu. Itu kan bermasalah juga bagi biaya produksi gitu kan. Nah, memang di sisi lain juga bahwa ada keuntungan sih untuk misalnya para wisata, misalnya warga Kuching nih main ke Kalbar misalnya, kita diuntungkan karena mereka masa uangnya besar, dia bisa belanja lebih banyak, bisa jajan lebih banyak. Tapi berapa banyak orang Kuching ke sini, ya kan? Berapa banyak orang luar sini kan mereka juga mengalami bagiannya sendiri di negaranya gitu kan. Cuman uang mereka sekarang lebih baik dibanding uang kita nilainya kalau dia belanja di sini gitu.
0: Mm-hmm. Baik seperti itu. Dengan kondisi seperti sekarang Pak, apakah langkah yang tepat untuk para pebisnis ini untuk menambahkan permodalan, entah itu investasi ataupun mungkin mereka yang ya ke arah perbankan begitu untuk menambah modal mereka? Apakah itu keputusan yang bijak untuk saat ini?
1: Justru kalau kita lihat data perbankan ya, sejak apa awal tahun lalu sudah terlihat tuh apa kuartal pertama ya. Kita kan pertumbuhan ekonomi memang nampak meningkat nih Indonesia maupun Kalimantan Barat. Tapi penggunaan uang tersedia di bank itu menurun tuh. Jadi maksudnya gini, misalnya sebuah perusahaan nih punya plafon kredit itu masih ada misalnya 1 miliar misalnya kan. Harusnya secara rutin kan mereka ambil misalnya 100, 200 juta, 300 juta untuk apa kelancaran bisnisnya. Tapi secara umum berdasarkan data perbankan, justru apa pemakaian uang tersedia itu berkurang tuh gitu. Artinya orang mengerem investasi, orang mengerem pengeluaran dan orang mengerem apa mengambil risiko kredit tambahan gitu loh seperti itu.
0: Baik seperti itu. Lalu
1: jadi ada uang, ada modal kredit di bank yang menyihak perusahaan untuk dipakai tak dipakai mereka gitu loh.
0: Baik seperti itu. Dan sejauh ini Pak, apakah Apindo sudah ada beberapa upaya yang dilakukan untuk apa ya bahasanya menjembatani lah antara para pebisnis ini supaya mereka tetap bisa survive, tetap bisa bertahan atau mungkin berbincang dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada Pak?
1: Kita kan sebenarnya rutin ya ada pertemuan-pertemuan dengan teman-teman pengusaha untuk mengkalkulasi dan mendiskusikan hal seperti ini. Nah, secara umum langkah pertama adalah kita bertahan dan melihat situasi. Kedua, kita juga ingatkan kawan-kawan jangan masuk ke skema pelanggaran hukum. Tadi misalnya beli solar solar subsidi misalnya gitu kan. Kemudian juga kita berupaya mengurangi terjadinya PHK. Lebih baik kita mengurangi misalnya bonus dan sebagainya daripada kita memberhentikan orang gitu kan. Karena gelombang PHK yang besar itu akan menambah dan mengurangi daya beli itu. Seperti itu.
0: Baik seperti itu. Dan terakhir Pak mungkin apa langkah yang memang sebaiknya diambil saat ini Pak untuk tetap mempertahankan bisnis, karena kan dapur tetap harus ngebul nih seperti itu supaya tidak kolaps lah, karena kita yakin pasti kesulitan bisnis bukan hanya ini pertama kali gitu ya Pak. Paling bijak ya, apa yang harus dilakukan nih?
1: Jadi kan sebenarnya begini, waktu kenaikan dolar terjadi, kita kan sebagian pengusaha punya stok lah. Jadi misalnya contohnya oli apa sepeda motor, oli mobil misalnya, kita sudah masuk barang, kemudian terjadi kenaikan harga itu, berarti karena naik dolar kan ada selisih dok, selisih sebenarnya stok kita yang lama itu kita dapat untung ada kenaikan selisih gitu kan. Nah kita memang lakukan itu sebagai apakah keuntungan terdapat tercapai itu dijadikanlah subsidi untuk menutupi kenaikan harga barang yang baru datang gitu. Jadi misalnya kan apa naiknya oli itu 11.000 per liter itu kan, karena barang lama masih ada, jadi kita mungkin tidak naikkan 11.000, tapi kita hanya naikkan misalnya 6.000 gitu kan per liter itu. Dengan demikian maka harga jatuh konsumen tidak mahal. Harga jatuh konsumen kan dia mulai dari kita distributor, kemudian ke bengkel ke konsumen gitu kan. Jadi konsumen tidak dapat barang terlalu mahal. Jadi intinya kita sama-sama menahan lah apa kenaikan harganya supaya masyarakat terdampak, masyarakat yang langsung menggunakan produknya tidak benar-benar harus keluar sangat banyak biaya gitu. Cuma kalau subsidi ya tidak bisa lah gitu kan. Kita perusahaan swasta juga kita bayar karyawan, pajak dan sebagainya juga kita ada kewajiban di situ gitu. Dan sebenarnya pemerintah mesti ada sebuah regulasi bagaimana menyelamatkan dunia usaha gitu kan. Selama dunia usaha kan hanya jadi target tuh, dipajakin, diawasin, salah kan dihukum gitu kan. Kita pernah dibantu apa kan? Tidak pernah dibantu juga.
0: Baik, seperti itu. Baik Pak, hampir terlupa tadi terakhir saya ingin bertanya juga, ini berkaitan dengan masyarakat itu sekarang sudah mulai sejak naiknya harga termasuklah oli dan sebagainya itu Pak ya, malah sekarang mereka daripada ke bengkel beli suku cadang oli dan sebagainya di sana, mereka sekarang lebih memilih membeli online dari luar Pulau Jawa. Apakah itu solusi atau malah akan menyulitkan pembisnis-pembisnis lokal Pak, karena ya masyarakat sekarang lebih suka beli barang dari Pulau Jawa langsung misalnya seperti itu.
1: Jadi begini, kalau belanja online itu memang sudah terjadi jauh hari ya, dalam bahkan 5 tahun terakhir kan memang menggerus pendapatan usaha offline ya. Nah, cuman ada beberapa faktor ke beli online. Pertama itu kan ongkos kirim sekarang akan tinggi. Barang juga akan naik kok, karena barang naik kan seluruh Indonesia, bukannya Karbar kan. Nah, yang paling masalah itu adalah pelayanan purna jual. Misalnya beli oli, siapa yang isikannya ke motor? Siapa yang mengganti olinya? Nah, itu kan kalau dilakukan sendiri, kalau ada kesalahan-kesalahan kan yang rusak motor dia gitu kan. Nah, yang sisi lain lagi yang paling penting barangnya asli tidak. Karena banyak barang-barang online yang karena kita tidak antar muka, tidak ketemu langsung dengan penjualan, kita sulit minta tanggung jawab gitu kan. Jadi apa banyak faktor sih, pembelian online memang praktis, kadang-kadang terasa lebih murah, tapi ada pengorbanan segi mutu dan pelayanan purna jual sebenarnya itu gitu. Dan fenomenanya tidak hanya berlangsung sekarang dolar naik, tapi dari dulu ya, 5 tahun terakhir kan banyak nih perusahaan pakaian, ya toko-toko pakaian dan produk-produk lain yang tergerus pendapatannya karena kalah bersaingnya online gitu.
0: Baik.
1: Saya pikir jual beli online sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari, karena ke depan mungkin pilihan seperti itu lebih mudah kan, belanja di layar HP daripada kita harus pergi bayar parkir lagi di mana-mana kan.
0: Baik, seperti itu. Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait supaya setidaknya fenomena ini tidak berangsur-angsur dan tidak terlalu lama mungkin. Silakan Pak.
1: Kalau soal tahu lama atau tidak kan tergantung apa rasa percaya orang terhadap rupiah ya. Baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Fenomena ini hanya kita bisa antisipasi dengan kita kemudian bereaksi yang positif lah. Misalnya tadi itu kita tidak serta-merta menghentikan gerakan perusahaan, tapi mengurangi apa volume kah, mengurangi bonus kah dan sebagainya, mengurangi apa prediksi keuntungan sehingga perusahaan tidak jalan, karyawan tidak di PHK, konsumen dapat barang tidak naik harganya, kan seperti itu gitu. Jadi kita optimis bekerja sama lah kan, dengan memikirkan semua pihak gitu. Dan juga kepada pemerintah dibantu tuh pengusaha-pengusaha yang kira-kira terkena persoalan hukum yang seharusnya tidak mereka jalani gitu. Artinya bahwa dari aparat penegak hukum, dari pemerintah regulator harus memahami ada persoalan-persoalan di dalam negeri ini. Nah, jangan kita terlalu kemudian mengejar pengusaha, apalagi yang tak salah disalahkan misalnya kan, mereka akan berhenti itu. Kenapa? Kita sudah tidak untung kan, kemudian dipersoalkan lagi untuk sisi yang belum pasti kita salah misalnya. Nah, jadi segi penegakan hukum, kemudian segi regulasi pemerintah yang bijaklah melihat situasi seperti ini gitu. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, itu dia tadi pendengar obrolan kita bersama dengan Pak Andres Acuy Simanjaya, di mana kita sudah cukup banyak tahu kondisi terkini ya untuk dunia usaha di Kalimantan Barat. Tadi bersama dengan Pak Andres selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pontianak, dan memang itulah faktanya pendengar ya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang karena naiknya harga dolar ya terhadap rupiah ini yang membuat kayaknya kita harus ini bahasa peribahasanya adalah mengencangkan ikat pinggang ya, apalagi untuk para pengusaha, bagaimana mereka. Saya sempat tuh pendengar ya, kemarin ada salah satu akun Instagram yang sempat mengeluhkan tuh pembisnis ya, katanya mau naikkan harga barang tapi nanti tak ada yang beli katanya kan, sempat dinaikkan jadi sepi, akhirnya dibalikkan ke harga awal tapi keuntungan semakin menipis. Nah, ini pasti para pedagang pembisnis tahu sekali nih fenomena yang sedang terjadi ya pendengar ya. Dan selanjutnya mungkin akan kita bahas lebih panjang lagi nanti pendengar, dan harapannya adalah kedepannya walaupun mungkin ya berkaitan dengan harga dolar ini tidak kembali, kata Pak Andres tadi ya, ini kita tidak tahu seberapa lama, kembali lagi ke kepercayaan kita terhadap rupiah baik di dalam maupun di luar negeri, tapi harapan kita adalah ini tidak perlu larut ya pendengar ya, dimana kan kita masih pengen belanja-belanja ya mendengar, dengan harga yang normal, dengan harga yang wajar ya, apalagi untuk para pebisnis kan yang biasanya mungkin bisa beli satu item sekali beli bisa sampai 10, kok sekarang cuma dapatnya 5 gitu ya, pasti terasa sekali perbedaan. Dan itu dia tadi pendengar di Pontianak Menyapa dengan tema kita adalah tantangan nilai tukar rupiah dolar Amerika. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami karena setelah ini masih kami hadirkan rangkaian informasi juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus

0: harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Masih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pontianak siang ini saya Radriani menemani Anda untuk edisi Selasa di hari ke-19 di bulan Mei 2026. Menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan kembali beragam rangkaian acara dari Pro 1 RRI Pontianak yang bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz melalui aplikasi RRI Digital atau di streaming kami di www.rri.co.id. Jangan lupa follow juga media sosial kami, pendengar, Instagram, TikTok, untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, updatean konten-konten terbaru dari media sosial RRI Pontianak ya. Nah pendengar, dari siang hingga jelang sore nanti beragam rangkaian acara, informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian tentunya diselingi juga dengan koleksi lagu-lagu hiburan dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan tentunya juga yang ingin berbagi informasi bersama kami, Anda bisa sampaikan melalui telepon atau WhatsApp ya di 0811570142, atau ada juga kolom chat di RRI Digital. Anda bisa menyapa di kolom tersebut ya. Nah pendengar, mengawali kebersamaan kita, informasi-informasi terkait dengan literasi digital akan dihadirkan untuk Anda hingga pukul 11 nanti. Rangkaian informasi-informasi juga akan dihadirkan melalui Warta Berita Siang pukul 13, yang sebelumnya juga kami temani Anda di opsi obrolan siang. Dan untuk hari ini 100% Indonesia Nasional kembali dihadirkan untuk Anda, dipandu oleh host Tengku Safiq dan juga Yudi Ismail bersama guest star, nanti akan menghadirkan The Nine ya. Nah bisa diikuti obrolan serunya di 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta 13.30 hingga selesai, dan tentunya dirilis juga sama Pro 1 RRI Pontianak dan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti rangkaian acara bersama kami Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, sambil temani Anda yang dalam perjalanan saat ini, tetap fokus dan konsentrasi berkendara. Anda juga yang masih beraktivitas, tetap semangat beraktivitas. Yang sudah mulai dari pagi, mungkin jam segini sudah mulai terasa lelahnya, matanya sudah mulai panas karena dari pagi menghadap komputer. Nah jadi bisa istirahat sejenak, dikedip-kedipin dulu matanya. Jangan ke orang ya, bingung nanti teman-teman kerjanya gitu. Istirahat, jalan dulu, apalagi yang lama duduk. Nah itu bisa mondar-mandir sebentar di ruangan atau keliling kantor gitu ya, supaya tidak terlalu lama duduk dan memandang komputernya. Berikutnya saya sudah punya lagu yang akan menemani Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan tadi ya, atau masih beraktivitas, atau ibu rumah tangga yang sedang masak jam segini. Ada lagunya The Fly featuring Rio Dewanto. Nah Rio Dewanto ini kalau di Indonesia kita kenalnya adalah aktor ya, main film, main sinetron, film-film FTV-FTV, nah yang seperti itu. Tapi ini digait sama The Fly untuk bawakan salah satu single mereka yang berjudul Indah Pada Waktunya. Kalau melihat ceritanya, gitarisnya The Fly Kin ini katanya pernah ketemu sama Rio Dewanto dan merasa bahwa aktor ini cocok untuk bawain single mereka ini, single ketiga tepatnya ya. Jadi karakter suaranya itu semuanya menurut gitarisnya The Fly itu cocok dibawakan oleh Rio Dewanto yang memang ternyata sudah punya mimpi sendiri untuk bisa nyanyi. Wah, pucuk dicinta ulang pun tiba gitu jadinya ya. Jadi pas sekali. Nah terus juga apa namanya, segala macam prosesnya juga berjalan dengan lancar. Kolaborasi antara Rio Dewanto dan The Fly terbilang Indah Pada Waktunya. Lagu yang bertema motivasi itu tercipta ketika mereka bisa bertemu sama-sama gitu ya. Nah ini juga memang harapannya adalah bisa memotivasi orang bahwa segala sesuatu yang terjadi nanti, segala masalah, hal-hal yang dirasa berat saat ini, nanti suatu saat akan segera berlalu dan menjadi indah pada waktunya, katanya sih begitu ya. Oke, penasaran seperti apa lagu yang sudah sering dengar, karena itu bukan lagu baru ya, mungkin sudah terbiasa, atau justru ini adalah lagu yang pas sekali dengan apa yang sedang dialami. Kita dengerin sama-sama pendengar, ada The Fly featuring Rio Dewanto dengan Indah Pada Waktunya.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Pentingnya peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar unit di lingkup PPID pada badan publik agar mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Berikut penjelasan Sabinus Matius Melano, SPMLing, Komisioner KI Kalbar, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik.
1: Memang menjadi keluhan banyak badan publik itu adalah ya pertama-tama staf, kompetensi stafnya, SDM di badan publik itu juga banyak kan desa-desa tidak mampu, walaupun mereka punya web, tapi ternyata webnya bukan jajaran staf yang bikin, tetapi ada volunteer, mahasiswa yang bantu bikin, sehingga mereka tidak mampu mengelola web desanya. Ya, contohnya seperti itu. Betul, SDM sangat dibutuhkan di era digital ini. Apalagi pemerintah sekarang sudah mengarah ke sana, ya, digitalisasi pelayanan publik maupun juga informasi dokumentasi administrasi pemerintahan sudah umumnya sudah digitalisasi. Jadi peningkatan SDM itu perlu. Lalu satu hal yang penting, koordinasi antar unit, antar seksi, antar badan di jajaran badan publik itu. Karena sekarang yang seringkali sebuah badan publik besarnya, misalnya pemerintahan provinsi. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini adalah sebuah badan publik besar. PPID utamanya mereka ya di bawah sekretaris daerah. Lalu ada OPD-OPD dari pemerintah provinsi ini. Itu harus punya PPD-PPD pelaksana atau namanya PPD pembantu. Nah, PPD ini masing-masing sudah harus menyediakan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kalau semuanya itu berjalan, mereka koordinasikan, ketika ada kebutuhan informasi kepada pemerintah provinsi, ini semuanya sistemnya sudah berjalan dengan mudah diakses.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar di literasi digital ya. Tentu di era modern saat ini, kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dipisahkan lagi dari teknologi digital. Mulai dari kita bangun tidur ya kan, sampai kembali beraktivitas, beristirahat maksudnya, selalu terhubung sama internet, media sosial, aplikasi pesan, sampai berbagai platform informasi. Belum lagi marketplace. Nah, sebelum tidur gitu kan, nontonin live marketplace dulu. Nah, ini kemajuan teknologi memang sebenarnya membawa banyak manfaat, tapi juga ada tantangan baru yang dihadapi, sehingga literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Sering disebut, tapi mungkin ada yang masih bertanya sebenarnya apa itu literasi digital. Ini menjadi kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini secara cerdas, aman, dan tentunya bertanggung jawab gitu ya. Jadi bukan hanya literasi digital itu bukan hanya soal bisa menggunakan telepon pintar atau mengoperasikan komputer, tapi juga memahami bahwa bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Nah, seseorang yang punya literasi digital yang baik itu mampu mencari informasi yang benar, bisa membedakan terutama sekarang hoax yang sering beredar ya, bisa tahu mana yang fakta, mana yang hoax. Kemudian yang paling penting juga adalah menjaga etika saat berkomunikasi di dunia maya dan melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Jadi ini tentu bisa membantu, dengan literasi digital ini bisa membantu masyarakat kita pengguna internet ini lebih cerdas lagi dan tidak mudah terpengaruh informasi yang salah begitu. Nah, di tengah arus informasi yang bergerak dengan cepat, dalam hitungan detik beritanya gampang sekali menyebar ke seluruh dunia melalui media sosial. Sayangnya memang kita tahu sendiri bahwa tidak semua informasi yang beredar itu adalah informasi yang benar. Banyak hoax, penipuan online ya, terus juga ujaran kebencian atau konten-konten negatif. Nah, ini yang bisa mempengaruhi masyarakat. Jadi kenapa literasi digital itu menjadi sangat penting untuk kita sebagai masyarakat, supaya kita tidak mudah percaya tadi pada informasi-informasi palsu. Mending kalau kita aja yang kena, nanti kita juga sebagai penyebar informasi palsu. Karena segampang itu ya, menyebar informasi yang belum diketahui kebenarannya. Kemudian kita terhindar juga dari penipuan digital, bisa menjaga keamanan data pribadi, bisa menggunakan media sosial secara sehat, dan memanfaatkan kemajuan teknologi ya, adanya internet ini untuk mengembangkan diri misalnya, atau usaha, atau untuk pendidikan, cari ilmu di situ. Jadi kalau misalnya kita tidak membekali diri dengan literasi digital ini, gampang sekali untuk menjadi korban penipuan online, kejahatan cyber, penyebaran hoax dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya sebenarnya dimanfaatkan dengan baik, banyak sekali manfaat dari kita, atau dampak positifnya dari kita memahami literasi atau menggunakan internet dengan baik begitu ya, di era digital yang semakin maju sekarang. Jadi mempermudah juga akses informasi kita, mendukung dunia pendidikan, usaha juga sekarang ya. Nah, jadi ada teman-teman kita para pelaku UMKM yang tidak perlu menyewa tempat begitu kan, bisa berjualan secara online, manfaatkan marketplace juga untuk memasarkan produk mereka sehingga jangkauannya jauh lebih luas. Kalau dulu mungkin masih sekitar-sekitar itu aja, tapi dengan adanya marketplace dari manapun bisa tahu produk yang kita tawarkan. Komunikasi juga jadi lebih luas. Jarak tidak menjadi hambatan lagi, ada panggilan video dan lain sebagainya ya. Tantangannya tentu ada ya, di balik semua manfaat yang ada yang perlu kita waspadai. Di era digital seperti ini pendengar, nanti kita hadirkan kembali informasi-informasi lainnya terkait dengan literasi digital ini. Kami kembali temani Anda dengan koleksi lagu yang sudah disiapkan. Jangan lupa Anda ingin berbagi informasi juga gabung bersama kami di via WhatsApp di 0811 570 1042. Kali ini ada Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

0: benar nyata.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
7: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih terkait dengan literasi digital, pendengar, tadi bagaimana di era sekarang memang kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi terhubung bersama internet, bangun-bangun cek media sosial, lihat aplikasi pesan atau aplikasi atau berbagai platform informasi lainnya. Nah, tentu banyak hal tadi yang bisa kita dapatkan ya kalau misalnya kita membekali diri dengan literasi digital di era teknologi sekarang, karena kita bisa menggunakan teknologi secara lebih aman, bertanggung jawab, kritis juga, tentunya bisa memilah mana yang perlu kita sebarkan informasi-informasi yang benar, begitu ya, etika berkomunikasi di dunia maya, dan melindungi tentunya data pribadi dari penyalahgunaan. Jadi bukan hanya soal bisa menggunakan saja komputer, telepon pintar, tapi juga memahami bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan bijak, begitu ya. Berbagai hal positif bisa didapat dengan menguasai literasi digital ini, mempermudah tadi akses informasi untuk pengembangan usaha ya, kemudian komunikasi juga menjadi lebih luas, bahkan bisa membuka peluang kerja. Ada konten kreator, sekarang kan desainer grafis sampai programmer, tapi di balik itu memang ada sejumlah tantangan juga yang harus kita waspadai, seperti hoax dan disinformasi, banyak berita-berita palsu yang kadang membuat masyarakat jadi panik gitu ya, belum lagi unsur memecah belah dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai kecanduan media sosial yang berlebihan, itu bisa mengurangi produktivitas, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan mental, karena apa yang ditampilkan di media sosial kadang kan bukan sepenuhnya benar, tapi kita terpengaruh begitu. Atau cyberbullying juga yang banyak terjadi, perundungan di dunia maya yang menjadi masalah yang semakin serius sekarang, terutama di kalangan remaja. Belum lagi masalah penipuan online yang semakin beragam, mulai dari phishing, penyebaran data kita gitu kan, akun palsu, informasi bodong dan lain sebagainya. Dan ketika kita kurang juga menjaga privasi data pribadi yang mudah disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ya, selalu memeriksa kebenaran informasi. Jangan langsung percaya, langsung membagikan tanpa memeriksa sumbernya. RRI.co.id, nah itu bisa informasinya dijamin kebenarannya gitu ya. Nah, dilihat sumbernya. Kemudian media sosial juga kita gunakan dengan bijak. Jangan mudah memberikan komentar negatif yang bisa merugikan orang lain. Gatel gitu ya, sebenarnya pengen ikut komen gitu kan, kesel gitu ya. Tapi ya ditahan aja. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, password, atau informasi-informasi pribadi di internet. Oh, itu kakak diposting misalnya gitu ya. Gunakan password yang aman ya, dan tentunya ada peran keluarga dan pendidikan juga untuk kita bijak dalam bermedia sosial menggunakan kemajuan teknologi. Pikir sebelum apa yang mau kita ketik, periksa faktanya, dan menghargai juga privasi orang lain sama menjaga etika komunikasi. Nah, mudah-mudahan dengan semakin tingginya tingkat literasi digital saat ini, kita bisa mengimbangi juga kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi, bukan hanya sekedar bisa saja, tapi bisa bertanggung jawab juga memanfaatkan teknologi itu dengan bijak, begitu ya. Baik, pendengar, masih ada satu koleksi lagu terakhir yang akan dihadirkan untuk Anda. Sebelum nanti pukul 11, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikut kembali Dinamika Olahraga, tetap di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, mendengar Pro 1 pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita menuju Pro 3 jaringan berita nasional untuk ikuti dinamika olahraga.
1: Kelas waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Tidak apa lagi nih bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka.

Dan itu Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan.

sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rosbol, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rapinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

keluar dari arena voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Megahertz. 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas pendengar, telah Anda ikuti tadi Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Dan beragam program lain kami hadirkan untuk Anda di Sambas siang ini bersama saya Melsa Pendengar, menemani Anda di udara hingga jam 6 nanti, ataupun di jam 18.00 waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan semua para pendengar ya senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas saat ini, ataupun juga mendengarkan kami melalui frekuensi 97,4 MHz ini berdengar ya, yang dapat didengarkan di radio terestrial ataupun juga di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id berdengar. Dan terpantau cuaca begitu cerah luar biasa berdengar ya, kuatnya panas nanti berdengar ya. Mungkin sebagian besar di daerah Kabupaten Sambas kita cek di BMKG lebih ke berawan berdengar ya. Untuk potensi hujan minim ya untuk di hari ini, masih belum terlihat ya untuk info cuaca hujan ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Tapi memang di hari ini terpantau sebagian besar akan lebih ke cerah berawan hingga berawan berdengar ya. Dan suhu tertinggi sekitar di 34 derajat Celcius berdengar. Dan ya para pendengar RRI Sambas, kita menuju kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya nanti akan berkumandang di jam 11 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga kami nantinya akan suguhkan informasi dan juga menuju di jam 12 di warta di lagu daerah Sambas pendengar ya, seni budaya dan tradisional juga kami suguhkan informasi di dalamnya. Kemudian di jam 13.00 atau jam 1 siang kita akan ikuti warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Dilanjutkan jam 1.30 siang kita di Pro Dangdut hingga jam 3 sore. Kemudian kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar pendengar ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 15.06 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Kece masih menemani Anda pendengar ya dengan informasi ataupun juga dialog yang akan kita ikuti pendengar. Di jam 4 sore nanti ada warta berita Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Pontianak. Setelahnya jam 4.30 kita juga akan temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi hingga jam 5 nanti menjelang azan maghrib ya. Nantinya juga kita akan suguhkan kisah inspiratif ataupun juga lagu-lagu religi menjelang azan maghrib yang nantinya juga akan berkumandang ya di jam 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Selain lagu religi menjelang azan maghrib, kita juga akan dengarkan zikir petang dan tahri maghrib. Setelahnya juga ada lantunan ayat suci Al-Quran berdengar dan lagu-lagu religi kembali mengudara hingga jam 6 ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Malam. Ada Bang El ya yang akan menemani Anda di Selasa malam ini. Dan ya pastinya terus dengarkan RRI Sambas dan mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan kami dengan baik di sini ya. Oke, kita dengarkan beberapa berikut ini. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin di sanalah Tuhan sedang berbicara.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM ya. Kita dengarkan lagu-lagu daerah Sambas yang telah kami suguhkan. Kita lanjut ke informasi untuk Anda. Dan kali ini kita kutip dari rri.co.id. Nah, tentang upacara ngertaken bumi lamba. Dan di tahun ini udah diusia ke-18 pendengar dan digelar sebelumnya di Gunung Tangkuban Perahu, Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung pada 21 Juni 2026 nantinya. Nah, katanya upacara ngertaken bumi lamba ini tujuannya itu adalah menyucikan gunung dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk syukur pendengar. Adapun upacara ritual tahunannya mengajarkan bahwa bumi ye titipan, bukanlah milik manusia seutuhnya pendengar, serta menjadi momen pemersatu antar suku, ras, agami di alam terbuka pendengar. Kalau untuk filosofi ngertaken bumi lamba ini katanya berangkat dari pandangan hidup masyarakat Sunda pendengar ya. Untuk filosofinya pun menempatkan manusia sebagai bagian yang tak terpisah dari alam pendengar. Dan nilainya tercermin dari berbagai rajah kidung dan ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-menurun. Dan ajarannya menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta di kehidupan sehari-hari. Dan kalau maknanya secara mendalam bener ya, mengenai ritual ngertaken bumi lamba ini, kita kutip dari situs resmi ngertaken bumi lamba yang menyebut dalam salah satu rajah atau kidung tradisi Sunda ye terdapat ungkapan bener, urang jeng alam taya antarana, mun aya antarana urang rek cicing di mana, katanya. Itu ungkapan yang bila diartikan itu adalah manusia dan alam itu tidak punya batas pemisah, dan pesan ini menggambarkan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta, bukan intensitas yang memang berdiri terpisah darinya bener. Nah, dari nilai yang menjadi dasar filosofi ngertaken bumi lamba ini mengajak manusia hidup selaras dengan yang namanya lingkungan bener. Nah, adanya keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta diyakini sebagai jalan menuju keseimbangan hidup. Nah, dalam konteksnya pendengar, peradaban Sunda ya dipahami sebagai laku hidup yang ya menjunjung tinggi yang namanya etika, pengetahuan, dan penghormatan terhadap alam pendengar. Kalau dari makna Sunda yang tidak hanya dipandang sebagai identitas etnis atau wilayah geografis pendengar, tapi jadi nilai kehidupan yang menghargai namanya semesta. Dan kalau untuk dari konsep ibu bumi dan Bapak Angkasa katanya menjadi simbol hubungan manusia dengan alam, terutama sebagai sumber kehidupan yang mesti dirawat ataupun dihormati pendengar. Ada tradisi yang mengajarkan pentingnya kesadaran rasa dan nganuhunken pendengar, yang artinya itu adalah bersyukur lagi-lagi kepada sang pencipta. Nah, manusia diyakini sebagai bagian dari perjalanan panjang alam semesta yang nantinya mencapai kesempurnaan melalui adanya kesadaran, rasa syukur, ataupun penghormatan terhadap kehidupan pendengar. Dan melalui rasa syukur ialah manusia diharapkan bisa mencapai kehidupan yang tentram dan juga sejahtera pendengar, dengan membangun keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya. Selain ini pendengar, cukup panjang juga ya mengenai upacara ngertaken bumi lamba ini pendengar, yang akan berlangsung di 21 Juni 2026 ataupun di hari Minggu ya bulan depannya itu, tepatnya di Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ritualnya itu dilakukan sejak pagi hari pendengar ya, mulai jam 8.30 waktu Indonesia Barat, sebagai bagian ataupun bentuk rasa syukur kepada leluhur, alam, dan sang pencipta. Ate. Kalau dari prosesi upacara katanya mengangkat makne mensejahterakan alam semesta dengan harapan terciptanya lingkungan yang lebih lestari. Nah, adapun tanaman yang subur, sumber air yang terjaga, serta kehidupan masyarakat yang sejahtera, pendengar ya. Dan ritualnya pun menjadi pengingat bahwa disialah manusia punya tanggung jawab sebagai penjaga bumi, terutama dalam keberlangsungan kehidupan bersama. Tidak hanya satu individu aja, pendengar ya, ataupun diri seorang, disialah terdapat yang namanya kebersamaan satu sama lain. Tidak hanya dari sisi manusianya, tapi ada dari sisi lingkungannya dan hubungannya kepada sang pencipta. Iyalah katanya berdengar mengenai ritual adat Sunda yang menyatukan alam, manusia dan sang maha kuasa berdengar. Oke, kita lanjutkan nanti dengan informasi yang lainnya di budaya, seni dan tradisi. Kita lanjut ke lagu daerah Sambas yang berikut ini, tetap bersama di RRI Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Yeah.

0: bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di RRI Sambas, dan kita lanjut ke tradisi cukur rambut bayi pendengar yang menjadi warisan adat Melayu. Nah, kalau tradisi cukur rambut bayi pendengar ya memang jadi bagian penting terutama bagi kehidupan masyarakat Melayu, tepatnya ada juga di daerah Kabupaten Rokan Hulu pendengar ya. Nah, tradisi yang dilakukan udah lama secara turun temurun oleh masyarakat sebagai bentuk syukur atas lahirnya seorang anak pendengar. Nah, kalau dalam budaya Melayu, tepatnya yang ada di Rokan Hulu pendengar, cukur rambut bayi bukan sekedar acara keluarga tapi mengandung nilai adat religius dan kebersamaannya yang memang erat di tengah masyarakat. Sampai kini pun tradisinya masih sering dilaksanakan baik di kampung ataupun di desa-desa dan di lingkungan perkotaan, terutama oleh keluarga yang memang ingin mempertahankan namanya warisan budaya leluhur pendengar. Nah, kalau dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah dan juga melalui website rri.co.id bahwa pelaksanaan tradisi cukur rambut bayi biasanya dilakukan ketika bayinya berusia beberapa minggu atau setelah capai usia tertentu sesuai dengan kesepakatan keluarga dan adat setempat pendengar ya. Prosesi yang dimulai dengan pembacaan doa, kemudian solawat dan ayat suci Al-Quran yang dipimpin secara langsung oleh tokoh agama ataupun tokoh adat. Nah, setelahnya rambut bayi akan dipotong sedikit demi sedikit oleh orang tua, keluarga dekat ataupun tokoh yang dihormati sebagai simbol doa keselamatan dan harapan bagi baik bagi masa depan sang anak. Mungkin kita biasanya tepung tawar, ada juga gaya pendengar ya. Nah, kalau untuk di daerah Sambasnya, kalau di sini namanya cukur bayu bayi rokan dengar ya. Dan suasana yang berlangsung begitu hangatnya penuh dengan kekeluargaan karena memang biasanya ya dihadiri oleh kerabat terdekat ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Nah, kalau dari adat Melayu Rokan Hulu, tradisi cukur rambut ya punya makna yang begitu religius dan budaya yang mendalam pendengar. Dan rambut bayi yang dicukur ya melambangkan pembersihan diri dan harapan agar anak bisa tumbuh jadi pribadi yang sehat, berakhlak yang baik dan berguna bagi masyarakat. Nah, selainnya pendengar, tradisi yang menjadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak yang memang dianggap sebagai anugerah di dalam keluarga. Adanya nilai gotong royong terlihat juga dari keterlibatan masyarakat membantu persiapan acara mulai dari memasak sampai menyiapkan perlengkapan adat. Nah, kalau untuk kita di daerah kampung-kampung ya masih terjaga dengan baik pendengar ya. Nah, prosesi adat biasanya dilengkapi dengan berbagai perlengkapan tradisional, misalnya tapung tawar. Nah, ya sama halnya juga dengan memang sebagian besar ya adat Melayu Muslim yang memang masih mengikuti tradisi cukur rambut bayi pendengar ya. Nah, selain tepung tawar, ada air bunga, gunting khusus kain adat Melayu sampai ke hidangan khas daerah. Nah, tokoh adat yang punya peranan penting ya bakalan memastikan prosesinya berjalan sesuai dengan tata cara budaya Melayu yang berlaku pendengar ya. Nah, kalau kini ada yang memang masih ketat ingin pendengar ya, macam nah ada bari paku benang, ada lilin, ada baras ya, ataupun juga kadi di dalam tempurung ya, biasanya ia masih ada. Nah, ada sebagian yang udah menghilangkannya pendengar ya, karena ada juga yang katanya bertentangan dengan agama. Tapi dari segi kebudayaan seperti ialah pendengar ya, sebagian besarnya hampir sama juga ya pendengar ya, budaya-budaya Melayu yang ada di Indonesia. Nah, kalau di tengah perkembangan zaman modern katanya masih tetap bertahan kalau di sinun pendengar ya, di masyarakat Melayu Rokan Hulu, walaupun ada di antaranya ya, ya tadi pendengar ya, sesuai dengan zaman ada yang memang menyesuaikan dalam pelaksanaannya pendengar. Nah, kalau gini tuh banyak masyarakat katanya di Sinun menggabungkan unsur adat dengan konsep acara modern, tapi tidak hilang yang namanya nilai budaya ataupun agama yang terkandung di dalamnya. Nah, kan ada yang kayak dibuat hiasan-hiasan gitu, perengar ya, dibuat secantik mungkin ya. Kalau ditambahkan dengan modern, tapi kesan budayanya juga masih ada gitu perengar ya. Nah, kemudian untuk tokoh adat dan orang tuanya yang katanya berharap generasi muda pun terus mengenal dan melestarikan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya Melayu. Di antaranya menjaga adat istiadat seperti cukur rambut bayi ataupun masyarakat di sana mempertahankan warisan budaya daerah tetap hidup dikenal oleh generasi mendatang. Oke, baiklah pendengar, kita lanjutkan lagi dengan lagu yang lainnya untuk para pendengar. Tetap aja bersama di RRI Sambas.

0: Yongki, aku minta kau menyanyikan sebuah lagu yang paling, paling, paling sadeh.
1: Siap, Tuan Menir.
0: Satu, dua, tiga.
2: Bapak bisa pisang baru masak.
3: Ih, biar iya, biar. Nyanyi ke api ya. Alihkan aku pakai nyerok. Sabar, ya orang tuh itu. Kita numbuk aja, numbuk aja.
0: Bagus, Songki. Kita duit. Aku nyanyi suara doang.

0: ne obe obe.
1: Yo yo. Oh. Nyanyi ke ngerepek.
2: Ayo.
1: Serahkan kepada yang berwajib. Aku aja.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
4: 6 jemaah haji Kalbar sakit, petugas perketat pemantauan.
5: Itu tadi karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis.
4: Menteri Kehutanan hadiri konferensi nasional Silva Indonesia ke-21 di Pontianak.
6: Insya Allah kita akan komit untuk membantu mereka.
7: Di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Ira Adriani, inilah berita selengkapnya. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa organisasi mahasiswa kehutanan memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM kehutanan yang unggul serta berintegritas. Dirinya mengatakan Silva Indonesia harus terus menjadi organisasi pembelajar yang terus meningkatkan kapasitas anggotanya. Kita simak laporannya.
8: Saat menghadiri Konferensi Nasional Silva Indonesia ke-21 di Pontianak, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, Kementerian Kehutanan bersama dengan Unit Pelaksana Teknis atau UPT, dinas terkait serta perguruan tinggi, siap untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa kehutanan. Dirinya menyebut bahwa arah strategis bagi Silva Indonesia ke depan adalah menjadi organisasi pembelajar dalam meningkatkan kapasitas anggotanya.
9: Silva Indonesia itu bisa menjadi organisasi pembelajar, tentunya kami dari Kementerian Kehutanan, Pak Gubernur, pemerintah provinsi, kemudian juga dari UPT kami, kemudian dari dinas LHK, dari perguruan tinggi, insya Allah kita akan komit untuk membantu mereka menjadi pembelajar, meningkatkan kapasitas mereka, dan harapannya juga mereka terlibat aksi nyata untuk membantu program-program kehutanan berkelanjutan, misalkan menjadi pendamping untuk perhutanan sosial, terjun juga untuk membantu dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
8: Selain itu, Wamenhut menyampaikan pemerintah berencana menambah jumlah polisi kehutanan guna memperkuat pengamanan dan perlindungan kawasan hutan hingga tingkat tapak. Menurutnya, kebijakan tersebut juga membuka peluang kerja bagi lulusan kehutanan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan yang juga hadir pada kegiatan tersebut sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Gubernur memandang bahwa Silva sebagai wadah mahasiswa kehutanan dalam membangun kesadaran yang mana bukan hanya forum diskusi, tapi tempat lahirnya gagasan dan aksi nyata bagi keberlanjutan lingkungan.
10: Kehutanan Indonesia dengan menyiapkan dan memberi ruang kepada anak-anak muda untuk tumbuh menjadi rimbawan yang berintegritas, berilmu, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memiliki keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga dari Pontianak, Kalimantan Barat, lahir gagasan-gagasan besar yang, saya ulangi, lahir

0: perawatan di hotel maupun rumah sakit di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya.
1: 6 jemaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan sakit saat memasuki fase keberangkatan menuju Mekah dan kini mendapat penanganan tim medis. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan jemaah yang sakit tersebar di beberapa kloter. Di kloter 14, satu jemaah dirawat di hotel. Di kloter 15 terdapat 2 jemaah sakit, satu dirawat di hotel dan satu dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur. Petugas kesehatan juga terus memantau jemaah berisiko tinggi selama ibadah berlangsung. Yusuf menjelaskan setiap kloter sudah didampingi tenaga medis khusus untuk memantau kondisi jemaah, terutama lansia dan jemaah dengan penyakit bawaan.
2: Jika memang dalam satu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan, ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu
3: pantau,
2: udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, ya kan? Dialah yang memang harusnya memantau seperti itu. Ketika memang berat mungkin dirujuk kemana-kemana, beliau lah ahlinya kan?
1: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, petugas haji juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jemaah. Jemaah dihimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan distribusi air zam-zam bagi jemaah Haji Kalbar masih dalam kondisi aman, meski masih terdapat kekurangan puluhan galon yang belum tiba di Pontianak. Berikut laporannya.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan stok air zam-zam untuk jemaah Haji Kalimantan Barat masih aman. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 999 galon, kemudian tahap kedua 600 galon, dan tahap berikutnya kembali masuk sekitar 200 galon. Namun demikian, Kemenhaj Kalbar masih menunggu kekurangan sekitar 59 galon yang belum tiba di Pontianak.
2: Ya, insya Allah aman. Jadi kekurangan itu, saya mendesak terus ini kami dari PPH di Kalbar, ya kan? Bahwa 59 ini bisa saja hari ini, beliau biasanya konfirmasi hari ini ada lagi air zam-zam masuk misalnya. Atau besok. Jadi selama jamaah haji itu belum datang, biasanya air zam-zam sudah masuk semua, Pak. Aman.
4: Muhammad Yusuf menambahkan selama jemaah haji belum kembali ke tanah air, kekurangan air zam-zam tersebut dipastikan masih dapat terpenuhi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji daerah dan embarkasi Batam agar distribusi segera tiba di Kalimantan Barat. Untuk mempercepat pelayanan kepada jemaah, air zam-zam yang telah tersedia mulai didistribusikan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota di Kalbar sesuai jumlah jemaah masing-masing daerah. Bahkan nantinya keluarga jemaah sudah dapat mengambil air zam-zam di daerah dengan menunjukkan data dan keterangan yang diperlukan tanpa harus menunggu kepulangan jemaah dari Tanah Suci. Syarul Sani melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Seluruh petugas hingga warga binaan lapas dan rutan di Kota Pontianak mengikuti pelaksanaan tes urin. Kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk memastikan seluruh petugas hingga warga binaan bebas dari narkotika. Berikut laporannya.
6: Seluruh petugas hingga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Kota Pontianak menjalani tes urin secara massal. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan benar-benar bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kalimantan Barat Jayanta menegaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian, termasuk diikuti oleh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis. Jayanta menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi jika ditemukan adanya pelanggaran. Jika ada petugas yang terbukti positif mengonsumsi narkoba, maka sanksi tegas

0: sesuai aturan internal sudah menanti.
1: Wilayah langsung nih, tidak sulit. Jadi ikuti oleh seluruh KPT, juga pusat, dan begitu juga beberapa orang-orang yang mengajak kepada pusat. Tentunya kalau ada yang positif dari Toba, kami akan laporkan ke direktorat. Tentunya kami kepatuhan internal akan kami periksa dulu dan akan kami laporkan ke pusat sesuai dengan aturan ini.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Ridho Ansari menjelaskan bahwa pelaksanaan tes urin di lingkungannya diikuti oleh seluruh personel. Sebanyak 106 petugas Lapas Kelas 2A Pontianak menjalani pemeriksaan berdasarkan instruksi langsung dari Kakanwil.
2: Perintah dari para Bapak Kakanwil, seluruh petugas kita akan tes urin. Nanti kita lihat hasilnya, mudah-mudahan tidak ada yang positif. Ya mungkin kalau yang tadi dikatakan Pak Kakanwil, kalau dalam tes ini ada yang positif, akan ditindak tegas oleh Bapak Kakanwil akan
0: diuruskan. Selain menyasar para pegawai, tes urin juga dilakukan secara berkala kepada warga binaan. Mengingat lapas kelas 2A Pontianak didominasi oleh kasus narkotika, maka pengawasan ketat terus dilakukan.
2: Main pada hari ini 1099 orang. Rata-rata di sini narkoba lebih dari 700 itu narkoba. Hari ini kita ambil sampai 100 orang dulu, karena baru minggu kemarin kita tes urin untuk warga binaan. Ini dalam dua bulan ini yang kedua, ya. Karena ada perintah dari Bapak Menteri dan Bapak Dirjen pada.
0: Langkah preventif ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika di dalam lapas, sekaligus menjaga integritas para petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Muhammad Rokib melaporkan.
3: Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran, Fulet Sirjan Iranian, di partai final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan suporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari oposisi terandalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya. Buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi Reynel Toiran menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Marair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang Indonesia pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Indri Reskita melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ira Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar telah Anda ikuti tadi Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Berikutnya di jam 1.30 menjelang itu pendengar, kita akan ikuti produk dan sesar lagi. Kita dengarkan beberapa terlebih dahulu, tetap bersama di RRI.
2: Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo di Prodangdut Dangdut, adalah kita bertemu di edisi hari ini berdengar Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Aca berdengar menemani para pendengar semua di acara Prodangdut edisi hari ini. Dan ya, diharapkan semua para pendengar tetap baik dan semangat selalu. Bagi Anda yang ingin gabung, silakan hubungi kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977. Dan para pendengar tentu juga bisa gabung di media sosial yang lain seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974 atau di aplikasi RRI Digital. Dan ya, Anda juga bisa memfollow berbagai media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas dan kanal YouTube RRI SP Sambas. Dan di passwordnya Prodangdut adalah kita. Bagi pendatang baru, silakan gabung aja bersama kita. Caranya cukup gampang sekali. Sertakan nama, kemudian asalnya dari mana, mau lagu dangdut apa, dan salam-salamnya boleh. Gabung aja bersama kita di RRI Sambas. Yang saat ini cuaca untuk di tempat kece berada ataupun Sangrang di saat ini terpantau cukup cerah pendengar. Gimana untuk daerah para pendengar? Ya, mudah-mudahan membawa semangat tentunya bagi kita bersama untuk gabung di acara dangdut itu. Oke, sudah ada yang mencoba menghubungi, kita terima. Siapakah penelpon kita yang pertama? Oke, halo di Prodangdut. Halo? Oke, terputus ya. Bisa kembali menghubungi kita di 0851 7670 0977. Oke, kita coba. Halo di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Ki Busri, bagaimana kabarnya di siang itu? Panas?
1: Alhamdulillah, kepanasan.
0: Oh, nah, luar biasa.
1: Habis dapat musibah, masalah hidup ya lah, banyak cobaan. Tapi sabar aja lah, mungkin ya kan, mungkin ada lah orang yang lain nanti yang melindungi nih Aki.
0: Insyaallah ya, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa untuk nih Aki kita.
1: Iyalah, terima seadanya lah. Iyalah, masalah hidup banyak masalah.
0: Oke lah nih Aki, biar hidupnya dan banyak gila masalahnya mungkin dengan lagu lah kita sadapkan dengan lagu.
1: Lagu dari anak Tabir Kepala Suanja lah, dari Bang Roma Irama.
0: Sip, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama untuk tuan rumah Dodok lah, nyapa udah ya, apa kabar ya bang tuan rumah ye?
0: Oh, insyaallah baik.
1: Iyalah, mudah-mudahannya selalu diberi kesehatan ya penyiar-penyiar kita yang idolanya di RRI ya. Semua-semuanya anak ya penyiar-penyiar RRI sama sih. Selalu juga dengan kawan ya, mudah-mudahannya lah selalu diberi kesehatan bersama dengan Bang Tanjak kita juga ya.
0: Siap.
1: Buat kawan-kawan ya, Bang Pawai di kita di Samad bersama-sama kawan-kawannya yang ada mendengarkan juga ya di tempat Bang Pawadi. Ya kenal semuanya yang sama dengan Aki ya, cuma jarang jumpa naknya.
0: Oh iyalah.
1: Nah, dengan Pak Lang Piti juga. Mudah-mudahan Pak Lang Piti dalam keadaan sehat walafiat juga. Mudah-mudahan dia mendengarkan. Nah, si Ambi, Bang Teredi, Bang Pardi, Cik Kulan, Bujang Cahye, Imana Bella, Wanusu, Wanaci, Mak Usu di Sijang, Pangah Marwan, Kak Ella Bang Senja, Kak Tia Bang Yayan, ya, Bujang S-nya bersama Kak Mar, mudah-mudahnya Kak Mar dalam keadaan sehat-sehat ya, mudah-mudahnya penyakitnya cepat sembuh. Nah, setegi ih. Nah, yang lain ya kita rangkul je lah. Kak Jana Piti, katanya. Nah, maaf jangan disebut satu persatu ye. Tak maaf lah, ke kawan ye. Dah lupa-lupa je kan kawan ye. Pak Anjang kita juga, katanya lupa. Nah, Cik Ambi.
0: Oke.
1: Mama Nata. Ah, yang lain ya, maaf dah kan disambut satu pelati. Ya. Kak Meme kita, saya lupa dengan Kak Meme kita. Kau sama pengalian tuanya ya. Mama Eti dah lama dan gabung juga dari Dosamas ya. Kemana Mama Eti kita ya? Ah, di Pontianak pun jarang dah gabung Mama Eti ya. Alhamdulillahnya lah, Mama Eti kita dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin, ya Rabbal
1: buat Eca, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, penelpon kita yang pertama, Ki Bu Sri. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo di Prodangdut.
2: Halo, selamat siang. Prodangdut adalah kita, Dek Eca yang paling cantik. Kemudian paling seksi.
0: Oke deh.
2: Kita jumpa lagi.
0: Iya, gimana iya, kabarnya kita... sehat ya hari ini? Panas.
2: Panas deh, Ca. Panas sekali. Ya, abang sampai saking dengar radio saking apa jadi dingin kalau udah dengan gabung radio.
0: Alah. Iyalah yang penting sehat.
2: Iyalah.
0: Kita.
2: Oke. Okay. Lagu dapat lagi ya?
0: Dapat dong.
2: Ada enggak lagu itu Liku Liku itu siapa ya berquest siapa yang penyanyinya ya Liku Liku kalau enggak salah Eli Susan ya?
0: Hidup penuh liku. Iya benar-benar itu. Sip.
2: Ini lagu abang spesialkan buat Pak Usu Busri tadi itu ya.
0: Sesuai ya dengan temanya.
2: Karena beliau ada sedikit pergumulan, ada beban. Jadi harapan kita Wan Usu berdoa, tetap bersabar. Insya jangan Allah. Main hakim sendiri. Kita tetap serahkan semua kepada Tuhan. Ya, semua benar. Masalah akan ada jalan keluarnya begitu.
0: Iya, siap deh. Terima kasih.
2: Iya, salamnya kita rangkul aja lah Dek Ca ya. Okay, semua aja yang tugasnya semoga Dek Ca selalu sudah makan siang.
0: Udah dong.
2: Iya kak. Kalau mau makan sama-sama, kita makan sama-sama dengan teman-teman monitor, mantap juga tuh.
0: Sayangnya kalau misalnya lagi makan nih, nggak bisa ngomong nih.
2: Itulah, nggak bisa ngomong nih. Iyalah. Kalau di RRI Boven tuh, kalau RRI Boven tuh biasa tuh, Wan Usu, Pak Usu Busri, bisa gabung RRI Boven. Nah, di Prodangdut ada dia pukul 12 kalau kita ini. Kalau kita pukul 12, misalnya dia pukul 2, misalnya itu. Dia beda. Beda 2 jam kalau tidak salah bagian sana begitu. Okay. Itu biasa Wan Usu sama Pak Busri biasa gabung.
0: Oke
2: lah. Iya, karena beda kalau dah ini dah pop nih di Air Boven nih. Gitu. Kan berbatasan juga dengan negara Papua Nugini.
0: Gitu. Di ujung negeri sana rupanya ya.
2: Itu. Iya, begitu. Kayak kita di sampai sini kan batas Malaysia begitu. Oke lah. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang bro kita.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih. Oke, Bang Lanius ya dari Subah udah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, lanjut lagi. Kita ke penelpon berikutnya. Halo di Prodangdut.
3: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Wan Usu, bagaimana kabarnya hari itu?
3: Agi kepada Santu Ca, di Ume itu ngambil upahan merumput Ca.
0: Oh, agi di Ume baharian keratinya.
3: Nah, bro, kini jam 1 tadi paginya.
0: Oh, alah ya deh.
3: Pada agi itu yang panasnya itu Ca, bro, belakang betul.
0: Alah, jadi kelihatan lalu carikan mancahnya narik. Mudah-mudahan kalau dilindungi awan, Wan Usu biar taduh sikit.
3: Minta doa aja lah saya.
0: Insya Allah para pendengar juga mendoakan yang terbaik. Lancar nanti.
3: Mencari anak deh.
0: Seribu dari uangnya Caca. Jadi Masya Allah masih bisa bergerak dengan lancar. Mencari rezeki. Oke deh. Wan Usu nak minta lagu apa?
3: Lagunya tak mungkin air mata jadi air susu. Dari siapa penyanyinya lupa aku perempuan jadi dari perempuan ni.
0: Tak mungkin air mata jadi air susu.
3: Jadi air susu.
0: Oh, kita cari dulu ya sambilan salamnya.
3: Ah, salamnya pertama buat Eca yang bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Siap.
3: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Tia sepasang, Ella sepasang, Ewan Naci, Pak Ade, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Alimin,

0: Bang Andi. Nah, yang lain dirangkul aja Ca dari A sampai Z.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Wanusu udah gabung bersama kita. Tadi lagunya dari Mansur S ya. Oke, nanti kita dengar. Kita masih terima atensi dari para pendengar. Bisa menghubungi kita di 0851 7670 0977. Oke, lanjut kita terima dulu lagi. Saya pikir penelpon kita yang gitu. Oke, terputus ya. Oke, kita lanjutkan ke chat WhatsApp aja dulu pendengar ya. Kali itu dari Bang Uning Shangshut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam. Request lagu Dana Asmara dari Ica Trisnawati. Oke, salamnya buat Kak Eca yang lagi tugas ya. Semoga sehat selalu, amin. Lalu buat Wanaci, buat Wanusu, buat Aki Busri, buat Kak Ella, buat Kak Tia, buat Kak Mar dengan Bang Bujang S, buat Bang Cahye ya, buat Bang Bujang Kerenceng, buat Bang Utih, buat Bang Pawadi yang lain dibungkus ja by Uning Sangsut di Gepari. Oke, terima kasih kembali Bang Uning Sangsut udah gabung bersama kita hari itu. Mudah-mudahan ja tetap selalu sehat, amin. Kita beralih ke chat yang berikutnya, pendengar dari Nanda Robiansah ya. Assalamualaikum Bro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Matang Danang Kecamatan Palu. Oke, semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun, amin. Lagunya Gak Ada Waktu Babe dari Gita Yubi. Oke, salam Gita Yubi atau Gita Yubi ya, nanti kita cari ya. Salamnya buat kawan-kawan yang selalu setia di acara itu, khususnya di Pro Dangdut kita. Rangkum aja lah dari A sampai ke Z yang daan bisa disebutkan satu persatu name tanpa terkecuali. Cuaca di situ panas, udah sampai di siaga katanya. Buat pembawa acara Kak Eca dan kru Pro Dangdut, moga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Nanda ya udah gabung bersama kita di hari ini. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, berbahagia juga selalu, amin. Oke, lanjut kita terima dulu. Sudah ada yang bergabung bersama kita melalui via telepon. Siapakah penelpon kita ini?

0: Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Kak Ella?
1: Alhamdulillah, kabarnya agak sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas Kak Eca.
0: Oh, nyan cari luar biasa. Menyilaukan cuaca itu juga.
1: Kak Eca, apa kabarnya aja? Ada arti kepanasan.
0: Oh, di dalam sih dan juga lah. Di luar ya, hasil nyangat nih juga. Insya Allah, tapi kita tetap selalu sehat dan semangat.
1: Oke.
0: Bikin bau udah jelas sih.
1: Bikin bau jelas, angin kita fail apa ya.
0: Iyalah, yang penting suki aja. Lanjut kita ke lagu. Kak Ella mau lagu apa?
1: Mau lagunya apa? Cintaku Satu aja lah dari Revina Altira.
0: Cintaku Satu, ini enak ang. Lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Buat Uning Sangsut ya tadinya. Mengantar salam kenal juga. Anasti, Wanasu. Bisa PB yang nelpon ke. Ya Allah, bang senja dekat lalu ya. Saat lagi ikut Sri Mereka di Malin Anah ya kakek Ajar marah Tanya mungkak
2: Hampir lah kongsi Bangkut arah lagi Tak Eca.
0: Ada tolin jok ceritanya. Aduh. Ya di deket sih kilatnya. Ada nebeng nih naknya. Tapi kabarnya sehat insya Allah. Ya untuk bang Senja
2: kita
0: ini
2: kepanasan kali langsung ke anu itu wakil
0: ya ada tuang kibang awakannya menjuba. Dan ngipas orang ya kan. Asen yang tukang ngipaskan. Oke lah yang penting insya Allah tetap sehat. Mudah-mudahan taduh juga cuaca kita itu ya. Kasian wanusu nunyo kepanasan. Iya dia sampai hati bokar. Tinya belakangnya.
2: Bokar kak belakangnya kak itu bokar.
0: Selai kami taduh-taduh juga sikit wanusu. Iya di insya Allah lindungi awan amin. Doakan ya. Lagunya bang Senja mau lagu apa?
2: Lagu yang aja lah ya.
0: Yang? Dari siapa tuh?
2: Yang ini aku.
0: Dari Omai, Bang Omai. Oke, siap lanjut. Yang saya ya, salam-salamnya.
2: Insyaallah, ini udah ngecat selalu.
0: Insyaallah.
2: Panjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya.
0: Amin ya Allah, amin. Bang Senja.
2: Mudahkan segala macam urusan.
0: Insya Allah.
2: Buat Bang Lanis juga tadi ya. Nyaki Busri, Wanisu tadi lanjut gumnya ya. Udah-udah Wanisu yang lanjut ke Ari.
0: Iya nih.
2: Karena lah dibokar-bokan.
0: Dibokar intinya be.
2: Nah buat cikulan juga apa deh. Nah panjang kita. Penjaga kita juga. Nah tata sih. Bang. Apa lagi itu? Lagi rangkul habis aja.
0: Oke siap.
2: Mana sih kesan juga lupa. Lagi rangkul habis ya. Eja, kasih yes, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Ella dan juga Bang Senja udah gabung bersama kita dan menjadi pasangan pertama yang gabung di edisi hari itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan di sesi kedua, pendengar. Kita dengarkan dulu beberapa lagu dangdut yang udah direquest oleh para pendengar kita tadi yang gabungnya, pendengar. Kita mulai dari lagu Bang Aji Roma Irama ya, dengan judul Tabir Kepalsuan ya, lagu yang direquest oleh Nek Aki Busri. Oke Ki masih dengarkan ke lagunya kita putar ya. Tetap aja bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, pendengar, masih bersama di acara kita Pro Dangdut. Tadi udah kita putar lagu-lagunya mengawal jumpa juga ya. Dan kita berada di sesi kedua. Bagi para pendengar yang mau gabung silahkan aja di acara Pro Dangdut edisi hari ini, pendengar, via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Selain request, Anda juga bisa kirim-kirim salam aja. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita terima. Siapakah penelpon kita? Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita.
0: Oke, Cik Gulan rupanya. Apa kabar? Panas?
1: Alhamdulillah sehat. Bukan lagi
0: beda rawi. Tapi insya Allah tetap dalam keadaan baik, berbahagia untuk Cik Gulan.
1: Amin.
0: Lagunya, mau lagu apa?
1: Makan hati.
0: Oh, makin sakit.
1: Dari Baby Sima pernah deh.
0: Baby Sima ya. Oke, kita cari dulu Ande dah ya. Ade.
1: Ah.
0: Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Kak Tia, Mbak Nasa, Bang Jaja Jiwa, Bang Andi, ini Bang Pawadi, Pak Anjang, Pak De, ini Bujang Cahye, Bang Kredi, buat Wana Cidua, Bang Senja, Bunda Ari. Nah yang lain, ini Bang Alimin dah. Nah yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Buat Keca, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Same-same, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, Cik Kulan, udah gabung, tetap sehat, berbahagia selalu. Oke, nanti tunggu-tunggu sampai lagunya diputar ya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Kak Eca?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Pawadi?
2: Baik-baik aja. Alhamdulillah. Panas tapi mandung.
0: Oh, panas tapi mandung. Taduh juga lah.
2: Gimana lagi?
0: Berau mungkin ya. Berau. Nah, hujan deh kalunya.
2: Kandung tapi panas.
0: Iya deh. Tapi insya Allah tetap selalu sehat. Berbahagia. Lanjut kita ke lagu tuh Bang Pawadi. Mau lagu apa?
2: Lagunya dari Api.
0: Sapi lah ya.
2: Dari LP aja lah.
0: LP Sukaisi.
2: Dari LP Sukaisi.
0: Judulnya
2: lagu Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan. Nah, siap. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama tentunya buat Kak Eca. Nah, yang lagi bertugasnya, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Nah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
2: Nah, untuk yang dekat Bang Pawadi itu ya.
0: Kawan-kawan semuanya. Siap. Salam
2: Mancik.
0: Oh, makci api ya?
2: Makci
0: api ya?
2: Oh.
0: Ya, tetap sehatlah makci.
2: Oh, salah nih lagu cubit-cubitan dan sadap nih lagu apa?
0: Oh, apa dek? Nak lagu apa tuh makci?
2: Ah, apa lagu cubit-cubitan dah lah
0: nih. Sudah dipasang soalnya kan?
2: Oh, di. Dia agak jalan ngeruhi. Nah, salamnya buat buat Kak Eca yang bertugas ke. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap.
2: Lanjut buat Mama Nasa, Aci Ambi, Kak Ella juga dengan Bang Senja, terus Kak Tia juga dengan Bang Yayan. Terus lagi dengan Ketenun Bujang Sangsut. Bujang Sangsut.
0: Pak Uning Sangsut ya.
2: Bujang Kehenceng, Pak Bujang Cahye. Nak lupa juga dengan Bunda Ari, Pak Alang Tiki kita. Nak lupa juga dengan Nun yang ada di apa? Paluh ya Kak Dani, lama nanti yang dengan mudah-mudahan Kak Dani dalam keadaan sehat walafiat. Juga Pak Cikulan. Pak Dedok di Dungun Cundung.
0: Oke.
2: Nah, lagunya untuk yang minta tarik lah tuh, Kak Eca.
0: Siapa?
2: Nah, makcik yang minta lagu cibit-cibitan tapi nggak usah minta enak, tapi suruh nyuri lagu ya. Ada Kak Eca ya?
0: Iya. Jangan
2: malah kecilan nyubik ya deh, Kak Eca.
0: Oh, bahaya ya, tak nyubik ya, kerajaan ya.
2: Tapi yang Bang Pawali tahan kubingnya.
0: Oh ya Allah, ya Allah, senak gila.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cubit gemes sekali ya. Oke, baik, terima kasih Bang Pawadi udah gabung bersama dengan Mbak Utingnya. Oke, kita lanjut ke bacain SMS dulu pendengar. Tapi SMS-nya sepertinya sih kepotong kayaknya ya dari Kak Aida. Bang Elimin, mungkin salam ya. Kemudian Bang Lamiri, Bang Roni, Pak Bujang Cahaya, Pak Anga, Bang Dedi, Mak Su, Wanusu, Pak Anjang, Cik Kulan, Bang Eli, Pak De, Bang Andi, Bang Polos, Kak Diani, Bang Kasno, Bang Pawadi, Bang Ute, Bang Tredi, Bang Budiman, tertanda Aida yang beralamat di Tekongan Maut Peringgi Piai. Buat yang baca, makasih, sam-same. Oke, kita terima via telepon lagi, pendengar. Halo, di Prodangdut.
3: Dan kita adalah kita. Assalamualaikum, Kaca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Tia, apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kabarnya Kaca gimana, Cak, ya?
0: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat insyaallah. Sehat selalu Cak untuk kita semua ya, Kak Tia ya. Oke, Kak Tia Rito, nak minta lagu apa?
3: Lagunya ke dari Epi Tamala.
0: Epi Tamala judulnya
3: Suara Hati, Kak Eca.
0: Suara Hati. Oke, lanjut salamnya. Oke.
3: Tugas, semoga satu lalu.
0: Siap.
3: Tadi salamnya buat Bang Bawadi. Buat Uning Sang tuh kemana nih? Tanggilang tuh
0: Ade, tadi awal gabung malah. Ade. Cek WhatsApp deh tadi.
3: Buat Wana Ci, Wana Su, Bang Yaja, Bang Yo, Bang Alimin, Cikunan, Mbak Ani. Yang lainnya kita rangkul aja.
0: Oke, siap.
3: Oke, saya tambahkan Cik Selam, Bunda Raya.
0: Insya Allah, tambah cantik juga dan wangi untuk Kak Hatia.
3: Dan ceria selalu.
0: Siap. Dan mudah-mudahan amin, insya Allah. Doa yang terbaik juga untuk Kak Tia bersama keluarga tercinta.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik, iyalah tadi Kak Tia yang gabung lewat WhatsApp dengar. Kalau kita lanjutkan lagi perjalanan kita di sesi ketiga, pendengar, kita dengarkan dulu satu persatu lagu dangdut requestan pendengar kita. Tetap bersama ya di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: mau bicara dengan siapa?
1: Rika. Aku rindu sekali, sayang. Bagaimana denganmu?
2: Roma.
1: Ya, aku Roma. Bagaimana tentang rencana kita? Apakah sudah persiapkan?
0: Tidak. Kau bukan Roma.
3: Rika, jangan terlalu ditanggapi. Abi, bantu saya di ladang.
2: Rika, aku Roma. Apakah kau tidak kenal suara aku lagi?
0: Baiklah. Kalau itu pengakuanmu, sekarang coba buktikan kalau kau benar-benar Roma.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Oke, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dan berada di sesi akhir. Ya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap menikmati lagu yang telah kami suguhkan dengan baik ya. Oke, lanjut kita terima telepon yang sudah ada yang menghubungi. Halo di Prodangdut.
1: Itu kali dua tuh.
0: Halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin ya. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Baik, insyaallah ya. Nah, karena kita udah ada di ujung acara, mau lagu atau salam-salamnya sih Bang Alimin?
2: Masih sempat minta lagu kan enggak ya?
0: Iya, masih sempat. Lagu apa tuh?
2: Jadi iya, dari Caca Miharja aja Kak Aja.
0: Caca Miharja. Judulnya apa tadi?
2: Cinta Sabun Mandi.
0: Oh, Cinta Sabun Mandi. Lanjut salamnya.
2: Salamnya dirangkul aja lah Kak Eca.
0: Iya, siap.
2: Semoga teman-teman sehat aja sampai monitor di Sambat.
0: Insya Allah.
2: Buat Kak Eca-nya tetap semangat lah juga. Tetap sehat, tetap cantik lah.
0: Insya Allah.
2: Oke, makasih Kak Eca.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk Bang Alimin yang udah gabung bersama kita di Yarito. Ya, mudah-mudahan ya tetap selalu sehat. Amin. Dan terakhir kita bacain SMS pendengar ya. Assalamualaikum Prodangdut. Waalaikumsalam. Kak, saya Bang Pardi. Mudahan kawan semuanya tetap baik mungkin ya. Emang lagi kece aja lah Kak lagunya. Insyaallah kita semuanya selalu kompak di udara RRI Sambas. Oke, baik, terima kasih Bang Pardi udah gabung bersama kita ya. Dan tadi kita coba cari lagunya, memang dan dapat tuh emang lagi kece dari siapa penyanyinya ya. Yang ada cuma lagi tampan. Mungkin itu ya. Kita dengarkan bareng deh untuk Anda sebagai akhir jumpa di edisi kali ini. Nanti ditemanin oleh lebih lanjut oleh saya aja yang pendengar di udara untuk Anda. Nah, selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI Sambas. Kita akhiri di acara Pro Dangdut edisi kali ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jaja Miharda, Cinta Sabun Mandi.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?

0: Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
0: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
0: yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar. Mudah-mudahan diterima dan dipermudah ya segala urusan kita untuk menjalankan ibadah pendengar. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya kami hadirkan untuk Anda kentongan mitigasi bencana, strategi tantangan dan pelaksanaan di Kalbar bersama juga dengan Andre di sana pendengar. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
2: Baik, ini masih bersama kami di Kentongan dan sesi kali ini kita akan membahas tadi terkait dengan mitigasi bencana, terkait dengan strategi, tantangan, dan pelaksanaan di wilayah Kalimantan Barat. Dan di sore hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang nantinya akan menyampaikan informasi terkait dengan hal ini. Kita sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Pak Daniel selaku perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat. Pak Daniel, halo, selamat sore Pak.
3: Selamat sore.
2: Kabar baik ya Pak ya?
3: Puji Tuhan, baik. Kita sekarang berada di daerah sini yang sedang tidak baik-baik saja.
2: Baik Pak Daniel. Oke, kita juga bersama dengan Ibu Lydia Nurvita SPM AGR. Beliau ini perwakilan dari Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat selaku Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat. Selamat sore Bu Lydia.
4: Selamat sore.
2: Kabar baik ya Bu ya?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Dan tentunya di sore hari ini pendengar, nah ini akan kita bahas terkait dengan mitigasi bencana, di mana kita ketahui bahwa di Kalimantan Barat ini tadi yang saya sebutkan di awal bencananya banyak sekali gitu ya. Tapi Andre di sini pendengar ingin mengetahui terlebih dahulu kalau dari versinya Pak Daniel, bagaimana sebenarnya kondisi kebencanaan di Kalimantan Barat untuk sejauh ini Pak?
3: Ya, kondisi Kalimantan Barat sampai saat ini kita kan sedang berhadapan dengan siaga karhutla ya. Tetapi di tengah-tengah kesiapan siaga karhutla juga beberapa daerah ya, saat ini sedang mengalami bencana banjir. Nah, memang Kalimantan Barat ini kan memiliki perawatan alam yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, karhutla, kucing beli, gempa bumi dan gelombang pasang. Maka mitigasi adalah kunci untuk mengurangi posisi itu dan mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang aman, tangguh dan sejahtera.
2: Baik, kalau jenisnya sendiri yang paling sering terjadi di wilayah Kalimantan Barat ini Pak, itu yang mana Pak?
3: Dari 11 jenis bencana yang teridentifikasi ada di Kalimantan Barat, yang paling sering terjadi itu kan banjir dan karhutla, itu yang memang sering kali muncul dan bahkan sudah familiar di daerah.
2: Baik, berarti banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran hutan dan lahan ini yang paling sering terjadi nih Pak ya? Baik, nah tapi kalau dengan sejauh ini, wilayah mana saja yang sebenarnya rawan untuk menghadapi bencana seperti ini Pak?
3: Nah, kita kan sudah melakukan identifikasi ya. Kalau longsor itu sendiri, itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan berpotensi longsor di seluruh Kalimantan Barat. Sedangkan di karhutla itu sendiri, identifikasi ada 300 lebih desa kelurahan berpotensi karhutla. Nah, jadi ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana tersebut.
2: Baik, mungkin Andre izin Pak Daniel bergeser ke ibu kita di kali ini, ada Bu Lydia. Bu Lydia, ini kalau tadi kaitannya dengan hal ini, beberapa wilayah di Kalimantan Barat ini memang berpotensi terjadi yang namanya bencana yang beragam ya Bu Lydia ya?
4: Iya.
2: Nah kalau Bu Lydia sendiri dan tim gitu ya, itu menyikapi hal ini seperti apa ini Bu?
4: Kami memang karena apa, kalau untuk di terkait mitigasi, kami di PMI itu kita lebih fokusnya ke ini Pak, ke menyiapkan personilnya. Jadi di sini, kalau di PMI kan kita memang tersebar juga di 14 kabupaten. Dan itu untuk di mitigasi sendiri, selain kita melakukan peningkatan kapasitas untuk relawan-relawan PMI, kita juga biasanya ada beberapa tempat yang memang kita anggap rawan, itu juga kita melibatkan masyarakat. Karena kan untuk di PMI kan kita itu bukan hanya ada di tingkat kabupaten tapi juga ada di tingkat kecamatan. Nah itu kita juga melatih relawan-relawan yang kita namakan sibat itu, mungkin sama di BPBD juga ada sampai ke masyarakat. Nah itu yang kita peningkatkan kapasitas sendiri kita ke apa, ke teman-teman relawan. Karena kan bagaimanapun juga, kalaupun seandainya bencana terjadi, yang akan merasakan terlebih dahulu itu pasti masyarakat yang akan lebih tahu. Makanya kita lebih mengutamakan untuk di mitigasi ini, lain kita menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, karena kan untuk mitigasi ini kita selain menyiapkan rencana-rencana untuk aksinya, kita juga menyiapkan untuk personilnya.
2: Ibu, kalau yang terdata sampai dengan sejauh ini untuk relawan sendiri ada berapa Bu sekitarannya?
4: Kalau untuk relawan kan kita global ya Kak, karena kan kalau di PMI itu kita mulai dari yang remaja itu, di SMA itu ada namanya PMR. PMR itu kan kalau PMR ini kan apa, ada keluar ada masuk ya. Jadi kalau untuk normalnya itu, kalau untuk yang di PMR itu sekalbar itu kita ada sekitar 10 ribuan, karena itu ada di unit sekolah kan. Nah kalau yang relawan yang KSR ini ada di masyarakat itu, kalau di yang terdata ini di luar mereka aktif atau tidak aktifnya, itu ada sekitar 700-an. Dan juga di masing-masing PMI kabupaten itu mereka masing-masing ada staff.
2: Oke, berarti cukup banyak ya Bu ya untuk relawan dari PMI sendiri ya Bu ya?
4: Iya, cukup banyak. Tapi balik lagi kan pembinaan kan ada di masing-masing PMI kabupaten, Pak, untuk relawan. Nah, itu yang kita perkuat, jadi bukan hanya di relawannya tapi juga di staf PMI kabupaten.
2: Baik, kalau dari PMI sendiri ini apa strategi yang dipersiapkan ketika mungkin nanti di sekitaran bulan Juni ini kita akan prediksinya ya, Bu ya. Itu akan menghadapi namanya masuk di musim kemarau gitu, Bu ya.
4: Ya, kalau untuk PMI sendiri kan selain kita meningkatkan kapasitas tadi, ini kan rencana kita untuk di kalau yang paling sering ya, paling sering terjadi kan kalau kayak di karhutla atau banjir kan biasa kita lain-lain bencana kan lain penanganan ya, Pak. Jadi tapi yang umum kita lakukan biasanya itu untuk di kita nyiapkan tim untuk asesmennya, untuk pertolongan pertamanya, untuk evakuasinya. Terus ada juga yang kita siapkan itu logistik terkait untuk di masyarakat. Kayak di karhutla kita menyiapkan masker. Jadi pada terjadinya karhutla kita selain bergabung dengan BPBD untuk penanganan operasi darat, kita juga melakukan pembagian masker. Terus kita juga melakukan untuk di kalau di banjir itu selain kita juga melakukan evakuasi juga, semua kita koordinasi dengan BPBD lah kalau untuk bencana. Nah untuk sekarang selain itu kita juga untuk persiapan ke karhutla perawatan untuk perawatan perangnya itu, Pak. Nah, terkait logistik itu juga menjadi prioritas kita untuk di mitigasi ini.
2: Baik, Bu Lidi Andre, geser ke Pak Daniel kembali. Pak Daniel, ini kalau kaitannya dengan hal ini, terkait dengan persiapan terutama dari BPBD sendiri untuk Provinsi Kalimantan Barat, apa strategi yang dipersiapkan sampai dengan sejauh ini, Pak? Apalagi nanti menghadapi musim kemarau nih, Pak, ya, dimulai dari pertengahan Juni kalau nggak salah nih, Pak.
3: Ya, jadi kalau kita berbicara strategi ini kan ada strategi teknis dan ada strategi operasional. Jadi kalau strategi teknis ini sebenarnya strategi yang melibatkan semua unsur pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Kalau satu contoh misalnya, satu strategi, misalnya ada penguatan kebijakan dan regulasi, di mana ada dokumen PRB, dokumen RPJMD, dokumen RPRW, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah itu harus terintegrasi. Jadi itu harus terintegrasi, itu strategi teknis yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena sangat tidak mungkin bertentangan antara dokumen pengurangan risiko bencana dengan misalnya dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan. Yang kedua harus ada penguatan kapasitas dan literasi, di mana kita memberikan edukasi kebencanaan, pelatihan terhadap relawan dan terhadap masyarakat, baik itu dalam dunia pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, madrasah, sehingga tercipta sekolah-sekolah atau madrasah yang aman bencana. Kemudian ada penguatan infrastruktur tangguh, jadi ada pembangunan infrastruktur yang diadaptasikan dengan kondisi bencana yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan teknologi informasi untuk mendeteksi dini, penyebaran informasi dengan cepat. Misalnya sekarang di digital off, BPBD provinsi itu kita sudah bisa mengetahui misalnya akan terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi karhutla, karena memang ada seperangkat alat yang diberikan kepada puskesmas untuk mendeteksi sinyal akan terjadinya bencana di satu wilayah. Nah kemudian pengelolaan lingkungan berkelanjutan, jadi rehabilitasi terhadap hutan, misalnya tanggul, kemudian sungai dan pengendalian alih fungsi lahan ini harus dilakukan secara terkontrol. Dan yang terakhir itu tentu strategi teknik itu harus ada kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, termasuk komunitas seperti PMI tadi dan media. Nah itu strategi teknis. Nah soal strategi operasional seperti sekarang ini, BPBD tentu sudah menyiapkan peralatan-peralatan penanggulangan sesuai dengan jenis bencana, mempersiapkan personil dan mempersiapkan logistik yang sewaktu-waktu dapat kita dorong di daerah. Namun demikian kita juga meminta kepada seluruh pemerintah daerah yang terdampak bencana ini secara administrasi harus segera melakukan itu, misalnya memberikan status terhadap kejadian itu. Ada status siaga, ada status tanggap, dan status pasca bencana.
2: Baik, Pak Daniel, kalau kita sebelum ke masuk ke peralatan dan lain sebagainya gitu ya, Pak ya, sarana prasarana. Tapi ini kaitannya dengan masyarakat bisa mendapatkan peringatan dini itu seperti apa ini, Pak?
3: Ya, peringatan dini ini kan sebenarnya kita sudah sebarkan melalui media sosial. Misalnya ada Instagram, ada Facebook, BPBD, ada call center kita. Bahkan sekarang ini begitu kita mendapat peringatan ada sinyal terjadi segala sesuatu bencana di Kalimantan Barat ini, kita segera melalui berita melalui BPBD setempat. Kabupaten kota dan BPBD inilah yang mengirim berita itu melanjutkan sampai ke camat-camat, sampai ke desa-desa, ke kelurahan, sampai ke masyarakat. Nah, ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama, apakah informasi ini sampai atau tidak di akar rumput begitu. Karena kalau bicara soal media sosial ini kan tidak semua daerah yang bisa mengaksesnya karena terkait jaringan. Contoh saya sekarang di Kecamatan Belimbing di daerah Melawi itu sinyal sudah itu. Bagaimana dengan yang di daerah pedalaman?
2: Tapi sampai dengan sejauh ini, Pak, apakah ketika berdasarkan evaluasi mungkin gitu ya, Pak ya, ketika sempat terjadi musibah atau bencana gitu, masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan baik, Pak, dari peringatan yang sudah disampaikan itu, Pak?
3: sampai hari ini keluhan masyarakat itu tidak mengeluhkan di soal ketidaktahuan mereka, tapi rata-rata mereka sudah tahu ya. Nah, hanya yang memang kita lihat kepekaan menyikapi informasi itu yang belum maksimal begitu, tidak terlalu peka. Artinya ketika ada peringatan dini ya itu biasalah dan lain sebagainya. Jadi kesiapan secara individu maupun secara keluarga itu kurang dilakukan secara maksimal karena menganggap segala sesuatunya sudah biasa.
2: Baik, nanti kita akan sambung lagi Pak Daniel dan juga Bu Lydia. Jangan kemana-mana pendengar, dan kami juga undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di edisi kali ini untuk sesi kentongan. Dan Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sesi kentongan.

0: Masih di Prosatereri Pontianak dan kita masih di sesi kentongan. Kita masih bersama dengan Pak Daniel dan juga Ibu Lydia. Mungkin Andre izin ke Bu Lydia kembali terkait dengan hal ini, kaitannya dengan apa yang menjadi tantangan sampai dengan sejauh ini, Bu Lydia, terkait dengan kesiapan menghadapi yang namanya bencana yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat ini, Bu?
1: Kalau tantangan, baliknya lagi ke ini ya, Pak. Balik lagi ke jenis bencana ya. Karena kan terkait kemampuan teman-teman di PMI Kabupaten juga, baik dari segi logistik mereka. Nah, biasanya kita karena kan kalau bencana kan biasa terjadi di satu daerah. Nah, itu kan kalau di satu daerah di PMI itu kita punya kewenangan itu ada di PMI Kabupaten. Nah, paling biasanya kita kalau mereka lemah, PMI-nya lemah, kita bisa biasanya dari PMI Provinsi kita mendukung mereka dengan mengirimkan tim ke lokasi. Nah, kelemahannya yang menjadi kendala itu ya terkadang yang utama kita sih di perlengkapan. Perlengkapan sama di logistik kalau untuk di kabupaten, karena memang sampai sekarang belum semua PMI di kabupaten kota yang ada di Kalbar ini, yang markas aja masih ada yang belum ada untuk di Kalbar.
0: Apakah ada penambahan dari segi sarana prasarana, Bu, sampai dengan sejauh ini, apalagi melihat kejadian di tahun-tahun sebelumnya, mungkin kaitannya dengan banjir atau mungkin kebakaran hutan dan lahan gitu, Ibu?
1: Kalau untuk di berbicara untuk di kabupaten itu tidak semua, Pak, karena kan untuk PMI sendiri kan kebetulan anggaran kita kan menggunakan dana hibah ya. Nah, ini kebijakan ada di masing-masing pemerintah kabupaten kota. Padahal masing-masing pemerintah kabupaten kota itu memberikan dukungan ke PMI itu berbeda-beda. Tidak sama, ada yang kabupaten yang tidak menerima dana dari pemerintah. Nah, itu yang mereka yang sangat-sangat lemah. Nah, biasa kalau kondisi seperti ini kita supportin dari provinsi. Nah, ada juga PMI kabupaten yang memang udah kuat karena dukungan pemerintah kabupatennya juga ke mereka kuat.
0: Baik. Berarti balik-balik lagi tergantung ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Saya izin ke Pak Daniel, Bu. Pak Daniel, kalau sampai dengan sejauh ini apakah ada pembaruan dalam sistem sarana dan prasarana yang dihadirkan di BPBD Kalimantan Barat ini, Pak?
2: Ya, memang kalau kita berbicara update alat kebencanaan, ini memang harus selalu diupdate. Idealnya seperti itu. Tetapi untuk mengupdate peralatan itu kan ada keterkaitannya dengan anggaran daerah. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Gitu. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Walaupun kita menggunakan peralatan yang sudah tua dan lain sebagainya, ya, semangat kita tidak boleh buang. Alatnya boleh pas, semangat tetap muda. Jadi kalau berbicara peralatan ini ya panjang ceritanya, ya kan, karena ini menyangkut anggaran daerah masing-masing. Apalagi sekarang pemerintah daerah itu didorong untuk melakukan pengadaan peralatan kebencanaan di daerahnya masing-masing. Tapi kita paham lah, sekarang ini kan kondisi keuangan daerah itu sangat terbatas.
0: Padahal memang sangat-sangat diperlukan ya, Pak, yang namanya modernisasi alat itu sendiri ya, Pak?
2: Ya, iya gitu. Karena memang kan bencana ini dari hari ke hari trennya berubah begitu ya. Polanya juga berubah. Nah, ini kan perlu dipersiapkan peralatan-peralatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang peralatan bencana itu yang perlu diupdate.
0: Pak, tapi kalau sinergi dengan pemerintah terkait misal gitu ya, Pak ya, di daerah-daerah yang memang rawan akan bencana itu sendiri. Nah, ini seperti apa ini, Pak?
2: Ya, di setiap daerah itu kan sudah ada badan penanggulangan bencana daerah masing-masing. Ini bukan soal bicara sinergi, tapi bicaranya soal komitmen. Kita berkomitmen bersama untuk mencegah terjadinya risiko bencana.
0: Baik, Pak Daniel. Iya, Pak Daniel. Ya, sepertinya komunikasi kami dengan Pak Daniel terkendala teknis, pendengar. Mungkin karena koneksi di sore hari ini. Dan kita coba ke Bu Lydia. Ibu masih bersama kami, Bu?
1: Ya.
0: Iya, baik Bu Lydia. Kalau tadi sinergi dengan pemerintah di daerah masing-masing gitu, Bu, ya, terkait dengan kondisi yang memang rawan akan bencana, ini seperti apa, Ibu? Kalau dari PMI?
1: Kalau untuk berbicara sinergi, kita tetap bersinergi apa ya, karena kan memang untuk bencana ini istilahnya koordinatornya itu adanya di bawah BP, semuanya berada di bawah BPBD. Dan kita juga jadi kita setiap lakukan di penanggulangan bencana ini, kita tetap koordinasi utama ke BPBD, baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi. Karena kan untuk yang seperti yang Pak Daniel sampaikan tadi, dalam setiap bencana itu pasti ada penentuan, selain penentuan status juga ada pembentukan tim satgas untuk setiap bencananya. Nah biasanya kita itu akan tergabung nanti dari BPBD yang mengkoordinir PMI. Biasanya PMI masuk di bidang apa, lembaga yang ini masuknya di bidang apa, itu kan nanti ada aturan dari, ada SK dari BPBD yang ditandatangani oleh pimpinan daerah. Nah selama ini itu yang selain kita melakukan tupoksi kita yang sudah di mandat yang sudah diberikan dari pemerintah, kita juga melakukan respon itu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Makanya tadi yang seperti Pak Dani bilangkan, memang perlengkapan logis itu memang sangat-sangat perlu kita istilahnya kita persiapkan.
0: Baik. Dan ini kami masih sekali lagi terima kasih Bu Lydia. Kami coba juga berkomunikasi kembali dengan Pak Daniel. Pak Daniel.
2: Dan dapat silakan.
0: Iya, Pak Daniel, ini kita berkomunikasi lewat WhatsApp ya, Pak ya. Izin Pak. Nah, ini kalau tadi kaitannya dengan komitmen itu sendiri, Pak. Nah, ini seperti apa, Pak, gambarannya untuk masyarakat?
2: Okay, ya artinya masyarakat itu kan
3: terakhir nih, imbauan khusus dari PMI ya, untuk masyarakat menghadapi
2: perayaan. Bagaimana peralatan kebencanaan ini menjadi prioritas, itu kita update, bahkan nah menjadi prioritas. Salah satu indikator dia menjadi prioritas, jadi harus terakomodir dalam anggaran oleh daerah.
0: Begitu. Baik. Kemudian ini Pak Daniel, kalau melihat sampai dengan sejauh ini tren terkait dengan bencana ini sendiri, apakah semakin berkurang atau justru ini malah semakin banyak gitu dari waktu ke waktu daripada tahun sebelumnya?
2: Kalau bencana di Kalimantan Barat, kalau kita bicara jenis tetap ya, 11 jenis itu berpotensi, itu kan dikaji setiap sekian tahun, ada kajiannya ya. Kita paling tidak setiap 5 tahun kita kaji potensi ini masih ada atau tidak. Nah, tetapi dari sisi kejadian, ya kejadian bencana itu setiap tahun semakin bertambah jumlahnya gitu, nah inilah yang menjadi sebenarnya dasar untuk kita mempunyai komitmen bersama dalam hal misalnya peningkatan kapasitas. Yeah. Baik itu SDM maupun peralatan gitu. Kan itu harus punya komitmen. Ini bukan bicara sinergi. Kita sudah sejak dulu sinergi.
0: Baik.
2: Nah, tetapi juga memang di Kalimantan Barat ini kan kalau kita bicara tantangan, abang kan pasti tanya saya nanti tantangannya apa gitu.
0: Iya.
2: Nah, kalau bicara tantangan, tim kami di Pusdal OPBD Provinsi Kalimantan Barat ini kan sudah mengidentifikasi ada 5 tantangan sebenarnya. Jadi tantangan ini tentu linear dengan strategi-strategi tadi. Misalnya kondisi geografis yang sangat luas dengan akses terbatas di wilayah pedalaman dan perbatasan. Nah ini kan kaitannya juga perlu adanya update alat kebencanaan. Contoh misalnya karena geografis kita sulit, kita untuk mendokumentasikannya kan kita tidak mungkin menggunakan kamera HP dan lain sebagainya, perlu drone, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua tantangan kita, kesadaran dan budaya sadar bencana masyarakat itu masih perlu ditingkatkan. Seperti contoh yang saya katakan tadi, bencana di Kalimantan Barat ini, Batinsor ini terjadi di situ terus. Korbannya itu terus. Nah, tetapi masyarakat belum tentu mau dilakukan relokasi misalnya. Nah, sebenarnya kalau tidak mau dilakukan relokasi, dia harusnya punya kesadaran untuk beradaptasi dengan bencana itu dari sisi pembangunan, pembangunan tempat tinggal. Gitu. Yang ketiga tantangan kita ya tadi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, peralatan seperti yang disampaikan Ibu Lydia tadi. Nah, itu yang keempat tantangan kita perubahan iklim ini kan meningkat frekuensinya dan intensitas bencananya dari waktu ke waktu. Kita yang terakhir itu koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang masih perlu diperkuat gitu di daerah maupun di tataran provinsi dan bahkan pusat.
0: Baik, Pak Daniel, ini kalau dari kalau bisa dipresentasikan gitu ya Pak ya, kalau dari kejadian yang sudah teratasi di tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan evaluasi itu di tahun ini kemungkinan akan terjadi seperti apa ini Pak? Maksudnya apakah nantinya bisa teratasi dengan lebih cepat atau justru bisa kemungkinan lebih lama gitu ya? Karena mungkin dari tadi peralatan yang masih belum memadai dalam artian belum termodernisasi semuanya mungkin gitu ya Pak Yana. Ini seperti apa ini Pak?
2: Ya, kita kan sebetulnya bisa memprediksi penanggulangan bencana itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Indikatornya apa? Kesiapan personil dan kesiapan peralatan. Begitu. Nah, kalau daerah itu personilnya sudah siap, peralatannya sudah siap, ya bisa dipastikan penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat. Tapi kalau kita hanya ada SDM, alat tidak ada, ya bisa dibayangkan, kita konyol semua. Dan begitu. Nah, jadi artinya kita disuruh perang di medan perang, tapi tidak dipersenjatai. Nah, makanya penyiapan SDM itu harus dibarengi dengan penyiapan peralatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, karakteristik bencana. Contoh, sekarang kita berperang di menghadapi bencana batin sor, tetapi perahu karet tidak ada. Ya bagaimana mungkin kita bisa melakukan evakuasi atau perahu karetnya terbatas, jumlah penduduknya misalnya kata yang akan dievakuasi ribuan, perahu karetnya hanya 3 misalnya. Kan itu yang terjadi sekarang di beberapa daerah. Maka ada daerah yang tidak punya perahu karet.
0: Baik. Pak Daniel, mungkin kalau boleh sebut beberapa peralatan yang dibutuhkan berdasarkan urgensinya gitu Pak ya. Misalnya, seandainya ini anggarannya ada gitu ya Pak ya. Mana yang mau didahulukan nih Pak?
2: Ya, saya kira kan daerah itu ada namanya RPB ya, Rencana Penanggulangan Bencana. Dia sudah tahu bahwa bencana banjir ini adalah bencana yang pasti terjadi di wilayah itu sudah berkali-kali begitu. Intensitasnya sering terjadi. Nah, mestinya di RPB itu sudah tergambar peralatan apa yang harus disiapkan. Jadi sebetulnya gampang saja untuk melihat kesiapan daerah itu. Kalau saya datang di daerah, saya dia tinggal lihat dokumen PRB-nya begitu. PRB itu kan disitu sebuah dokumen skenario yang akan dilakukan nanti ketika terjadi bencana. Berapa alat yang dibutuhkan, berapa masyarakat yang harus diselamatkan.
0: Begitu. Baik.
2: Nah, yang menjadi masalah kalau daerah itu tidak punya perencanaan. Itu yang menjadi masalah.
0: Baik, Pak Daniel, saya izin ke Bu Lydia kembali, Pak Daniel. Bu, ini kalau kaitannya dengan menghadapi bencana seperti ini, Bu, apa yang perlu masyarakat lakukan, Bu? Kalau dari PMI untuk bisa merangkul masyarakat bersama-sama gitu, Bu ya, apa yang bisa masyarakat persiapkan untuk menghadapi bencana itu sendiri?
1: Masyarakat kan memang biasanya kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang PMI memang kita melibatkan masyarakat, karena kan memang balik lagi relawan-relawan PMI itu kita tersebarnya di memang kita kan adanya di masyarakat. Nah, dari relawan-relawan yang ada di masyarakat ini kita akan merangkul atau menyampaikan ke masyarakat sendiri. Cuman balik lagi penerapan kesehatan serta dari masyarakat ini peduli apa enggak. Nah, tapi kita, walaupun seperti itu, kita tetap terus mencoba merangkul masyarakat mau terlibat, walaupun kita tahu sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sangat-sangat sulit karena kan ini berkaitan dengan pola pola hidup ya Pak ya. Jadi tetap ini ya ini strategi yang kita lakukan tadi tetap merangkul mereka, mengajak mereka terlibat kayak kegiatan-kegiatan yang masyarakat yang sering kita lakukan biasanya. Yang biasa kita lakukan, melakukan itu seperti yang kita buat di baru-baru kita lakukan di Ketapang itu kita ada pembentukan sibak untuk di kesehatan. Itu namanya ada program-program PMI yang kita melibatkan masyarakat langsung, itu kita langsung fokuskan ke desa-desa. Kemarin di Ketapang itu kita fokusnya di dua desa, di dua kecamatan. Nah itu kita latih masyarakat-masyarakat agar mereka bisa menjadi penyampaian informasi untuk masyarakat yang lain. Itu kemarin kita lakukan pelatihan untuk mereka, seperti itu.
0: Baik. Pak Daniel, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Suryono katanya. Apa langkah pertama yang bisa kita lakukan sebagai warga ketika banjir mulai terjadi, Pak?
2: Ya, tergantung beliau langkah pertama harus menghubungi call center di masing-masing kabupaten dan kota. Pertanyaannya, apakah BPBD kabupaten dan kota mempunyai nomor call center? Karena ini juga kan terkait dengan anggaran tadi kan. Nah kalau kami di provinsi call center kita, tapi Pak Suryono bisa saja menghubungi call center kita. Pertama menghubungi call center kita di 0812 666 7955. Nah tentu kalau daerah itu tidak ada call centernya, kami begitu mendapat informasi itu petugas operator kami akan langsung mengirim berita itu ke BPBD setempat di mana tempat kejadian.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama, yang kedua, segera berkoordinasi dengan penanggung jawab lingkungan, RT RW, kepala desa, laporkan supaya mereka cepat melakukan tindakan-tindakan kesiapan dalam evakuasi warganya. Kalau itu misalnya
0: masih. Baik Pak Daniel. Mungkin terakhir dari Bu Widya juga, Bu, harapannya kedepannya untuk di wilayah Kalimantan Barat ini terkait dengan bencana, ya kita berharap ini selalu berkurang ya Bu ya, untuk potensi terjadinya. Tapi kalau dari harapan Ibu pribadi seperti apa ini Bu?
1: Harapan kita sih selain usaha dari pemerintah, masyarakat harapannya juga malah ikut berkontribusi. Meningkatkan kesadaran juga peduli, jangan menganggap bencana itu hal biasa, hal wajar. Itu bentuk seperti yang ada di masyarakat kita masih banyak seperti itu, menganggap bencana banjir ini wajar, banjir ini biasa, karhutla ini wajar. Nah itu mindset seperti ini yang harusnya kita hilangkan di masyarakat kita. Jadi tidak hanya dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang berperan, tapi juga masyarakat juga mengubah alur pikir mereka.
0: Ini, Pak. Baik, lagi terima kasih Bu Lydia. Kalau dari Pak Daniel, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan Pak?
2: Ya, mari kita cegah bencana sebelum terjadi, siap saat terjadi, dan bangkit lebih kuat. Upaya Kalbar tangguh, masyarakat selamat, bangunan berkelanjutan.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Daniel. Sehat selalu ya Pak ya.
2: Amin.
0: Baik, itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Ibu Lydia dari PMI, kemudian Pak Daniel yang juga sudah bergabung bersama kita di sore hari ini selaku Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, dan tadi Bu Lydia di bidang penanggulangan bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami pendengar untuk sesi kentongan edisi kali ini. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasinya di sore hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk sesi kentongan edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Membantu penyelesaian masalah ketenaga kerjaan, Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sanggau melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan.
2: Penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini telah dipecat PHK.
1: Berawal dari menjual sepeda suaminya, seorang ibu rumah tangga sukses mengembangkan usaha konveksi.
3: Pas kebetulan lagi musim-musim memang pesta kan, itu lebih dari 10 lebih.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan kondisi kesehatan jamaah haji asal Kalimantan Barat di Madinah dan Mekah secara umum dalam keadaan baik dan terus dipantau oleh Tim Kesehatan Haji atau TKHI. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin melalui Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalbar Muhammad Yusuf mengatakan seluruh jemaah haji Kalbar yang tergabung dalam kloter embarkasi Batam saat ini dalam kondisi terpantau baik meski terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan dan observasi kesehatan di Arab Saudi. Muhammad Yusuf menjelaskan jemaah haji Kalbar yang tergabung dalam kloter BTH 14 sebanyak 444 orang saat ini berada di Mekah sejak 15 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 339 jemaah masuk dalam kategori risiko tinggi atau resti. Namun, hingga kini tidak terdapat jemaah yang sakit dan seluruh kondisi jemaah dinyatakan sehat dalam pengawasan TKHI. Sementara pada kloter BTH 15 yang berasal dari kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, terdapat dua jemaah yang menjalani observasi kesehatan di hotel penginapan. Salah satunya jemaah asal kota Pontianak, Urai Mansur Umar, berusia 75 tahun yang mengalami luka robek di kaki kanan disertai gagal jantung kongestif. Selain itu, jemaah atas nama Mayani binti Usman Durjis usia 57 tahun juga masih menjalani observasi pasca perawatan rumah sakit akibat hipovolemik ketoasidosis diabetikum dan infeksi saluran kemih.
2: Artinya ketika memang dalam suatu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu
0: pantau,
2: udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, ya kan, dialah yang memang harusnya memantau seperti itu. Ketika memang berat mungkin dirujuk kemana-kemana, beliau lah ahlinya kan. Makanya di sektor, di kloter, di dakil itu ada,
1: Pak. Sementara itu pada kloter BTH 16 asal kota Pontianak, dua jemaah dilaporkan sakit. Jemaah atas nama Badaria binti Ambo Uve, 71 tahun, menjalani pengawasan dokter spesialis jiwa di hotel akibat demensia. Muhammad Yusuf menegaskan meski terdapat sejumlah jemaah yang menjalani perawatan, kondisi jemaah haji Kalbar secara umum masih dalam keadaan aman dan terkendali. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan masih kerap terjadi di Kabupaten Sanggau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat terus melakukan mediasi guna membantu penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan terutama terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau terus melakukan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan. Kepala Disnakertran Kabupaten Sanggau, Agun Sugiarto, mengatakan perselisihan yang paling sering ditangani yakni penolakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurutnya, pekerja biasanya merasa keberatan terhadap mekanisme PHK yang dilakukan perusahaan maupun besaran pesangon yang diberikan. Agun menjelaskan, pekerja yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan kepada Disnakertran agar permasalahan tersebut dapat dimediasi.
4: Kasus yang paling sering kita tangani adalah biasanya penolakan PHK. Ya, penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini setelah di PHK itu merasa keberatan, baik itu dari sistem mekanisme yang diberikan oleh perusahaan maupun pesangon yang diberikan. Makanya dia buatkan pengaduan dan itu kategori adalah perselisihan hubungan industrial, itu yang paling sering. Kalau yang ada juga dia PHK karena memang melakukan suatu tindakan kriminal dan sebagainya, dia tidak puas, dia laporkan ke kita. Setelah kita pelajari berkas pengaduannya, ternyata tidak bisa kita lanjutkan ya, memang karena mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar, kan gitu ya.
3: Agun menambahkan, PHK yang dilakukan perusahaan akibat pekerja melakukan pelanggaran kriminal maupun pelanggaran berat lainnya tidak dapat ditangani oleh Disnakertran. Ia menghimbau kepada perusahaan maupun pekerja apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hubungan industrial agar segera membuat pengaduan ke Disnakertran. Menurutnya, perselisihan dalam hubungan kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindari sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme yang telah tersedia. Eko Karjuan melaporkan.
0: PMI Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan stok darah hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat dengan rata-rata 200 hingga 300 kantong per bulan. Kebutuhan tersebut selama ini dipenuhi melalui donor darah sukarela, donor pengganti, hingga sistem jemput bola ke berbagai instansi dan organisasi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: PMI Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan stok darah hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pengurus PMI Kabupaten Sanggau, Ahmad Zaini, mengungkapkan dukungan pendonor sukarela dan kegiatan

0: Hanya pada event-event tertentu, baik itu organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan, sekolah, dan sebagainya, perusahaan juga mendukung kita. Jadi mereka setiap ada misalnya hari ulang tahun, kemudian hari-hari event besar mereka, mereka mengadakan bakti sosial donor darah, jadi kita jemput.
1: Lebih lanjut, Ahmad Zaini mengatakan, PMI juga mengandalkan donor darah pengganti ketika stok darah tertentu mengalami kekurangan. Para pendonor yang sebelumnya pernah mendonorkan darah akan dihubungi kembali untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien jika diperlukan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Puluhan peserta mengikuti sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang. Berikut kita simak laporannya.
3: Perwakilan dari 40 organisasi wanita di Kabupaten Sintang mengikuti sosialisasi, edukasi, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran yang diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang kemarin. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengatakan tahun ini salah satu target kegiatan sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran, yakni kepada kaum ibu yang mayoritas aktif di dapur supaya paham mengenai pencegahan dan penanganan dini kebakaran sehingga tidak menjadi kebakaran yang besar.
4: Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah rencana kerja kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.
3: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengatakan mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan bagi kaum perempuan sangat penting mengingat ada potensi kelalaian dari kaum ibu seperti lupa memadamkan kompor, kebocoran tabung gas, dan lain-lain.
5: Dalam tugas yang berhubungan dengan dapur tersebut, tidak menutup kemungkinan ada unsur kelalaian dari diri kita seperti lupa memadamkan kompor, kebocoran tabung gas, memadamkan kompor, kebocoran regulasi kompor, kebocoran open gas, salah satu salah dalam penempatan tabung gas, dan lain-lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
3: Menurut Hermina, untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran, tentunya perlu ilmu dan keberanian agar tidak membahayakan diri, baik di dapur, rumah, maupun lingkungan sekitar. Hermina berharap para peserta dapat menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Peserta yang hadir diharapkan bisa menyebarkan ilmu yang diperoleh ke keluarga, tetangga, dan organisasi yang diwakili. Dengan demikian, upaya pencegahan kebakaran bisa menyebar lebih luas dan masyarakat Sintang menjadi lebih siaga. Suryatini melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Polres Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, dan DPRD Kabupaten Sintang pada Senin kemarin. Laporan selengkapnya kita simak, pendengar.
7: Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Sintang, yakni di kantor Polres Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, dan DPRD Kabupaten Sintang pada Senin kemarin. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait penanganan kasus aset milik Kongregasi Serikat Maria Monfortan atau SMM yang hingga kini masih berproses hukum. Masa aksi meminta agar 9 sertifikat aset yang disengketakan dapat dikembalikan kepada gereja di bawah Ordo SMM. Usai menggelar aksi, Ketua Aliansi Peduli Kemanusiaan Petrus Nokan Lonayan mengatakan pihaknya bersama sekitar 25 organisasi masyarakat, komunitas, dan aliansi mendesak aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan adil dalam menangani setiap laporan masyarakat.

0: Masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan aset SMM, tetapi juga mendorong agar proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
1: Segera proses dugaan tindak pidana penggelapan isi berangkas almarhum Pastor Jack Mesen, SMM, dan dugaan tindak pidana pengrusakan berangkas dan plang kepemilikan aset SMM, serta penyerobotan lahan milik kongregasi SMM.
0: Petrus menilai persoalan kepemilikan aset sebenarnya tidak terlalu rumit apabila ditangani secara serius dan profesional, sehingga pihaknya mendorong agar proses itu berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dalam orasinya, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Sintang, Valentinus Narang, menegaskan pihaknya masih percaya ada aparat kepolisian yang masih memiliki kredibilitas dan mampu menuntaskan laporan dugaan tindak pidana penggelapan yang telah disampaikan kuasa hukum mereka. Valentinus Narang juga mempertanyakan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
2: Karena perjuangan Pastor Masen, kami Pak Orang Dayak bisa dikenal luas di masyarakat. Kami yakin dan percaya polisi masih bisa melindungi, masih bisa bertindak adil kepada Serikat Maria Morpotan. Sudah ada dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh kuasa hukum kami. Tetapi apa tindakannya? Berapa lama kita harus menunggu? Berapa banyak laporan yang harus kami buat?
0: Saat menggelar aksi di depan gedung DPRD Sintang, massa diterima langsung pimpinan dan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, mengatakan pihaknya mengapresiasi aksi yang dilakukan secara tertib dan terbuka, serta memastikan tuntutan massa akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait maupun pihak-pihak lainnya.
3: Kita sudah menerima dan nanti kita tindaklanjuti dengan rapat kerja dengan OPD terkait dan pihak terkait.
0: Yohanes Rumpak menyebut tuntutan utama massa aksi adalah meminta agar 9 sertifikat aset tersebut dikembalikan kepada gereja di bawah Ordo SMM. Menurutnya, setelah meninggalnya Pastor Mesen, aset yang selama ini di tangan pihak yang bekerja sama dengan Pastor Mesen seharusnya dikembalikan kepada gereja selaku ahli waris pastor. Dian Beniuda melaporkan.
4: Festival Ekraf Hari Jadi Kota Sintang ke-664 selama 10 hari sukses mendongkrak perekonomian daerah. Berikut kita simak laporannya.
5: Festival Ekonomi Kreatif atau Ekraf dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 selama 10 hari sukses mendongkrak perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Disporapar Kabupaten Sintang, Hendrika, saat menutup rangkaian Festival Musik, Panggung Hiburan Rakyat, Pameran Ekraf dan Kuliner pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Hendrika mengungkapkan, perputaran uang selama pelaksanaan festival diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar. Festival tersebut diikuti sekitar 160 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan pedagang kaki lima atau PKL.
6: Adapun peserta daripada pameran ekraf ini berjumlah sebanyak 160 peserta pameran ekraf. Sehingga rata-rata setelah kami kalkulasikan perputaran dana selama 10 hari kurang lebih 6 miliar lebih.
5: Selama pelaksanaan festival, kawasan acara selalu dipadati pengunjung sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 3:30 sore hingga pukul 11 malam. Tingginya antusias masyarakat turut didukung oleh hadirnya panggung hiburan rakyat setiap malamnya, serta berbagai perlombaan seperti festival musik, tarian tradisional, hingga fashion show. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mengupayakan agar festival ekraf dan panggung hiburan rakyat seperti ini dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berawal dari sebuah mesin jahit jadul hasil menjual sepeda suami, seorang ibu rumah tangga di Pontianak kini sukses mengembangkan usaha konveksinya berkat ketekunan dan dukungan modal kredit usaha rakyat atau KUR BRI. Bagaimana kisahnya? Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Cita-cita untuk memiliki usaha konveksi skala besar kini mulai terbuka lebar bagi Muna, seorang penjahit berusia 53 tahun, warga Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lebih dari 2 dekade lalu, tepatnya pada tahun 1996, Muna mulai langkahnya dengan modal uang Rp600.000 hasil penjualan sepeda sang suami. Muna membeli mesin jahit pertamanya dan nekat mengikuti kursus menjahit demi membantu perekonomian keluarga. Namun seperti banyaknya pelaku UMKM, tantangan terbesar yang dihadapi Muna ialah masalah permodalan. Berbagai upaya dilakukan Muna hingga akhirnya titik terang datang pada tahun 2016 saat Muna mengenal program kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BRI.
8: Pinjaman dana dari Bank BRI ini sangat membantu sekali. Usaha saya ini bisa beli mesin, kepengen beli mesin obat kebeli. Terakhir beli mesin ini, beli mesin nici, pokoknya terbantu sama sekali.
7: Berkat suntikan modal KUR BRI yang dimulai dari limit 5 juta rupiah hingga menyentuh 30 juta rupiah, usaha Muna kini berkembang secara pesat. Jika dulu ia hanya menerima di bawah 10 orderan, kini puluhan pesanan pakaian, mulai dari seragam sekolah hingga baju pengantin mengalir setiap bulannya. Tarif yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 per pakaian, tergantung kerumitan pada model fashion.
8: Kadang-kadang ini kan buat seragam anak sekolah, kalau masukkan ini sebelah ini kan sekolahan. Kalau pas kebetulan lagi musim-musim orang pesta itu kan, itu lebih dari 10 lebih, sampai 20 sampai lebih gitu. Soal kan sampai kali datang 6, 5 gitu.
7: Tak mau kalah dengan perkembangan zaman, Muna juga aktif memanfaatkan media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya untuk mempelajari pola-pola baju kekinian dan memuaskan para pelanggannya. Kedepan, Muna berharap usahanya bisa terus membesar hingga memiliki gedung konveksi secara mandiri dan mampu menyerap tenaga kerja mulai dari lingkungan keluarga hingga warga sekitar. Muhammad Rokib melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.

0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 20 Mei 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan terutama saat siang, sore, atau malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman, namun perlu diwaspadai untuk tanggal 23 sampai 26 Mei 2026, karena di beberapa wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Cantik nyancak botol minumanmu ya.
2: Carat ke bang, itu di namanya tumbler bang ya. Botol minuman yang cantik begaya lah udah.
1: Cantik nyancak bentuknya pun unik mumi lagi ya.
2: Au di bang, kini banyak tumbler yang bagus-bagus ya. Mudah lagi dibawa ke mana-mana. Jadi be, kita dari rumah pun bisa bawa air gunakan tumbler bang ya. Agi pun dengan bawa minuman dari rumah ya, jadi upaya kita untuk ngurangi penggunaan sampah plastik.
1: Betul katamu cak, selain ngurangi sampah plastik, bawa air dari rumah pakai tumbler pun bisa ngemat biaya juga ya.
2: Iya bang, memang saat itu Agi digalakkan pengurangan pemakaian botol minuman kemasan sekali pakai. Nah, salah satunya dengan gunakan tumbler.
1: Iyalah cak pun gaya, abang pun nak cari tumbler juga lah untuk dibawa kemana-mana.
3: Untuk mendukung Indonesia bebas sampah plastik, bisa dilakukan dengan cara sederhana. Kita bisa membawa perubahan untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan membawa tumbler atau botol minuman sendiri dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
5: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
6: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
5: Hah, parang?
6: Iya.
5: Tersaji, korek api. Puntung rokok.
6: Betul.
5: Dan apa maksudnya ini?
4: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa dek?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar-sadar.
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah, dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat, dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong.
1: RRI Pro 1 Sambas.

pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Kita suguhkan lagu dari Asila Maisha, Sanggup pendengar ya. Menemani aktivitas Anda di sore hari pendengar, kita juga suguhkan informasi dong tentunya. Dan ya, kita harapkan semua para pendengar yang masih sibuk dengan aktivitasnya dipermudah ya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar ya, kita juga suguhkan informasi berikut ini dari Sambasnesia tentang keributan di Tanjung Batu. Pemangkat pendengar, gara-gara polisi tidurnya itu terlalu tinggi. Kejadiannya itu berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026, ataupun 2 hari yang lalu gitu pendengar ya. Nah, katanya dari kronologi yang terjadi gitu pendengar, ada AK yang menerima polisi tidur, katanya dibongkar oleh seorang pria berinisial A yang pada akhirnya membacok korban ataupun Ilham, suami kepala dusun Tanjung Batu, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat. Nah, dari akibat kejadian ini pendengar ya, si Ilham ini mengalami luka serius di bagian tangan dan harus menjalani 17 jahitan. Nah, kemudian dikonfirmasilah oleh kepala desa Pemangkat Kota, Kasful Anwar, yang menyebut insiden bermula pada saat warga itu sedang melaksanakan kerja bakti di dusun Tanjung Batu pendengar. Dan polisi tidur yang dibangun ini ternyata sebelumnya itu tidak melalui koordinasi dengan warga atau pihak desa. Nah, karena ukuran polisi tidurnya itu dinilai terlalu tinggi lah, dan kemudian jaraknya itu terlalu dekat sehingga ya membahayakan pengguna jalan benar. Nah, menurut dari kepala desa Kaspul ini, bahwa pada saat kerja bakti berlangsung, warga kemudian membongkar polisi tidur tersebut. Nah, tapi sang pelaku ini tidak terimalah ya, yang kemudian diduga mengamuk sebelum pada akhirnya mengambil parang di poskonya benar. Dan korban hendak melerai dan menahan pelaku, tapi yang didapatkan korban mengalami luka sobek hingga harus mendapatkan 17 jahitan. Si Ilham ini pendengar ya, suami kepala dusun Tanjung Batu tadi pendengar ya. Dan diungkapkan bahwa pelaku katanya sih sering juga membuat keresahan di lingkungan setempat, dan bahkan sebelumnya itu warga sempat berniat membongkar polisi tidur, tapi pelaku diduga mengancam akan menusuk siapa saja yang melakukannya. Waduh, ekstrim banget nih pendengar ya. Dan saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Pemangkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut pendengar. Dan mereka bersama dengan warga juga telah melakukan musyawarah dengan berbagai opsi yang diminta oleh warga. Ada pelaku yang dikabarkan akan diusir dari kampung ataupun posko tempat pelaku itu akan dibongkar. Nah, pendengar ya, kalaupun kekerasan dengan ujung melukai, nah itu memang tidak dibenarkan apapun itu pendengar ya. Sesaking emosinya kita kadang ya, ih zaman sekarang tuh ya mudah banget ya, emosi, kesinggung dikit emosi gitu ya, kayak apa ya, udah jadi bagian dari kehidupan bermasyarakat sekarang ini gitu pendengar. Cukup prihatin sebetulnya gitu pendengar ya, yang seharusnya kita bisa komunikasikan dengan sebaik mungkin, tapi mungkin karena emosi udah diupuk atau di ujung banget gitu ya, jadi terjadilah kekerasan. Tapi apapun itu, kekerasan memang tidak dibenarkan. Kalau melalui dari kasus yang di
di yang terjadi gitu pendengar ya, di pemangkat ini yang katanya itu polisi tidurnya itu agak ketinggian dan memang potensinya bisa berbahaya bagi para pengguna jalan, sehingga warga itu kayak pengen bongkar lah, tapi yang punya proyek ini nggak setuju tuh untuk dibongkar gitu pendengar ya. Mungkin karena itu tadi ya, kurangnya koordinasi dan komunikasi di antara kedua belah pihak, dan ini ya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik deh bagi kedua belah pihak, dan harapannya kejadian ini tidak terjadi deh di berbagai wilayah yang lain. Walaupun berkonflik sekalipun ya, mudah-mudahan ada solusi dan titik temu terhadap suatu masalah apapun itu ya. Oke, yang paling jelas juga tidak merugikan kedua belah pihak, yang pastinya juga membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oke, lanjut lagi kita ke lagu yang berikut ini. Sebelum informasi lainnya kita hadirkan untuk Anda, ada Yura Yunita, Tanda. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih masih bersama di RRI. Barusan kita dengar lagu dari Danar dan Gloria Jessica dengan judul Nuansa Romansa. Oke, kali ini pendengar, kita lanjut ke informasi untuk Anda. Sebelum lagu-lagu religi menjelang azan maghrib, kita perdengarkan kembali untuk Anda. Nah, kali ini kita ke Haji benar ya. Dari Kementerian Haji yang menyiagakan ya 5 pos layanan haji di Masjid Nabawi benar. Dan ini di yang mendampingi ya Indonesia di Madinah ya dari Kementerian Haji dan Umroh benar ya. Ada 5 pos layanan di sana dengan fasilitas mendukung penyelenggaraan haji ramah lansia, perempuan, hingga penyandang disabilitas selama operasional ibadah. Kita sempat juga dengar ya bahwa kayak di warta berita siang tadi gitu dengar ya, ada 6 jamaah haji asal Indonesia yang mengalami sakit gitu pendengar ya. Dan ya kita doakan selalu ya, mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik mungkin. Dan disampaikan oleh Kepala Sektor Khusus Seksus Nabawi Muhammad Torek, dalam hal ini kita kutip dari rri.co.id, yang menyampaikan pelayanan berlangsung sekitar pelataran Masjid Nabawi Madinah pendengar, yang menyatakan informasi penempatan layanan disampaikan pada saat ditemui di Madinah. Nah, penempatan seluruh pos ini mencakup jalur utama pergerakan jemaah sekitar kawasan Masjid Nabawi selama operasional. Dari petugas Kementerian Haji dan Umroh yang juga memantau kondisi jemaah sekitar pintu baki hingga raudhah mendengar, dan itu dilakukan setiap harinya. Nah, dari pos yang pertama itu pos 1 di pintu 336 di belakang mereka, yang kemudian di pintu 328, lanjut di pintu 310 atau di pos 3, dan dilanjutkan di pintu 365 dan pintu 360 berkar. Nah, dari setiap pos layanan itu diisi gabungan petugas dari berbagai unsur untuk menghadirkan pelayanan komprehensif kepada para jemaahnya. Nah, sinergi antar petugas juga memastikan pelayanan bisa berjalan dengan cepat ketika nantinya jemaah itu memerlukan pertolongan mendesak selama operasional ibadah. Dan disanalah petugas juga berada di pos-pos, yaitu di Tusi Linjam, Tusi PKP 3JH, dan Tusi Lansia hingga Disabilitas berdengar, dengan prinsip multitasking yang mereka terapkan. Dari petugas sektor khusus Nabawi juga diantaranya berhasil menekan jumlah jemaah tersasar selama operasional pelayanan ibadah berlangsung. Dan memang kendala terbanyak yang dialami oleh jemaah lansia adalah ketika mencari jalan pulang hingga kehilangan alas kaki jamaah benar. Dari Kementerian Haji dan Umroh juga memfokuskan pengamanan kondisi fisik jamaah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Dari petugas juga terus memberikan edukasi kesehatan agar jemaah ini tidak beraktivitas berlebihan ya di bawah terik matahari langsung. Wah, lumayan ya, apalagi di sana katanya juga cuaca cukup terik dan panas gitu pendengar ya. Mudah-mudahan kesehatan para jemaah haji di sana yaitu bisa baik ya, insya Allah juga bisa nantinya tetap terjaga kesehatannya pendengar ya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita suguhkan lagu-lagu religi di ruang dengar. Tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan kita lanjut ke informasi lainnya sebelum lagu religi kembali kami perdengarkan untuk Anda. Dan kali ini kita ke kisah inspiratif petani dan tour guide difabel, pendengar. Dari semangat berkarya tanpa batas, inilah yang ditunjukkan oleh seorang pemuda penyandang disabilitas fisik asal Patumnas yang tetap aktif bekerja sebagai petani sekaligus tour guide, pendengar. Melalui program dialog di Kupang Siang Pro 1, pendengar, kisah perjuangan tersebut menjadi inspirasi tentang bagaimana keterbatasan fisik tidak menjadi halangan seseorang untuk terus bekerja mandiri dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan ya, dari narasumber Ibrahim Bay yang mengungkap dirinya telah menekuni pekerjaan sebagai petani sejak remaja karena berasal dari keluarga petani. Meskipun mengalami disabilitas fisik pada bagian tangan dan kaki sebelah kiri, ia mengaku tetap mampu menjalankan aktivitas bertani bersama keluarga. Nek Ibrahim bersama sanak saudaranya menanam jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Dijelaskannya bahwa pekerjaan sebagai petani tidak selalu berjalan mulus karena terkadang ya gagal panen gitu, pendengar. Tapi kondisi inilah yang tidak membuatnya menyerah. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Ibrahim ini tetap bekerja bersama dengan saudaranya untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Nah, baginya bekerja adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dijalani apapun situasinya. Nah, selain bertani, Ibrahim juga mulai menjalani pekerjaan sampingan sebagai tour guide sejak tahun 2024. Nah, kesempatan itu berawal ketika dirinya bersama sejumlah pemuda di Patumnas tergabung dalam komunitas peduli lingkungan adat yang dibentuk untuk menjaga kawasan hutan dan mendampingi para pengunjung yang datang ke wilayah wisata alam setempat. Nah, Ibrahim mengatakan bahwa dirinya kemudian mengikuti pelatihan tour guide yang difasilitasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Seoul. Nah, pelatihan ini diikuti secara bertahap ya, dan mulai aktif kemudian mendampingi wisatawan yang melakukan kegiatan hiking di kawasan Patumnas. Nah, pekerjaannya sebagai tour guide ini jadi tambahan penghasilan ya bagi keperluannya sehari-hari. Dan dalam seminggu dirinya ini bahkan bisa mendaki hingga 7 kali bersama para pengunjung. Meskipun punya keterbatasan fisik, ya Ibrahim mengaku tidak merasa terbebani karena pekerjaan tersebut sudah menjadi bagian dari semangat hidupnya untuk terus bekerja dan mandiri. Nah, ini nih yang kadang membuat kita tertampar dan malu ya. Orang yang punya keterbatasan fisik aja masih semangat untuk kerja. Sedangkan orang yang punya fisik bagus bermalas-malasan dan kadang lebih enak menganggur daripada mereka bekerja. Aduh, jadi tertampar saya ya, kadang malasnya itu lebih banyak daripada kerja. Waduh ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita bersama ya, agar tetap semangat ya, berusaha, ikhtiar ya dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi ya, lagi-lagi keterbatasan fisik itu bukan penghalang untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Dan untuk Anda berkarya, tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وإلى

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhat lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

0: Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausimiram yang terletak di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, India. Desa Mausimiram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausimiram berada pada ketinggian mencapai 1.400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir beruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.

0: Dari mana aja lu, coy?
1: Di bahasanya kena ge pupenye.
0: Emang kenapa? Enggak boleh gitu.
1: Erin, kita itu orang Sambas. Cobalah pun ngomong ye sama-sama orang Sambas ya pakai bahasa Sambas. Usah pakai bahasa gaul gaya ye.
0: Ini I don't care.
1: Je, bukan lagi. Nggak ke bahasa daerah ya penting sebagai ciri khas daerah kita. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah Sambas. Dan iye pun udah cari kita dalam melestarikan budaya daerah.
2: Jangan malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah nyawa Nusantara.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: kurang kerjaan kau ni. Botol-botol gini pun kau kumpulkan. Buat apa banyak-banyak aja?
1: Eh, abang ni, ini kan upaya saya menyelamatkan dunia.
0: Ya, nak kau buat pelampung ke apa? Biar dunia tak tenggelam.
1: Eh, abang ni, ndaklah segitunya. Bang, sampah plastik tu paling susah hancurnya. Nah, makanya saya nak daur ulang botol-botol plastik nih biar jadi barang-barang yang bermanfaat. Inilah salah satunya.
0: Eh, cantik gak gantungan lampu tuh? Dari botol bekas gitu? Benar lah.
1: Nah, lihatlah. Inilah bang hasil daur ulangnya.
0: Cantik Jun. Bisa kita jual nih Jun. Bisa jadi cuan.
1: Kalau abang sih taunya duit, enggak duit, Jak. Nah, kalau mau jual, jual lah.
0: Kalau ada yang pesan, kau buat lagi, Ijun. Nanti aku bantu kau ngumpulkan botol bekasnya. Untungnya kita bagi dua.
1: Iya, Bang. Kadang-kadang kau nih, ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di edisi malam hari ini pendengar, saya temani Anda di Lintas Samba Malam dari tentunya jam 6 hingga nanti kita ke jam 12 malam tentunya ya. Edisi hari ini hari Selasa 19 Mei 2026 ya, ada saya EL yang menemani Anda. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, dan yang lagi sakit kita doakan segera sembuh begitu ya. Cuaca di Kota Sambas tadi panasnya luar biasa ya, dari pagi sampailah sore dan ngirap-ngirap bahasa Sambasnya. Malam hari cuacanya pun cukup bersahabat ya. Malam hari ini yang lagi ada rencana mau bepergian ya, atau mau berburu kuliner ke Kota Sambas, mudah-mudahan tentunya lancar saja untuk perjalanannya ya. Hari ini pendengar, ini juga lagi ada event juga, yang mana hari ini digelar ya untuk pekan gawai naik dango ya. Jadi hari ini tadi ya, itu dilaksanakan ya untuk karnavalnya begitu ya, pembukaannya juga ya dilaksanakan di sana begitu ya. Mudah-mudahan tentunya untuk acaranya berjalan dengan lancar begitu ya. Jadi untuk warga ya yang menunggu kapan sih sebenarnya untuk gawai ini atau juga pekan gawai naik dango ini, hari ini berangkatnya dimulai ya sampai nanti tanggal 24 ya, masih akan berlangsung begitu ya. Tetap jaga kondisi ketertibannya lah ya tentunya. Dan untuk yang lagi merayakannya begitu ya, ataupun juga mengikuti, mudah-mudahan tentunya tetap berjalan dengan lancar ya. Oke pendengar, malam hari ini kami akan temani Anda dengan lagu pop Indonesia hingga ke nanti ke jam 7 malam tentunya ya. Yang pada bingung mau kemana, yang sibuk bekerja begitu ya, silakan kunjungi Kota Sambas, karena di malam hari tentunya banyak sekali nih untuk kafe-kafe yang siap untuk memanjakan lidah Anda. Batasnya nanti kita seperti ini, dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar, malam hari ini tentunya sebelum nanti kita merapat ke Pro 3 RRI Jakarta, kami hadirkan terlebih dahulu satu informasi di ruang dengar Anda. Kisah inspiratif ini datangnya dari Denny Maulana yang sempat merasa khawatir begitu ya akan masa depan pendidikannya nanti. Namun siapa sangka kesulitan ekonomi mengantarkan Denny ini menjadi mahasiswa berprestasi di UGM. Kisah Denny bermula saat dia ini kehilangan sang ayah. Waktu itu Denny ini masih duduk di bangku SMA begitu ya. Semasa hidup ayah Denny ini merupakan buruh tani serabutan, sementara ibunya ini bekerja sebagai pekerja migran di Yordania. Dan beruntungnya ibunya ini selalu memberikan motivasi untuk Denny ini menggapai cita-cita agar anak-anaknya ini bisa sekolah. Jadi ibu Denny ini juga sempat sampai menjual cincin kesayangannya begitu ya. Lewat peristiwa itu Denny ini motivasinya semakin membara. Dan tentunya mimpi bagi Denny ini bukan lagi sekadar keinginan, melainkan tanggung jawab. Dia juga terus memupuk prestasi hingga meraih medali emas festival dan lomba seni siswa nasional, baca puisi tingkat nasional. Berbekal lebih dari 200 penghargaan, Denny membidik prodi studi bahasa dan sastra Indonesia UGM lewat jalur SNBP pendengar. Dan dia ini juga konsisten ya membangun portofolio akademik dan juga non-akademik. Aktif juga mengikuti kompetisi nasional dan internasional, organisasi, pengabdian masyarakat, sukarelawan, menjadi mentor beasiswa, hingga mendirikan kelas bimbingan belajar puisi bernama Puisi Akademia. Dia ini juga meraih ratusan penghargaan di bidang akademik dan non-akademik pendengar ya. Dan hingga hari ini dia ini meraih lebih dari 150 lebih penghargaan selama di UGM, baik itu dalam akademik maupun juga non-akademik pendengar ya. Mudah-mudahan tentunya dia ini kisahnya bisa menginspirasi tentunya kalangan muda-mudi lah ya di Indonesia, terutama di Kabupaten Sambas tentunya, untuk selalu ya berprestasi, berkarya untuk tentunya menggapai cita-cita pendengar. Dan mendengar, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dengan Pro 1 RRI

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau ke Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya.
6: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan? Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Oh,
6: insya Allah.
7: Ada berapa?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar

0: bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
1: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
2: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Tetap, diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
3: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apa ada masukan atau gimana?
2: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
1: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
6: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
7: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
6: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanjar Kemendikbud memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatur Aren melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
9: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari awal.

0: Halo. Terima kasih banget. Jadi ya, ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
1: Oh, jualan nasi uduk.
0: Ya, tadinya karyawan saya.
2: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
4: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
5: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang tidak didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas lansia, kemudian berisiko tinggi.
4: Diketahui musim haji tahun 2026 jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenel, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nak motasa bagawato arahato sama sambudasa. Nak motasa bagawato arahato sama sambudasa. Nak motasa bagawato arahato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita, RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma pada malam hari ini yaitu hidup adalah perjuangan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kehidupan yang kita jalani saat ini tidak terlepas dari 8 kondisi dunia yang dialami oleh setiap orang, seperti untung rugi, kaya miskin, dipuji dan dicela, suka dan duka. Siapapun dia pasti akan mengalami hal tersebut di atas. Tidak terkecuali sebagai umat Buddha, di mana umat Buddha memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan gambaran hidup dan perjuangan. Ada beberapa hal yang relevan yang perlu kita bahas, yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah toleransi dan kerukunan. Umat Buddha dianjurkan memiliki tingkat toleransi dan kerukunan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ajaran Buddha adalah memancarkan cinta kasih universal bagi semua makhluk hidup, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri, yaitu latihan mengendalikan diri sesuai dengan dhamma, yang merupakan bagian penting dari identitas kehidupan ajaran Buddha. Pengendalian diri bukan hanya berlaku pada Sang Buddha, tetapi juga setiap individu, setiap umat Buddha bisa mengendalikan dirinya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari ajaran Buddha adalah membantu kita mengatasi duka dan masalah-masalah kehidupan. Laku kita seharusnya berguna dan membantu kita menjalani hidup dengan bijaksana. Kemudian yang keempat adalah karma dan tanggung jawab. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan baik dan buruknya yang dilakukan. Karma akibat perbuatan tidak dapat diampuni oleh kekuatan eksternal, dan setiap orang harus memahami konsekuensinya.
berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah yang ditekankan sebagai umat Buddha, sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, ada tinggalan arkeologi. Pada zaman kuno, Buddhisme tersebar di berbagai tempat di Pulau Kalimantan. Tinggalan arkeologis mencirikan perpaduan Buddhisme Sumatera dan Jawa dengan sentuhan tradisi lokal Kalimantan. Jadi, gambaran hidup bagi umat Buddha melibatkan pengendalian diri, cinta kasih, dan pemahaman tentang karma serta tujuan hidup. Semua ini membantu mereka menjalani kehidupan ini dengan bijaksana dan penuh dalam kedamaian. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tentu juga sebagai umat Buddha perlu memahami tentang makna dari kehidupan. Ada beberapa konsep yang relevan dari ajaran Buddha mengenai makna hidup yang kita jalani ini. Yang pertama, kesadaran akan penderitaan. Agama Buddha mengajarkan bahwa kehidupan manusia penuh dengan penderitaan, duka, ketidakpuasan yang menimbulkan penderitaan. Namun melalui pemahaman dan praktek spiritual, kita dapat mencapai kebahagiaan sejati dan pembebasan dari penderitaan. Kemudian yang kedua, menjalani hidup penuh dengan makna. Dalai Lama ke-14 menyatakan bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebahagiaan dan penderitaan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup yang membawa kepada keselarasan dan kedamaian, bukan kekacauan dan gejolak. Kedamaian dan kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari kemakmuran materi, tetapi juga dari pemahaman dan pengembangan batin. Kemudian yang ketiga, yaitu meditasi dan refleksi. Untuk menjaga rasa syukur dalam hidup sehari-hari, agama Buddha menganjurkan kita untuk melatih diri dalam meditasi, refleksi, dan pengamatan diri dengan menghargai setiap momen dalam hidup. Kita dapat mengembangkan kesadaran dan kebahagiaan batin. Kemudian yang keempat adalah berhenti menghakimi. Agama Buddha mengajarkan untuk berhenti menghakimi diri sendiri dan orang lain. Kita perlu mengubah sikap dan berhenti merasa jahat atau tidak cukup. Dengan demikian kita dapat mengalami lebih sedikit kebahagiaan. Intinya, makna hidup dalam agama Buddha melibatkan pemahaman tentang penderitaan, praktek spiritual, dan pengembangan kesadaran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tentu juga sebagai umat Buddha
kita harus juga memiliki tujuan hidup. Di mana tujuan hidup umat Buddha terkadang bervariasi tergantung pada perspektif dan aliran dalam Buddhisme yang diikuti. Ada beberapa hal mengenai tujuan hidup dalam agama Buddha. Yang pertama, pencapaian kebahagiaan tertinggi, Nibbana atau Nirwana. Dalam Buddhisme Theravada, tujuan utamanya adalah mencapai Nibbana. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan, atau yang dikenal sebagai jalan tengah. Ini membantu melepaskan diri kita dari siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Kemudian, Nibbana juga menjadi tujuan akhir seorang umat Buddha. Sama dengan konsep ketuhanan dalam agama lain, ini adalah kebahagiaan mutlak yang terbebas dari semua bentuk penderitaan. Kemudian, kedua adalah hidup bahagia dan memperoleh kekayaan dunia serta dhamma. Menurut ajaran Buddha, tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan di dunia ini. Ini melibatkan hidup bahagia, memperoleh kekayaan materi, dan memahami dhamma ajaran Sang Buddha secara penuh, secara maksimal, sehingga pemahaman dhamma kita menjadi lebih benar dan kita memiliki wawasan yang luas, sehingga kita bisa mempelajari dhamma dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, mengatasi duka dan masalah kehidupan. Ajaran Buddha bertujuan membantu kita mengatasi duka dan masalah kehidupan. Laku atau praktik Buddha bukan hanya hobi atau pelarian, tetapi membantu kita menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Jadi, tujuan hidup bagi umat Buddha adalah mencapai kebahagiaan mutlak, memahami dhamma ajaran Sang Buddha, dan melepaskan diri dari siklus penderitaan. Semua orang ingin hidup bahagia, dan agama Buddha memberikan panduan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, menurut ajaran agama Buddha, perjuangan hidup memiliki makna yang mendalam, di mana yang perlu dipahami dalam mencapai perjuangan untuk agama Buddha, bagaimana memaknai kehidupan ini, yaitu kebahagiaan dan kedamaian. Semua makhluk termasuk manusia menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup yang membawa kepada keselarasan dan kedamaian, bukan hal-hal yang bersifat kekacauan atau hal-hal yang negatif, tetapi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga kebahagiaan dan kedamaian dapat kita rasakan.
kemudian perlindungan. Dalam ajaran Buddha, perlindungan berarti memberikan arah yang bermakna dalam hidup kita. Dan ini melibatkan bagaimana kita mengatasi kekurangan dan mengaktualisasikan potensi kita agar menjadi bantuan terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, pandangan terhadap kehidupan. Agama Buddha mengajarkan untuk berhenti menghakimi diri sendiri dan orang lain. Kita perlu mengubah sikap dan berhenti menganggap diri kita tidak cukup atau jahat dalam melakukan hal-hal yang negatif. Ini adalah bagaimana kita memiliki perubahan sikap yang paling penting. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu. Jadi, perjuangan dalam agama Buddha bukan hanya tentang mengatasi kesulitan fisik, tetapi juga mencari kedamaian batin dan makna yang lebih mendalam di dalam mencapai kehidupan. Sebagaimana umat Buddha, kita tetap berjuang dalam menghadapi kehidupan yang selalu berubah. Kehidupan tidak pasti, tetapi yang pasti adalah semua makhluk pasti akan menghadapi kematian. Maka dari itu, marilah kita berjuang untuk menghadapi kehidupan yang tidak pasti ini dengan bijaksana, sambil berjuang mengatasi semua rintangan dan tantangan dari proses kehidupan kita. Berat ringannya kehidupan yang kita hadapi tergantung dari diri kita. Bagaimana cara berpikir kita menghadapi persoalan tersebut? Kekuatan mental kita sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Perjuangan dalam menghadapi kehidupan menjadi tidak sia-sia ketika kita bisa menghadapi persoalan yang menimpa kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, terus berjuang, jangan menyerah. Hadapilah semua masalah yang datang kepada kita dengan penuh semangat dan selalu tabah untuk menghadapinya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi umat Buddha tentunya. Dan kita harus berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu di dalam memperjuangkan hidup kita. Dan tentu kalau kita melakukan hal-hal yang positif, kebahagiaan dan kedamaian dapat kita rasakan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti untuk mimbar agama Buddha dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama radio dengan judulnya Jaring Ayah, dipersembahkan oleh RRI Ranai. Dan setelah itu nanti kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah dalam siaran seni budaya tradisional. Dan pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu mini drama radio dengan judulnya Jaring Ayah, dipersembahkan oleh RRI Ranai.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau nih, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat nih, mak.
0: Iyalah, sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai, dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang. Pasar hari ini. Tu kan Fatimah. Fatimah. Fatimah kan ni?
3: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
3: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
3: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah, Timah. Cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
3: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
3: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
3: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jagoan negeri itu, Iko Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang ku senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Bersujuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Ya, Leha. Nak antar ikan asin ni.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Ayah. Sarah. Sabar, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Makcik? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau dah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar, malam hari ini kita akan berbicara mengenai Pekan Gawai Naik Dango, yang mana di tahun ini ya, yang ke-19 di Kabupaten Sambas tahun 2006 digelar pada 19 hingga 23 Mei 2026 mendatang. Pendengar, seperti apa untuk naik dango ini pendengar? Jadi memang untuk naik dango ini begitu ya, itu untuk penyelenggaraannya ini adalah acara syukuran panen padi masyarakat Dayak ini, dan dipusatkan di Rumah Adat Budaya Dayak Ramin Bantang Nek Riuh di Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas ya, di sana begitu ya. Dan untuk penyelenggaraan acara ini memang secara rutin ini menampilkan berbagai kearifan lokal, ada ritual adat ya, pelaksanaan nyanggahan ataupun juga doa-doa syukur atas hasil panen yang melimpah. Kemudian pawai budaya juga ada, ini menampilkan berbagai pakaian adat dan kekayaan tradisi begitu ya. Kemudian juga pagelaran seni dan pameran pendengar ini juga dilaksanakan ya, ada tarian tradisional, kerajinan tangan, kemudian juga kuliner khasnya juga ada pendengar ya. Untuk Pekan Gawai Naik Dango ini pendengar, ini juga ada berkaitan juga dengan tari naik dango, yang mana ini adalah tarian yang berasal dari Kalimantan sebagai warisan dari nenek moyang masyarakat Dayak Kanayat. Arti dari gerakan yang ditunjukkan dari tarian ini sebagai bentuk jubata ataupun juga rasa syukur kepada Tuhan begitu ya. Rata-rata dari masyarakat Dayak ini tentunya juga ada yang berprofesi sebagai petani, sehingga menyebabkan unsur yang memiliki makna kehidupan dan bisa disaksikan dalam upacara nimang padi. Upacara tersebut ini disebut upacara nidurat padi, yang tujuan bahwa padi dianggap sebagai orang tua. Kegiatan ini juga dilakukan dengan memberikan padi soangan yang disediakan dengan memisahkan padi untuk dimakan sehari-hari oleh masyarakat itu sendiri, dan padi untuk persiapan upacara adat yang disimpan dalam dango. Padi yang sudah disimpan dalam dango ini tidak boleh diambil sembarangan begitu sebelum upacara adat itu dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan upacara lainnya sebagai bentuk sebuah rasa syukur mereka pendengar.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo, tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat?
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Betapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, Be. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya, Be, Bu. Ibu melihat sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacip pun jadi lawan. Seude api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: apa sih ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ih, apalagi diketawain.

0: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali malam hari ini di Ruang Rindu bakal kembali menemani Anda di malam Rabunya di hari Selasa 19 Mei ya 2026 pendengar ya. Tentunya di malam hari ini kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita buka untuk teleponnya ataupun juga SMS WhatsAppnya di 085176700977. Lagunya pop nostalgia era 80-an hingga 2000-an ya. Boleh juga dikirimkan untuk SMS-nya atau WhatsApp-nya, dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyi siapa, baru salam-salamnya ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, kita buka di telepon, SMS dan juga WhatsApp tentunya ya. Oke lah, malam hari ini kita terima dulu penelpon pertama. Siapakah di sana ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang El yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawadi kita, bagaimana kabarnya di sini?
1: Kabarnya alhamdulillah agak kemalaman.
0: Agak kemalaman.
1: Itu cukup bagus.
0: Bagus sih. Ramai ke di sini?
1: Enggak ramai itu Bang El.
0: Buat sejuk kali juga. Ramai.
1: Entah ngapain malam itu tak nak ramai.
0: Nak di penghujung bulan maklumlah.
1: Dia tak ke hujung bulan kan, dari awal bulan yang anak.
0: Baiklah, malam hari itu enak request lagu apa tuh yang di penghujung bulan tuh
1: Di penghujung bulan tuh gitu, cakap lagu Deloitte atau lah siang ada Bang El.
0: Deloitte ke? Oke, bakal lihatkan dulu tuh Deloitte.
1: Ah, ini.
0: Deloitte ya, selain Cinta Hampa tentunya ada Terok. Oke, bentar ya, agak lama, ada tuh maklumlah, jauh berjalan tuh dari.
1: Udah lama tuh jalan ya, Deloitte ya.
0: Iya, berjalan dia tuh
1: Selamat ya.
0: Terlalu
1: Untung-untung ada telepon pertanyaan ya. Nah, apa yang teruskan lagi Bang El?
0: Bentar loh, tak muncul tuh ya Deloitte tuh
1: Kita cari lagu yang mantap-mantap dari Deloitte.
0: Deloitte, bentar ini mana itu ya? Bentar, lamanya tuh Deloitte. Oke lah.
1: Deloitte. Kita carikan lagu anak Bang El.
0: Apa?
1: Lagu dari The Narcissus saja lah.
0: Bentar lo. Untuk yang Deloitte itu yang muncul cuman apa salah dan dosaku tuh Iya yang muncul kayak sama si G-nya Cinta Hampa.
1: Cinta Hampa terus lagi.
0: Keluhan dan rintihan rintihan hidup titik noda di mana kemudian apa salah dan dosaku udah surat untukmu hidup di bui mengapa
1: surat
0: harus jumpa gimana surat untukmu zaman kedolok masih pakai surat nih kita
1: zaman kedolok kan pakai surat
0: alah nulisnya ya
1: pernah nak Bang El ngelamainya kirim surat dengan cewek?
0: Dan suha buat zaman Bang El bapak kayak HP.
1: Kita zaman SMS-nya nak Bang El nampak lagi pakai surat nak.
0: Iya, zaman HP Bang El kerewaknya ya.
1: Kita ingatkan supaya teman-teman kawan-kawan mungkin ada yang zaman-zaman dulu dengan apa yang cowok, yang cewek, dengan orang tua, mama, bapak, dengan teman kan lo kan pakai surat.
0: Kan aik sikit hilang tulisannya ini. Sila satu kata. baik, lanjutlah.
1: Kalau nerima suratnya ini orang zaman dulu, Bang Ele.
0: Iya.
1: Rasinan mendadak masukan dari cewek, nak nak dan tidur pun dan apa? Dan bisa tidur. Akhirnya.
0: Okay lah, ya lanjutlah mungkin salamnya.
1: Salamnya pertama tentunya buat Bang El. Nah, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan Bang El dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terus pertama buat Nyewa Nusu.
0: Yeah.
1: Nah, Nyewa Nusu pernah ke untuk pakai itu lah. Nah, terus juga dengan Kak Ella, juga dengan Bang Seja, Kak Tia juga dengan Bang Gayan. Nah, terus lagi dengan Pak Kipulan, Pak Ade, Pak Mujang Cahye, Mama Nasa, Mak Warnaci, nah, terus Mak Su juga yang ada di Galing ya, atau kabarnya Wansu. Mak Su bukan Wansu. Nah, Wansu jadi Jangkung ni, kawakan. Nah, terus lagi dengan Nun, lalu Pak dengan Pak Langti kita. Nah, dan selamat malam juga buat Pak Alang. Mudah-mudahan Pak Alang dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Terus lagi dengan yang ada di HP.
0: HP Nun.
1: Di Nun, nah, tepuk laga Aci Ambi.
0: Aci Ambi kita.
1: Ayah juga, nah, lupa dengan dia, Bang El ya. Mm-hmm. Nah, terus lagi dengan Bang Teredi, Bang Tardi juga, nah, Bunda Ari. Nah, lagi lupa gitu dengan Nun, Bang Alinin. Nah, dah buat seni-seninya aja lah Bang El, tempat terkecuali yang kita sebut. Nah, mohon maaf kami mungkin agak banyak juga lah, gak lupa lah deh. Buat seni-seninya lah Bang Eli.
0: Okay,
1: buat Bang siap. El, selamat malam dan selamat tugas. Alhamdulillah Bang Fuadi malam itu penelpon pertani. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bang Pawadi kita ya.

0: 0857 007 977 ya. Di Ruang Rindu tentunya. Lagunya pop nostalgia era 80-an hingga 2000-an ya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Parit Jawa malam hari itu?
1: Alhamdulillah, kabarnya cuaca kecerikan bagus Bang El malam itu.
0: Si anu hujan nih hari itu, iya.
1: Si anu malam itu carikan cerah dari pagi dari sampai pagi. Ye, malam tuh ya.
0: Ke malam ya. Baiklah, ya kayak lah kita nak request lagu apa malam hari itu eh.
1: Lagunya apa ya? Lagu dari Wali bisa ke Bang El?
0: Apa dulu tapi tuh eh.
1: Doa untukmu sayang.
0: Doa untukmu sayang, bentar ya Bang Let kan tuh eh. Doa untukmu sayang. Oke, ada ternyata lagunya. Silakan nak salam-salamnya.
1: Ya siapa tuh eh. Mana tadi Wan Usuf manggil ya, dimatikannya lah.
0: Oke, salam-salamnya dulu.
1: Nah, salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ayo, manggil lagi deh yuk. Dah subuh.
2: Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang El.
0: Iya, apa kabarnya di sini, Non?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Panas ke tadi, Wanusu di Kawangan Jangkung.
2: Lagi, cari panas sampai senak pisan, kume dume Bang El.
0: Udah HP.
2: Sedangkan tuh kume rasanya.
0: Nandur ke, merumput ke, berani?
2: Ano, merumput.
0: Merumput. Baiklah.
2: Ngambil upahan ya Bang El, cari si ribu rupiah. Demi rupiah we Bang El, panas-panas pun jadi.
0: Mudah-mudahan berkah lah tentunya ya.
2: Iya di.
0: Baiklah, malam hari itu ada lagu apa tuh Ewan Usu kita?
2: Lagunya dari Poppy Mercury, Antara Dia Kau dan Aku.
0: Antara Dia Kau dan Aku. Oke lah, kita bungkus. Nak salam-salamnya silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Tuning Sangsut, buat Nia, buat Dedi, buat Ella, terima kasih lah. Nenek numpangnya nelpon. Dia, Bang Yayan, Bang Senja, Pak Ade, Wanaci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Ujang SK Amar, Pak Anjang, Bang Imana Bella, Bang Roni, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Elanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja Bang El dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kailah kita dengan Wan Usu kita ya. Baiklah, sudah bergabung menjadi penelpon yang ke berapa? 2 dan 3 ya. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori war lagu.
0: Pak Adik kita bagaimana kabarnya di Sinun? Panas kita tadi.
3: Baru baik. Masih baik.
0: Malam hari itu bagaimana masih cara ke?
3: Ngomong, masih mau angkat, nah?
0: Masih mau makan, masih mau ngomong, masih mau merajuk, iya. Dan ke?
3: Bang El?
0: Iya.
3: Ada nonton jalu ke?
0: Ada, ngapain nonton jalu?
3: Ada di Manggis jalu?
0: Di mana?
3: Jalu Timur, Jep Alam di Manggis ya?
0: Di mana?
3: Di Mangge, sakit Mangge.
0: Oh, indah
3: Lu Kembang.
0: Indah Bang El, takut Bang El.
3: Besar jelunya.
0: Berjalan ke daan dia.
3: Bagu.
0: Hah? Berjalan ke daan dia.
3: Nogok lah, diberi makan. Gila, orang lain diberi berbar ayam, beri ayam, gila, diberi bawa daerah. Nah, nontonnya, orang.
0: Sebenarnya nih diberi makan dia.
3: Lama sih, surat memang sih, lamanya gitu ya. Nasun jelu.
0: Oke lah. Baik-baik, siap ya. Baiklah, langsung aja kita ke lagu.
3: Lagunya, lagu Selimut Salju.
0: Gimana?

0: Selamat salju.
1: Karlo, selamat salju dari sapi tuh, tapi tuh ih baru melihat.
0: Dari sapi.
1: Hati selamat salju ke atau?
0: Hati selamat salju. Lembayung sutra.
1: Dari Jamal Mirdad ke ya, atau dari?
0: Ada Jamal Mirdad ayo lagu ya.
1: Yuni Shara ade dari. Hah? Dari Yuni Shara pun ade.
0: Jamal Mirdad lah bagus selalu ngasih.
1: Oke lah kita bungkus. Oke, nak salam salamnya sila kelapan gak ya?
0: Salaman Bung Ella, selamat bertugas.
1: Halo? Halo? Ah, tak hilang.
0: Oke.
1: Oke, lanjut Pak De, salam-salamnya.
0: Kak salamkan Kak El, Katia, yeah. Pak Dutu, Bang Bawadi.
1: Iya.
0: Yeah. Mak Gimin. Pak Limin, sah.
1: Iya.
0: Yeah. Iman Nabela. Bang Andi, Gulan, Bujang S, Bujang Bang Manjar-Manjar apa
1: ya? Bujang Manjar.
0: Yahya ya. Kakak iya Bunda Ari, Mama Nasa.
1: Mama Nasa kita.
0: Kakak iya.
1: Siapa lagi?
0: Iya, Bang Pardi.
1: Bang Pardi.
0: Bang Pardi. Kakak iya Bang... Kata gini ya, ya usaha kau.
1: Bang Tredi.
0: Bang Tredi. Kakak iya Bang anak iya Bang... Panjang
1: kita.
0: Panjang kita bos ya, panjang. Yeah. Yang lain dibungkus habis saya.
1: Oke lah siap.
0: Yang lain dibungkus habis dari A sampai Z.
1: Iya.
0: Yang lain disebut namanya. Bogi-bogi kawan dia. Ano sah? Cek lagi.
1: Tapi ya.
0: Anak ya? Nombor suhunya?
1: Ibu Sri. Ibu Sri kita.
0: Ada ya?
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita dari Dungun Cindung Sinun udah bergabung menjadi penelpon yang keempat ya. Lanjut lagi satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu lah ya. Di WhatsApp pun juga boleh tentunya ya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori dan lagu.
1: Apa kabarnya di Sinun? Cukup pulang kita.
2: Cerah itu ya.
1: Cerah.
2: Masih.
1: Dari pagi ke cerah ya.
2: Aurah. Sampai ke malam ini ke bahari.
1: Oke lah ya. Malam hari itu enak ada kesal lagu apa kita ya.
2: Lagu Salama boleh ke?
1: Apa tapi tu balatkan dulu.
2: Lenggang, Lenggang Kangkung.
1: Bentar ya, Lenggang. Bentar.
2: Salama. Dari pilih mana dia? Si Merah Padi.
1: Lenggang Kangkung tu bentar ya, bang alatkan dulu tu Belum ada kita tu lagunya tu pun Lenggang Kangkung.
2: Lagu mana aja lah. Aku CP Saloma dengan Pramdi weh. Di mana suara burung kenari? Dengan Pramdi deh.
1: Di mana suara burung kenari?
2: Oh.
1: Oke, adik ternyata lagunya. Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat Bang El. Selamat buat Hari Raya Idul Adha. Dalam lagi.
1: Yeah.
2: Maaf lahir batin.
1: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Sepanjang masa.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Buat Mama Nasa. Kak Tia. Kak Aida. Bang Jaja juga. Bang Andi. Bang Pawaji tadi ya. Ujang Kerenceng. Pak Anjang. Ipul. Pak De. Ujang Cahye. Pak Kemalwan. Bang Tredi. Bang Alimin. Wanaki, Bang Senja, dan Bunda Ari. Nah, yang lainnya kita bungkus habis ya lah dari A sampai Z.
1: Okay.
2: Bang El, makasih banyak.
1: Makasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Cik Kulan kita di Mengkudu ya di SMS boleh juga nanti dikirimkan pendengar ya. Nanti akan bakal bacakan satu persatu di WhatsApp pun boleh juga tentunya ya. Oke, pendengar kita ke lagu dulu kalau begitu, ke lagu dari Deloitte. surat untukmu, wali doaku untukmu sayang, Poppy Mercury, antara kau, dia dan aku, Jamal Mirdad, hati selembut, apa itu? Selembut salju ya, Same Saloma dan juga Piramli, suara burung kenari. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, yang tentunya bisa Anda dengarkan selain melalui siaran terestrial, tetapi juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Deloitte, surat untukmu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, kita lanjut kembali di 0851767009 malam hari ini. Kita buka di via telepon, SMS, dan juga WhatsApp. Ya, di telepon juga boleh, silakan. Kita terima terlebih dahulu ya, di telepon biasa. Siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Bang El.
0: Bang Yayan kita ke?
1: Bang Yayan di Bantai ini.
0: Siapa, Dek? Mas Senja?
1: Di Bang Bahari, itu semalaman.
0: Bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat malam hari itu. Menggolek-golek
0: Dari radio. Ya, kita temannya lah dengan lagu-lagu requestannya tuh enak, request lagu apa dia tapi.
1: Ini dari Aci Istin, Utusan Rindu.
0: Utusan Rindu ke?
1: Nah, ini.
0: Dari balikan dulu, Utusan Rindu. Oke, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan.
1: Salamnya terutama itu kan Bang Pawadi tadi ya. Si Bu Sri.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, Panjang Bang Jaja. Panjang
0: kita.
1: Wan Su tadi ya, Wan Aci. Tapi Adi.
0: Lagi, udah terlanggar ke?
1: Pagi, kosong.
0: Pak Adi kita.
1: Nah, Bang Alimin kita, Bang Andi. Nah, kayak lagi kita tuh yang di samping tuh. Yang lainnya dirangkul habis aja Bang El. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bang Senja kita di Pari Jawa Sinun ya. Oke, kita pindah dulu ke WhatsApp ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan Bang siapa tuh?
2: Dengan Asmiri Nanang, Bang El.
0: Di
2: Sebalum Desa Berdimang. Tahu ke Bang El ya?
0: Ya, tahu Bang El
2: Berdimang. Soalnya berjalan ke belah belah itu, belah Sungai Baru ya, Be.
0: Belum siap jalan, jauh gila Pak kaki. Apa kabarnya malam hari itu? Alhamdulillah sehat, Bang Asmiri bagaimana? Sehat juga kayak?
2: Alhamdulillah sehat. Dalam air tadi Bang El banjir.
0: Air pasang kayak atau bagaimana?
2: Alah, banjir pasang ya, hari panas sih tapi banjir ya, menasal dah bahari ya, dalam air.
0: Sampai ke jalan besar ke atau ke rumah aja atau gimana?
2: Munade jalan yang dah ditimbun tinggi ya Bang El, dan jauh tenggelam. Ada yang pas calung aja be, nak ke geratak api ge, tenggelam jalannya.
0: Iya.
2: Mun di halaman rumah memang dalam air.
0: Dalam iya. Kena agak ikan kalau ya.
2: Ada aja Bang.
0: Udah lihat ikan ada cauke aja. Cauke.
2: Iya, ini
0: udah
2: jadi ikan.
0: Tapi malam hari itu cerah ke untuk cuaca sini?
2: Cerah, kena lagi bintang lagi ya.
0: Alhamdulillah, ya baiklah ya. Biar makin cerah merancah malam hari itu kita beri lagu lah tuh
2: Lagu apa? Request lagunya lah tadi dari siapa ya Bang El yang Utusan Rindu ya?
0: Dari Spin.
2: Dari Spin nih. Siapa yang request tadi? Bang apa tadi?
0: Bang Senja kita.
2: Bang Senja, Allah. Dari Perik Jawa. Jadi mudah cerita rindu tuh enak request lagu di memori sekuntum rindu dari Spoon. Nah, iya Bang El.
0: Tadi Bang akan dulu memori.
2: Memori sekuntum rindu Bang El.
0: Sekuntum
2: dari Spoon, enggak salah ya penyanyi ya.
0: Ya.
2: Halo Bang Eli, jadi salam-salam lah dengan kawan-kawan yang dah gabung dengan dan yang belum juga ya. Salam-salam lah semuanya. Jadi harap dah nangar radio tapi memang selamanya cuma nangar nangis ke sukanya kalau udah gabung di RRI Sambas kalau kan ada biasa RRI Pontianak ya kan kalau pindah seorang dia
0: alhamdulillah
2: udah tengah malam dia langsung pindah ke RRI Pro 3 mendah jam 12 ya.
0: Ini ngawaneknya itu kan begadang
2: ya. Ada acara biasa kopi Pro 3 nya kadang gabung juga di sini Bang El ya.
0: Alhamdulillah setianya.
2: Alhamdulillah, makasih Bang El, makasih dah gabung lah. Jadi geraja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bang Asmir kita di gimana ya? Berlimang. sebelum namanya dusunnya ya, dusun Sebelum ya. Berlimang ya. Baiklah, dia sudah bergabung malam hari ini ya. Oke lah, lagunya dari Spoon ya. Memori Sekutu Merindu sudah dipersiapkan sama-sama kita dengarkan ya. Oke, lanjut di 0851-76-70-0977 di WhatsApp juga boleh. Tadi Bang Asmiri kita di WhatsApp sudah bergabung ya. Kita terima Agi sampai ke kira-kira di sinon di telepon terlebih dahulu ya.

0: lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lo. Assalamualaikum, El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Galing malam hari itu, Wanda Cikite?
1: Alhamdulillah. Cuacanya pun bagus, cerah.
0: Cerah, iya.
1: Cerah, ya.
0: Oke lah, dan hujan nih. Dan hujan nih. Halo?
1: Oi.
0: Halo, hilang suaranya.
1: Hilang, ada di radio aja, Be.
0: Ada, oke lah, iya. Mau request lagu apa tuh,
1: Lagunya Betarkan Dari Tommy aja lah.
0: Apa dia tuh?
1: Hati pun rakai. Tommy dari Tommy je bisa, Be.
0: Tommy je bisa, bentar. Salam-salam dulu, suratan ke atau nak? Ano, biarkan ku menangis atau senja?
1: Ini biarkan aku menangis pun rakai.
0: Oke lah pun gaya. Salam-salamnya lah pun gaya.
1: Pada El sama petugas, dan sehat selalu. Nah, buat siapa tadi yang buat lakak ya?
0: Bang Asmiri kita.
1: Oh, bang, salam kenal juga buat Asmiri. Buat Elimin, buat Iman Nabila, buat Bulan, Bawadi, buat Pak Awis Busri, Wanesu, Ella, Tia, buat Yo Ella, Tia nak numpang deh.
0: Okey, silakan.
2: Assalamualaikum Bang Eng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita, bagaimana kabarnya di sini, sehat ke?
2: Kabarnya biasa Bang
0: El, gitu. Biasa, okay lah. Biar makin luar biasa tuh, nak request lagu apa lah, kita beri lagu tuh,
2: Lagunya dari Sonia aja Bang El.
0: Sonia, apa tapi tuh, benci ku sangka sayang gaun merah. Kau sebut namaku dusta bersepuh benci ku sangka sayang. Oke, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bang Ena aja bertugas sebagai setelalu.
0: Amin.
2: Buat Wan Haji, terima kasih Wan Haji dah nempang ya. Buat Bang Asmiri tadi
0: Buat
2: Tati ya buat Bang Aja, Bang Oyo, Kuning Sangsut, Wan Nesu, Bang Alinya, Bang Tos, Cikulan, Pak Des, Mama Nasa. Yang lainnya kita rangkul aja lah Bang El. Buat Bang El terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanaci nak sambung salam-salamnya silakan. Atau udah terputus ternyata. Oke lah bun gaya ya. Oke, lanjut kembali di SMS ternyata. Ini SMS bila tuh? Kecak ke? Oke lah ya. Oke lah, kalau begitu pendengar, kita ke lagu terlebih dahulu lah ya. Nanti di sesi yang berikutnya kita terima kembali di 0851-760-0977. Tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita ya. Kita ke lagunya dulu dari Spin, Utusan Rindu. Dari Tommy Cipisa, Biarkan Aku Menangis. Kemudian nanti diikuti dengan nanti di Spoon ya, Memori Sekutu Merindu. Sonia, Benciku Sangka Sayang.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan Bang Al bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk di 0851760977. Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang El. Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Ku Menangis dari Ku Menangis Kehilanganmu dari Skoin. Salamnya buat Wan Usu, Wan Aci, Kak Ella, Tia, kemudian Kak Mar, Bang Bujang S, kemudian Cik Kulan, buat Bujang Cahye, Bang Utih, dan yang lainnya dibungkus habis dari Uning Sangsut di Pergi Parik, begitu ya. Dan lagunya bakal carikan, belum jumpa ya, kita belum ada koleksinya, jadi boleh nanti diganti ya. Skoin itu kita adanya rindu, rinduan jadi kenangan ya. Bulan di sebalik awan dan yang sayang yang iya dia. Oke, lanjut dulu kita ke telepon terlebih dahulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam hari itu, Bang Alimin kita ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang El.
0: Sungai Deden bagaimana malam hari itu, cerah ke?
1: Sungai Deden, gerimis.
0: Maghrib gerimis tadi. Dari jam berapa ya? Tadi maghrib?
1: Dari, iyalah dari nak maghrib tadi ya.
0: Tapi itu mansih?
1: Itu nah,
0: dah. Dan lagi, iya. Oke lah, ya. Bang Alimin malam hari itu bagaimana nak request lagu apa gitu ya?
1: Request lagu dari, ya, dari Spring.
0: Spring, oke.
1: Nah, kita ditakdirkan jatuh cinta.
0: Bentar, sepiring ke Spring.
1: Kita ditakdirkan jatuh cinta, ya memang. Oh, ya.
0: Si piring berdua, i, bukan ke kita.
1: Dangdut.
0: Spring ya, kita takdirkan jatuh cinta ya.
1: Ini.
0: Oke lah, kita bungkus lagunya. Nak salam-salam silakan.
1: Salamnya buat Uning Sangsut tadi ya. Panja, Bang Jaja, Wan Usu, Wan Aci, Ibu Sri, Kak Tia, Bang Yayannya, Cik Kulan, Pak Ngah Marwan,
0: Bang Marwan kita,
1: dan juga buat Bang Nanda kita juga yang di Paluh ya. Yang lain kita bungkus saja lah, Bang Eli. Buat Bang El tetap sehat, ceria, semangat selalu walaupun sudah malam.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke lah Bang El, makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Alipin kita, dari Sungai Deden Subah Sinun nih, udah bergabung di via telepon pada malam hari itu ya. Lanjut AG di 0851760977. Tentunya malam hari ini ya. Kita terima penelpon berikutnya. Siapa kira-kira di sini? Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Anjang kita bagaimana kabarnya Pak Anjang kita itu di sini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik ya, cerah ke sempat hujan sih Nun?
2: Cuaca hari itu cerah sampai ke malam tuh.
0: Pun nyomor padi ya kering ya.
2: Kering, nyomor padi kering.
0: Keringan. Baiklah ya, malam hari itu nak denger lagu apalah nak ngantarkan istirahatnya itu
2: Widuri lah Bang El.
0: Widuri. Widuri salak ke sawit ke Semarang. Widuri. Baik ya. Baik. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bang Alimin tadi. Iya. Bang Bang Musu, Bang Aci, Ella Senja, Adia, Abang Bujang S, Aki Busri, Bunda Ari.
0: Bunda Ari kita.
2: Jainab, Pak Su, Bang Bawadi, Pak De, Cikulan, yang lain gitu ya, kalau habis aja lah Bang E. Buat Bang El, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anjang kita dari Dungun Perapakan Tebasinon ya duper ya betul ya Widuri ya dari Bob Tutopoli ya oke lah ya lanjut ya di SMS tadi udah ya WhatsApp pun udah di 0851760097 pendengar tentunya malam hari ini yang baru saja menemukan ataupun juga bergabung. Tentunya Anda sedang dengarkan Ruang Rindu ya di RRI Sambas ya. Ini Ruang Rindu memang menjadi program yang dihadirkan di Pro 1 RRI lah ya di seluruh Indonesia tentunya begitu ya. Dan tentunya yang saat ini sedang mendengarkan kami dalam kondisi yang mungkin ada yang lagi sakit begitu ya. Mudah-mudahan tentunya sakitnya segera diangkat, disembuhkan segera ya. Ya yang lagi sehat juga tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih juga, perbanyak olahraga juga ya. Apalagi kalau misalkan jarang bergerak ya. Penting olahraga ya, apalagi kalau udah usianya udah lanjut ya. Jadi memang olahraga itu juga penting lah ya untuk menjaga kesehatan begitu ya. Entah itu senam kah atau juga ya jogging hari Minggu nanti ya, atau sore-sore hari boleh juga, hari biasanya sore hari pulang kerja begitu ya, boleh lari-lari ringan, jogging, bersepeda, atau ya jalan bantar di depan rumah, kilik kulu begitu ya, bisa juga ya. Dan tentunya malam hari ini mendengar kita di Ruang Rindu, kita kembali dengarkan lagu dari requestan kawan kita dari Sprig, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta, diikuti dengan lagu dari Bob Tutopoli, Widuri.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

pendengar, lagu dari Mayang Sari Harus Malam Ini juga harus menjadi lagu pemungkas ya di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini. Nanti di jam 11 malam kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga ke jam 12 malamnya ya. Malam hari ini tentunya saya Ella Lianto yang bertugas di meja siar di Ruang Rindu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Setiap orang pernah merasakan kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan menaklukkan kegagalan itu dengan usaha dan juga doa. Tidak apa-apa jika kita gagal pada hari ini. Namun, Tuhan punya rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan sebagai pemicu untuk terus melangkah maju dan menjadi yang terbaik.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Erolianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 1 DPR RI mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
1: Penambahan sejumlah alutsista.
2: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
3: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Prancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
1: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
3: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan Profesor Angel Damayanti menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
2: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, mereka punya alutsista juga di udara, gitu, itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
3: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 20 Mei 2026. Bersama saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang kami udarakan sebelumnya secara langsung, secara live, terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan tema kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini tanggal 20 Mei 2026 kita menuju ke gatekeeper bersama Bung Sabil. Bung Sabil, selamat ini hari.
1: Iya, Bung Fajar dan pendengar, selamat ini hari.
0: Iya, kita akan topik apa nih?
1: Kita mengangkat topik terkait dengan hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia. Jadi Komisi 11 ini memang membidangi sektor keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan. Jadi hari ini Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja dengan Gubernur BI Peri Warjio yang isinya terkait dengan kondisi rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Fajar dan pendengar, hari ini ya kurs rupiah terhadap dolar ini menembus rekor tertinggi ya, di mana siang tadi ini menyentuh angka sekitar 17.200 rupiah per dolar Amerika Serikat gitu. Yeah. Nah, ini kemudian tentu saja menjadi perhatian serius dari Komisi 11 dan juga BI, dan kita berharap semoga hasilnya bisa ada kebijakan-kebijakan yang membuat rupiah ini menguat. Dan Fajar, besok ini rencananya juga akan ada rapat paripurna yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan DPR RI ya, yang isunya juga terkait dengan keuangan ini. Jadi Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro, kemudian juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kita berharap dengan adanya pertemuan Presiden dengan DPR ini bisa muncul kebijakan-kebijakan yang efektif dan cepat begitu ya.
0: Cepat ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Bung Sabil.
1: Iya, kembali Fajar.
0: Iya, ini dampak dari terdepresiasinya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau tadi Bung Sabil bilang, tadi saya coba cek juga bahwa untuk dolar

nya pakai dolar. Misalkan apa? Gandum untuk pakan ternak, untuk bahan baku mie instan, roti dan lain sebagainya. Atau bahan baku lainnya, plastik yang kemarin itu sempat kita bahas juga, lalu kedelai, lalu banyaklah. Semua yang didatangkan dari luar negeri belinya pakai dolar. Otomatis semua bahan baku dasar yang biasanya dibeli oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, tentu saja akan dampaknya akan apa namanya, efek dominonya akan terasa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pemerintah dikabarkan tadi, dikabarkan oleh Bung Sabil tadi bahwa besok, kalau Anda baca juga di laman resmi kami di rri.co.id, rapat paripurna DPR dan Presiden di akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi 2026. Ini berkaitan juga dengan situasi geopolitik dan juga ekonomi Indonesia saat ini dan juga ke depan seperti apa. Saya ingin tahu bagaimana komentar Anda pada Kopi Pro 3 edisi kali ini. Dan nanti kami buka juga line telepon juga line 0-3 RRI pada pagi tadi. Dalam laporan khusus, ya, Pro 3 RRI menyoroti secara khusus mengenai pertemuan antara Bank Indonesia dengan DPR RI. Nah, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana cuplikan perbincangannya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya. Dan juga laporan khusus pada pagi tadi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
5: Laporan khusus.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
7: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
6: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
8: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
6: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
9: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
6: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
10: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
6: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
11: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
12: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
11: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
15: Peristiwa.
16: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau Stovia di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
4: Dan kami juga sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misiro. Pak Edi, pagi juga Pak.
17: Selamat pagi.
4: Ya, baik Pak Edi. Kalau tadi Pak Nurjaman dari Apindo kan bercerita dampak terhadap pengusaha yang mungkin kelasnya agak beda dengan UMKM gitu ya. Nah kalau UMKM bagaimana Pak dampak dari pergerakan rupiah saat ini?
17: Yang pertama saya selalu meminta kita tenang.
4: Ya.
17: Jangan gaduh bahwa kita punya kesulitan saat ini, hadapi dengan jiwa besar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama itu adalah bagaimana pemerintah dan kepentingan DPR serta Bank Indonesia menangani itu juga dengan soft.
4: Yeah.
17: Jangan membuat atau memberikan informasi yang justru meresahkan kita semua. Bukan hanya meresahkan UMKM-nya, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
4: Contohnya apa, Pak, yang dianggap meresahkan informasinya?
17: Ya, artinya jangan, wah ini ada kemungkinan terjadi gejolak ini, ada kemungkinan terjadinya kenaikan harga dan sebagainya, itu hal yang wajar dengan adanya perubahan nilai kurs, ya ada perubahan harga dong.
4: Ya. Tapi bukan ke pemerintah selama ini beberapa waktu terakhir ini kan selalu memberikan informasi yang positif, Pak. Seperti fundamental ekonomi kita masih kuat, masih yakin lah bahwa kita masih punya posisi ekonomi yang baik. BI juga yakin bahwa rupiah akan kembali ke level fundamentalnya di 16 ribuan, begitu kan? Itu positif semua, Pak, bagi UMKM harusnya, bukan kabar-kabar yang negatif begitu.
17: Ya, artinya kita bersyukur bahwa pemerintah kita mana masih dalam posisi positif semua. Dalam arti kata mereka masih melihat bahwa ada celah untuk kita kembali pada posisi yang baik, bahkan lebih baik daripada yang lalu, kan begitu.
4: Yeah.
17: Itu yang harus kita sosialisasikan terus. Dan yang kedua adalah bahwa para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis itu juga jangan mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat, karena impact daripada informasi yang meresahkan masyarakat ya pasti ada gejolak kenaikan harga yang mestinya tidak perlu akan naikin harganya. Takut nih kita belanja nih, takut ada kenaikan lagi, akan gitu.
4: Iya. Yeah. Tapi kalau dari wawancara saya dengan warteg misalkan begitu ya Pak ya, mereka sudah mengeluhkan harga bahan baku yang naik. Karena kan memang bahan baku impornya juga naik seperti kacang kedelai dan lain sebagainya begitu Pak Edi. Kan itu kenyataannya. Betul. Pak, di lapangan seperti itu memang Pak Edi.
17: Bahwa orang kecil kayak kami-kami ini mengeluh itu adalah hal yang biasa ya.
4: Yeah.
17: Ini Pak, kok ini naik, ini kami ya kan gitu ya. Akhirnya modal kami yang tadinya cukup mengeluarkan sekian menjadi sekian. Tetapi yang paling penting selalu adalah masih bisa bertahan nggak?
4: Yeah.
17: Masih ada untung nggak? Ternyata masih ada profit walaupun profitnya berkurang. Yang tadinya misalnya 5% kok jadi 9% saat ini. Tapi masih kan?
4: Yeah.
17: Bagaimana 9% itu bisa kita pertahankan ya untuk membiayai kehidupan keluarga dan lain-lain.
4: Yeah. Gitu. Pak Edi, anggota Pak Edi dari Asosiasi UMKM Indonesia ada berapa banyak?
17: Ya lumayan lah. Ya bahwa tersebar di dari Papua sampai Aceh kan juga kan.
4: Iya. Yeah. Nah dari yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu keluhan yang disampaikan oleh mereka ke Pak Edi seperti apa?
17: Keluhan-keluhan yang wajar yang kita sudah dengar bersama. Terjadi kenaikan bahan baku ya. Jangan sampai saya katakan jangan sampai karena bahan baku jadi kita jadi patah arah, nggak boleh.
4: Iya. Yeah.
17: Ya kan? Tetap kita harus optimis bahwa negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depan.
4: Yeah.
17: Itu yang paling. Jadi kalau mereka mengeluh terhadap naiknya bahan baku, kok berkurangnya daya beli masyarakat.
4: Nah, atau keuntungannya mulai turun begitu Pak Edi?
17: Pasti.
4: Yeah.
17: Karena ada dua aja opsi Mas. Bahwa kalau tidak mau keuntungannya yang 15% yang saya berikan contoh turun, ya dia naikkan harga.
4: Yeah.
17: Tetapi konsekuensi kenaikan harga adalah, ah kalau begitu nggak usah beli dulu deh. Ya permintaan pasti akan menurun. Jadi saya katakan mari kita menjaga pasar kita tetap ya tidak menurun dengan cara mempertahankan harga jual yang sudah berlaku, yang sudah terjadi dengan menurunkan margin profit kita,
4: yeah,
17: keuntungan kita. Itu solusi yang bisa kita berikan sementara.
4: Jadi intinya masih banyak UMKM yang bertahan begitu ya, Pak Edi ya, dengan kondisi harus, seperti sekarang begitu ya.
17: Harus bertahan, Mas.
4: Yeah.
17: Kalau tidak kita kolaps, Indonesia kolaps.
4: Baik kalau gitu Pak Edi. Pak Edi terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Okay. Selamat pagi ya. Pak Edi Misiro.
17: Terima kasih, sukses ya.
4: Yeah. Yeah. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misiro.
3: Pro 3, Jaringan Berita.
4: Ya, sekarang giliran Anda untuk bisa memberikan komentar Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Kalau itu dampak dari kenaikan dolar terhadap rupiah atau rupiahnya terdepresiasi terhadap UMKM bersama dengan Pak Edi Misiro ya dari UMKM. Lalu untuk di daerah Anda gimana ya, sudah mulai terasa atau ada yang ingin ada tanggapi Anda komentari di dini hari ini dalam Kopi Pro 3 di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda melalui pesan WhatsApp kami. Catat nomornya atau di save nomornya di handphone Anda, mudah diingat ya, di 081 399-399-888. Sudah ada pendengar dari Kalimantan Barat, ada Pak Asmiri. Pak Asmiri, selamat dini hari. Di Tel 2 ya, Pak Asmiri.
18: Iya Pak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, silakan Pak Asmiri komentarnya.
18: Ini tentang dolar ya Pak ya.
4: Dolar, iya.
18: Ini hasil rapat
4: Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia tentang bagaimana nasib rupiah kedepannya, dan sementara nanti besok kabarnya Presiden akan ke DPR untuk rapat paripurna menyampaikan arahan kebijakan ekonomi 2026.
18: Iya Pak ya. Kalau menurut saya Pak, kalau ini dengan rupiah ini kan bukan cuma soal angka di layar ya Pak ya. Dampaknya kan ini langsung ke ini.
4: Kemana?
18: Ke di dia saya di rumah lah Pak, di dapur.
4: Sudah mulai terasa emang ya.
18: Ini harga-harga barang kalau di daerah Sambas ini udah mulai ini Pak, soalnya seperti harga-harga bahan
4: pokok sembako. Yang naik signifikan tuh, yang dikeluhkan tuh apa tuh di Kalimantan Barat?
18: Di sini minyak goreng Pak, minyak goreng.
4: Berapa Pak?
18: Kemarin apa ya? Pokoknya ini lupa juga saya.
4: Oke, jadi naik minyak goreng ya. Lalu apa lagi? Ada
18: pupuk.
4: Ya.
18: Pupuk, terus ini pakan-pakan ayam itu udah mulai naik Pak.
4: Oh gitu, oke, baik. Oke, jadi terasa ya dengan kenaikan harga dolar ya?
18: Terasa Pak, udah terasa ini. Soalnya kan kalau di sini kan yang ini kan petani sawit Pak ya.
4: Oh sawit.
18: Pupuknya kan pupuk yang non subsidi.
4: Oh iya, iya benar. Oke, ini Pak Asmiri, kebetulan ini profesinya apa nih kalau boleh tahu? Petani atau?
18: Petani Pak, petani sawit.
4: Oh, petani sawit. Oh gitu, jadi yang terasa untuk petani sawit itu adalah pupuk ya. Selain pupuk apa tuh? Distribusi untuk BBM, distribusi pengantaran dan lain sebagainya, solar atau bensin gitu Pak Asmiri?
18: Kalau solar harganya masih ini Pak, tapi
4: stabil.
18: Harus ngantri lama. Kalau beli di pengecer kan harganya mau hampir 2 kali lipat dari harga di ini Pak.
4: Oh iya, ada eceran ya, karena tidak merata SPBU-nya mungkin ya, jadi banyak yang menjual eceran.
18: Jadi kalau biasanya kan ini ada yang mau antar buah ke pabrik, Jadi alasannya kan harga dimurahkan kalau beli di ini kan cuma 2.500 kalau ngambil di petani, Pak.
19: Oh gitu, oke, okay, baik.
18: Alasannya kan ini BBM katanya kan.
19: Iya, harapannya apa, Pak Mas, Mas Miri?
18: Harapannya inilah ya, kepada pemerintah ya. Jadi kita ini kan bingung juga mau ngapain kalau soal harga ini kan mau diperjelas juga dari pemerintah, alasannya apa, penyebabnya apa, seperti itu. Oh. Terus dari banknya juga, Pak, dibuatlah ini Bank Indonesia. Mudah-mudahan bisa menstabilkan rupiah kita, menstabilkan harga sembako lah, Pak, ya. Kita nggak tahu lah rupiah
19: mana. Oke.
18: Okay. Ini sederhana, Pak. Barang
19: murah,
18: sembako, pupuk, itu aja, Pak.
19: Baik. Baik, kalau kita terima kasih ya. Selamat ini hari, Pak Asmiri.
18: Selamat ini hari.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli di Sboga. Pak Matoli, silakan Pak Matoli.
20: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
20: Iya. Ini tentang rupiah kita.
19: Iya.
20: Ini sadar ya. Iya. Ya, hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Bank Indonesia, bagaimana nanti rupiah?
19: Iya.
20: Kalau ada istilah bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi tren pelemahan rupiah? Rupiah udah nggak tren lagi ya.
19: Iya. Oke.
20: Okay. Saya pikir gimana ya, Bung Fajar, walaupun secara nasional riak-riak kecilnya sudah mulai terasa ya, harga plastik naik di pasaran, terus masyarakat desa itu apa namanya import gandum ya kan, misalnya kan, apakah itu enggak Pak Prabowo rasakan gitu kan, maksudnya kita semua itu masih import loh Pak Prabowo.
19: Okay.
20: Artinya tolak belakang dengan semangat Pak Prabowo mengatakan kita swasembada mandiri. Mandiri seperti apa teknisnya gitu loh Pak Prabowo. Saya pikir ilmuwan pertanian kita, entah pun gandum itu sulit ditanam di Indonesia, sesulit-sulit manapun kalau sudah bicara teknologi pasti gampang, Bung Fajar.
19: Iya, oke.
20: Okay. Asal teknologi mesinnya dan semuanya itu standarnya internasional, qualified begitu, demansianya. Karena di apa namanya di Amerika juga ya mereka pakai greenhouse dan sebagainya itu sudah, bahkan China nanam padi itu di sungai gitu pakai apa namanya hidroponik dan sebagainya yang ya yang bagaimana hidroponik dan sebagainya itu mereka mainkan. Jadi negara maju lainnya nggak mau tergantung dengan negara-negara kaya alam seperti yang lain, mereka buat sendiri walaupun negara mereka itu empat musim, sering banjir dan sebagainya seperti Hongkong gitu. Itu yang akhirnya menggeser Amerika itu nggak dikuasa lagi gitu, sehingga dia nekan kita negara berkembang. Padahal kita nggak nyadar semua kain kita itu yang berbentuk tambang, nanduk tambang itu dijual ke Singapura murah, kita beli mahal. Jadi maksud saya gini loh, Bung Fajar, gimana kalau kita tinggalkan rupiah aja, kita masuk ke dolar aja, nggak gede, nggak masuk neraka kan? Kalau kita ganti,
19: okay.
20: Bung Fajar, mohon maaf ya, kan kita kan udah pernah dijajah tiga bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Belanda, atau ganti dengan Euro, kan nggak berdosa, kan nggak masuk neraka.
19: Oke, okay, baik.
20: Daripada kita dipiksa dengan seperti ini loh.
19: Oke, okay, baik, makasih Pak Matoli. Wah, itu hitung-hitungannya beda lagi. Mata uang sebuah bangsa itu ya salah satunya sebagai simbol kedaulatan. Jadi meskipun misalkan ada beberapa daerah, beberapa negara yang menggunakan dolar, tapi ada dolar Singapura, dolar Zimbabwe gitu, nggak mesti harus pakai dolar Amerika Serikat. Itu mungkin agak sulit kalau menggunakan mata uang negara lain ya, Pak Matoli. Tapi yang jelas tadi harapannya ya, bagi Anda silakan. Nanti besok rencananya Presiden akan rapat paripurna ke DPR menjelaskan soal ekonomi ke depan nih seperti apa. Pak Nanang di Mataram. Halo, Pak Nanang. Halo.
21: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
19: Iya, selamat dini hari, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
21: Ya, untuk apa namanya melemahnya apa namanya rupiah ini yang terus-menerus ini, kalau menurut saya ini harus mengoptimalisasin sesuai dunia zaman saat ini, yaitu digitalisasi. Kita tidak harus juga nyari uang lewat seperti biasanya kita harus melewat digitalisasi seperti ya konten kreator, terus apa namanya penyedia jasa klien, seperti apa namanya kita harus apa namanya seperti jangan kita simpan uang terus numpuk di bank, kita harus apa namanya semacam kita diversifikasi ke SBN gitu, misalnya surat berharga nasional. Ya jangan ditumpuk di dalam bank, kita harus investasikan di sana. Terus untuk semacam digitalisasi untuk anu itu semacam apa ya, Bitcoin yang
19: resmi. Oh, kripto.
21: Ya, Bitcoin, terus apalagi seperti untuk investasi emas itu di Ring by Pegadaian juga itu penting. Ya, jangan juga hanya. Terus satu lagi, kita harus mengeksplorasi kan apa namanya destinasi wisata dalam negeri kita, jangan kita hanya pergian ke luar negeri, kita harus
19: Baik, terima kasih Pak Nana, ini menarik nih. Untuk nanti saya coba bahas apa yang disampaikan Pak Nana, karena itu ada beberapa hal yang bisa didalami juga sih. Pak Caswa, betul ya Pak Caswa di Brebes, halo Pak Caswa.
0: Halo, selamat pagi.
19: Pagi, Pak Caswa di Brebes. Gimana
0: kabarnya? Gimana, sehat?
19: Alhamdulillah. Pak Caswa sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat. Lama nggak dengar Bung Fajar, dengarnya baru bisa masuk ini ya.
19: Oh iya.
0: Iya.
19: Tapi sering, tapi
0: udah pernah masuk.
19: Tapi sering dengerin Pro 3 RRI kan, Pak Caswa?
0: Ya, setiap malam.
19: Setiap malam.
0: Iya, pendengar setia.
19: Alhamdulillah. Silakan nih Pak Caswa.
0: Kalau belum masuk penasaran.
19: Silakan Pak, komentar.
0: Ini mengangkat tema apa ya?
19: Ini soal dolar yang perkasa, rupiahnya terus melemah. Kemarin itu tercatat 17.700 sekian per dolar.
0: Masalah harga ya, Bung ya.
19: Iya, masalah dolar yang perkasa ini dengan rupiah yang melemah ini, dampaknya secara tidak langsung itu bisa saja dirasakan oleh masyarakat. Harga pupuk naik, harga kedelai naik, tahu tempe juga naik. Tadi UMKM dari Pak Misero mengatakan mengakali agar UMKM itu nggak tutup, ya mungkin kemasannya diperkecil, ya banyak menyiasatilah supaya nggak tutup gitu Pak Caswa. Dampaknya seperti
0: ya,
19: itu.
0: Ya, saya pun sangat ikut prihatinnya, ngeri zaman sekarang. Memang ngeri, karena apa? Itu kan di wilayah saya gini, Bung. Di wilayah saya kan Brebes itu ada tanam bawang, padi, ya. Terus cabai, kan seperti itu. Sekarang di wilayah saya pun cabai pun udah 100.000, Pak.
19: Brebes itu kan ini. Brebes itu kan sentranya bawang merah kalau nggak salah.
0: Iya, bawang merah pun mahal, Bung. Terus ya, beras pun mahal. Karena apa? Di sini kan udah berapa per 9 kali gagal panen, Bung.
19: Kenapa tuh?
0: Diserangnya hama tikus.
19: Oh, hama, bukan cuaca tapi hama.
0: Iya, tikus, Bung.
19: Tikus, iya.
0: Iya, ibaratkan sekian itu apa ya namanya
19: bata,
0: kalau di sini bata kan ya,
19: bata
0: di sini bata sistemnya per bata,
19: per petak lahan sawah maksudnya,
0: iya percetakannya ya, kadang-kadang kebagian sekarung Bung, itu kalau panen, kadang-kadang enggak Bung, seringnya enggak, ya, iya seperti itu. Terus sekarang bahan pokok pun semua tidak ada yang murah Bung, itu saya rasa ekonomi melemah ini dari semenjak corona, masalah Presiden Pak Jokowi, cuman lebih parah sekarang, Bung.
19: Yang dirasakan itu dari harga atau dari apa nih?
0: Ini dari harga, dari usaha, seperti ini, Bung.
19: Oh,
0: sekarang,
19: okay.
0: Sekarang di setiap sekolah-sekolah pun banyak orang yang gulung tikar jualan. Karena apa? Harga serba mahal. Plastik pun mahal, Bung.
19: Betul, pasti.
0: 6.000 itu, Bung.
19: Biasanya berapa?
0: Itu pasti kurang mahal. Kedua, ini bisanya gulung tikar gara-garanya dari pihak MBG. Karena apa? Karena anak-anak tersebut kebanyakan mungkin ada sebagian yang dimakan. Tapi kan kebanyakan terbuang. Karena anak-anak zaman sekarang kan butuhnya 2 untuk jajan, Bung.
19: Okay.
0: Seperti itu. Maka dari itu, si pedagang tersebut sekarang jarang yang laku akhirnya.
19: Oh iya, jadi nggak jualannya nggak laku gitu ya?
0: Iya.
19: Oke, okay, baik.
0: Caranya itu seperti itu.
19: Baik, terima kasih. Nah,
0: terus Bung, ini saya ke pihak pemerintah, tolonglah bijaksana. Karena saya ibaratkan pengusaha kecil lah, harus sesuai dengan penghasilan. Kita
19: Pak Caswa jualan apa? Sebagai usahanya apa?
0: Kalau saya sih sebenarnya nggak jualan, cuman tahu posisi orang semua mengeluh, Bang, karena setiap hari keliling kota dan kampung, Bang.
19: Oke.
0: Jadi seperti itu, paham ya,
19: baik.
0: Semuanya.
19: Oke, baik. Terima kasih, kita berbagi dengan lain ya, Pak Caswa. Terima kasih sudah menghubungi Pro 3 RRI. Pak Suranto di Malang terakhir ini ya di sesi pertama ini. Pak Suranto silakan, Pak.
1: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho. Yeah, selamat akhir ya, jangan lama lagi tuh. Wah, jadi ingat tahun 98 nih kalau gini kan, waduh, harga kan naik ini. Ya, topik pagi ini membuat saya berpikir keras-keras, berdebar-debar juga ini, waduh. Dampaknya bahaya loh, Pak. Ya, semoga ada ini, ya, semoga semua bisa ditarik dengan baik ya, begitu, Pak ya. Semoga.
19: Amin. Amin. Lagi, ya,
1: berapa ini? 17.000 ya?
19: 17.700 sekian. Ya,
1: langkah yang. Wah, jangan sampai naik lagi, nanti 20.000 bahaya kan.
19: Ya gitu aja, Pak Fajar. Oke, okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dampaknya apa sih sebenarnya kalau dolar itu terus naik? Ya, pertama untuk usaha-usaha besar, pabrikan gitu ya. Kalau barang, bahan bakunya itu impor, misalkan biji plastik untuk pengemasan cemilan atau makanan atau minuman gitu ya, karena bahan bakunya naik atau sulit didapat bahkan karena distribusinya terganggu, ya otomatis akan mengurangi biaya produksi. Gimana caranya? Entah itu isinya diperkecil, kemasannya diperkecil, atau menekan produksinya yang tadinya satu kali produksi sehari itu bisa 1.000 misalkan ya, itu dikurangi misalkan setengahnya 500. Nah, otomatis tidak membutuhkan banyak pegawai. Khawatirnya apa? Khawatirnya akan ada PHK. Nanti kami hadirkan juga nih perbincangan Pro 3 RRI dengan perwakilan dari pengusaha dari Apindo DKI Jakarta. Tadi kan ada Sekjen Asosiasi UMKM ya, Pak Edi Misero. Lalu juga dari Kepala Ekonom Sekuritas Indonesia. Tentang sekuritas itu soal saham, karena dampaknya juga ke bursa saham, terutama untuk bank. Misalkan dalam saham bank itu biasanya itu, apalagi bank pemerintah ya, Himbara gitu ya, atau bank swasta lah, misalkan sahamnya turun, otomatis pendapatan revenue mereka itu turun juga. Dampaknya apa ke masyarakat? Khawatirnya untuk meminjam lagi, kredit lagi akan sedikit sulit ya. Mungkin syarat-syaratnya diperketat, atau khawatir akan ada kenaikan bunga meskipun belum terjadi gitu ya. Nah, daya beli masyarakat juga akan berdampak juga. Misalkan harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, sementara pendapatannya tetap. BBM misalkan harganya naik untuk yang non-subsidi ya. Barang-barang ekspor langsung yang barang jadi, misalkan utamanya seperti handphone ya, gadget, laptop. Mungkin yang sekarang ini sangat dibutuhkan itu handphone lah. Kalau laptop mungkin hanya sebagian kalangan aja. Handphone, misalkan handphonenya rusak, pengen beli handphone, wah gak sanggup. Akhirnya beli produk-produk yang second misalkan, atau produk keluaran lama yang gak terbaru, yang penting fungsinya aja lah. Dengan begitu akhirnya pendapatan dari outlet handphone ya, misalkan di, kalau Jakarta itu mungkin di Roxy ya, atau di mana gitu ya, itu akhirnya menurun juga. Nah, berdampaknya apa kepada pegawai-pegawai yang ada di sana? Jadi multiplier efeknya itu panjang banget, efek domino itu panjang. Sektor pertanian tadi pupuk disebutkan oleh pendengar kita ya, karena bahan baku misalkan untuk bahan baku pupuknya masih datangkan dari luar negeri. Harganya kalau beli ya harus pakai dolar. Kalau dolarnya terus tinggi, ya harga pupuknya juga tinggi. Produksinya misalkan tetap atau bahkan terganggu seperti hama tikus. Udah untuk produk, untuk biaya nanemnya itu tinggi ya dengan pupuk, kemudian hasilnya itu terganggu karena hama, hama tikus, produksinya menurun. Otomatis gimana untuk nutupin kebutuhan hidup sehari-hari atau dapetin untung? Ya harganya dinaikin sedikit. Dampaknya bagi konsumen akhir seperti saya, pendengar lainnya gitu ya. Entah itu bawang merah, entah itu bawang putih, entah itu beras, dan banyak lagi lainnya. Belum lagi kalau skala makro ya, tentang keuangan negara, tentang ekspor impor, dan lain sebagainya.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa salah seorang pengusaha asal Semarang.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Heri Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Heri Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
2: Sementara itu, pengusaha Heri Setiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Heri Black. Heri diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Phil. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US. We got it in Philly. I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja, dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nierab Duliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketenagakerjaan, Jamsos dan K3, Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nur Jaman, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Nur.
2: Salam sehat, hidup.
0: Salam sehat juga, Pak Nur. Pak Nur, kalau dari cerita teman-teman pengusaha begitu ya, apakah mereka juga sudah mulai melakukan efisiensi seperti merumahkan karyawan atau pemutus temuan kerja lah, semua dengan tekanan yang ada sekarang, Pak, nih, di mana bahan baku naik, biologisik naik, dan yang lain-lain juga naik begitu, Pak Nur Jaman. Ya.
2: Begini, kita melakukan efisiensi ini sudah lama.
0: Ya.
2: Sejak dolar merangkak, sejak rupiah turbulensinya beberapa waktu yang lalu. Dari mulai 15.000 ke 100.000 sampai hari ini, terus kita melakukan efisiensi. Sebelum dolar ke 15 di level 15.000 saja, kita sudah efisiensi.
0: Ya.
2: Apalagi soalnya dolar sekarang sudah hampir di angka yang di atas psikologis ya.
0: 17.600 begitu ya. Ya.
2: Iya, udah di angka lebih melebihi angka psikologis. Ini yang benar-benar ngerasa terhimpit sekali ya. Terhimpit sekali, maka kita akan kena jepitan apalagi nih sekarang ini.
0: Ya.
2: Nah, kita harus melakukan apalagi nih sekarang dengan himpitan seperti ini. Nah, ini yang kami agak khawatirkan. Yang dikhawatirkan kembali, efisiensi di variabel lain sudah dilakukan sejak lama. Nah, yang berisiko tinggi ini adalah efisiensi di bidang sumber daya manusia.
0: Ya.
2: Ini yang kita agak khawatirkan. Dan ini akan terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita lakukan. Kemarin saja kita sudah kedatangan beberapa teman-teman pengusaha di Jakarta.
0: Ya.
2: Ya, dari beberapa wilayah. Menyatakan hal yang sama. Kita akan restrukturisasi, akan efisiensi di bidang sumber manusia karena sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, ini yang kita tidak inginkan, tetapi harus kita lakukan.
0: Ya.
2: Nah, oleh karena itu, siapa sih yang saya bertanggung jawab? Kan itu.
0: Ya.
2: Makanya kami mempunyai pandangan agak kritis ya, bahwa ternyata pengangguran itu diciptakan oleh minimal 3 stakeholder.
0: Ya.
2: Satu, saya sebut aja pengusaha pencipta pengangguran.
0: Ya.
2: Kedua, pemerintah juga pencipta pengangguran, bahkan mendominan kali kan.
0: Ya.
2: Ketiga, lembaga pendidikan. Nah, sektor ini menciptakan pengangguran, tiga sektor ini kita harus akuin. Pendidikan juga menciptakan pengangguran, pemerintah pun juga dominan, pengusaha pun yes. Karena kalau pengusaha menciptakan pengangguran karena dampak.
0: Yeah.
2: Karena efek domino daripada kebijakan, efek domino daripada situasi saat ini.
0: Tingginya beban nah, usaha lah begitu ya, Pak Nur ya.
2: Tingginya beban usaha. Nah, kenapa demikian? Kalau dolar naik, biaya produksi juga akan meledak ya.
0: Yeah.
2: Harga jual akan naik. Kalau kemarin Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa di desa-desa tidak mempergunakan dolar, jangankan di desa, di kota pun kita belanja nggak pakai dolar.
0: Yeah.
2: Tapi yang didampakkan itu ada dampak dari kenaikan dolar yang mengakibatkan terhadap tingginya harga bahan baku. Harga bahan baku yang membantu naik. Karena kita akibatkan kenapa? Karena kita selalu menggantungkan diri terhadap impor. Nah gitu kan.
0: Yeah.
2: Kalau impor bahan baku lebih tinggi, maka pasti harga produksi pun akan naik. Karena bahan bakunya naik. Kalau harga produksi naik, cost produk naik, labor cost naik, maka HPP pun akan naik.
0: Yeah.
2: Celakanya, kalau harga pokok penjualan kita naik, apa? Maka daya beli masyarakat berkurang.
0: Menaikkan harga juga tidak mungkin begitu, Pak.
2: Kan dapat dari dolar.
0: Yeah.
2: Karena harga naik dapat dari dolar, maka daya beli masyarakat berkurang. Yang biasa beli 10 tinggal beli 5. Yang bisa beli 5 tinggal beli 2. Yang biasa beli 2 jadi nggak beli. Karena
0: yeah,
2: tidak mampuan, nggak cukup untuk bayar. Nah, ini yang mesti diantisipasi. Ya, kami berharap kepada pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif, yang benar-benar kayak pengelolaan ini seperti apa sih? Ya, bagaimana mengolah ekonomi kita dengan baik, jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting kita bagaimana bisa menekan harga sedetil mungkin. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah,
0: yeah,
2: ya, DPR juga, tidak hanya untuk membuat kritisan tajam, Tapi bagian

0: bagaimana melakukan upaya bersama dalam rangka menyelaraskan ekonomi kita agar menjadi baik.
1: Yeah.
0: Kalau hanya, kalau gini, karena kan tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Kami juga sadar, tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
1: Yeah.
0: Tidak mungkin oleh eksekutif saja. Apalagi oleh kami sebagai masyarakat. Justru yang paling dominan, yang paling untuk mampu membuat satu gebrakan ini lebih bagus adalah yang punya kebijakan. Bagaimana membuat satu kebijakan yang pro rakyat, pro ekonomi, pro kelanjutan usaha.
1: Yeah.
0: Agar apa? Ya agar kita punya punya rasa ada keberlangsungan setinggi untuk menjalankan roda ekonomi.
1: Yeah.
0: Kalau usahanya ada, maka ekonomi juga akan tumbuh, angka pengangguran berkurang. Kalau perusahaannya juga hengkang, masih berpikir-pikir, apalagi tanda-tanda rupiah akan kembali kepada posisi yang normal, maka para investor wait and see.
1: Ya, oke. Okay. Pak Nur, ini kan kalau dari catatan Kemnaker dari Januari sampai dengan April itu kan ada 15.425 orang yang sudah kena PHK begitu ya. Nah, tapi kalau dari informasi kami dengar sebenarnya jumlahnya lebih besar dari di Jakarta, bakal lebih besar dari 15.000 begitu Pak sekarang ini Pak. Dari catatan Pak Nur zaman.
0: Itu kan yang tercatat,
1: ya.
0: Yang masuk ke Kemnaker tercatat. Itu yang enggak tercatat itu lebih lagi.
1: Oke.
0: Okay. Lebih lagi Mas yang belum tercatat yang melakukan efisiensi dengan secara kekeluargaan karena
1: kondisi. Yeah. Karena kalau Kemnaker kan yang berdasarkan yang mengklaim JHT begitu ya Pak, informasi angkanya.
0: Kalau Kemnaker mungkin itu yang klaim JHT,
1: yeah,
0: ataupun yang bermasalah pasti lapor kan ke situ.
1: Yeah.
0: Nah, yang enggak di situ tuh banyak kan gitu loh. Saya juga pikir mungkin Mas, kita bisa lihat lah, bisa dilihat ke lapangan, realnya seperti apa sih di lapangan seperti sekarang ini, kan gitu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Itu harus dilihat fakta dulu, tidak. Memang catatan itu, catatannya sih, 15 catatan Kemnaker seperti itu, tapi di lapangan akan lebih daripada itu.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa dipastikan.
1: Nah, Pak Nurjaman, dari kalangan pengusaha begitu ya, sebenarnya dari sektor usaha yang paling kena dampaknya paling besar begitu, di sektor usaha apa aja Pak?
0: Semua sektor juga kena Mas, terutama di sektor manufaktur.
1: Yang padat ya. Karya begitu?
0: Yang padat karya.
1: Banyak pekerjanya juga, begitu ya?
0: Betul, yang banyak pekerjanya. Nah sekarang kita akan membidik juga untuk kelangsungan usaha ini, bisa-bisa kita akan berubah dari sektor padat karya ke padat modal.
1: Ya.
0: Nah kalau udah beralih ke padat modal, resiko tertinggi itu pengangguran bertambah.
1: Ya.
0: Kan gitu loh. Nah, ini yang kami sampaikan tadi bahwa pengangguran itu tercipta oleh pengusaha juga boleh.
1: Yeah.
0: Kenapa tidak? Kenapa kami melakukan ekspansi lebih bagus? Kami ingin produktivitas, kami ingin efisiensi. Mau tidak mau kami harus beralih dari padat karya ke padat modal.
1: Yeah.
0: Resiko cuma sekali beli mesin banyak yang canggih yang bagus. Akan berkurang tenaga kerja, efisiensi akan terjadi, perselisihan akan berkurang, kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi resiko tertinggi adalah bagaimana angka pengangguran akan naik, mau diapain lagi, kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Dan kedua, diciptakan oleh pemerintah, oleh negara, itu kalau regulasinya tidak berkiblat kepada kelangsungan usaha. Regulasinya tidak buat nyaman investasi, regulasinya tidak nyaman untuk investor. Nah, itu akan wait and see. Waduh, kalau begini, regulasinya kayak begini, kami bertahan juga untuk investasi di Indonesia, kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Kan pasti itu bagi seperti itu. Nah, yang ketiga, sektor pendidikan juga penunjang tertinggi terhadap pengangguran, kan gitu loh. Berapa per tahun angka lulusan perguruan tinggi, SMK, SMA, dan sebagainya? Apakah itu terserap? Tidak seimbang antara output daripada yeah. pendidikan terhadap lapangan kerja yang ada. Itu yang harus bersikap. Nah, ini yang mesti disikapi oleh pemerintah bahwa tingginya angka pengangguran ini disikapi dengan bagaimana kita bisa investasi nyaman ramah di negeri kita, gitu loh.
1: Iya. Yeah. Nah, Pak Harul, dari informasi BI dan juga pemerintah, mereka ini kan masih, Pak Nurjaman ya, ini kan mereka masih yakin ya Pak Nur ya, bahwa di Agustus nanti itu rupiah akan kembali ke level fundamental di 16.800. Nah, apakah level itu masih bisa ditoleransi juga oleh kalangan pengusaha, 16.800 itu?
0: Itu khawatir. Jangankan gini, Mas. Jangankan di angka 6.800, di angka 15.000 saja udah kayak apa kemarin.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kan itu loh. Apalagi sekarang di 6.800. Ingat aja, lihat situasi akan seperti apa. Kita khawatir apa yang dilakukan oleh dunia usaha, alopata investasi. Kan ini logikanya, buat apa saya berinvestasi kalau mungkin rugi?
1: Yeah.
0: Kan itu. Kita investasi itu untuk mencari keuntungan, minimal jangan untung dulu lah. Minimal bisa survive dulu, kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Tapi kalau semua nobok terus-terusan, semua terus seperti begini, ya kami mendingan diam dulu aja. Kan gitu loh. Resikonya, resiko tertinggi ada di kalangan menengah ke bawah.
1: Yeah.
0: Itu yang beresiko.
1: Tapi sekarang ini Pak, kalangan pengusaha itu usahanya masih berjalankah begitu Pak? Atau yang ada yang sudah menghentikan sementara usahanya?
0: Ada ya. Kemarin kami kedatangan beberapa pengusaha ke kantor.
1: Yeah.
0: Untuk berkonsultasi seperti apa. Ini kan tanda-tanda nih. Tanda-tanda. Pak, ini kami begini-begini. Mendingan seperti apa yang lakukan? Ya, kami memberikan advokasi. Sebaiknya kami bertahan dulu sampai kapan ini. Cuman kami sampai kapan disini terus-terusan.
1: Nah, yeah.
0: Gitu kan? Ini tanda-tanda juga ke curhatan-curhatan teman-teman ini karena kondisi sekarang ini. Harganya udah melambung tinggi karena dia mempergunakan bahan-bahan impor, tetapi masyarakat daya beli masyarakat berkurang.
1: Yeah.
0: Ini yang mesti diantisipasi. Apalagi sampai ke level 6.800 di Agustus. Kan dengan ceritanya rupiah anjlok ke bawah lagi.
1: Yeah.
0: Dengar nggak rupiah selama ini jatuh sampai ke level dari 20% turunnya nggak pernah ada.
1: Yeah. Jadi kalian bisa mendukung selalu dunia usaha itu paling tidak levelnya di bawah 15.000 lah begitu ya, Pak Nur ya.
0: Harapan kami itu di level 15.000 ke bawah itu kan angka psikologis kami 15.000.
1: Yeah. Oh 15.000 angka psikologisnya, oke. Okay.
0: Ya psikologis itu kalau perlukan sih udah kan di angka 15.000 efisiensi.
1: Yeah.
0: Kan gitu paling tidak variabel cost-nya kita bisa bertahan. Kan kita tidak mungkin yang fixed cost bisa dihilangkan, variabelnya dihilang-hilangkan sedikit-sedikit.
1: Yeah.
0: Kan yang variabel cost-nya itu di angka 15.000. Itu pun kamu udah efisiensi, apalagi sekarang udah naik perang terus-terusan.
1: Yeah.
0: Itu udah kekhawatiran. Kita aja lah kan kita bisa terima. Kalau kita belanja itu biasa beli beberapa biji sekarang berkurang,
1: dikurangin.
0: Yeah. Kan itu. Ini kan satu tanda-tanda. Sekarang lihatlah di retail sekarang bisa dilihat seperti apa pertumbuhannya. Kan itu loh. Bisa lihat ke Somalayan kemana pun juga udah mulai space-nya.
1: Iya. Yeah.
0: Udah mengurangi space-nya tentu.
1: Jadi kan gitu berkurang loh. Daya beli masyarakat juga mulai terasa begitu ya, Pak Nur ya?
0: Mulai terasa, Mas, mulai terasa. Karena kan walaupun kan bisa di awal disampaikan bahwa kata Pak Presiden, ya desa-desa kan kita perlu dolar. Memang, jangankan di desa.
1: Bahan bakunya itu ya, Pak, dolar. Yang problem ya.
0: Belanja itu di kota-kota juga pakai rupiah. Tapi dampak dari kenaikan dolar itu adalah terjadi saat ini.
1: Yeah.
0: BBM naik, kan kebanyakan dolar.
1: Iya.
0: Yeah. Akhirnya kalau kos naik, itu yang mesti dicermati ke situ gitu loh.
1: Baik.
0: Masyarakat sekarang udah mulai melek loh.
1: Iya. Yeah. Gitu. Baik, Pak Nur. Pak Nur, terima kasih banyak, Pak. Kami nantikan perkembangan dari kalangan pengusaha, Pak Nur.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, Pak Nur Jaman. Demikian tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jamsos dan K3, Dewan Pimpinan Pusat Apindo, DKI Jakarta, Nur Jaman.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Komisi 11 DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus di atas level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Bank Indonesia menyebut bahwa nilai tukar rupiah masih undervalued dan juga yakin bahwa di semester kedua nanti, paling tidak di awal Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya di Rp16.200 sampai dengan Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Atau paling tidak bisa sama lagi dengan asumsi APBN di Rp16.600 per dolar Amerika Serikat. BI sendiri sudah melakukan 7 langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah atau menahan penurunan rupiah makin jauh terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejauh mana kemudian para analis juga melihat perkembangan rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan apa dampak besarnya yang mungkin akan terjadi terhadap masyarakat juga. Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahrul, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
1: Pak Parul. Baik, Pak Parul. Ini kan BI sebenarnya sudah melakukan 7 langkah begitu ya, untuk menahan rupiah agar tidak makin melemah terhadap dolar. Sebenarnya efektivitas dari 7 langkah tersebut, kalau Pak Parul melihat, bagaimana?
3: Ya, pada dasarnya 7 langkah tersebut pada dasarnya hanya menahan kecepatan pelemahan, Pak.
1: Ya.
3: Nah, menahan kecepatan pelemahan, karena pada dasarnya pelemahan rupiah ini ya, kalau kita bandingkan dari banyak negara, apa perbedaan negara kita dengan negara yang lain? Kenapa kita depresiasinya banyak?
1: Yeah.
3: Itu kalau kita ke makro, Mas, itu dikarenakan negara lain semuanya ketika harga minyak dunia ini naik, itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kita kan enggak.
1: Yeah.
3: Nah, ini menyebabkan terjadinya disparitas harga lokal dan harga global, yang kalau memang ini menurut makroekonominya ya, kalau harga sektorilnya nggak bergeser, nggak bergerak, maka yang akan terjadi sektor keuangan yang bergerak, ini yang kita lihat dan terjadi dalam depresiasi rupiah.
1: Yeah.
3: Nah, sejarahnya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada dua hal. Ya, 7 hal BI itu membantu, cuman bukan jurus utama lah.
1: Yeah.
3: Jurus utamanya ada dua, Pak. Ada penyesuaian harga BBM.
1: Dari kebijakan fiskal ya itu ya?
3: Dari fiskal, nah yeah, ini jadi fiskal, karena fiskal dan moneter ini kan saling terkait sama lain.
1: Yeah.
3: Yang kedua, BI harus naikin suku bunga. Udah nggak ada pilihan lain, Pak.
1: Jadi, meskipun 7 langkah itu dilakukan BI, kalau kebijakan fiskalnya tidak berjalan beriringan, akan susah begitu, Pak Baro?
3: Akan susah, BI. Pak, BI jadinya hanya mengawal pelemahan rupiah, itu yang terjadi.
1: Ya.
3: Yeah. Jadi mengawal, jadi nggak efektif, jadi kita lihat urgensinya. Ini hari ini kan, rapat Dewan Gubernur dimulai, saya lihat tahun depan Bank Indonesia udah harus naik. Kalau kita dari Trimega, sarankan naiknya nggak tanggung-tanggung. Naiknya langsung 50 basis poin.
1: Yeah.
3: Nah, apakah kenaikan ini terkena kepada rakyat, kepada sektor? Ya, kita harus ingat, ekonomi kita ini, central bank kita ini semakin sophisticated. Instrumen kebijakannya banyak, Pak.
1: Yeah.
3: Kan dari tahun lalu sudah diguyur sama Pak Purbaya, kan likuiditas, lending rate-nya beneran turun. Kita lihat banyak makroprudensial policy, pengarahan pada sektor-sektor tertentu untuk pertumbuhan loan itu masih bisa dilakukan. Sehingga dampak yang bisa kita lihat ini ya, kan pemerintah ini sudah berhasil ini pada dasarnya itu sektorialnya dijaga, tapi sektor keuangannya beresiko. Habis ini sektor keuangannya dijaga dengan meminimalisir dampak ke sektorial lewat kebijakan makroprudensial, jadi perbankan terutama yang NIM-nya masih besar-besar, itu masih akan tetap diarahkan untuk menyalurkan kredit. Saya lihat ini ibarat pembalap, Mas.
1: Ya.
3: Kita sudah berhasil balapan kencang, ya, kita lihat. Walau komunikasinya masih terbata-bata, harus banyak diimprove itu pemerintah komunikasinya. Tapi ini ibarat pembalap, kita udah berhasil lari kencang, mobilnya kencang. Di depan ada belokan ini. Ini belokan yang kita lihat. Ketika ada belokan, kita ngerem dulu. Itu yang kita lihat.
1: Yeah.
3: Ngeremnya gimana? Bunga harus naik dulu. Itu yang kita lihat.
1: Di level berapa bunga itu harus naik, Pak? Kalau sekarang ini kan di 4,75% begitu ya?
3: Saya lihat harus naik ke 5,25, Pak. 50
1: basis. Tidak terlalu besar itu, Pak, nanti dampaknya terhadap sektor ekonomi lain.
3: Sektor ekonomi lain yang aku lihat bakal disokong sama prudensial policy BI. Perbankan,
1: ya,
3: apa masih bisa turun, ya masih bisa turun. Hal yang paling dibutuhkan sekarang itu BI rate naik, SRBI turun, Pak.
1: Oh, begitu.
3: Nah, SRBI okay. Ini terlalu tinggi ini.
1: Ya.
3: Tinggi sekali. Masa SRBI tenor 12 bulan dikasih 6,4%? Ini yang justru akan meningkatkan tingkat lending rate kita, tingkat suku bunga di masyarakat itu naik. Nah,
1: yeah,
3: ini kita lihat, kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI-nya turun, likuiditas perbankan bisa kembali. Kira-kira...
1: Jadi agak lebih lentur lah BI memainkan suku bunga begitu ya?
3: Nah, ini instrumen udah banyak, harus dimainkan ini, Pak. Harus dimainkan, kemarin currency-nya overshoot. Biasanya ini, Pak, habis bunganya naik 50 basis. Ini sering kejadian kok di Indonesia.
1: Ya.
3: 2018 kejadian, 2020 zaman COVID kejadian, 2022 kejadian, ini kejadian lagi. Biasanya ketika polisinya sinkron, rupiah ini menguatnya bisa langsung tiba-tiba banyak.
1: Ya.
3: Silahkan dilihat chartnya dari tahun 2018. Selalu kayak gitu. Karena kita selalu telat mengubah harga kalau harga internasional geser. Kalau ini diajak, aku lihat rupiah bisa balik lagi ke 16.800 sampai 17.000, Pak.
1: Iya.
3: Makanya secepatnya nih, kalau makin telat naik bunganya, rupiahnya makin runway, makin jalan ke atas. Kan nggak enak nih kita lihatnya.
1: Iya.
3: Ini mudah-mudahan policy maker bisa langsung bergerak. Amin.
1: Tapi kapan, BI, rupiah akan mencapai level fundamental, paling tidak di 16.800 atau sesuai dengan asumsi APBN di 16.600 jika pergerakan itu seperti ini, Pak?
3: Resikonya sampai bulan Juni masih tinggi, bulan Juli Agustus harusnya udah bisa turun.
1: Agustus paling tidak begitu.
3: Agustus paling tidak bisa turun sehingga nantinya ya sekarang kan lagi banyak bayar dividen.
1: Iya, bayar utang begitu ya.
3: Minyak. Ya, bayar utang, apa namanya? Pembeliannya Pertamina ini nanti yang bakal turun.
1: Iya.
3: Nanti di second half itu bakal ada perbaikan. Jadi ini kita harus lihat, kalau aku lihatnya kalau udah naik ini ya, kalau ada yang butuh dolar ini bukannya waktu buat beli dolar lagi. Saya sih udah mau cari waktu kapan untuk jual dolar.
1: Yeah.
3: Kira-kira.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi
1: Pak,
3: catatan, yeah, paling kita tunggu BI-nya naik dulu bunganya nih. BI bunganya naik, komunikasi pemerintah harus diperbaiki, Pak. Ini kontrol
1: sekali. Yeah. Agar kebijakan fiskal dan moneter sejalan begitu maksudnya.
3: Iya, harus sejalan, harus kelihatan tarinya itu harus kelihatan, harus jalan. Arahnya kemana itu harus terkomunikasikan dengan baik, Pak.
1: Yeah.
3: Kalau nggak terkomunikasikan dengan baik, bagus apapun orang tidak akan merasa bagus, kira-kira.
1: Oke, okay, Pak Fahrul, kalau memang Agustus ya seperti perkiraan dari Gubernur Bank Indonesia juga bahwa rupiah bisa kembalilah ke level 16 ribuan begitu ya. Ini kan masih ada waktu, Mei belum berakhir, kemudian Juni, Juli. Jika rupiah masih terus berada di atas level 17 ribu seperti sekarang sampai dengan masuk Agustus nanti, BI harus mengguyur pasar teruslah dengan cadangan devisa. Risikonya seperti apa itu, Pak?
3: Resikonya adalah kalau cadangan devisa diguyur, tapi flow nggak masuk, Pak. Itu
1: menurut cadangan devisa,
3: Pak. Jadi kita nggak bisa pakai power cadangan devisa sendiri. Kita harus membawa kembali flow dana asing balik ke Indonesia. Dan caranya adalah dengan mengembalikan code of conduct pasar yang berjalan. Saat ini kan kalau pasti dengar baca, ini SRBI-nya banyak sekali.
1: Yeah.
3: SRBI-nya dikurangin, imbal hasil obligasinya diperbaiki. Kalau bahasa teknisnya kurvanya dibenarin. Investor asing akan melihat, okay, Indonesia bagus, BI masih berjalan dengan baik. Nah, di tengah segala konser ini, begitu BI kelihatan masih berjalan dengan baik, orang akan mengapresiasi itu, sehingga kita menahan rupiah, BI nggak seorang diri, akan bersama dengan investor asing masuk. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, Pak Burbaya kan terakhir mengatakan bahwa sudah ada aliran modal asing yang mulai kembali atau inflow begitu ya ke pasar keuangan kita.
3: Yeah.
1: Nah, itu sejauh mana sebetulnya ini bisa menjaga rupiah jangan terus melemahlah terhadap dolar begitu dalam waktu dekat terakhir ini?
3: Kurang banyak, Pak.
1: Kurang banyak ya?
3: Tapi kurang banyak.
1: Baru 2 triliun kurang banyak begitu ya, 2 triliun ya?
3: Kurang banyak. Dan itu rata-rata SRBI semua. Nggak bisa, nggak cukup SRBI, harus obligasi pemerintah juga. Pak Purbaya harus merelakan dulu imbal hasil obligasinya naik dulu, Pak. Nah, ini ibaratnya aku ceritain tadi, ngegas kita udah berhasil, kita harus berhasil belok ini. Jangan ngegas doang, nggak bisa belok, nanti mental, Pak. Kayak film F1 yang tahun lalu itu loh, nonton
1: ya. Iya. Tapi kan Pak Budwaya kelihatannya atau pemerintah kan masih berusaha untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi begitu ya. Nah, sampai Agustus nanti masih mungkin kan ditahan begitu?
3: Saya menyarankan ya subsidi mungkin nggak usah dinaikkan. Ya. Itu butuh untuk rakyat.
1: Non-subsidi saja yang disesuaikan begitu ya?
3: Yang non-subsidi.
1: Sesuai dengan harga pasar lah begitu ya?
3: Iya, sehingga mungkin nggak sesuai dengan harga pasar, pelan-pelan dinaikkan untuk pasar. Karena kita nggak tahu juga harga minyak ini, Pak.
1: Iya.
3: Ini tiba-tiba turun bisa juga loh. Tapi gesturnya kita harus ceritakan ke semua orang bahwa fiskal kita akan menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Ini teorinya Pak Habibie, Mr. Crack yang mau cerita soal pesawat. Pesawat yang kuat, yang sehat itu adalah yang bisa menyerap getaran. Nah, yang bisa menyerap getaran. Bukan yang kuat kokoh. Kalau kuat kokoh aja nanti kena hantaman, nggak nyerap getaran, pecah nanti, Pak. Nah, itu yang harus kita hindari.
1: Ya. Nah, kalau wawancara saya dengan kalangan pengusaha kan, mereka juga sudah merasakan imbasnya ya, Pak Fahrul ya. Di mana bahan baku naik, biaya logistik naik, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang mulai efisiensi. Bahkan dari catatan Kemnaker ini kan sudah ada 15.000 orang lebih yang ter-PHK. Ini yang tercatat begitu ya, Pak Fahrul ya. Nah, sebenarnya Pak, level 17.600 ini apakah memang sudah warning lampu merah lah buat dunia usaha juga begitu? Dan apa yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah, Pak?
3: Kalau saya lihatnya, yang saya ceritain tadi, 17.600 ini overshooting, Pak.
1: Ya.
3: Ini akibat dari kebijakan kita yang menahan harga dalam negeri nggak besar. Itu kita, pemerintah punya prioritasnya, itu clear. Nah, tapi di sini, sekalipun rupiahnya jalan kayak gini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu dalam. Karena itu kebijakan BI-nya udah harus masuk, ini harus naik. Paling tidak, ini misalnya kan sekarang 17.600.
1: Yeah.
3: Kalau BI naikkan ini besok 50 basis, saya lihat rupiahnya menguat. Misalnya menguat aja ke 17.500, sudah tidak melemah lagi, apalagi kalau sampai ke 17.400, itu pesimismenya bisa berkurang, Pak. Orang lihat, oh ternyata kita masih dijagain. Seringkali kan kayak gitu, Pak.
1: Yeah.
3: Perasaan aman itu yang mahal, perasaan bahwa kita diteker itu yang penting, walaupun sebenarnya nggak diapa-apain, kan?
1: Nah, yeah.
3: Itu yang paling penting ditunggu.
1: Nah,
3: kita butuh ibarat dalam relationship, perhatiannya harus kerasa, Pak. Kalau nggak, perhatiannya nggak kerasa, itu wah, gawat itu.
1: Iya. Yeah. Nah, dalam rapat dengar pendapat kemarin kan dengan DPR ya, DPR juga mempertanyakan soal kepercayaan masyarakat termasuk investor asing kepada otoritas moneter kita begitu. Itu bagaimana sih kalau Pak Fahrul melihat pertanyaan dari DPR itu soal kepercayaan publik dan juga investor begitu, Pak?
3: Kalau soal kepercayaan kepada ini ya, kepada BI, satu hal yang mesti saya ceritain, BI yang kejadian ini, BI sudah do their best.
1: Iya.
3: Bahwa rupiah overshooting ini terjadi bertahun-tahun itu ada teorinya. Selalu kejadian kayak gini, Pak. Lihat deh itu cat rupiah bertahun-tahun. Ada teorinya, begitu BI naikkan, ini kondisinya membaik. Tapi di sini BI nggak bisa kerja sendiri. Harus bersama dengan fiskalnya. Ini yang aku ceritain tadi, kita tidak bisa selamanya ngegas. Nah, ibaratnya itu juga ya, otot yang dibutuhkan untuk ngegas sama otot buat belok ini beda, Pak. Ini yang harus diubahkan. Jadi ya, saya sebenarnya nggak setuju juga itu sama pertanyaan DPR kemarin, terutama yang bilang BI kenapa operasionalnya mahal.
1: Yeah.
3: Ya, dibilang. Nah, ini sebenarnya ini nanti saya akan keluarkan tulisan soal ini. Apa dasarnya Bank Indonesia itu ini ya? Kalau memang ini misalnya, kenapa BI itu profitnya tinggi ketika ada volatilitas nih rupiah ya? Kan BI itu pegang cadangan devisa, Pak.
1: Iya.
3: Yeah. Ya kan? Cadangan devisanya dalam dolar, terus rupiahnya melemah, oke? Berarti nilai dolarnya naik kan?
1: Iya.
3: Nah, nilai dolarnya naik dicatatkan di laporan keuangan BI dalam rupiah. Ya, naiklah keuntungan BI, Pak.
1: Iya.
3: Ketika dicatatkan secara accounting, benar. Dan itu bukan merupakan bentuk bahwa BI untung kalau ada kejadian depresiasi rupiah. Nggak ada. Jadi aku lihat mungkin harus ada penyuluhan yang lebih banyak terkait ini. Karena memang bahasan ke Bank Sentral ini bahasan yang sangat teknis, Pak.
1: Yeah.
3: Pertanyaan dari anggota DPR valid, tapi itu ada jawabannya. Harus dijawab dengan baik, kira-kira.
1: Yeah. Jadi Pak Fahrul, yakinlah bahwa nanti begitu masuk Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamental lah di 16.800 begitu ya. Dengan catatan suku bunga naik begitu ya.
3: Suku bunga naik dulu. Suku bunga naik dulu, nanti pertama diubah dikit lah. Sekarang 12.300. 13.000 aja, Pak, jangan naik. Tinggi-tinggi nggak boleh juga loh, nanti pusing. pusing, tapi tetap harus dipastru kalau itu jalan beraman.
1: Ya, gitu. Baik kalau begitu. Pak Farul, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ya, ini, Pak. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ya. Ini, Pak Farul ya.
3: Ya, mari. Ya,
1: selamat pagi, Pak Farul.
3: Selamat pagi. Ya.
1: Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulbi. Ya, sekarang giliran Anda untuk bisa berkomentar ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-384-4545, 021-386-6712, atau di 01-386-2375, dan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, sudah ada Ibu Ria di Tebet. Halo, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho. Selamat datang. Aduh, rindu juga, Bang Fajar.
0: Iya.
1: Sehat terus sama
0: Amin.
1: sama Irfan ya.
0: Iya.
1: Bertugas malam ini. Bang Fajar Nugroho, memang iya. Hasil rapat kan sudah ini kan, Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia, bagaimana nasib rupiah.
0: Iya.
1: Nah, sesuai dengan tema ini, ya kan, Bang Fajar, apa namanya, memang kita kalau bicara kali ini, memang apa namanya ini dari pelemahan ini memicu rapat kerjanya panas lah antara Komisi 11 DPR RI dan Bank Indonesia atau BI, di mana Dewan mendesak BI ini mengambil langkahnya mitigasi konkret demi mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga daya beli masyarakat, begitu ya. Udah mereka berhasil rapat kerja DPR, apa Bank Indonesia, tuntutan evaluasi, apalagi proyeksi BI, tuntutan target DPR. Jadi kan upaya pemerintah ini dan Bank Indonesia ini pasti ada apa namanya gejolak mata uang ini. Intervensi pasar itu sudah pasti ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Ya Bank Indonesia terus melakukan intervensi ganda di pasar spot.
0: Baik.
1: Dan formatnya. Jadi komentar aku nih Bang Fajar Nugroho, nasib rupiah sangat tergantung pada keseimbangan antara sentimen eksternal atau seperti geopolitik lah, dan kebijakan
0: bunga
1: atau the Fed, dan kemampuan fundamental ekonomi domestik. Ya itulah pendapat komentar kopi profiga.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Wah, berat banget kalau itu ya, fundamental ekonomi dan lain sebagainya itu mungkin secara makro ya Bu Ria ya. Tapi secara mikro, secara spesifik, mikro itu dampaknya kecil, skala kecil dan skala besar makro. Kalau kecilnya itu kayak misalkan salah seorang pengrajin tahu di Semarang udah mulai merasakan tuh. Dalam 3 bulan terakhir harga kedelai terus naik dari semula Rp7.000 per kilogram, saat ini harga kedelai itu Rp10.500 per kilogram. Dampaknya apa? Ya, memutar otak gimana caranya nih supaya dapat bahan bakunya enggak berebut gitu ya. Karena distribusinya juga enggak lancar, tapi kemudian sudah dapat nih barangnya, bahan bakunya kedelainya nih, diolahnya itu jualnya berapa kalau gitu, gitu kan. Akhirnya kan berapa kepada konsumen, kepada saya yang biasa makan tahu tempe, harganya mungkin tetap tapi ukurannya kecil gitu kan. Atau minyak goreng, kalau misalkan tahu goreng, tempe goreng, ya tentu saja kalau minyaknya naik, ya akhirnya berimbas juga kepada penjualnya maupun pembelinya. Itu secara kecil ya, seperti itu ya. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo Pak Dasrun.
2: Selamat pagi RRI Pro 3 yang selalu penyiarnya yang enak sekali.
0: Terima kasih. Silakan Pak Dasrun komentarnya.
2: Itu yang jadi pelayanan teleponnya kok suaranya enggak ada apa loh ya Pak ya. Tadi Mas siapa ya?
0: Oh iya, ini karena kecapean dan sekarang hujan kebetulan ini Pak Dasrun.
2: Oh aduh.
0: Iya, enggak terlalu fit juga. Iya, baik. Silakan Pak Dasrun.
2: Kadang-kadang komentar saya begini Mas Fajar. Saya kadang-kadang mendesahnya terlalu panjang. Kira-kira kapan selesainya yang orang kecil kan yang diharapkan itu bukannya minta uang miliaran atau triliunan. Yang penting kan membeli segala sesuatu itu ya boleh dikatakan ya mahal, tidak terlalu mahal, murah nggak terlalu murah. Apalagi kan orang-orang seperti saya sudah hidup sampai sekarang, lahiran tahun 59 sampai sekarang itu udah banyak Mas Fajar. Jadi tahun-tahun yang kayaknya kok selalu merasakan itu ya, seingat saya kok 20 tahun sampai sekarang yang sweet 65 sampai 2000 itu tenang-tenang saja orangnya, tapi kok sekarang kok karena apa itu 9 bahan pokok murah. Itu tapi kalau sekarang kok kalau menurut diskusinya semuanya kayak sahabat seolah-olah punya prinsip di atas langit masih ada langit, itu kira-kira kapan selesainya? Kan orang kecil itu kan yang diharapkan kan cepat selesai, harga 9 bahan pokok ya seperti itu, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah ya, sedang-sedang.
0: Oke, baik, makasih.
2: Terima kasih sayangku.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John di Bengkulu. Halo Pak John.
3: Iya, Bang Pajar.
0: Salam sehat. Silakan nih Pak John komentarnya.
3: Begini Bang Pajar, sebenarnya masalah ya nilai kita selalu melemah di fenomena ini kan tahunan sebenarnya, di bulan April ke bulan Juni itu memang selalu begitu. Nah cuman yang sekarang ini begitu kita dirasakan ini karena ada kejadian di Timur Tengah ini. Nah itu sebetulnya. Sebenarnya ini fenomena setiap tahun kan, mungkin ada itu, entah saya lupa siapa namanya itu, di tahun 2012 kan gubernur BI itu kan karena semua orang menyalahkan dia kan, ada sampai ada yang mengundurkan diri satu orang tuh. Nah karena nilai rupiah kita melemah kayak gini juga jadi kayak gini. Memang ini fenomena setiap tahun, cuman harapan saya Bang Fajar ya, apapun ceritanya, naik berapapun, jangan sampai Bapak Presiden punya pikiran untuk merubah mata uang lah.
0: Oke.
3: Okay. Itu diri bangsa itu, jangan sampai ya, itu.
0: Baik.
3: Sama lagu kebangsaan, jangan sampai dirubah.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak John.
3: Terima kasih Bang Majar.
0: Iya, ya itu, oh itu sih nggak mungkin ya, karena sudah ada undang-undang mata uang rupiah, percetakan negara juga, uangnya kan di situ juga, jadi untuk mengubah mata uang tuh sulit banget. Harus ada persetujuan DPR dan lain sebagainya. Harus ada kajian ilmiah. Itu kita lewatkan saja. Tapi yang jelas kena fluktuasi mata uang itu biasa banget. Karena mata uang diperjualbelikan sama seperti barang lah. Barang. Jadi di valuta asing, di bursa valuta asing itu naik turun karena diperjualbelikan. Itu hal yang biasa. Tapi bedanya ini menyentuh angka psikologi ekonomi. Psikologi ekonomi itu apa? Kan ada batasan maksimal kenaikannya. Dari 15.000 ke 17.700 itu sudah 5%, 5 sekian persen lah. Hampir menyentuh batas psikologis dan juga kekuatan negara untuk bisa mengikutinya. Dampaknya apa? Misalkan kita punya utang $100, kalau kemarin itu cuma 1.500.000, sekarang kita harus bayar 1.700.000. Kan terasa tuh, kalau misalkan triliunan, nah itu berasa banget. Dampaknya seperti itu ya. Pak John di Bengkulu, Pak Leman di Lampung. Halo Pak Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat dini, selamat pagi.
0: Iya, silakan nih Pak Leman komentarnya. Ya,
4: begini, kalau pendapat saya, melemahnya uang rupiah ini, naiknya uang dolar ini, jadi yang kena dampaknya adalah kita yang masyarakat kecil gitu ya. Itu kalau yang megang uang dolar itu pasti senang dia kan.
0: Oh iya.
4: Itu mengalami kenaikan.
0: Iya.
4: Semakin tahun semakin naik gitu. Kita yang tidak megang ini nih. Dampaknya nih, gitu.
0: Yeah.
4: Cuma kebutuhan pada naik gitu kan, ekonomi naik, mengalami inflasi gitu kan. Jadi katanya Pak Prabowo tuh kalau bisa dolar itu ke rupiah itu mencapai apa 10.000 gitu kan.
0: Kan 10.000, ya itu lebih bagus ya, lagi.
4: Iya nggak mungkin gitu kan, semakin tahun semakin naik pastinya, bahkan bisa jadi suatu saat nanti mencapai 20.000 gitu.
0: Oke, okay, baik.
4: Itu
0: baik.
4: Ini mau pajak jadi
0: okay.
4: Kalau naik selalu naik dan naik itu.
0: Oke.
4: Okay. Kendalikan itu.
0: Baik, terima kasih Pak Leman.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak sampai $1 itu 10.000, sangat mungkin karena itu seperti produk barang ya yang diperjualbelikan, harganya fluktuatif, tapi faktornya banyak untuk bisa menekan atau menguatkan lagi rupiah. Faktornya sangat banyak sekali. Nanti ada WhatsApp dulu nih. Bung Irfan.
5: Halo Bung Fajar.
0: Iya, silakan ya Bung Irfan.
5: Yang pertama ada Pak Andi di Makassar. Kalau rupiah terus melemah terhadap dolar, pelaku UMKM pasti ikut terdampak. Terutama yang masih bergantung pada baku impor. Saya berharap hasil rapat presiden dengan DPR dan juga pembahasan dengan BI bisa menghasilkan langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurut saya, masyarakat butuh kepastian dan optimisme supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya dari Bu Siti di Jogja. Sebagai masyarakat biasa, saya sebenarnya tidak terlalu memahami soal pasar keuangan. Tetapi yang saya rasakan ketika dolar naik, biasanya harga kebutuhan ikut naik. Karena itu saya berharap pemerintah lebih terbuka menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat agar tidak kemunculan kekhawatiran berlebihan. Selain itu, hasil rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur BI juga harus bisa memberikan keyakinan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih terkendali. Selanjutnya dari Pak Dewa di Denpasar. Menurut saya, pelemahan rupiah memang dipengaruhi kondisi global, apalagi saat ekonomi dunia sedang penuh ketidakpastian. Namun pemerintah tetap harus bergerak cepat menjaga stabilitas dalam negeri. Saya berharap rapat paripurna presiden dengan DPR bisa melahirkan kebijakan yang mendukung investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai situasi ini membuat dunia usaha menahan ekspansi atau masyarakat menjadi takut memberikan uangnya. Cukup Bung.
0: Baik, terima kasih Bung Irfan. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini ada di layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Saya ke Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
6: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
0: Selamat dini hari
6: Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Iya, sebetulnya kalau mengenai kurs dolar ini ya, Ibu enggak ngerti dan juga tidak langsung cepat menerima merasakan
0: dampaknya.
6: Tapi ya ikut mendengarkan bursa efek, valuta asing, pembelian saham dan sebagainya, sampai komentar presiden dan heboh gubernur BI. Ini itu mungkin bisa diurus oleh yang berwenang dan ikut mendengarkan. Cuma Ibu kalau enggak ngobrol dengan Bu Fajar, Ibu hanya mau menyampaikan bahwa kalau ini musibah ya, itu kan tidak ada musibah yang tidak berakhir.
0: Jadi semangat, kita harus semangat, optimis.
6: Iya, kita juga harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi supaya bisa dengan lebih baik nanti menghadapinya. Itu pelajaran buat kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa ada hikmahnya yang kita ambil. Terima kasih.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 98 itu Presiden B.J. Habibie berhasil menurunkan angka. Tahun 98 itu sangat chaos ya, kondisi domestik di dalam negeri Indonesia, kerusuhan, krisis moneter, sehingga menyentuh angka dari yang kemarin awalnya itu cuma 3.500-an kalau nggak salah dolarnya, itu langsung melonjak tinggi banget, 16 ribuan saya lupa, 15 ribuan kalau nggak salah. Tapi kemudian ketika Pak B.J. Habibie itu berada di pucuk pimpinan di RI1 ya sebagai presiden, dengan berbagai instrumen ekonomi itu mampu menurunkan angka menjadi 6.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat lagi. Faktornya banyak banget, kepercayaan investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, investor asing menggunakan dolar, sehingga cadangan dolar di Indonesia itu menguat, sehingga rupiah itu ikut menguat. Lalu banyaklah faktor-faktor lain, geopolitik juga utamanya ya. Apalagi ada faktor eksternal seperti mata uang dolar Amerika Serikatnya terdepresiasi, melemah terhadap mata uang-mata uang di dunia. Nah itu membantu banget juga. Tapi Terlepas dari itu, memang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya seperti degradasi warna ya, pelan-pelan. Tapi kalau terus-menerus seperti ini akan sangat terasa dampaknya. Yang sudah mulai terasa itu seperti pengrajin tahu dan tempe saya contohkan, karena kedelainya kita masih impor, sehingga jalan tengahnya apa? Mengurangi produksi atau memperkecil bentuknya ya yang dijual. Agar apa? Agar margin keuntungannya itu bisa didapat. Jadi nggak semuanya modal saja, tapi kemudian ketika dijual itu merugi. Untuk membayar pegawainya belum, pengrajin tahu tempe itu ya, distribusinya belum, untuk memasarkan ke tempat-tempat sentra atau penjual seperti di pasar dan lain sebagainya. Jadi jalan tengahnya seperti itu. Nah kalau sudah menurunkan produksi, khawatirnya dampaknya terusnya itu adalah mengurangi pegawai, efisiensi dan lain sebagainya. Itu baru skala mikro ya, pengrajin tahu dan tempe. Belum lagi skala-skala pabrikan. Nah itu akan berdampak juga kalau nanti kondisi ini akan terus berlangsung ataupun tidak segera diambil kebijakan untuk menguatkan kembali rupiah. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berharap besok ya dalam pertemuan presiden dengan DPR itu akan menghasilkan sesuatu untuk bisa menguatkan lagi rupiah dan membangkitkan lagi ekonomi Indonesia.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang terus dilakukan secara bertahap di tiap desa kelurahan.
1: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasukaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Pasukaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
2: UMKM itu kami di sekitar lokasi koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan kopi tubruk Nusantara.
3: Apa itu, Pak?
2: Kopi tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya.
3: Itu sudah siap loh.
2: Sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di koperasi Merah Putih di siapa sekarang?
3: Mulai kapan, Pak?
2: Sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, 2 minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
1: Di sisi lain, pengelola KDMP Pasukaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Setiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
4: Kalau siang biasa kontrol di sini, miling.
3: Terus sambil tugas jaga sini.
4: Tugas pergi.
3: Kalau malam?
4: Kalau malam jualan angkringan.
3: Itu berarti jualannya apa aja, Mas?
4: Ya, bermacam-macam sate, jahe susu, jahe biasa, dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
1: Para pelaku UMKM berharap KDMP Pasukaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara offline memang tentang ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini, dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus Mediterranean Timur. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, 5 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada 4 warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterranean Timur. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selanjutnya perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Dan Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas setempat. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan, hasil koordinasi dengan

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Mendengar dua jurnalis Republika, Bambang Noreyono dan juga Todi Badai, dilaporkan hilang kontak setelah kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang mereka tumpangi dicegat militer Israel di perairan internasional dekat Cyprus. Sebelum komunikasi terputus, keduanya masih sempat mengirim laporan situasi terkini, termasuk foto, video, hingga sinyal darurat SOS kepada redaksi. Dan peristiwa ini memicu perhatian luas karena menyangkut keselamatan jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan menuju Gaza. Pihak dari Republika sendiri mengungkapkan komunikasi terakhir dengan kedua jurnalis terjadi hanya beberapa saat sebelum intersepsi dilakukan. Salah satu jurnalis bahkan sempat memperkirakan kapal mereka akan dicegat pada malam hari waktu setempat sebelum akhirnya seluruh komunikasi mendadak terputus. Dan lalu bagaimana kronologi komunikasi terakhir itu dan kondisi redaksi saat kehilangan kontak dan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk memastikan keselamatan para jurnalis? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber terkait. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Stevi Maradona.
2: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Stevi. Sebelumnya kami turut prihatin ya Mas Stevi atas rekan kami ya, dua jurnalis Republika yang kabarnya masih ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza ya Mas Stevi.
3: Ya, terima kasih.
1: Ya, bisa diceritakan dulu ya bagaimana awalnya dua jurnalis ini ikut dalam misi Global Sumut Flotilla, Mas?
3: Jadi memang Republika sudah dapat undangan untuk misi Global Sumut Flotilla ini sejak tahun lalu.
1: Ya.
3: Tahun lalu itu acaranya ada di Tunisia.
1: Dan
3: memang keduanya juga jalan tahun lalu, bulan November.
1: Okay.
3: Yang jalan memang Bambang Noreyono, Habeng, sama Todi Badai, Todi. Cuma pada tahun lalu karena ada berbagai situasi, jadi kontingen Indonesia memutuskan untuk tidak jalan pada tahun lalu.
1: Yeah.
3: Bantuannya ada, bantuan kemanusiaannya ada, tapi diserahkan ke kontingen lain untuk dibawa atau dikirimkan.
1: Mm-hmm.
3: Nah, tidak jalan. Nah, baru kemudian untuk yang pada tahun ini, Januari, Februari kemarin, kita dikontak lagi sama teman-teman di Global Peace Convoy Indonesia, panitia dari Indonesia maupun dari Global Sumut Flotilla-nya, panitia dari internasionalnya. Nah, kita mau masuk lagi nih karena situasi di Gaza kan memang blokade bantuannya masih terjadi, blokade bantuan dari darat masih terjadi, blokade bantuan udara juga jarang, bantuan dari udara juga jarang dilakukan. Nah, masih ingin dicoba untuk masuk lewat jalur laut yang memang terbuka. Masih harus dicoba, tetap harus dicoba karena warga Gaza kan masih menderita ya akibat penjajahan.
1: Yeah.
3: Makanya kita kita ini lagi, kita iakan, kita kirim dua orang lagi karena sudah berpengalaman ikut pelatihan juga di Tunisia dan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan. Makanya Abeng dan Todi juga tidak mereka Abeng dan Todi sama relawan-relawan lainnya dari Indonesia itu kalau nggak salah berangkat sejak April ya. Kalau Abeng Todi itu dia jalan 28 April.
1: Nah, kemarin. Tapi itu juga jadi pertimbangan ya Mas Stevi ya, dengan bekal pengalaman tadi, belajar di Tunisia, kemudian juga melihat situasi kondisi, akhirnya redaksi memutuskan untuk mengirim dua jurnalis dari Republika ini. Seperti itu Mas Stevi ya?
3: Iya, karena tadinya kita juga tanya kan, bisa jurnalis lain nggak? Namanya selain Abeng sama Todi misalnya, tapi teman-teman di Global Peace Convoy dari panitia dari Indonesia maupun teman-teman dari Global Sumut Flotilla bilang baiknya amat disarankan yang berangkat adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan di Tunisia karena mereka udah tahu situasi yang harus dihadapi seperti apa.
1: Baik.
3: Walaupun orang-orang barunya nanti juga tetap dilatih. Abeng dan Todi juga pas kemarin mereka berangkat turun di Mesir juga mereka menjalani pelatihan juga.
1: Iya, tetap ada pembekalan lagi ya.
3: Tetap ada pembekalan lagi, harus ada pembekalan lagi.
1: Oke. Nah, Mas Stevi, sebelum komunikasinya terputus, bagaimana intensitas komunikasi dari dua jurnalis Republika ini dengan redaksi? Apakah mereka rutin mengabarkan ya?
3: Iya, oh iya, karena mereka jalan tuh, kita sejak mereka ada di sana, kita selalu bilang, redaksi selalu bilang, pokoknya komunikasi setiap hari, mau jam berapa aja, pasti ada yang respons. Mau dini hari, pagi, siang, sore, malam, pasti ada respons. Komunikasinya seperti apa? Kirim foto, kirim video, kirim konten, atau sekedar jelasin situasi yang ada sekarang seperti apa. Jadi sampai dengan

0: kita hilang kontak sama sekali itu, mereka masih melakukan dua hal itu sampai akhirnya mereka tidak mengirimkan apa-apa sama sekali ya. Dan kita juga nggak bisa kontak nomornya mereka gitu.
1: Nah, ketika tidak mengabarkan lagi, apa yang dilakukan oleh redaksi, Mas?
0: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin.
1: Iya.
0: Aben Bambang Noroyono itu mengirim video SOS. Bahwa saya Abeng, Bambang Noroyono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Fotole ini, memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita dan itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
1: Berarti memang video itu dibuat sebelum dipersiapkan terlebih dahulu ya, Mas Evi ya?
0: Betul, itu protap dari panitianya seperti itu. Sebelum jalan harus bikin semua relawan yang jalan, mau dari Indonesia, mau dari mana, Turki, Yunani, Selandia Baru, semua harus bikin videonya. Dan model videonya sama. Orangnya harus pegang paspor, orangnya harus sebut nama, orangnya harus sebut warga negara mana, orangnya harus sebut saya diculik di perairan internasional oleh tentara Zionis Israel.
1: Iya, saya juga sempat melihat ya beberapa video yang beredar, ada beberapa yang ikut juga di dalam misi kemanusiaan ini, mereka menampilkan paspor, kemudian menyampaikan pesan yang sama. Artinya ini memang sudah dalam kondisi yang seperti tadi disampaikan Mas Tevi ya, sudah tidak ada kabar lagi. Nah, kalau di dua jurnalis Republika ini, apakah mereka dalam satu kapal atau terpisah, Mas Tevi?
0: Mereka di kapal yang terpisah ya.
1: Oh, terpisah.
0: Jadi Indonesia itu ada 9 relawan, semuanya kapalnya terpisah. Misalnya Abeng Bambang Noroyono itu ada di kapal Boralice, sementara itu WNI-nya hanya satu, hanya Bambang Noroyono aja. Ya, kru lain di kapal itu adalah warga negara Malaysia sama Turki kalau nggak salah. Kalau Todi Badai itu di kapal Osgurluk, itu ada 3 WNI-nya. Ada Todi Badai, dia wartawan Republika, ada Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo, sama ada Rahendra Herubowo, itu dari Global
1: iNews
0: Indonesia, jurnalis lepas. Jurnalis lepas untuk iNews, Berita Satu maupun CNN gitu.
1: Baik. Nah, apa yang sudah dilakukan Republika? Apakah sudah berkomunikasi juga dengan Kemlu ataupun otoritas terkait ya, terkait dengan proses pembebasan ini?
0: Oh ya, tentu. Jadi ketika kita terima video SOS-nya Abeng kemarin jam setengah, hampir setengah empat, langsung kita teruskan juga ke teman-teman di Kemenlu. Situasinya udah begini nih, teman-teman. Kemenlu respon juga, langsung diteruskan juga ke jejaring Kemenlu yang ada di kawasan ya. Kawasan dalam artian di kawasan Laut Tengah, yaitu bisa jadi di Kedubes RI di Turki, Kedubes RI di mana? Yordania, sama Kedubes RI di Mesir gitu. Langsung diteruskan. Dan sampai saat ini kita masih tektokan informasinya karena kan benar-benar gelap ya. Sampai
1: masih terus komunikasi ya? Bentuk bagaimana cara untuk men-tracking ya?
0: Betul. Karena tracking di kapalnya, kalau nggak salah ada trackingnya yang memang mati. Ada kapal yang trackingnya jalan, cuma kita nggak tahu jalan itu dijalankan oleh kru atau dijalankan oleh tentara Israel. Gitu.
1: Nah, Mas Tevi, kalau dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Sudah komunikasi juga dengan mereka?
0: Oh, tentu pasti sudah komunikasi pada sore. So, kemarin sore juga langsung komunikasi, kita situasikan kondisinya seperti apa, sama kemungkinan kedepannya akan seperti apa. Tapi sebelum dari kantor juga baik Abeng maupun Todi juga sebelumnya sudah harus memberikan brief juga ke keluarganya kan, bahwa yang akan kita hadapi akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan dalam SOP maupun protokol video SOS itu sudah itu diberikan juga di keluarganya, diteruskan juga ke keluarganya.
1: Nah, kita tahu pemerintah juga terus berupaya ya, termasuk Dewan Pers juga sudah meminta pemerintah untuk menempuh jalur diplomatik ya, untuk membebaskan jurnalis kita. Nah, apa harapan dari pihak Republika sendiri terhadap langkah pemerintah saat ini?
0: tentu harapan pertama kami adalah ada statement lanjutan dari Menlu Sugiono dan tentu dari Presiden Prabowo Subianto, dari Wapres Gibran Raka Bumi terkait kondisi 9 WNI loh ya. Jadi bukan cuma dua jurnalis.
1: Masih ada relawan kemanusiaan ya?
0: Masih ada relawan, ada 9 WNI yang ada di perairan Mediterania. Harus ada statement dari pemerintah yang pertama, yang kedua adalah harus dipastikan kondisi mereka sekarang ada di mana dan seperti apa kondisinya. Karena ini yang kita sama sekali gelap, kita nggak tahu mereka ada di mana, mereka ada dipindahkan ke kapal mana, mereka ada di daratan mana. Itu nggak. Dan itu yang kita harap pemerintah bisa gerak cepat memberitahu kepada publik, kepada Republika dan kepada orang tua masing-masing relawan sehingga agak lega, ternyata mereka ada di sini, minimal ada di situ.
1: Sekecil apapun kabar, ini pasti dinantikan ya, Mas Tevi, ya pasti.
0: Dan,
1: baik
0: dan
1: dari kantor.
0: Selanjutnya adalah pemerintah juga berupaya untuk melepaskan mereka dari keraman Zionis Israel. Setelah melepaskan dan diharap untuk segera dibawa pulang kembali ke tanah air.
1: Oke, baik. Mas Tevi, mungkin apa yang disampaikan ke masyarakat yang mendengar siaran kita kali ini untuk mendoakan ataupun dukungan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan, Mas Tevi?
0: Betul. Jadi kepada para pendengar RRI Pro 3, kita mohon doanya untuk sama-sama mendoakan para relawan yang sedang berada di perairan Mediterania agar mereka semua selamat, tidak kurang apapun, tidak mengalami siksaan, kalaupun ditangkap kondisinya masih sehat walafiat. Dan yang kedua ya terutama adalah karena ini soal misi kemanusiaan ke Gaza, tentunya kita juga berharap agar pendengar RRI juga tetap mendoakan masyarakat Gaza agar bisa dibukakan pintu bantuan kemanusiaannya agar cepat masuk, situasi penjajahan di Gaza bisa cepat selesai, rekonstruksi Gaza kembali jalan, sehingga kesengsaraan warga yang ada di sana tidak terjadi lagi.
1: Baik. Baik, terima kasih Mas Tevi. Kita doakan ya, semoga sekecil apapun kabar ini bisa memberikan perkembangan terkini ya, bagaimana situasi rekan-rekan kita di sana dan para WNI bisa ditemukan selamat ya Mas Tevi ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Tevi, terima kasih. Ya, demikian pendengar Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Tevi Maradona.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Arvin, bahwa pada hari ini, per hari ini, telah kembali terjadi penghadangan dan juga penculikan terhadap aktivis Global Summit Flotilla yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di perairan bebas Laut Mediterania. Per hari ini terdapat sampai saat ini ya, terdapat tadi pagi masih ada 10 kapal yang masih bisa berlayar, tapi pada malam hari ini dari 10 kapal yang masih bisa berlayar itu 4 diantaranya telah diintersep. Dari 4 kapal yang diintersep terdapat kapal Andros, Don Juan, LNG, dan Zephyro, atau Beit Hanun, kalau teman-teman lihat di tracker itu namanya pakai nama Beit Hanun dalam kurung Zephyro. Di dalam kapal Zephyro terdapat 2 aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang tergabung dalam GPCI atas nama Mas Herman Budianto. Mas Herman Budianto Sudarsono tadi sudah disampaikan oleh Mas Harbin. Terus yang kedua Mas Ronggo Wirasanu. Keduanya adalah aktivis kemanusiaan yang datang dengan misi damai tanpa kekerasan untuk melaksanakan panggilan kemanusiaan dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Penculikan ini teman-teman sekalian dilakukan di laut bebas, di laut bebas di mana setiap orang berdasarkan UNCLOS itu punya hak untuk navigasi di laut lepas. Jadi tempat di mana intercept ini dilaksanakan adalah wilayah yang sebenarnya tidak ada otoritas dari negara manapun. Di mana berdasarkan hukum laut internasional ada konsep namanya yurisdiksi eksklusif negara bendera yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara di mana tempat kapal itu terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Israel tidak memiliki hak bahkan kewenangan untuk mengintersep, merusak atau bahkan menculik para pekerja kemanusiaan. Jadi itu ya kejadiannya ada di laut lepas. Terus yang kedua, kita perlu sampaikan bahwa misi Global Sumut Flotilla, di mana Global Peace Convoy Indonesia terlibat, adalah misi kemanusiaan yang dilaksanakan secara damai dan tanpa kekerasan. Misi ini bukanlah ancaman terhadap otoritas militer dari Zionis Israel. Jadi tindakan Israel dalam rangka yang menghadang dan juga menculik rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang terlibat dalam Global Peace Convoy sama sekali tidak berdasar. Jadi yang pertama ditangkap di wilayah di mana bukan wilayah otoritas yang di bawah kewenangan Israel. Terus yang kedua, misi ini bukan misi yang bisa dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedudukan Israel. Jadi misi ini dari awal ditujukan adalah sebagai misi kemanusiaan dalam rangka membawa bantuan kemanusiaan. Setiap individu yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla adalah individu yang membawa pesan damai, pesan kemanusiaan tanpa kekerasan. Gitu ya, poin yang ketiganya gitu. Terus yang ketiga, bahwa misi ini sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari konteks hukum internasional, Global Sumut Flotilla adalah manifestasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2720 dan 2728 yang menuntut pencabutan semua penghalangan dan pembukaan akses kemanusiaan terhadap Gaza dengan segera. Jadi kalau kita lihat, misi Global Sumut Flotilla justru misi yang bergerak atas mandat dan legitimasi dari hukum internasional yang diakui oleh PBB. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tindakan yang dilaksanakan oleh Israel adalah pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu,
4: boleh langsung ke tuntutan gak?
5: Boleh, silahkan.
3: Oleh karena itu, kami menuntut yang pertama, pembebasan segera dan tanpa syarat kepada seluruh aktivis Global Sumut Flotilla, termasuk kepada warga negara Indonesia yang saat ini telah diculik oleh Israel. Pembebasan ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu, kami mendesak Israel untuk membebaskan semua aktivis yang ditangkap dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam mengupayakan semua kekuatan diplomatis untuk memastikan kebebasan mereka. Terus yang kedua, kami juga menuntut pengembalian seluruh aset Global Sumut Flotilla yang telah dirampas dan kembali mengembalikan hak navigasi di laut lepas kepada kita semua untuk bisa menyampaikan misi kemanusiaan secara damai bagi masyarakat di Gaza. Dan yang ketiga, kami menegaskan bahwa misi kami adalah misi legal, misi dalam rangka menjalankan mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang kita sebutkan di atas, yang menyebutkan bahwa penghalangan terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Begitu dari kami, Kang Harfi. Nanti mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab setelah.
6: Terima kasih Pak Samsul. Selamat datang kepada Pak Irfan Nugraha, Dewan Pengarah GPCI. Selamat datang juga kepada Pak Jajang Jamaluddin, Sekretariat Korporat Tempo Media. Nanti kita akan mintai pandangan tanggapan, karena hari ini kalau tidak salah Tempo mengeluarkan sikap rilisnya, Pak Jajang ya. Nanti kita akan beri kesempatan. Untuk selanjutnya mungkin dari Dewan Pengarah kita, ada update terbaru Pak Irfan dari GPCI sendiri, karena per malam ini ada dua warga negara Indonesia yang kembali diculik. Itu berarti total tadi sudah ada 7 WNI yang diculik. Mungkin Pak Irfan bisa menyampaikan update-nya terkait GPCI.
7: Baik ya, terima kasih Kang Harfi, terima kasih teman-teman rekan-rekan media ya, yang selalu setia yang membersamai di Global Peace Convoy Indonesia ini. Update terbaru ya, kita berharapkan tadi pagi kita sampaikan ke media, ke semuanya, ada 4 warga negara Indonesia yang masih berlayar. Dan kita memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar yang tersisa ini dapat terus mendekati ke perairan Gaza. Update terbaru baru ini ya, 2 orang. Yang keduanya berasal dari Dompet Duafa. Yang pertama adalah Mbak Pak Herman Budianto, yang keduanya adalah Pak Ronggo Wirasanto. Begitu. Sehingga tersisa yang masih berlayar itu dua orang lagi warga negara Indonesia ada di satu kapal. Gitu ya. Jadi itu update-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu selama hari ini ya, baik yang berada perwakilan Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Turki, Humaimon gitu ya, ataupun juga yang berada di Kuala Lumpur, Pak Jajang, dan juga semua yang ada di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengetahui ya, di mana posisi warga negara Indonesia yang diculik, gitu ya. Yang kedua juga melakukan komunikasi agar pemerintah Indonesia setelah mengeluarkan pernyataan sikap mengecam Israel, dan itu kami apresiasi. Nah, harapannya sudah ada perkembangan upaya yang lebih serius untuk segera melakukan upaya perlindungan dan penyelamatan. Nah, ini perkembangan ya, update dari Global Peace Convoy Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih juga ya, upaya dari teman-teman media mempublikasikan perkembangan dari warga negara Indonesia yang ikut dalam Global Summit Flotilla kedua ini. Hari ini lihat di sosial media, di media ya, muncul ramai sekali dukungan-dukungan dari beragam pihak, dari banyak juga publik-publik figur, dan harapannya ini bisa mendorong pernyataan sikap dari presiden, dari kepala negara, begitu ya. Kita berharapnya itu, gitu ya. Ada sikap yang tentu kalau presiden yang menyampaikan pernyataan sikapnya, suaranya beda, gitu ya, beda, gitu ya. Ini barangkali update.
6: Pak Irfan, GPCI sendiri komunikasi dengan pemerintah sejauh ini seperti apa terkait upaya penyelamatan warga negara kita?
7: Ya, ada dua komunikasi yang dilakukan. Satu, aktif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Koordinator GPCI, Humaimon. Sudah ada grupnya dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, yang kedua, kita pun di sini ya, tadi saya, Pak Ahmad Juwaini dan Bu Maya dan beberapa mengunjungi Majelis Permusyawaratan Rakyat, begitu ya, untuk menyampaikan juga permohonan agar parlemen juga mendorong ya, dan ikut mengawal proses perlindungan warga negara Indonesia dan juga upaya penyelamatannya. Nah, tentu juga kami pun terus menanyakan kabar gitu ya, kepada KBRI, kepada KJRI, bagaimana progres-progresnya, begitu ya. Ternyata juga tidak hanya dari Kementerian Luar Negeri ya, dari Kementerian Hukum, terus juga Kemenko Polhukam juga sudah menyampaikan upayanya. Terakhir juga dari kantor staf presiden itu juga sudah menyatakan pernyataan sikapnya dan berupaya untuk memberikan upaya penyelamatan dan perlindungan gitu.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan jurnalis yang saat ini dikabarkan masih dalam keadaan ditangkap oleh otoritas Israel. Dan kita juga akan menyoroti bagaimana aturan perlindungan wartawan di wilayah konflik internasional. Kali ini sudah tersambung bersama kami anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, Pak Asep, kita turut prihatin ya, ada 4 jurnalis yang saat ini hilang kontak ya dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Di antaranya ada Bambang Nuroyono, ini abeng dari Republika, dan juga Todi dari Republika, kemudian dari iNews dan juga Tempo. Ini bagaimana aturan internasional melindungi wartawan di medan konflik?
8: Baik, sebetulnya Mbak Safira dan pendengar, aturan itu sudah lengkap ya.
1: Iya.
8: Saya hanya ingin mengatakan sebelum menjawab itu bahwa wartawan yang bertugas di daerah konflik itu memegang peranan penting dalam memastikan publik dunia termasuk memperoleh informasi yang akurat gitu ya. Nah, saya mulai dari hukum humaniter ya. Jadi perlindungan pertama dalam hukum humaniter internasional, wartawan yang bertugas di daerah konflik pada dasarnya dilindungi sebagai warga sipil. Oleh karena dia warga sipil, dia mendapatkan perlindungan. Bahkan International Committee of Red Cross atau ICRC menjelaskan hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada jurnalis sebagai warga sipil. Nah, kemudian saya ingin menambah lagi dasar hukumnya apa? Dasar hukum perlindungan wartawan juga berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1949. Dan protokol tambahan 1977, di mana protokol tambahan 1 Romawi, khususnya pasal 79 menyebutkan wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap warga sipil, artinya harus dilindungi. Nah, kira-kira begitu. Sudah cukup lengkap ini.
1: Jadi sudah ada aturannya dan juga konvensi internasional ini sudah mengatur bagaimana perlindungan terhadap jurnalis termasuk di medan perang ya. Dan juga dalam hal ini artinya sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, Pak Asep.
8: Saya kira betul ya. Jadi saya menambahkan sedikit ya Mbak Safira ya. PBB sendiri, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 nomor 2222 secara khusus membahas perlindungan jurnalis profesional media dan personel media terkait dalam konflik bersenjata yang menganggap dan akan mengutuk serangan terhadap wartawan, ya apalagi menahan dan seterusnya. Jadi di sini sudah jelas, even PBB juga sudah menetapkan, bahkan Majelis Umum PBB menetapkan 2 November sebagai International Day to End Impunity for Crimes Against Justice. Artinya mereka yang melanggar ini lepas dari impunitas, ya. Jadi dia harus ditutup dan merupakan kejahatan internasional.
1: Baik. Nah, kemudian langkah apa Pak Asep yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita ketika ada jurnalis nasional yang mengalami penahanan di luar negeri?
8: Saya kira pemerintah Indonesia harus dengan tegas mengatakan kepada lembaga dunia, khususnya kepada PBB, untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap wartawan yang ditahan di daerah perairan internasional, saya kira di situ, yang dianggap sebagai sebuah mereka dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu keamanan Israel. Oleh karena itu harus kembali kepada PBB Indonesia, harus menekan dan mengajak ya kepada Majelis Umum PBB dan khususnya juga Dewan Keamanan PBB, termasuk kepada ICRC ya, agar melindungi mereka, membebaskan mereka. Begitu, itu seruan pemerintah harus tegas ya, jangan terlalu lambat begitu.
1: Nah, dari pengalaman Dewan Pers, mungkin Pak, apa sih yang menjadi tantangan jurnalis Indonesia ya ketika meliput isu perang seperti ini ataupun konflik internasional?
8: Kita pernah menerima pengalaman ya, dulu ada wartawan Metro TV ya diculik di Irak, yang sekarang wartawan Metro TV itu
1: jadi menteri ya.
8: Menteri. Dan kemudian Pemret Metro TV sekarang Mas Budi itu. Nah, salah satu upaya itu adalah pertama dengan diplomatik yang terusakan tadi, yang kedua adalah dengan lobby, ya, lobby berbagai pendapat atau taruhlah Israel itu dekat ke Amerika, ya harus lobby Amerika dong, ya. Jadi jangan kita hanya menunggu PBB dan lain-lain, kita harus menekan kepada Amerika Serikat agar jurnalis Indonesia ini segera dibebaskan, ya jangan sampai teman-teman yang lain itu ditahan dulu, disiksa dulu ya, kalau kita dengar cerita terakhir itu yang dari
1: Spanyol.
8: Semoga
1: tidak seperti itu ya yang saat ini ya, Pak Asep ya.
8: Jadi jangan sampai begini, hanya merumuskan, mendengarkan, ini harus mengadakan lobby internasional ya, dan itu harus dilakukan pemerintah pada saat ini juga.
1: Artinya sepenting itu yang membangun komunikasi dengan negara-negara terdekat ya, agar bagaimana diplomasi ini bisa dijalankan dengan baik ya Pak Asep.
8: Ya, salah satu elemen yang sangat penting karena Israel ini dengan Amerika itu dekat secara politik ya, maka kita harus meminta bantuan Gedung Putih ya, spesifiknya Donald Trump, agar ini wartawan Indonesia ini karena dia warga sipil dan tidak terlibat perang harus segera dibebaskan. Jadi jangan menunggu di istilahnya ditahan dulu gitu ya. Nah, inilah menurut hemat saya kepiawaian pemerintah ya, keterampilan diplomasi ini diuji pemerintah sekarang.
1: Jadi apakah kasus seperti ini bisa dikatakan alarm ya Pak Asep, bahwa perlindungan wartawan di era konflik ini perlu diperkuat kembali?
8: Saya kira begitu, itu juga harus ditekankan ya, selain para wartawan dan media menjaga keselamatan, tentu saja kita harus juga memagari mereka ya, dari bahaya-bahaya yang akan muncul ya, karena tugas wartawan ini. Saya juga mengalami liputan perang ya di Teluk ya, tahun 90-an, itu memang berbahaya, oleh karena itu harus dipersiapkan semua. Nah, termasuk tentu saja kita kalau ke daerah perang itu melapor ke pemerintah juga, kepada kementerian atau Kemenlu bahwa ada wartawan kita yang ini, jadi agar dipersiapkan semuanya, diantisipasi begitu.
1: Baik, mungkin apa yang terakhir ya Pak Asep yang ingin disampaikan terkait dengan perlindungan jurnalis ketika mereka meliput ke daerah-daerah konflik seperti ini, apa yang perlu diperkuat lagi, apa yang perlu dipersiapkan sehingga tugas jurnalistik juga tetap terpenuhi seperti itu Pak?
8: Ya, di dalam kancah internasional apa yang ada sekarang itu ada yang disebut diplomasi human security. Perlindungan manusia, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena wartawan itu juga adalah bagian masyarakat Indonesia, maka kerangka diplomasi kita dalam rangka membebaskan mereka harus digunakan instrumen-instrumen yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia internasional. Ya, nah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan kerangka diplomasi kemanusiaan itu, maka kemudian keamanan warganya sendiri, mereka kan bukan hanya wartawan tapi warga negara Indonesia, bisa dilindungi oleh pemerintah Indonesia.
1: Baik. Terima kasih Pak Asep atas perbincangannya. Kita doakan semoga jurnalis kita di sana yang terlibat atau penahanan dari Israel ini bisa dalam kondisi selamat ya, Pak Asep.
8: Amin. Selamat. Mudah-mudahan selamat.
1: Mudah-mudahan kembali, selamat. Ya. Baik. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Ya, pendengar anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
2: Wawancara Pro 3.
9: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
10: Setidaknya 5 warga negara Indonesia dilaporkan berada di dalam rombongan kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang terdampak intersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, pada Senin 18 Mei. Beberapa di antara warga negara Indonesia tersebut berprofesi sebagai jurnalis. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yaitu gerakan solidaritas kemanusiaan yang bertujuan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, melaporkan bahwa 5 warga negara Indonesia ditangkap tentara Israel di Laut Mediterania. Adapun 4 WNI lainnya masih berlayar menuju Gaza. Dan kami akan hadirkan perbincangan di malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
2: Wawancara Pro 3.
10: Hidayat Nur Wahid, selamat malam, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas.
10: Iya, Pak, bentuk perlindungan yang paling mendesak yang harus dilakukan saat ini seperti apa terhadap 5 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel ini, Pak?
11: Yang paling mendesak tentu secara psikologis adalah ketika mereka dan para koleganya dan keluarganya mendapatkan komitmen terbuka dari pemerintah untuk melindungi, untuk menyelamatkan melalui pernyataan terbuka ya yang disampaikan oleh pihak terkonan di pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memang sudah secara terbuka menyampaikan penolakan keras, kutukan keras, dan tuntutan agar mereka segera dibebaskan. Tentu saja ini adalah hal yang awal yang ya bisa diapresiasi, tapi lebih daripada itu tentu yang diharapkan adalah setelah ada kutukan ini tentu adalah langkah nyata, langkah tegas, langkah konkret yang juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang lain gitu ya, untuk menyelamatkan warga mereka yang diculik oleh Israel di perairan internasional, sementara mereka dalam kota Indonesia ada 5 ya, 4 wartawan dan 1 aktivis. mereka ikut dalam Global Sumut Flotilla ini bukan untuk melakukan teror, tapi justru untuk secara damai mereka ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang diisolasi, yang sudah mendapatkan genosida dari Israel. Sesuatu yang sesungguhnya sangat bertemu dengan tuntutan masyarakat internasional, termasuk juga warga Gaza. Jadi sangat dipentingkan pemerintah untuk secara terbuka dan secara serius, secara tegas menyampaikan penyikapan membela para lima warga Indonesia, empat wartawan dan satu aktivis itu yang diculik oleh Israel di perairan internasional.
12: Iya. Nah, status hukum warga negara kita yang ditangkap di perairan internasional itu seperti apa ini, Pak Hidayat?
11: Status hukumnya mereka adalah warga dunia yang melaksanakan hak asasi manusia untuk membantu sesama saudara mereka yang mendapatkan perlakuan sangat jahat dari pihak Israel. Dan mereka tentu saja warga negara resmi, mereka memegang paspor Indonesia secara resmi, dan mereka tidak mempunyai track record sebagai pihak yang bermasalah secara hukum. Bahkan apa yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia, dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila Indonesia segera melakukan tindakan lebih nyata untuk membela dan membebaskan mereka dari tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.
12: Ya. Pak Hidayat, kita kan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel nih Pak. Lantas, seperti yang Bapak katakan tadi, jalur internasional mana yang paling realistis bisa ditempuh pemerintah untuk membebaskan mereka nih Pak?
11: Ya, bukan hanya Indonesia yang tidak punya hubungan dengan Israel, dan bukan hanya warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel sementara negaranya tidak punya hubungan dengan Israel. Malaysia misalnya, negara tetangga kita, mereka juga tidak punya hubungan dengan Israel. Pada ini kan Global Sumut Flotilla ini adalah yang kedua nih. Global Sumut Flotilla yang pertama itu juga belasan warga warga Malaysia ditangkap oleh Israel, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan sangat tegas menyampaikan penolakannya dan secara tegas menyampaikan pembelaannya, dan kemudian beliau bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai jalur untuk bisa membebaskan mereka, dan ternyata bisa. Dan sekarang pun juga Malaysia juga melalui Perdana Menterinya menyampaikan sedang bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang juga warganya diculik oleh Israel untuk membebaskan mereka. Jadi Indonesia bisa melakukan pola yang sama dengan Malaysia, dan bahkan bisa kerja sama dengan Malaysia dengan pengalaman yang suksesnya itu. Dan lebih daripada itu, sebenarnya juga Indonesia adalah negara yang sangat terhormat ya. Indonesia itu kan sekarang negara sebagai ketua Dewan HAM PBB. Dan tentu yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM. Yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM secara terbuka. Dan sangat wajar bila kemudian sebagai ketua Dewan HAM untuk melakukan kewajibannya, menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Dan dalam kaitan dengan POP misalnya kan, Indonesia masuk POP untuk memastikan bantuan bagi Palestina, untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, untuk menghentikan perang, untuk memberikan Palestina. Dan ini semuanya, inilah momentumnya untuk membuktikan bahwa itu memang betul-betul bisa dilakukan ya. Dan dalam konteks POP juga kan sering dikatakan bahwa mengapa Indonesia masuk, karena yang bisa menghentikan Israel hanyalah Donald Trump gitu ya, Presiden Amerika Serikat. Sementara Donald Trump kan begitu menghormati Pak Prabowo, begitu bahkan memuji-mujinya luar biasa. Ini juga saya kira juga pintu-pintu yang bisa dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk melalui Donald Trump untuk menegaskan kepada Israel untuk menghentikan tindakannya, untuk kemudian menghadirkan perdamaian dan menghadirkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza tersebut.
12: Ya. Selain BOP, mungkin negara mana saja yang bisa sebagai jembatan negosiasi dengan Israel? Katakanlah negara-negara anggota OKI dan Forum PBB, apakah itu sangat memungkinkan?
11: Ya betul, negara negara juga sangat memungkinkan. Di situ ada Jordania. Dan terkait Jordania ini juga sangat unik kan. Presiden Prabowo punya hubungan yang sangat spesial dengan Raja Jordan, dengan Raja Abdullah. Dan itu juga menjadi pintu besar yang bisa dipakai oleh Indonesia. Termasuk juga dengan Mesir misalnya. Termasuk juga dengan negara-negara Uni Eropa misalnya, yang banyak warganya yang juga ditangkap oleh Israel, dan mereka semuanya pasti juga ingin membebaskan warga mereka sendiri. Jadi posisi Indonesia sesungguhnya sangat memungkinkan untuk bekerja sama dengan negara-negara yang warganya sekarang juga ditangkap oleh Israel. Ada 322 warga ya, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Jua ini. Ketua
10: Global Peace Conference Indonesia.
11: Iya betul. Dan itu artinya adalah bahwa Indonesia punya banyak teman dan saatnya lah Indonesia justru mempergunakan kesempatan ini untuk menghadirkan posisinya semakin kuat dalam hal penegakan hukum HAM dan juga mengatasi permasalahan Indonesia yang dilakukan terhadap Gaza.
10: Sekuat apa posisi Indonesia saat ini di forum dunia, terutama dalam hal menekan Israel ini, Pak Hidayat?
11: Iya, ini ujian bagi Indonesia sesungguhnya, karena posisi Indonesia yang secara tadi secara formal dia adalah juga anggota di ICC dan juga dia aktif juga di ICG, dia anggota ICG, dia aktif juga di ICC, dia juga negara yang sangat yang aktif di PBB gitu ya, dan juga dalam konteks juga negara yang juga sangat dihormati. Inilah ujian diplomasi juga bagi Indonesia gitu. Kalau Malaysia juga bisa, Indonesia mestinya juga lebih dari itu.
10: Anda melihat apa motif dari penangkapan ini? Apakah memang untuk menutupi kondisi real di Gaza karena ada kalangan jurnalis yang ikut serta dalam rombongan tersebut, Pak?
11: Iya, pertama Israel sudah merasa dianak emaskan oleh dunia gitu ya. Ini kan bukan kali pertama Israel menangkapi aktivis kemanusiaan yang ingin membongkar isolasi atas Gaza. Sejak dulu kapal Mavi Marmara ya, dan kemudian Global Sumur Forti yang pertama ya, dan sekarang yang kedua. Ya. Ketika tidak ada sanksi terhadap kejahatan kemanusiaannya Israel, ya mereka terus saja melakukan tindakan-tindakan yang semakin tidak terkontrol, semakin tidak terpuji, dan itulah karenanya pentingnya dan kali ini Indonesia menjadi korban langsung karena sebelumnya tidak sebanyak ini ya, yang kemudian bahkan Global Summit World League pertama tidak ada orang Indonesia yang ditangkap oleh Israel. Dan ketika kemudian posisi Indonesia sekarang menjadi korban, menurut saya ya inilah kesempatan Indonesia untuk membuktikan bahwa dirinya hadir untuk menghadirkan perdamaian dunia berbasiskan pada perdamaian, dan karenanya agar beragam hal yang menghalangi itu bisa dikoreksi. Dan adapun terkait dengan wartawan, memang Israel dikenal sebagai negara yang sangat sangat permisif untuk kemudian menghabisi dan atau untuk kemudian melarang tugas
10: jurnalistik
11: wartawan ya. Dalam laporan disebutkan bahwa lebih dari 260 pekerja pers sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan lebih besar daripada jumlah korban wartawan pada Perang Dunia Pertama, tambah Perang Dunia Kedua, dan perang-perang yang lain. Tentu maksudnya sangat jelas, yaitu agar tidak ada lagi wartawan yang bisa melaporkan kepada dunia terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel, bagaimana mereka melakukan genosida, bagaimana mereka membumi hanguskan Gaza, dan bahkan sekarang pun juga West Bank dan bahkan juga Lebanon gitu. Jadi di Lebanon pun juga mereka membunuh wartawan, di West Bank juga demikian. Jadi memang itulah kejahatan Israel yang sudah sangat seharusnya rekan-rekan media juga amat sangat aware terhadap masalah ini.
10: Nah, kalau begitu apa pesan Anda untuk organisasi-organisasi pers di Indonesia dan juga untuk pemerintah, paling tidak 1-2 hari ke depan ini, Pak?
11: Hendaknya mereka justru semakin menyuarakan ya tentang terjadinya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa ini, supaya menghadirkan kesadaran publik tentang permasalahan yang ternyata tidak sederhana, ternyata permasalahan ini bahkan Indonesia sudah menjadi korban gitu ya. Dan kalau ini dibiarkan akan semakin liar lagi korbannya. Sehingga kesempatan untuk menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang hak asasi manusia yang harus dihormati, dan termasuk dalam konteks ini adalah rekan-rekan wartawan, amat sangat penting untuk di-highlight oleh rekan-rekan media untuk kemudian bisa sekali lagi mengkoreksi ya. Selama ini seolah-olah Israel adalah victim gitu ya. Ternyata justru mereka adalah pelaku kejahatan itu.
10: Baik. Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
10: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

0: Pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal...
2: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
1: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Kedepan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
3: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR, dan ketiga menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
2: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabupaten Sinjai kembali menjadi daerah pemasok sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Tahun ini sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai dibeli untuk kebutuhan kurban di sejumlah daerah. Pemerintah Kota Ambon kembali menggaungkan pelaksanaan ibadah kurban ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan timbulan sampah plastik yang biasanya meningkat selama Hari Raya Idul Adha. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, penerapan program Aman, Sehat, Utuh, dan Halal atau ASUH menjadi fokus utama dalam pemilihan hewan kurban di Kabupaten Sanggau. Selain itu, pemeriksaan rutin terus dilakukan oleh pihak terkait agar memastikan sesuai syariat dan memenuhi standar kesehatan. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, kita akan mulai dialog interaktif dengan tema memastikan hewan kurbanmu sehat dan sesuai syariat. Dengan narasumber GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh, MM.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Pendengar, perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari dan suasananya mulai terasa ya di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah menetapkan waktu pelaksanaannya pada sidang isbat beberapa hari lalu bahwa 10 Zulhijjah ini jatuh pada 27 Mei 2026. Dan di tengah persiapan menyambut ibadah kurban, biasanya kita fokus pada pemilihan hewan terbaik dan juga memastikan ibadah berjalan dengan lancar. Tapi ada satu hal penting yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana memastikan hewan kurban yang kita pilih ini benar-benar sehat dan juga layak. Karena kurban yang sehat bukan hanya soal memenuhi syariat, tapi juga tentang manfaat yang lebih luas, aman dikonsumsi, kemudian berkualitas, dan juga benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan siang ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 3 RRI. Saya sapa dulu GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra. Selamat siang, Pak Egy.
2: Selamat siang.
1: Ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan Muhammad Munawaroh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mulai terlebih dahulu ke Pak Egy mungkin ya. Ini bagaimana masyarakat bisa memastikan hewan kurbannya aman dan juga sehat? Tapi sebelum itu mungkin dikenalkan dulu ya, Human Initiative seperti apa? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah saat ini Human Initiative kembali mengudara bersama RRI untuk kemudian terus mengenalkan, pertama adalah lembaga kami sebagai lembaga kemanusiaan yang memang fokus pada isu-isu sosial. Tapi juga kemudian hari ini dengan momentum Idul Adha, ini menjadi momentum penting bagi kami bahwa menghubungkan ibadah kurban atau ibadah itu sendiri kemudian akan sangat kuat hubungannya, relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya lembaga Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan yang kemudian ada di Indonesia, juga berada di, kita memiliki kantor-kantor juga di luar negeri, 5 negara, 13 representatif, yang kemudian di bawah naungan Kementerian Sosial. Hari ini Human Initiative ikut untuk kemudian menjadi jembatan bagi kebaikan-kebaikan ibadah kurban para dermawan, agar kemudian daging kurbannya bisa sampai kepada pelosok-pelosok dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan.
1: Luar biasa sekali. Jadi Human Initiative ini memang sebuah lembaga yang melakukan pendekatan kolaboratif juga ya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau dari PDHI sendiri boleh dijelaskan, Pak, silakan.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang merupakan wadah dari para dokter hewan di Indonesia, yang hingga saat ini kami memiliki cabang kurang lebih 57 cabang.
1: Oke, 57 cabang.
3: Ya, se-Indonesia. Kemudian anggota kami sampai hari ini sudah ada kurang lebih hampir 16.000 se-Indonesia.
1: Iya.
3: Nah, tugas daripada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini salah satunya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam hal mengkonsumsi produk-produk hewan ternak, baik itu telur, susu, daging, sehingga peranan PDHI di dalam kegiatan korban ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena kita tahu hewan yang akan dikorbankan itu kan harus hewan sehat.
1: Iya, nah, pastinya yang, harus sehat ya, dipastikan. Betul.
3: Dan yang tahu sehat itu kan dokter hewan, hewan betul. Sehat, ya kan? Jadi apalagi ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan sapi-sapi itu sebaiknya tidak bisa dipakai buat hewan korban. Hmm. Seperti ada kasus PMK, nah, itu penyakit dia, ya? mulut dan kuku. Nah ini sangat berbahaya sekali bila itu dijadikan hewan korban. Kemudian ada penyakit lagi yang namanya lumpy skin disease. Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan korban. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Human Initiative ini, karena kebetulan Human Initiative ini kan organisasi yang bergerak dalam mensuplai hewan-hewan korban, ya, sehingga kami bekerja sama memastikan hewan-hewannya itu harus sehat.
1: Baik, jadi membangun kolaborasi bagaimana memastikan hewan kurban ini aman, sehat, dan juga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Betul, seperti itu ya. Betul. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga mengundang ya pendengar untuk Anda silakan interaktif bersama dua narasumber kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda. Menghubungi 021-384-4545, 021-386-6712. Bisa juga menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Egi mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan Idul Adha. Ini kan selalu identik dengan semangat berbagi. Nah, berkaitan dengan semangat sebar kurban, kurban sehat dan juga penuh manfaat, bisa diceritakan tidak seperti apa gerakan kurban yang dijalankan tahun ini dan apa fokus utamanya?
2: Oke. Ya, jadi kita memahami bahwa ibadah kurban ini tentu akan muncul setiap tahun, dan kita menyadari bahwa kedermawanan kesolehan masyarakat Indonesia ini yang luar biasa di momen Idul Kurban ini, yang kemudian Human Initiative hadir sebagai jembatan untuk kemudian mengamplifikasi kebaikan-kebaikan mereka agar mereka tidak hanya sekedar menunaikan ibadah, melakukan kebaikan, tapi kita perlu memastikan agar kebaikan-kebaikan

0: mereka nggak bisa memotong sapinya.
1: Ah, kenapa? Okay.
0: Karena sapi itu perlu mereka jual untuk kemudian dikirim ke kota-kota.
1: Bukan dikonsumsi sendiri, tapi untuk dikirimkan keluar kota, seperti itu ya?
0: Karena sapi-sapi yang mereka mereka pelihara sebagai aset.
1: Oke. Okay.
0: Bukan sebagai untuk dikonsumsi.
1: Ah, iya.
0: Di mana ketika dia butuh uang, anak-anaknya mau sekolah, jual gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, adanya human initiative kemudian menghubungkan nih antara kedermawanan orang-orang di kota gitu ya, untuk bertemu dengan para peternak-peternak di lokal.
1: Oke. Okay.
0: Di mana kita kemudian membeli sapinya dengan harga yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia masuk ke tengkulak dan sebagainya.
1: Iya.
0: Yeah. Bukan hanya itu, mereka dapat profit, tapi juga mereka kemudian mendapat merasakan dagingnya karena dipotong juga
1: di luar biasa sekali. Iya, jadi memastikan juga bahwa daging ini pemerataannya ini ya, rata di seluruh Indonesia, termasuk ke daerah terpencil juga ya.
0: Betul, karenanya kampanye kami kan sebar kurban.
1: Sebar kurban.
0: Gimana agar kurban kita juga bisa tersebar, bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak masyarakat.
1: Sebar kurban dan juga berikan manfaat. Betul. Baik, kita sapa dulu ada pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Cikdar di Aceh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa yang ditanyakan? Ada perwakilan dari Human Initiative dan juga dari Dokter Hewan, silakan.
2: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber ya.
3: Waalaikumsalam.
2: Kami saya dari Aceh Utara ini. Kebetulan ini kami ini banyak dari pelosok-pelosok kampung. Tadi kami dengar, jadi kalau hewan disembelih harus pemeriksaan dokter hewan.
1: Yeah.
2: Jadi kami masyarakat di sini langsung membeli langsung ke pasar-pasar hewan Pak ini.
1: Oh,
2: jadi
1: okay,
2: tidak ada pemeriksaan di sana sehatkah atau tidakkah menurut ilmu kedokteran. Jadi kami rekan-rekan diri, oh ini sehat layaknya secara alamiah lah.
1: Yeah.
2: Jadi tidak ada dari dulu memang kayak gitu caranya. Dalam hari-hari kapan, jadi hari pasar hewan
1: okay,
2: kami datangi ke sana, kita beli langsung. Jadi enggak ada pemeriksaan khusus dari dokter hewan atau dari terkait lainnya lah.
1: Yeah.
2: Jadi bagaimana kali masyarakat ini tidak ada pemeriksaan, jadi pemeriksaan sendiri lah. Okay.
1: Sudah kami dapat poinnya ya.
2: Mata, oh ini sehat secara sendiri gitu. Cuma itu Bapak.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cik dari di Aceh. Mungkin Pak Munawaro bisa menjawab ya terkait dengan kesehatan
3: baik
1: hewan.
3: Terima kasih Pak Cik. Pak Cikdar,
1: ya.
3: Jadi kami ini di Aceh itu punya anggota dokter hewan itu kurang lebih hampir 600.
1: Oke, ada juga yang di
3: ada
1: sana
3: jagung,
1: ya.
3: Ada jagung, dan semua dinas-dinas itu pasti ada dokter hewannya. Jadi Pak Cik kan tadi di Aceh Utara ya.
1: Iya.
3: Ya, saya pikir boleh datang ke dinas dan kami menginstruksikan bahwa seluruh dokter hewan itu harus memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pemeriksaan hewan kurban. Jadi silakan Pak Cik, banyak kami dokter hewan di Aceh.
1: Yeah.
3: Jadi jangan sampai tidak ada dokter hewannya. Nanti kalau perlu ketua cabangnya PDHI Aceh saya kasih tahu. Biar langsung telepon.
1: Bisa dikomunikasikan dengan
3: nanti
1: PDHI.
3: Nanti boleh kita kasih nomor teleponnya. Karena kami di Indonesia itu punya 57 cabang dan anggota kami kurang lebih hampir 16.000.
1: Wah, luar biasa.
3: Dan
1: ya,
3: kami selalu kalau itulah ada seluruh dokteran pasti turun ke lapangan.
1: Oke. Okay.
3: Ya, nah,
1: jadi dilibatkan juga ya Pak untuk bagaimana pemilihan hewan kurban ini.
3: Dan biasanya dinas itu mengajak kami untuk kegiatan pemeriksaan hewan kurban, yaitu sebelum disembelih dan setelah disembelih.
1: Oke.
3: Okay. Atau biasa kedokterannya antemortem dan postmortem. Itu dokter hewan terlibat.
1: Jadi dari sebelum disembelih sampai dipotong kemudian disalurkan ke masyarakat itu terlibat ya
3: dalam pengawasan dokter hewan.
1: Oke. Okay. Tapi kan banyak juga masyarakat ya Dok yang masih kesulitan mengenali ciri hewan kurban yang sehat dan juga layak. Ini seperti apa?
3: Jadi pertama, ciri-ciri hewan yang sehat ya, khususnya kalau saya bicara sapi atau kambing ya. Pertama, lihat aja pertama dari sisi performance secara berdirinya,
1: posturnya
3: ya kan. Dan usahakan hewan itu coba dilihat, pertama coba dilihat mulutnya. Mulutnya ada luka enggak?
1: Oke.
3: Okay. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya termometer boleh dicek suhunya tinggi atau tidak. Karena suhu normalnya itu antara 37 sampai 38. Kemudian dilihat matanya. Matanya banyak keluar air mata enggak misalnya.
1: Itu juga ya,
3: dilihat bisa. Kemudian dilihat dari sisi hidungnya. Hidungnya itu cenderung kering atau tidak. Nah, kalau kering itu biasanya ada penyakitnya, mungkin sedang demam, ya kan? Kemudian makannya, dia mau makan tidak?
1: Ya.
3: Ya, itu bagi masyarakat

0: awam mudah untuk diketahui apakah ini hewan ini sehat atau tidak. Ya, sementara setiap hewan yang sehat pasti mau makan, ya kan? Kemudian setiap hewan yang sehat pasti tidak ada luka. Nah, penyakit mulut dan kuku itu yang diserang adalah mulutnya, Mbak. Mulutnya itu kalau bahasa Jawanya kayak gomen. Gomen itu apa? Kayak apa ya? Luka di bibirnya, di lidahnya.
1: Jadi secara fisik memang terlihat ya.
0: Terlihat iya. Ya. Kemudian kakinya kadang-kadang juga melepuh.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu penyakit mulut dan kuku.
1: Itu sudah menjadi tanda ya, dan patut curiga dengan kesehatan hewan tersebut.
0: Betul. Baik. Dan yang kedua, satu lagi penyakit yang namanya lumpy skin disease.
1: Lumpy skin disease.
0: Itu menyerang kulit. Kulitnya itu jadi kayak cacar, titik-titik gitu.
1: Jadi ada bercak-bercaknya seperti itu ya, Dok,
0: betul.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban.
1: Jadi pintar-pintar memilih hewan kurban, iya, bagaimana betul. Kenali secara fisik dan juga bisa komunikasi dengan PDHI juga ya.
0: Iya,
1: baik. Ke Pak Egy, mungkin bagaimana Human Initiative ini menentukan daerah-daerah prioritas distribusi kurban ini agar manfaatnya tadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk yang terpencil ya?
2: Betul. Oke, Mbak. Ketika kemudian Human Initiative menyalurkan daging kurban ini,
1: iya,
2: pertama memang kita melakukan assessment ya. Assessment mulai dari kemudian memang secara kasat mata dulu data-data mana sih titik-titik yang kemudian secara konsumsi daging itu selama satu tahun tuh kecil per kapita gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, itu kita survei, kemudian kita turunkan tim QC, quality control. Memang di Human Initiative itu bukan kita bekerja sama dengan teman-teman dokter, bapak-bapak dokter.
1: Kolaborasi ya dengan PDHI ya.
2: PDHI, tapi di internal kita juga kami punya tim QC, quality control, yang kemudian dia turun sebanyak 2 kali. Kemudian menentukan tadi menjaga hewan yang kemudian disiapkan itu memang sudah layak secara syariat maupun kesehatan. Biasanya juga bareng teman-teman dari PDHI.
1: Yeah.
2: Tapi kemudian juga nanti di hari H kita juga pastikan lagi tuh memang hewannya betul yang itu gitu kan ya, tidak bertukar atau tidak berganti gitu ya, kesehatannya juga tetap terjaga. Nah, yang paling utama kemudian untuk kemudian kita tentukan adalah memang tentu di sana perlu ada petani-petani ataupun peternak
1: lokal ya.
2: Lokal ya. Mm-hmm. Kemudian mereka memang secara keseharian merawat sapi gitu ya. Tapi kemudian mereka di sekitar lingkungannya memang sangat sulit untuk kemudian
1: bisa dikatakan sulit ya.
2: Sulit untuk kemudian mendapatkan daging kurban, itu biasanya yang kami prioritaskan
1: gitu. Jadi dia yang membesarkan tapi dia tidak menikmati dagingnya, seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul, betul.
1: Okay.
2: Bahkan kemudian value lainnya yang kemudian ingin dikuatkan di HI itu bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah, kalau kata orang Islam ghairu mahdhah gitu, ke Allahnya, tapi sosialnya. Karenanya ketika kemudian kita mengkolaborasikan dengan gerakan kemanusiaan, maka ibadah kurban ini harapannya dirasakan bahkan bukan hanya untuk muslim. Makanya kita juga ke pelosok-pelosok di daerah-daerah yang mungkin minoritas muslim atau di sana mayoritasnya non muslim.
1: Okay.
2: Tapi mereka membutuhkan.
1: Yeah.
2: Kami meyakini bahwa daging kurban itu manfaatnya juga bisa dirasakan untuk mereka. Jadi akhirnya ibadah kurban dengan ibadah sosial ini menjadi kuat untuk kemudian bisa semangat kemanusiaan bisa muncul di sana.
1: Oke, jadi untuk mereka yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Human Initiative ini bisa di tracking juga ya, bagaimana untuk memastikan hewan kurbannya tersalurkan dengan baik gitu.
2: Bahkan
1: ya.
2: Kan kita memang sudah tersistem dengan sistem digital.
1: Ada ya digitalisasi sistem itu ya.
2: Kita punya notifikasi mulai dari hewan disiapkan, disembelih, hewan didistribusikan di mana, sudah diterima oleh penerima manfaat, bahkan kemudian mendapatkan dokumentasi.
1: Jadi kita bisa pantau ya.
2: Betul.
1: Bagaimana hewan kurban kita sudah sampai mana, prosesnya sudah seperti apa, seperti itu ya.
2: Kayak histori di commerce lah ya.
1: Iya. Baik, Pak Egy dan juga Pak Munawaroh, kita juga undang pendengar kembali ya. Silakan Anda yang ingin bertanya tentang hewan kurban ataupun bertanya tentang hewan kurban dan juga keamanannya seperti apa, silakan hubungi 0213523172, 0213844545. Nah, Pak Egy, kita lanjutkan kembali. Ada tidak inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurban ya?
2: Oke. Okay. Memang inovasi yang kemudian terus kita kuatkan, lagi-lagi kita terus menguatkan di sistem back end kita ya, Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi bagi kami trust masyarakat, trust donatur, trust perkurban itu sangat penting. Kita sudah berjalan 20 tahun mengelola kurban, sudah ratusan ribu pekurban, jutaan penerima manfaat, jutaan lebih penerima manfaat. Maka kita meyakini bahwa oh masyarakat trust kepada Human Initiative. Okay. Kita tidak boleh lengah dalam tanda kutip ya. Karenanya kita terus memperbaiki sistem, bahkan kita memiliki dashboard yang real time gitu ya, tentang berapa stok kita gitu, tentang sudah dipotong atau sudah stay belum nih hewannya di sana dan sebagainya. Yeah. Tim kami di lapangan itu kemudian mensuplai data-data informasi ke sistem informasi kami. Nah, selain kontak sistem, kami juga menyadari bahwa untuk melakukan penyaluran kurban itu tidak sesederhana memotong daging gitu ya, dibagikan.
1: Yeah.
2: Tapi kita juga kan menyasar penerima manfaat yang dalam tanda kutip tidak normal, Mbak. Contohnya adalah di lokasi-lokasi bencana. Mereka-mereka yang di pengungsian. Atau mereka-mereka yang kemudian berada di wilayah krisis kemanusiaan.
1: Okay.
2: Ada di konflik perang, kita juga di luar negeri ada sekitar tahun ini ada sekitar 11 negara kita menyalurkan juga keluar.
1: Oh, termasuk ke luar negeri ya?
2: Afrika, Palestina, apa namanya, Yordania, dan di konflik-konflik perang juga. Nah, kita menginovasi agar kemudian daging kurban tersebut bisa tetap bertahan.
1: Yeah.
2: Karena kan di kondisi-kondisi seperti itu kan tidak ada kulkas.
1: Betul.
2: Tidak ada apa namanya tempat penyimpanan yang baik. Bahkan mereka mungkin perlu menjaga dagingnya agar bisa bertahan untuk beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai tahunan.
1: Oke.
2: Okay. Karena kita menggunakan metode juga ada kurban kalengnya juga.
1: Nah, ada banyak sekali ya inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative. Ini menarik sekali. Tapi Pak Egy dan juga Pak Munawaro, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
3: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Sudirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: kami lanjutkan kembali pendengar dialog tentang memastikan hewan kurban yang sehat dan juga sesuai syariat. Saya sekarang ke Dr. Munawaro ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk mengenali ciri hewan yang sakit, yang baik untuk disembelih. Nah sekarang bagaimana untuk memastikan hewan ketika disembelih ini tetap aman, kemudian disalurkan juga dalam kondisi yang baik.
1: Baik, jadi di dalam proses pemotongan itu harus memperhatikan juga masalah keserawan.
0: Ya.
1: Keserawan itu kesejahteraan hewan.
0: Oke.
1: Ya, jadi hewan itu harus sejahtera. Pertama, pada waktu pengangkutan hewan, yaitu itu cuma bagaimana harus sejahtera hewannya, yaitu jangan sampai satu truk harusnya kapasitas cuma 10 diisi 20. Nah, itu satu. Jadi sesuaikan kapasitasnya.
0: Ya.
1: Kemudian waktu menurunkan sapi dari truk
0: ya.
1: Itu kan ada panjatan ke bawah.
0: Ya.
1: Itu
0: semacam
1: tidak
0: papan
1: itu
0: ya,
1: tidak boleh miring lebih dari 30 derajat.
0: Oke.
1: Jadi harus kemiringannya supaya hewan itu pada waktu turun dari truk itu tetap nyaman. Ya, oke. Kemudian itu tidak boleh ya sesek-sesekan di dalam truk itu tidak boleh.
0: Ya. Itu juga mempengaruhi ya.
1: Betul. Terus pada waktu narik hewan itu tidak boleh truknya jalan, sapinya ditarik suruh lari. Nah, itu juga tidak sejahtera.
0: Oke.
1: Ya, itu poin-poin itu penting.
0: Ya.
1: Kemudian selain itu yang perlu disampaikan, pada waktu sudah masuk ke tempat penyembelihan, usahakan dibikinkan rumah untuk sebelum disembelih.
0: Ya.
1: Kemudian rumah itu harus ada air minumnya. Kemudian ikatan talinya jangan terlalu pendek.
0: Oke.
1: Karena kalau terlalu pendek, sapi itu merebah aja nggak bisa. Apalagi minum juga nggak bisa. Makanya talinya harus panjang.
0: Jadi dipastikan kenyamanan dari hewannya juga.
1: Sebelum disembelih ya. Okay. Saya belum bisa disembelih.
0: Ya.
1: Sehingga itu penting sekali. Sehingga pada waktu hewan itu rencananya mau disembelih, itu tetap harus sejahtera. Ya. Kemudian waktu masa penyembelih, sebelum masa penyembelih, tempatkan kandang, ada makanan dan ada minum. Kemudian bila di tali, talinya paling tidak harus 1-2 meter.
0: Oke.
1: Supaya bisa merebah. Ya, kalau pendek banget kan nggak bisa merebah, Mbak. Kemudian setelah itu yang paling penting lagi adalah pada saat persiapan mau menyembelih.
0: Ya.
1: Ya, ini saya belum bicara daging ya, menyembelihnya
0: masih
1: dulu.
0: Masih proses untuk menyembelihnya dulu ya. Silakan.
1: Pada waktu merubuhkan, merubuhkan sapi gede itu kan nggak gampang. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan model tali itu, ya kan. Kemudian jangan sampai menarik ekornya kenceng-kenceng.
0: Nah, ini kadang keliru ya masyarakat
1: itu keliru, ya. Kemudian pada waktu menjatuhkan, itu ada caranya supaya hewan itu tidak merasa sakit. Dijatuhkan itu pakai model tali. Kemudian saya harapkan teman-teman ini sebelum sapi ataupun panen mas sapi itu disembelih, jangan berdiri di mukanya sapi, jangan berdiri di ekornya sapi. Harus berdiri di sampingnya.
0: Di samping posisinya juga harus dipastikan tidak agar aman bagi hewan dan juga bagi penyembelih juga.
1: Iya, mau penyembelihnya. Yeah. Ya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian jangan menggunakan pecut. Tahu pecut ya?
0: Iya. Untuk
1: jangan menggunakan pecut.
0: Okay.
1: Jadi menggiringnya itu ya harus sejahtera, jangan sampai menyakiti hewannya.
0: Yeah.
1: Ya kan? Kemudian satu lagi, bila ada yang agresif, sapi yang agresif kan dan itu dipisah, jangan dicampur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, nanti urutannya ya, sapi yang agresif itu disembelihnya terakhir. Jangan duluan. Karena dia akan membahayakan sapi-sapi yang lain.
0: Itu mempengaruhi juga ya, Dok?
1: Iya, mempengaruhi.
0: Luar biasa, banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyembelih hewan ya.
1: Kemudian satu lagi, kalau menggunakan tali, jangan menggunakan tali yang menyakiti.
0: Ya,
1: ada tali
0: bahannya.
1: Ya, itu satu. Ya, memang ini sapinya nggak pernah mengeluh, tetapi kita harus bisa empati dengan sapinya itu. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan menyembelih. Setelah menyembelih kan menggunakan pisau.
0: Betul.
1: Pisau itu benar-benar harus tajam.
0: Iya.
1: Ya, sehingga tidak boleh di istilahnya kalau bahasa Jawa di ngak-ngak-ngak.
0: Akhirnya
1: gitu.
0: Jadi menyiksa hewannya
1: juga. Iya, menyiksa hewannya. Harusnya sekali seret itu sudah terpotong. Nah, untuk menjadikan pisau itu tajam, itu kan perlu diasah. Usahakan mengasahnya jangan di depannya sapi. Jangan di depannya dombanya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi itu secara psikologis hewan mempengaruhi.
1: Mempengaruhi,
0: dok?
1: Sangat mempengaruhi. Ah,
0: baru tahu saya juga nih, dok.
1: Iya kan?
0: Okay. Ternyata itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi bagaimana hewan itu bisa lancar ya untuk
1: betul.
0: Disembelih ya.
1: Nah, setelah pisau tadi tajam, setelah kambing dijatuhkan, kambing itu ditekennya jangan diteken di apa namanya lehernya ya. Jadi ditekannya itu sesuai sunnah dari Rasulullah adalah yang diinjak adalah atau bagian pangkal leher dekat dengan pundak.
0: Oke.
1: Jangan ditekan di perutnya. Jangan ditekan di apa dadanya.
0: Dada.
1: Kan biasanya ditekan ini kepalanya dipegang, kemudian kaki dengkul apa dengkulnya nah nengketnya itu nekan di pangkal leher.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Terus, setelah itu seret sembelih kan?
0: Iya.
1: Nah, usahakan nyembelihnya itu hanya sekali. Jangan dua
0: satu
1: kali.
0: Apa sayatan
1: satu sayatan.
0: Ya. Baik.
1: Nah, perlu disebutkan yang disayat siapa? Yang disayat itu adalah vena jugularisnya atau vena yang paling besar,
0: ya.
1: Kemudian kerongkongannya itu wajib terpotong.
0: Baik.
1: Jangan sampai ada kasus sapi sudah dipotong masih lari-lari dengan berdarah-darah.
0: Iya. Kita harapkan tidak ada ya di tahun
1: betul.
0: Ini ya.
1: Oke, sementara itu.
0: Ya. Baik, baik. Pak Munawaro dan juga Pak Egi, kita dengarkan dulu ada informasi dari reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewanan kurban di Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang melonjak hingga 2 juta rupiah per ekor. Selengkapnya bersama dengan Sahadatul Darain. Ain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila harga hewan kurban di wilayah Tangerang Selatan melonjak mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Alhasil daya beli masyarakat menurun hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan harga yang paling menonjol terjadi pada sapi yang sebelumnya sebesar 26 juta rupiah per ekor menjadi 28 juta per ekornya dengan postur ukuran yang sedang. Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang Selatan, Pipit Surya Yuniar, mengatakan hal serupa juga terjadi pada kambing dan domba. Namun lonjakan harga pada kambing maupun domba tidak terlalu signifikan. Menurutnya, imbas dari lonjakan harga ini membuat berkurangnya jumlah lapak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penurunannya mencapai 10%.
3: Kalau secara apa ya, saya nggak tahu pengaruh masalah dolar atau enggak. Cuman memang tahun ini tren harga sapi lagi naik. Cuman ya kalau biasanya dari para peternak ya, yang biasanya dulu 26 juta sekarang 28 juta dengan postur yang sama. Tapi nggak tahu itu mau pengaruh.
4: Kambing juga sama.
3: Kalau karennya kambing nggak terlalu sih,
4: nggak terlalu.
2: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono juga memproyeksikan penurunan permintaan harga sapi. Faktornya tinggi, harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha yang mencapai 25 juta per ekor. Dia juga mengaku tingginya harga per ekor sapi membuat permintaan menurun jelang Hari Raya Kurban. Alhasil masyarakat akan lebih memilih kambing dan domba sebagai hewan kurban. Demikian dari Tangerang Selatan, satu dari RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan harga hewan kurban, mungkin Pak Egi bisa menyampaikan juga ya bagaimana harga kurban yang ditawarkan oleh Human Initiative agar masyarakat bisa menjangkau juga ya untuk pembeliannya. Silakan.
5: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Tadi memang menarik ya.
0: Iya.
5: Informasi tentang kenaikan harga menjelang Idul Adha selalu pasti ada, pasti meningkat gitu ya. Karenanya memang sistem mekanisme yang kemudian dilakukan oleh Human Initiative itu memang kita kemudian akhirnya bekerja sama dengan para peternak-peternak lokal dengan harga awal yang kemudian setelah dihitung dia sudah masuk profitnya cukup besar untuk mereka. Tapi untuk harga tetap flat sampai Idul Adha.
0: Okay.
5: Kan kalau bisa dibilang untuk tipe B gitu ya ataupun tipe paling mahal deh ya misalnya tipe D itu kita nggak sampai 25 juta. Jadi sekitar 24 juta saja.
0: Wah, di bawah dari harga pasaran justru ya.
5: Pasar. Karena memang kalau ketika sudah masuk pasar itu kan rantai
0: berlapis-lapis ya.
5: Sehingga memang tidak mengherankan semakin meningkat gitu ya.
0: Alhasil menyebabkan harga naik, naik, naik. Padahal aslinya tidak sebesar itu ya.
5: Di peternak tidak sebesar itu.
0: Oke.
5: Karena memang akhirnya sistem mekanisme sebar kurban yang kita lakukan, kita langsung bekerja sama dengan peternak langsung lokal dengan harga yang flat, tapi kemudian secara keuntungan mereka tetap mendapatkan angka yang
0: menjanjikan
5: yang kemudian dikelola ya.
0: Oke.
5: Bahkan yang paling murah mungkin di angka 18 jutaan saja, Mbak.
0: Untuk sapi ya?
5: Untuk sapi.
0: Nah, untuk sapi ini masyarakat bisa patungan seperti itu.
5: Bisa. Oke. Jadi kan ada harganya per share ya.
0: Yeah.
5: Kalau sapi kan untuk 7 orang ya.
0: Betul.
5: 7 nanti.
0: Oke.
5: Okay. 2,3 paling murah kita 1,9.
0: Wah, menarik sekali ya. Jadi masyarakat yang punya dana 1,9 dari mulai 1,9 ini sudah bisa berkurban.
5: Betul.
0: Untuk ukuran sapi ya.
5: Betul.
0: Pak Egy ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga transparansi ya dan juga kepercayaan masyarakat yang menitipkan kurbannya melalui Human Initiative?
5: Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita tetap menggunakan mekanisme sistem pelaporan berkala.
0: Iya, pelaporan tadi ya.
5: Dengan notifikasi-notifikasi, dari mulai kemudian hewan sudah disiapkan, jadi ketika si pekurban itu bertransaksi, kita akan memberikan informasi tentang hewan yang sudah disiapkannya, dengan spesifikasinya gitu ya, kemudian ada informasi lokasinya di mana.
0: Iya.
5: Kemudian sampai kemudian ada notifikasi dipotong, sampai akhirnya kemudian didistribusikan. Di akhir itu akan ada laporan dokumentasi. Bahkan untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih dengan video langsung gitu.
0: Ketika disembelih
5: disebutkan nanti, itu juga ada layanan seperti itu dari kami. Jadi itu ada layanan-layanan yang kemudian harapannya bisa menjaga trust donatur kita.
0: Yeah.
5: Dan kita berkomitmen untuk memberikan laporan itu maksimal sekali adalah 2 pekan saja pasca Idul Adha atau pasca Kalau boleh dicek mungkin dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf misalkan baru mengelola itu waktunya bisa jadi sampai berbulan-bulan, Pak. Untuk mendapatkan langsung ininya ya apa?
0: Laporan ya.
5: Laporan. Kita juga ada sertifikatnya juga.
0: Oh, ada sertifikat ya.
5: Sertifikat pekurban.
0: Okay.
5: Ada kemudian resmi dari PDHI juga.
0: Gitu. Okay, jadi terjamin dan juga lengkap proses dari awal bahkan sampai ke tangan penerimanya ya. Baik. Mungkin Pak Munawaroh juga ya, tadi kan kita sudah bahas bagaimana proses penyembelihan dan juga tata caranya. Nah sekarang kalau ketika dagingnya sudah disembelih, kemudian bagaimana Pak untuk menjamin kesehatannya?
1: Baik, jadi sebelum disembelih, saya tadi lupa menyampaikan, pada waktu menyembelih itu harus pakai tabir. Tabir yang menutupi hewan yang sedang disembelih, agar tidak dilihat oleh hewan-hewan yang belum disembelih. Nah kemudian yang kedua gunakan pisau tadi kan.
0: Betul.
1: Kemudian setelah itu yaitu adalah bagaimana memisahkan antara kulit, tulang, dan daging. Nah ini yang paling penting bagi teman-teman sekalian, jangan menggunakan harus menggunakan alas dagingnya itu. Kemudian antara jeroan dan daging harus dipisah. Tidak boleh dicampur, ya kan? Kemudian pastikan dicek mengenai daging-daging itu sehat atau tidak. Yang paling salah satu penting itu adalah melihat hati sapi di Indonesia itu rata-rata pasti ada cacingnya.
0: Ya
1: namanya fasciola hepatica.
0: Okay.
1: Ya itu wajib dipisahkan. Dipisahkan bila perlu ya jangan dikonsumsi.
0: Betul.
1: Ya kalau ada dagingnya. Kemudian daging-daging itu jangan sampai tersentuh tanah. Kotor, tanah kotor.
0: Karena akan terkontaminasi juga ya.
1: Iya, kontaminasi. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau sampai itu terkontaminasi dari tanah.
0: Ya,
1: kemudian untuk memastikan hewan itu daging itu sehat atau tidak, itu juga bisa dilihat dari kualitas dagingnya, warnanya.
0: Warna dagingnya.
1: Warna dagingnya itu wajib. Kemudian waktu mencacah tadi jangan dicampur antara jeroan sama daging.
0: Nah, itu juga mungkin masyarakat belum paham ya, asal campur saja kalau misalnya.
1: Kalau dicampur kenapa? Karena jeroan ini relatif lebih cepat rusak daripada daging.
0: Baik.
1: Ya, jadi tolong dipisah.
0: Ya,
1: jangan dicampur.
0: Ya. Munawaroh, kita jeda sebentar dulu ya. Ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Kita akan jeda sebentar pendengar setelah informasi berikut ini.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Firdiana Krisnaningsih mengatakan, sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, sebelum kita lanjutkan, saya juga akan sapa rekan saya di ruang gatekeeper ya, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081399399888. Ya, Siva, silakan.
7: Ya, Safira, Pak Munawaro dan Pak Egi, dialog siang ini juga mendapat tanggapan dari pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Ada juga yang mengirimkannya di kolom live chat YouTube RRI Pro 3. Ada Mbak Angela yang menyampaikan, selamat siang Safira dan para narasumber. Saya mau tanya, untuk hewan kurban apakah ada batas umur minimalnya dan hewan seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk kurban? Terima kasih. Kemudian ada Mbak Zara yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 RRI, ini bertanya seperti apa warna dan tekstur daging sapi yang baik untuk dikonsumsi, dan bagaimana cara mengolah daging baik sapi maupun kambing agar tidak terlalu berbau. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Munawaro ya. Tapi singkat saja Pak, karena keterbatasan waktu juga kita ini Pak. Silakan.
1: Jadi kalau syariatnya, itu kan Pak Egi tahu ya, yang boleh jadi korban itu umurnya 2 tahun. Ya kan? Dan sudah ada pergantian gigi.
0: Ya.
1: Nah, itu syarat ya, sebagai syariahnya yang harus dipilih hewan korbannya. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan daging tadi.
0: Ya.
1: Daging seperti apa? Ya, bila daging itu sehat, itu menunjukkan adalah warna merah cerah, bukan layu, bukan kayak abu-abu, warna cerah,
0: pucat ya,
1: pucat itu enggak. Dan sebaiknya kalau mau disimpan, daging itu kan akan bolak-balik, misalnya kita punya 5 kilo, sebaiknya dibagi kecil-kecil, baru dimasukkan freezer, karena lebih baik satu kali di towing itu diencerin, langsung dimasak, jangan diencerin di freezer lagi,
0: jangan di freezer. Jadi ketika mengolahnya juga perlu perhatian khusus juga ya.
1: Betul. Okay. Itu kemudian supaya tidak bau. Nah, ada berbagai macam cara sih supaya tidak bau sapi, tidak bau kambing. Tapi cenderung itu juga masing-masing punya cara.
0: Caranya
1: sendiri.
0: Masing-masing ya. Punya dapur masing-masing, caranya juga masing-masing ya, Pak Munawaro. Baik. Ke Pak Egi, mungkin bagaimana Human Initiative ini menjaga agar semangat berbagi Idul Adha ini tidak hanya hadir setahun sekali, tapi jadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Sekalian ajakannya juga ya untuk berkurban di tahun ini, silakan.
5: Ya, memang ibadah kurban datang satu tahun sekali. Tapi Human Initiative juga menyediakan ataupun memfasilitasi bagi para donatur kita, para dermawan kita, ada namanya program tabungan kurban. Jadi memang kita menyediakan bagi mereka-mereka yang berniat untuk kurban di tahun selanjutnya, mereka bergabung dengan program tabungan kurban kita, yang kemudian nanti kita akan memberikan dalam tanda kutip reminder, memberikan motivasi lagi, mengirimkan
0: ajakan ya akhirnya ya.
5: Ajakan atau bahkan kemudian kita kirimkan informasi dari anak-anak nunjau di sana kan lagi kurbannya. Memang semangat itu harus tetap dijaga ya, meskipun hanya di bulan Zulhijjah, tapi kemudian setiap bulan kita terus menguatkan para donatur kita, para pengurus kita untuk terus semangat beribadah kurban, karena ibadah kurban bukan hanya menyembelih hewan, tapi dia adalah momen kita untuk menguji kesabaran dan kebanan gitu.
0: Itu tadi ya. Baik, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Idul Adha ini ya. Baik. Mungkin Pak Munawaro, apa pesannya kepada masyarakat sehingga dari proses awal sampai akhir, ini tidak hanya hewan yang sehat tapi masyarakatnya juga yang mengonsumsi tetap sehat.
1: Betul. Iya. Jadi pertama bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim yang mempunyai kemampuan kan wajib melakukan korban. Kemudian korban juga harus bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sapi, domba, kambing, kerbau. Ya, dengan ayam tidak bisa. Ya, kemudian proses penyembelihannya supaya nanti semuanya baik, yaitu harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Tadi kan saya sudah saya katakan.
7: Ya.
1: Kemudian setelah pengolahan dagingnya juga sudah saya katakan bagaimana supaya tidak mengandung penyakit. Ya, usahakan sebersih mungkin dan gunakan ya satu alas setiap kali memotong, itu gunakan alas dan jangan sampai dagingnya tersentuh tanah. Ya kan? Kemudian pastikan daging-daging yang mengandung penyakit seperti hati itu ada cacingnya, tolong dipisahkan. Kalau bisa jangan dikonsumsi, ya kan? Kemudian untuk itu, kemudian kalau bisa penempatannya itu jangan dicampur antara daging sama jeroan. Ya, supaya ini tidak mengandung penyakit. Jadi harapannya kemudian masaknya silahkan dimasak, cuma kalau mau di towing, sekali towing jangan sampai di towing kemudian simpan lagi towing. Ya. Jadi potong kecil-kecil masukin ke freezer.
7: Okay.
1: Biasanya kan bisa dapat 2 kilo
7: ada
1: atau 3 kilo
7: ya,
1: gitu kan.
7: Ya.
1: Mengenai menghilangkan bau tadi saya katakan silakan.
7: Baik.
1: Punya pengalaman masing-masing.
7: Baik. Terima kasih banyak Pak Egy dan juga Pak Munawar atas perbincangannya. Di mana Idul Adha ini pendengar bukan hanya tentang berkurban tapi juga tentang menghadirkan kepedulian ya, kesehatan dan juga manfaat yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, melalui semangat sebar kurban serta perhatian terhadap kesehatan hewan, kita juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya sah secara syariat tapi juga bisa membawa keberkahan, kebahagiaan dan juga nilai kemanusiaan bagi sesama. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta tentunya keluarga jemaah yang juga menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang kali ini ingin kami sampaikan adalah skema pergerakan jemaah pada masa puncak haji untuk nantinya bisa memastikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal. Bapak-Ibu sekalian, hari ini Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kemudian kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan tanpa kendala dan penuh pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, sebanyak 481 kloter dengan 186.041 jemaah dan 1.919 petugas telah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 472 kloter dengan 182.332 jemaah dan 1.888 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah juga telah tiba sebanyak 208 kloter dengan 79.945 jemaah dan 832 petugas. Selain itu, kami juga memantau proses kedatangan jemaah haji khusus. Data yang kami miliki, sebanyak 13.180 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, memang seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib dan khusyuk. Fase Armusna ini kan memang merupakan inti dari rangkaian ibadah haji sekaligus fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji. Pada fase ini, jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Karena itu, kemudian pengaturan mobilitas, disiplin jadwal, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta kesiapan fisik jemaah ini jadi faktor kunci yang sangat menentukan. Maka dari itu, Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satuan Operasional Armusna guna kemudian menyiapkan skema-skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan untuk kemudian bisa memastikan seluruh proses di Armusna dapat berjalan dengan lancar. Kami sampaikan proses pergerakan jamaah pada saat puncak haji nanti akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 25 Mei 2026, di mana seluruh jemaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing di Mekah menuju ke Arafah secara bertahap dalam 3 gelombang perjalanan. Pada pagi pukul 6 pagi, siang hari pada pukul 11.30, dan sore hari pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Harapannya nanti pada pukul 24 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah telah diberangkatkan menuju ke Arafah. Tentu kami akan lakukan sweeping menyeluruh di wilayah Mekah untuk kemudian memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal di Mekah. Dan sesampainya di Arafah nanti, jemaah akan bermalam dan mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf pada keesokan harinya yang merupakan puncak ibadah haji. Tentu kami menghimbau kepada seluruh jemaah agar tidak berada di lobi hotel sebelum jadwal keberangkatan masing-masing guna menghindari penumpukan massa di depan hotel. Jemaah juga kemudian kami minta untuk tetap bersama rombongan kloter, membawa perlengkapan secukupnya, menjaga kesehatan, cukup istirahat, serta selalu membawa identitas jemaah. Jangan tinggalkan identitas jemaah Anda. Dan nantinya pada tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 26 Mei 2026, pelaksanaan wukuf di Arafah akan berlangsung pada pukul 10 hingga 1 siang waktu Arab Saudi. Kami mengajak seluruh jamaah untuk bisa memanfaatkan momen agung ini untuk memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, mengikuti khutbah wukuf, serta melakukan muhasabah diri. Dan nantinya selepas maghrib cuma akan diberangkatkan secara bertahap menuju ke Muzdalifah. Bagi jemaah dengan skema murur, perjalanan akan langsung dilanjutkan menuju ke Mina tanpa turun di Muzdalifah. Sementara jemaah lainnya nanti akan turun dan menjalani mabit di Muzdalifah sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur. Sehingga diharapkan pada pukul 23 waktu Arab Saudi seluruh jamaah telah bergerak meninggalkan Arafah dan berada di wilayah Muzdalifah. Sweeping juga tentu akan kami lakukan untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal di tenda-tenda Arafah. Kami pastikan satu persatu tenda. Kami mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan, tidak berjalan sendirian pada saat di Arafah, menjaga kekompakan, mendampingi lansia maupun jemaah risiko tinggi apabila keluar tenda. Ini cukup penting untuk diperhatikan pada saat berada di Arafah. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, pergerakan jemaah non-murur dari Muzdalifah menuju ke Mina ini juga akan kemudian dimulai pada malam 9 Zulhijjah hingga pukul 7 waktu Arab Saudi pada tanggal 10 Zulhijjah. Targetnya nanti seluruh jemaah telah diberangkatkan dari Muzdalifah sebelum pukul 7 waktu Arab Saudi. Setelah itu kami akan memastikan bahwa tidak ada jemaah yang tertinggal dengan melakukan sweeping di wilayah tersebut. Setibanya di Mina, harapan kami jemaah nanti akan melaksanakan lontar jumroh akobah mulai pukul 10 pagi waktu Arab Saudi hingga selesai dan kemudian kembali ke tenda untuk menjalankan mabit. Jemaah kami himbau untuk membawa air minum, makanan ringan, topi dan payung serta memastikan tentunya kondisi tubuh ini cukup fit sebelum berangkat melontar. Kami ingatkan jangan memaksakan diri apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Syariat pun memberikan keringanan melalui mekanisme badal lontar. Kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi sangat penting dalam fase ini dan kami harap jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Dan nantinya pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, jemaah akan menjalani mabit di Mina dan melaksanakan lontar jumroh akobah, ula dan wusta sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jemaah yang mengambil nafar awal nanti ditargetkan menyelesaikan rangkaian ibadah pada 12 Zulhijjah, sementara nafal sani pada tanggal 13 Zulhijjah. Pergerakan jemaah kembali dari Mina menuju ke Mekah akan ditargetkan selesai seluruhnya pada pukul 3 sore waktu Arab Saudi. Kami juga tentu akan memastikan bahwa tidak ada satupun jemaah yang kemudian tertinggal di wilayah Mina dan seluruhnya dapat bergerak dengan aman menuju ke Mekah. Kami kembali mengingatkan jemaah untuk tidak berpergian sendirian, mengutamakan keselamatan, menjaga stamina, serta bijak dalam menggunakan fasilitas umum termasuk toilet dan area istirahat di wilayah Armusna. Karena kesuksesan fase Armusna bukan hanya ditentukan oleh kesiapan petugas saja, tetapi juga oleh kedisiplinan dan kesadaran kolektif seluruh jemaah. Karena itu, kami meminta seluruh jemaah untuk bisa mematuhi jadwal, mengikuti arahan resmi, dan mengedepankan keselamatan bersama. Puncak haji adalah momen spiritual yang sangat agung dan menjadi inti dari ibadah haji. Kami berharap seluruh jemaah dapat menjalani setiap rangkaian ibadah dengan tenang, tertib, sehat, dan memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Kementerian Haji akan terus melakukan monitoring dan pengendalian pergerakan jemaah selama 24 jam penuh, termasuk penguatan layanan kesehatan, transportasi, konsumsi, serta mitigasi kepadatan di seluruh titik Armusna. Sehingga kami ingatkan yang paling penting, jaga kesehatan, jaga kekompakan, hemat tenaga menuju puncak haji di Armusna, dan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kelancaran ibadah seluruh jemaah calon haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, perlindungan dan juga tentunya keberkahan bagi seluruh tamu-tamunya dan menjadikan hajinya mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Mendengar keterbatasan sarana pasca panen di Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil produksi gabah petani. Laporannya disampaikan Sukma Sumampan.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari.
2: Keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan bahwa Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali, bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari. Ya, karena apa? Karena gabah kita, kalau kita ngomongin produksi dalam bentuk gabah kering panen, itu kita over produksi. Tetapi menjadi hilang, menjadi tidak ada di Buleleng karena lantai jemurnya tidak ada, RMU-nya kemampuannya tidak ada, karena ini hasil panen tidak bisa disimpan lama. Jadi dengan RMU yang misalnya cukup memadai, itu mampu menampung gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani-petani di Buleleng.
2: Untuk itu pihaknya mengusulkan pembangunan 2 unit RMU berkapasitas 20 ton per hari masing-masing wilayah barat dan timur Buleleng. Selain RMU, kebutuhan fasilitas pengering gabah modern seperti solar dryer juga menjadi perhatian. Alat ini dinilai penting terutama saat musim hujan ketika banyak hasil panen tidak dapat diolah akibat keterbatasan proses pengeringan.
1: Di saat kemarin musim hujannya lebat sekali, ya banyak gabah yang tidak mampu diolah oleh petani. Karena memang kapasitas RMU yang kita miliki ini kecil. Mudah-mudahan tahun ini bisa juga diberikan bahwa petani tetap didampingi, dan ya saya kira pemerintah harus hadir di saat-saat seperti ini.
2: Pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas tersebut. Estimasi anggaran pembangunan RMU berkapasitas besar sekitar 15 miliar rupiah per unit. Melandrat menegaskan pengelolaan RMU nantinya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui perusahaan daerah maupun kelompok masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan lebih fleksibel dan berkelanjutan. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peristiwa.
1: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau Stovia di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih jamaah. Di tengah jutaan jamaah yang berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan rangkaian ibadah haji, pelaksanaan dam ini menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Dam sendiri merupakan kewajiban dalam ibadah haji atau umroh berupa penyembelihan hewan, kemudian puasa ataupun fidyah yang dilakukan karena sebab tertentu sesuai dengan syariat. Dam ini menjadi bentuk tanggung jawab jamaah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadahnya di Tanah Suci. Dan kami akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Aminuddin Yaakob.
0: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini Pak Kiai?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, kita membahas soal dam ya Pak Kiai. Bisa dijelaskan secara sederhana mungkin ya, apa itu dam dalam ibadah haji dan juga umroh? Kenapa ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan ibadah?
3: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang jamaah haji apabila dia melanggar atau melakukan sesuatu dalam proses manasik hajinya. Mm-hmm. Misalnya kalau haji yang dilakukan itu adalah haji tamattu dan qiran, maka dia wajib membayar dam. Mm-hmm. Atau dia melanggar beberapa ketentuan haji, dia juga diwajibkan membayar dam dengan memotong seekor kambing. Mm-hmm. Atau kalau dia tidak mampu, tidak bisa, bisa menggantinya dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air.
2: Oke. Tapi kondisi apa saja Pak Kiai yang membuat seseorang ini wajib membayar damnya?
3: Iya, ada kondisi tertentu yang saya sebutkan tadi. Mm-hmm. Misalnya haji yang dilakukan adalah haji tamattu dan qiran. Nah, haji tamattu itu adalah haji yang dilakukan di mana jamaah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Mm-hmm. Setelah itu, setelah tahallul, dia menunggu waktu haji, dan pada saat hari haji, dia baru melaksanakan ibadah haji. Yeah. Atau artinya dia melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji.
2: Okay.
3: Nah, ini disebut haji tamattu. Nah, haji tamattu ini wajib di membayar dam. Mm. Dan pada umumnya, jamaah haji Indonesia ini juga melaksanakan ibadah hajinya secara tamattu. Gitu, karena mereka sudah datang, sudah tiba di tanah haram, di Mekah, jauh sebelum hari haji. Jadi mereka melaksanakan ibadah umrah terdahulu. Lalu mereka sudah bisa berpakaian biasa begitu sambil menunggu waktu haji nanti di tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, mereka berangkat menuju Mina dan Arafah.
2: Oke, baik. Tapi dalam praktiknya Pak Kiai, apakah dam ini harus selalu dilakukan di tanah suci atau bisa juga di tanah air? Seperti itu.
3: Nah, disinilah fatwa MUI di tahun 2011 sudah menetapkan bahwa persoalan pembayaran dam haji tamattu dan qiran ini termasuk bagian dari ibadah. Dan ibadah ini ketentuan kaidah hukumnya al-aslu fil ibadah at-ta'abudi. Hukum asal ibadah itu adalah ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kita mengikuti ketentuan

0: bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan dam ya untuk membayar atau haji tamato ini itu wajib dilakukan di tanah haram.
1: Oke.
0: Kalau dilakukan di luar tanah haram maka hukumnya tidak sah.
1: Oh, ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI ya di Betul. Beberapa waktu lalu. Nah, pemerintah ini kan melalui Kementerian Haji sudah memberikan ruang ya kepada jemaah untuk melaksanakan dam sesuai dengan keyakinan fikih masing-masing ya, Pak Kiai ya. Bagaimana Bapak Betul. Menilai pertimbangan syariat ini di balik kebijakan pemerintah?
0: Iya, memang kalau dalam fikih yang dia itu adalah wilayah ijtihadi, maka satu ijtihad bisa ada ijtihad yang lain. Memang kaidahnya, kaidah dasarnya al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, satu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Artinya ada ijtihad Majelis Ulama Indonesia lewat fatwanya menetapkan bahwa penyembelihan hewan dam atas haji tamattu dan qiran itu harus dilakukan di tanah haram. Ada ijtihad dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dibolehkan penyembelihan di luar tanah haram. Nah, maka ijtihad dia MUI tidak membatalkan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah juga tidak bisa membatalkan ijtihad MUI. Hanya saja persoalannya kemudian adalah sejatinya pemerintah harus mengambil pendapat mayoritas untuk bisa dijadikan pegangan. Dalam arti begini, dasar fatwa MUI terkait dengan penyembelihan hewan dam atas haji tamatu itu berdasarkan pendapat jumhurul ulama, jumhurul madhab, mayoritas ulama. Hanya sebagian kecil ulama yang membolehkan dan itu pertama. Nah, yang kedua, pemerintah harus memberikan kepastian hukum ya dalam masalah ini gitu, tidak memberikan kebebasan nanti akan membingungkan masyarakat begitu.
1: Nah, bagaimana? Nah,
0: karena
1: ya, silakan Pak Kiai.
0: Ya, karenanya ya nanti ada kaidah hukum yang mengatakan hukumul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Pendapat hukum dari ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan, maka pemerintah yang menjadi hakim, yang menjadi penentu ya. Kemudian ketika pemerintah memutuskan memilih pendapat tertentu dari perbedaan yang ada, maka itu ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Maka itu mengikat dan meniadakan ikhtilafnya, perbedaan gitu.
1: Nah,
0: jadi di sini masyarakat perlu dapat bimbingan,
1: perlu dibimbing lagi
0: dari pemerintah.
1: Nah, bagaimana di tengah keberagaman ini ya Pak Kiai, sehingga masyarakat tidak bingung untuk bagaimana melakukan tata cara dam yang dianggap apa ya tepat, pilihan yang tepat, agar tidak saling menyalahkan juga dengan adanya perbedaan praktik ini.
0: Ya, itulah tadi, pemerintah sejatinya tidak memberikan pilihan, tetapi pemerintah menetapkan satu keputusan begitu mengenai pengelolaan dam ini begitu.
1: Baik, Pak Kiai tadi sempat menyinggung juga ya soal penggantian dam dengan puasa. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Apakah hal ini juga diperbolehkan atau seperti apa?
0: Ya, dalam fatwa kita di fatwa 41 2011 itu memang kita wajibkan penyembelihannya itu harus di tanah haram. Ya, kalau di luar tanah haram itu tidak sah. Tetapi untuk pendistribusian daging yang telah disembelih untuk kepentingan fakir miskin, tanah haram. Nah, ketika tanah haram sudah memadai, artinya sudah cukup, maka bisa pendistribusian dilakukan atau diberikan kepada fakir miskin di luar tanah haram. Nah, dalam hal ini, dalam masalah distribusi bisa saja diberikan ke fakir miskin yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu.
1: Baik. Mungkin terakhir ya Pak Kiai,
0: penyembelihannya saja yang di tanah haram, tapi pendistribusiannya tetap. Boleh.

0: di tanah air.
1: Haram.
0: Baik, Pak Kiai terakhir mungkin apa pesannya agar jemaah ini bisa menjalankan dam dengan tenang, yakin dan juga sesuai dengan syariat?
1: Ya, dalam pandangan kami, masalah ibadah kita mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa tempat penyembelihan itu adalah seluruh penjuru Mekah, artinya seluruh penjuru tanah haram, maka berarti wajib di tanah haram. Ya, dan itu lebih menenangkan jamaah meyakini bahwa hajinya sesuai dengan sunnah Rasul, begitu, sesuai dengan ketentuan Rasul. Ya. Kalau tidak mengikuti pendapat jumhur kan mungkin ada kegamangan atau rasa kurang nyaman apakah hajinya sah atau tidak, begitu.
0: Jadi tidak yakin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai atas perbincangannya pagi ini di Radio Pro 3. Saya selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang fatwa ya, Kiai Haji Aminuddin Yaqub.
2: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
0: Kami juga sudah tersambung bersama dengan juru bicara Kemenhaj, dengan Mbak Suci Anisa. Selamat pagi Mbak Suci.
3: Selamat pagi Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat Mbak Suci.
3: Iya, Mbak.
0: Mbak, kita melihat ya pemerintah saat ini kan sudah memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih daripada jemaah. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kebijakan ini hingga akhirnya diambil saat penyelenggaraan haji di tahun ini?
3: Ya, baik Mbak. Untuk Kementerian Haji ini sebelumnya mempertimbangkan banyak hal yang ingin dipertimbangkan dari Kementerian Haji ya.
0: Yeah.
3: Nah, dalam menerapkan pendekatan ini, Kementerian Haji itu lebih fleksibel. Nah, dasarnya itu adalah penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, hingga saat ini data menunjukkan bahwa untuk jemaah itu telah membayar dam juga Mbak. Ada tiga mekanisme yang telah dibayarkan oleh jamaah, yaitu pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, ataupun melalui pelaksanaan puasa. Nah, bagi jamaah yang meyakini bahwa dam hanya dilaksanakan di tanah haram, sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI seperti yang disampaikan sebelum narasumber saya, sebagian ulama lain juga kementerian memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project, dan ketentuan pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku. Dan sementara itu juga bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilakukan di Indonesia sebagai pandangan Majelis Tahzri Muhammadiyah khususnya, sebagian ulama lainnya juga pemerintah juga mempersilahkan pelaksanaan dam dilakukan di dalam negeri sesuai ketentuan syariat. Kementerian memahami bahwa setiap pandangan fikih telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan kajian hukum syariat sehingga jemaah memiliki ruang yang luas menjalankan keyakinan fikih masing-masing. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini tidak kukuh dalam satu pandangan, kita memberikan kebebasan bagi jamaah ingin melakukan di Indonesia sesuai Tajri Muhammadiyah ataupun seperti yang disarankan MUI dilakukan di tanah haram, seperti itu.
0: sesuai dengan keyakinan fikih daripada jemaah sendiri ya, dikembalikan kembali ya Mbak Suci.
3: Iya, okay. Benar.
0: Nah,
3: benar.
0: Dengan adanya beberapa opsi pelaksanaan dam tadi, bagaimana Kemenhaj memastikan bahwa seluruh proses ini baik di Arab Saudi maupun Indonesia ini tetap sah ya secara syariat, kemudian juga transparan, sehingga ini tidak menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah Mbak Suci?
3: Iya, benar. Iya benar. Hmm. Baik Mbak, dari Kementerian Haji dan Umroh itu menempuh dua langkah utama Mbak.
0: Yeah.
3: Untuk menjamin keabsahan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dam. Nah yang pertama itu melalui edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu jemaah haji, petugas haji, organisasi kemasyarakatan atau ormas, serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau yang sering kita dengar KBIHU. Hmm. Nah ini edukasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap pihak memahami mekanisme yang sah baik secara syariat maupun secara administratif. Nah yang kedua ini melalui penerapan pengawasan dan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan.
0: Yeah.
3: Kementerian secara konsisten mengimbau petugas haji dan KBIHU untuk patuh pada ketentuan yang berlaku dan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran. Langkah ini diambil untuk meningkatkan melindungi jamaah dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana maupun pelaksanaan dam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat maupun hukum. Jadi memang Kementerian Haji juga melakukan langkah preventif agar melindungi jamaah khususnya.
0: Jadi ada sistem pengawasan juga yang dilakukan oleh Kementerian Haji agar ini tetap transparan,
3: iya,
0: dan juga tersalurkan dengan baik. Nah, Kemenhaj juga kan merekomendasikan adanya ini ya Mbak Suci, penggunaan Adahi Project ya dari Arab Saudi.
3: Iya.
0: Sebenarnya apa sih keunggulan dari program ini dibandingkan dengan mekanisme lainnya?
3: Iya baik, ini harus ditegaskan ya Mbak ya,
0: yeah,
3: bahwa Adahi Project ini bukan merupakan rekomendasi dari Kementerian Haji dan Umroh.
0: Okay.
3: Nah, melainkan ketetapan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan sebagai satu-satunya otoritas resmi pengelolaan dam di wilayah tanah haram.
0: Mm-hmm.
3: Nah, mekanisme pembayaran dam di luar Adahi Project dikategorikan sebagai praktik ilegal menurut regulasi pemerintah Arab Saudi.
0: Baik.
3: Nah, apa sih keunggulan utama Adahi Project ini? Yang pertama, Mbak, dari legalitas resmi.
0: Yeah.
3: Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan dam, hadayu, dan kurban. Dan yang kedua itu terdapat jaminan keamanan transaksi pastinya, sehingga jamaah terhindar dari resiko penipuan dan penyembelian ilegal. Lalu, transparansi proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun syariat. Dan yang hal yang paling inti yaitu kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di Arab Saudi. Mm-hmm. Sehingga jamaah memperoleh kepastian hukum dan pelaksanaan ibadah. Dan ini juga sangat diwanti-wanti apabila jamaah ingin menyembeli di luar dari Adahi Project ini, takutnya nanti melanggar hukum di Kerajaan Arab Saudi dan akan mendapat sanksi.
0: Okay. Gitu, Mbak. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak jemaah yang sudah melaksanakan dam ya melalui berbagai mekanisme tadi? Apakah jemaah cenderung memilih di dalam negeri atau justru di tanah suci sana, Mbak Suci?
3: Kalau saya mendapatkan informasi secara general, Mbak, itu ada 70.758 jamaah telah terdata membayar dam melalui 3 mekanisme tadi, Mbak.
0: Uh-huh.
3: Ada pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, atau melalui pelaksanaan puasa.
0: Yeah.
3: Nah, ini berkait dengan data untuk pembagian 3 kategori tersebut, saya mungkin harus butuh cross-check agar informasi yang disampaikan juga akurat, Mbak.
0: Baik. Nah, mungkin terakhir Mbak Suci, bagaimana cara paling sederhana ya untuk jemaah memastikan bahwa layanan dam yang mereka pilih ini benar-benar resmi dan juga aman?
3: Ya, baik Mbak. Ini penting banget ya, secara umum masyarakat Indonesia telah memiliki tradisi yang kuat dalam menerima perbedaan pandangan fikih ini, ada MUI atau dari Tarzi Muhammadiyah. Nah, mengingat setiap jemaah secara kultural sudah memiliki panutan ulama dan organisasi keagamaan masing-masing tentunya di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian tidak melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah persoalan, melainkan sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam yang patut dihormati pastinya. Nah, untuk memastikan jamaah memperoleh pemahaman yang utuh, Kementerian menyediakan struktur layanan bimbingan ibadah yang berlapis. Nah, yang pertama itu Mbak, Kementerian juga memberikan konsultan ibadah dan pembimbing ibadah yang tersebar di setiap daerah kerja Dakar dan sektor di Arab Saudi secara sukarela memberikan penjelasan dan edukasi kepada jamaah. Dan yang kedua, Kementerian Haji juga menyediakan musrif dini. Apa itu? Nah, dalam struktur petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH, yaitu tokoh agama yang memiliki kompetensi spesifik di bidang fikih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ibadah secara mendalam. Dan yang ketiga, Kementerian Haji juga koordinasi dengan PPIH Arab Saudi, pembimbing ibadah, petugas kloter, dan petugas sektor yang selalu siap memberikan informasi terkait pelaksanaan dam maupun ibadah lainnya secara jelas, utuh, dan mudah dipahami. Seperti ini, Mbak. Jadi, Kementerian Haji menyediakan sosok-sosok berikut untuk memberikan knowledge tentang peribadaan haji, Mbak.
0: Oke, jadi ada pendampingan juga dari Kemenhaj agar ini bisa tersalurkan dengan baik benar. Ya Mbak Suci. Baik, terima kasih banyak Mbak Suci atas perbincangannya pagi ini dari Repro 3. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Fira.
0: Ya, pendengar juru bicara Kementerian Haji, Suci Anisa.
4: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan hujan deras 24 jam terakhir telah memicu banjir di 3 provinsi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Banjir dipicu luapan air sungai mengakibatkan ribuan rumah warga serta berbagai fasilitas publik terendam, sehingga memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat lebih aman. Lantas seperti apa kondisi dan situasi terkininya? Kami telah bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Abdul, bagaimana ini perkembangan terbaru penanganan banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat saat ini?
2: Ya, untuk kondisi banjir itu yang memang agak berdampak luas, daerah genangannya ada di Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, dan Cirebon ya. Untuk Cirebon, kondisi banjir sudah mulai surut, kemudian juga di Hulu Sungai Selatan ini mulai berangsur surut meskipun masih banyak yang daerah-daerah tergenang. Ini sebenarnya sesuai dengan prediksi BMKG beberapa hari yang lalu bahwa mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan ada intensitas hujan tinggi di sebagian besar Sumatera, bahkan Aceh juga diprediksi beberapa hari kemarin akan mengalami peningkatan intensitas hujan yang cukup signifikan ya. Kami di posko bencana Aceh juga sudah menyiagakan beberapa PIC yang standby di beberapa kabupaten kota. Tetapi laporan yang kita terima ternyata dampak dari intensitas hujan ini lebih dulu mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan dan Cirebon. Untuk Cirebon kita sudah menurunkan tim ke lapangan, saat ini sedang bekerja melakukan analisis cepat situasi. Memang ada sekitar 1.300-an unit rumah terdampak. Kalau dihitung jumlah jiwanya ada sekitar 5.139 warga. Tetapi yang mengungsi ke rumah kerabat, jadi tidak ada pengungsian terpusat, tidak ada dapur umum, kami tidak membuka tenda dan seterusnya. Ini ada 30 warga yang mengungsi ke rumah kerabat, tetangga, dan saudara. Artinya memang kondisi banjir cukup luas daerah terdampaknya, tapi secara umum masih terkendali. Ini memang menunjukkan bahwa meskipun secara umum di tengah kuarter kedua sampai nanti akhir tahun mungkin musim kering lebih mendominasi, tetapi pasti akan ada jeda-jeda waktu di mana fenomena regional khususnya yang berasal dari tekanan rendah di lautan itu akan mempengaruhi pola peningkatan intensitas hujan di daerah Indonesia. Jadi sekali lagi BNPB menyampaikan bahwa kita di Indonesia, di Ekuator, tidak ada musim kering yang tidak ada banjirnya. Juga tidak ada musim hujan yang tidak ada kebakaran hutannya. Jadi tetap kita harus waspada dua jenis bencana hidrometeorologi ini, basah dan kering, Mbak Ana.
1: Baik. Nah Pak Abdul, berarti ini dapat dikatakan nantinya banjir juga akan terus ada hingga akhir tahun begitu ya?
2: Pasti akan tetap ada, tetapi intensitasnya tidak sama seperti ketika negara kita dalam kondisi La Nina. Jadi karena ini bukan musim basah, ini sebenarnya pada musim kering, tetapi ada kondisi-kondisi lokal, regional yang kemudian secara beberapa hari atau dalam minggu berjalan itu mempengaruhi intensitas curah hujan. Nah memang karena kondisi pada umumnya kondisi sungai kita sangat tinggi sedimentasi, sehingga hujan intensitas sedang hingga tinggi dalam kurun waktu lama ini pasti akan menimbulkan genangan, Mbak Ana.
1: Baik. Nah Pak Abdul, terkait langkah mitigasi yang dilakukan BNPB juga BPBD begitu ya, seperti apa ini Pak Abdul di sana?
2: Kalau untuk saat ini Karena bencananya sudah terjadi, tentu saja yang kita lakukan adalah langkah-langkah tanggap darurat. BNPB sudah mengirimkan tim reaksi cepat untuk mengkaji apakah dibutuhkan dukungan logistik dari pemerintah pusat atau tidak. Jika dibutuhkan, tentu saja BNPB sedang mempunyai standby resources yang siap kita dorong ke lapangan. Tidak hanya di Cirebon, sebenarnya di Semarang juga ada beberapa titik luapan sungai karena ada kebocoran tanggul. Ini juga sudah ditinjau oleh kepala BNPB. Jadi yang kami selalu tekankan kepada masyarakat adalah kalau hujan intensitas tinggi, kalau pada operasionalnya teori apa prakteknya intensitas tinggi ini kalau saat hujan itu visibility kita, jarak pandang kita kurang dari 100 meter. Jadi misalkan kita ada di jalan tol, bawa mobil, hujan deras, jarak mobil depan kita itu kurang dari 50 meter, berarti hujannya intensitas tinggi. Nah, kalau ini terjadi menerus lebih dari 2 jam, maka kami menghimbau saudara-saudara kita yang tinggal atau beraktivitas di sekitar daerah bantaran sungai, atau di daerah sekitar lereng tebing yang minim vegetasi, itu untuk segera evakuasi sementara ke tempat yang aman. Karena sekali lagi, meskipun kita sedang musim kering, tetapi potensi kejadian banjir akibat hujan lokal, hujan sesaat dengan intensitas tinggi itu pasti tetap ada.
1: Baik. Lalu kalau terkait sistem peringatan dini di daerah-daerah rawan banjir, seperti memang yang sudah terjadi saat ini, seperti apa itu Pak Abdul?
2: Untuk saat ini sistem peringatan dini banjir yang memang langsung menghitung potensi kejadian banjir dari tinggi muka air di sungai itu belum tersedia secara nasional. Jadi yang disampaikan BMKG sebenarnya adalah potensi intensitas hujan tingginya. Jadi memang ini masih ada gap informasi kepada masyarakat di mana kalau BMKG menyampaikan misalkan Jabodetabek akan berpotensi hujan lebat hingga ekstrim. Maka memang secara operasional teknis di lapangan kita masih belum tahu nanti hujan lebat ini akan membawa banjir kah, membawa longsor kah, kalau iya itu di mana dan kapan. Informasi ini dalam sistem peringatan dini kita untuk banjir itu terbatas. BNPB sendiri memasang sistem peringatan dini banjir itu di Bekasi, Kota Bekasi pasca banjir besar di Pondok Gede Permai 2024 lalu, kemudian ada di Kota Banda Aceh, dan kita sedang melihat efektivitasnya untuk bisa kita replikasi secara regional, secara provinsi ataupun pulau per pulau. Tetapi untuk sementara waktu yang kami tekankan adalah masyarakat kita himbau untuk update perkiraan cuaca. Nah, kalau misalkan ada perkiraan cuaca hujan lebat atau ekstrim, maka sekali lagi lihat lagi kondisi lingkungan kita masing-masing. Kalau tempat kerja kita atau lingkungan tempat tinggal kita itu berada di daerah bantaran sungai, pasti kemungkinan air meluap itu akan ada. Atau ketika kita mungkin tinggal di lingkungan atau di sekitar daerah lereng tebing yang minim vegetasi, pasti kemungkinan longsor itu ada. Nah, kalau hujan tadi sekali lagi terjadi menerus selama 2 jam dan belum ada tanda-tanda akan berhenti, maka saatnya kita evakuasi sementara. Evakuasi mandiri itu sangat penting, jangan menunggu disuruh oleh aparat desa dan seterusnya, karena mungkin perspektif atau opini kita dalam menanggapi informasi cuaca itu berbeda-beda. Tetapi sekali lagi BNPB menekankan, kalau hujan intensitas tinggi, visibility kurang dari 100 meter, terjadi sudah lebih dari 2 jam, maka saatnya kita evakuasi buat saudara kita di sepanjang bantaran sungai atau lereng tebing yang minim vegetasi, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, kalau terkait juga kesiapan dari infrastruktur seperti drainase, lalu juga tata ruang daerah terhadap ancaman banjir, ini analisa dari BNPB seperti apa, Pak Abdul?
2: Iya, kita tahun lalu mengalami banyak kejadian banjir yang cukup signifikan, tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jabodetabek ya. Dan fase dominan musim kering ini sebenarnya adalah fase yang sangat ideal untuk merevitalisasi kembali saluran-saluran drainase kita, baik itu drainase primer, sungai, dan lain-lain, kemudian drainase sekunder hingga gorong-gorong atau drainase tersier di sekitar lingkungan kita. Karena secara umum di kota-kota besar ini kapasitas daya tampung drainase itu sebenarnya sudah tidak mampu menahan beban populasi penduduk. Sehingga kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada gangguan tambahan di saluran drainase kita. Yang biasanya itu kalau untuk urban flooding di perkotaan itu adalah sampah. Nah, sampah ini yang benar-benar harus kita perhatikan, jangan sampai ada di sungai, pintu air, sampai ke gorong-gorong sekitar rumah. Kalau di suburban atau di daerah-daerah sepanjang sungai-sungai di Kalimantan misalkan, maka permasalahan utama adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi ini tentu saja kita harapkan di musim kering ini pemerintah daerah bisa melakukan pengerukan semaksimal atau semampunya biaya yang ada di daerah. Kalau dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, tentu saja pemerintah pusat segera siap membantu. Tetapi ini yang kita harapkan benar-benar bisa melihat kondisi lingkungan masing-masing, daerah masing-masing. Karakteristik bencana yang kita sudah tahu, karena ini berulang setiap tahun, mari kita manfaatkan waktu kering periode Juni hingga Oktober-September tahun ini untuk bisa mempersiapkan musim hujan di akhir tahun nanti.
1: Baik. Nah, Pak Abdul Muhari, mungkin juga terkait untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi begitu ya. Diperkirakan ini Desember akan sering terjadi. Ini apakah nantinya juga akan dilakukan semacam operasi modifikasi cuaca begitu, Pak?
2: Kalau operasi modifikasi cuaca, saat ini kita melakukan hampir sepanjang tahun ya, Mbak Ana. Kalau untuk musim hujan, kita lakukan untuk mengurangi intensitas hujan atau memecah konsentrasi intensitas hujan. Kita memodifikasi pergerakan atau awan-awan yang berpotensi bergerak ke satu titik yang akan menyebabkan akumulasi intensitas curah hujan. Kita turunkan dulu sebelum awan-awan ini bertemu. Sedangkan di musim kering, musim kemarau, kita sengaja menurunkan hujan di daerah-daerah penampungan air, seperti waduk, hulu sungai, daerah perbukitan, dan seterusnya, supaya sumur-sumur masyarakat itu bisa tetap terisi ketika musim kering sudah mencapai puncaknya. Jadi BNPB didukung analisis data oleh BMKG, ini hampir dikatakan hampir sepanjang tahun kita melakukan modifikasi cuaca, karena memang untuk musim kering sangat diperlukan, termasuk juga untuk mengurangi penyebaran kebakaran hutan. Sedangkan untuk musim hujan itu diperlukan untuk memecah konsentrasi, memecah akumulasi dari intensitas curah hujan. Jadi untuk modifikasi cuaca kita lakukan sepanjang tahun, tapi tentu saja ini bukan solusi permanen. Solusi permanennya tentu saja adalah restorasi ekosistem, mengembalikan kembali daya dukung dan daya tampung lingkungan kita, meskipun ada tekanan dari pertambahan populasi penduduk. Jadi untuk solusi permanennya memang mau tidak mau kita harus menanam kembali di daerah hulu, memastikan daerah bantaran sungai tidak terokupansi oleh rumah-rumah sepanjang bantaran sungai, dan seterusnya.
1: Baik, Pak Abdul Muhari, ini terima kasih telah memberikan update terkininya. Semoga memang dengan walaupun adanya ancaman banjir juga begitu hingga penghujung tahun, tapi suasana tetap kondusif begitu ya, Pak Abdul Muhari ya. Karena juga tadi telah disiapkan langkah-langkah mitigasinya dari BNPB. Terima kasih ini Pak Abdul Muhari.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Radio Republik Indonesia Kampus 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi di Warta Berita Pagi, lalu ada kabar dari Kalbar, juga Warta Berita, nanti kita bergabung di RRI Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7-nya pendengar. Lalu jangan lewatkan juga di 7.30-nya, kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Lalu juga spesial hari ini di 7.45 kami hadirkan langgan suara Hari Kebangkitan Nasional 2026. Lalu jangan lewatkan 8 hingga pukul 9-nya kami hadirkan Pontianak Menyapa, dilanjutkan dengan pukul 9 hingga 10-nya Halo RRI, kami undang Anda pastinya untuk bergabung di sana, pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa perjumpaan pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana sebelumnya saya informasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin ada yang memiliki pertanyaan nanti berkaitan dengan tema pada hari ini, bisa langsung saja di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Dengan tema pada pagi hari ini adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata, di mana saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ustadz Sulaiman MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya, Ustadz? Pagi ini sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Betul ya, Ustadz, ya, tema kita adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata.
1: Betul.
0: Baik, disilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Juga nanti di penghujung kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata merupakan satu sarana. Media sosial ini merupakan salah satu sarana komunikasi digital untuk memungkinkan seseorang berbagi informasi, berbagi interaksi, berbagi hubungan sosial melalui internet. Bahkan kehadiran media sosial membawa pengaruh besar terhadap kehidupan nyata, seperti pengaruh pendidikan, pengaruh ekonomi, pengaruh sosial, pengaruh budaya, bahkan pengaruh keagamaan. Akan tetapi, pengaruh media sosial ini dihidupkan dalam kehidupan nyata itu akan berdampak yang signifikan, berdampak positif, bahkan berdampak negatif, tergantung bagaimana manusia atau bagaimana seseorang mengelola ataupun menggunakan media sosial secara bijak. Yang pertama itu adalah pengaruh positif terhadap media sosial, karena media sosial dalam kehidupan nyata itu tidak semata-merta berdampak negatif dan tidak semata-merta juga berdampak positif. Salah satu berdampak positifnya media sosial itu adalah mempermudah komunikasi dan silaturahmi. Dengan adanya media sosial, seseorang atau manusia itu bisa berkomunikasi, bisa bertegur sapa, bisa bersilaturahmi dengan jarak dan waktu yang tidak terbatas. Selagi itu dijangkau oleh internet, dijangkau oleh media. Karena hari ini kita untuk berkomunikasi, atau manusia itu untuk berkomunikasi dengan sesama manusianya itu tidak harus bertatap muka, tidak harus berjabat tangan. Cukup menggunakan media sosial, kita itu bisa tegur sapa, saling tegur, saling bertanya kabar dan sebagainya oleh media sosial. Hal ini adalah salah satu bentuk pengaruh positif dari media sosial itu sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah

Media sosial menjadi alasan kita berkomunikasi. Media sosial menjadi salah satu bentuk permudah kita untuk berkomunikasi atau bersilaturahmi. Sehingga media sosial berdampak positif terhadap kehidupan nyata. Selanjutnya, media sosial juga berdampak pada dakwah. Kalau dulu kita dikenal dengan, mungkin kita akan mengenali namanya Sirah Nabawiyah atau perjalanan Nabi atau sejarahnya Nabi. Dakwah itu kita bertatap muka, dakwah itu kita diam di atas mimbar. Mungkin dakwah itu kita harus door to door atau pintu ke pintu, rumah ke rumah, ataupun kita mengumpulkan orang dulu dengan skala banyak baru kita berdakwah. Itu masa dulu, masa klasik. Untuk kita berdakwah hari ini itu tidak harus kita bertatap muka ataupun tidak harus kita mengumpulkan orang ataupun harus naik ke rumah, cukup lagi dengan media sosial. Dengan media sosial kita bisa berbagi, media sosial kita bisa berdakwah di dalamnya. Hal ini bahwasanya dakwah itu tidak harus panjang, dakwah itu tidak harus yang kurang lebihnya tidak harus menjelaskan yang panjang kali lebar atau tidak menjelaskan secara mendalam ataupun menjelaskan secara orang itu harus mengikuti. Tidak, dakwah itu cukup kita menyampaikan sesuatu. Dakwah itu hanya menyampaikan, perihal mengikuti atau tidaknya terserah orang yang mendengarkan. Dan ini tidak harus dalam satu forum atau satu tempat, tidak harus. Tapi apakah al-afdalu, bagaimana al-afdalu? Ya dalam satu forum, karena ketika kita dalam satu forum, mari kita itu pahalanya lebih dalam konteks keagamaan. Tetapi dengan adanya media sosial, jarak jauh kita bisa mendengarkan, walaupun tidak ada dalam satu tempat, bisa mendengarkan, bisa menyimak dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Balighu anni walau ayah, katanya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini maksudnya adalah bagi kita berdakwah itu tidak harus dalam suatu forum, tidak harus sarana dan kebijakan atau dalam keadaan panjang, keadaan harus seseorang mengikuti, tidak. Tapi karena dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan suatu keadaan, menyampaikan suatu bentuk-bentuk positif, itu pakai media sosial itu bisa juga. Selanjutnya itu adalah membuka peluang ekonomi. Ini media sosial hari ini dalam kehidupan nyata itu sangat berdampak kepada perekonomian. Kenapa? Dengan adanya media sosial, kita itu kalau dulu di OTTN, kita ketika kita bekerja, ya bekerja dengan bahasa urat. Hari ini kita bekerja bisa dengan media. Kalau dulu promosi mungkin kita tawarkan dengan orang secara langsung, promosi secara langsung dan sebagainya. Hari ini tidak. Kita bisa promosi dengan media sosial itu, kayak kita mesti memberikan suatu edukasi terhadap barang atau edukasi terhadap ekonomian melalui media sosial. Atau kita dengan media sosial juga bisa mendapatkan hasil atau ekonomi atau value di dalamnya dengan apa? Konten kreator. Ataupun dengan, kalau hari ini kan lagi marak-maraknya TikTok dan sebagainya, live dan sebagainya. Itu mungkin di sisi, salah satu sisinya adalah negatif, salah sisinya adalah positif. Kenapa? Dapat menekan ekonomi. Kan gitu. Sehingga dalam hal ini, dalam media sosial, dalam perekonomian, ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bertebaran di muka bumi ini untuk bekerja atau menebarkan perekonomian. Fa'idha kudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtaghu fil fadlillahi wa dhukurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Maksudnya dalam surat ini dijelaskan bahwasannya Allah memerintahkan manusia itu untuk bertebaran di muka bumi, untuk saling mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan dunia. Kenapa? Apakah itu penting? Penting. Karena man aradat dunia fa'alaihi bil ilm, man arada akhirah fa'alaihi bil ilm, man aradahum fa'alaihi bil ilm. Maksudnya kedua

0: Antara dunia dan akhirat itu perlu dicari dengan ilmu. Ilmunya apa? Kalau dengan ekonomi mungkin dengan media sosial. Bagaimana kita itu memberikan edukasi, memberikan suatu usaha dengan media sosial yang mendapatkan ekonomi atau mendapatkan value, nilai di dalamnya. Ini adalah media sosial berdampak, media sosial terhadap positif, yang berdampak positif. Akan tetapi dalam media sosial, dalam kehidupan nyata ini, media sosial, pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata ini, ada yang berdampak negatif. Ingat, mungkin media sosial itu tergantung bagaimana seseorang itu mengendalikan, bagaimana seseorang itu adalah menggunakan media sosial. Ada berdampak positif seperti tadi, ada berdampak pendidikan, ekonomi, dakwah, dan sebagainya. Tetapi juga berdampak negatif. Contohnya adalah menimbulkan kecanduan dan mengurai interaksi sosial. Di sini adalah ketika seseorang itu sudah candu terhadap media sosial, terhadap internet dan sebagainya, dia lupa. Bahkan dia adalah bermegah-megahan. Kata bermegah-megahan di sini adalah dia itu kurang berinteraksi. Karena termalunya ini, walaupun ada orang tetap main HP, tetap, walaupun orang berbicara tidak didengarkan, tetap main HP dan sebagainya, atau bermain media sosial ya, khususnya HP. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ini adalah satu bentuk negatif ketika sampai sudah lalai, karena bermegah-megahan menggunakan media sosial itu menyebabkan kita lalai, menyebabkan manusia itu lalai, lalai terhadap komunikasi, lalai dalam silaturahmi, lalai dalam berusaha, bahkan lalai dalam memberikan pengaruh positif terhadap sesama manusia. Ini yang berdampak negatif terhadap media sosial. Yang selanjutnya itu apa, yang terakhir, media sosial ini juga biasanya menebar yang nama hoax atau media berita bohong ataupun fitnah. Media sosial sangat gampang untuk memprovokasi. Media sosial juga sangat gampang untuk memberikan bentuk-bentuk pengaruh yang negatif terhadap manusia atau penggunanya. Biasanya media sosial juga memberikan suatu pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar dengan sejarah atau dengan sumbernya. Dan media sosial juga memberikan suatu provokasi untuk manusia itu atau seorang itu saling berpecah belah. Hal ini sejalan dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum na'imin nadhimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang seorang fasik kepadamu mau membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena ketidaktahuan. Maka kita diajarkan bahwasanya ada berita seseorang yang fasik atau seseorang siapapun, ketika membawa berita maka telitilah beritanya apa benar kebenarannya, maka ada benarnya, sehingga kita itu sendiri tidak mengikuti orang-orang yang salah ataupun bahasanya itu dolun mudillun, orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain, sudah sesat kita menyesatkan. Sehingga hal ini maka harus diteliti beri kebenarannya, dan media sosial itu rentan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan atau memberikan berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita fitnah, berita-berita provokasi, berita-berita untuk memecah belah umat manusia hari ini. Maka kita harus bijak menggunakan media sosial. Mungkin hanya ini sebagai pengantar materi saya hari ini. Saya kembalikan kepada moderator.
1: Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan materinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan di 734987, bisa juga di 0811570102, di mana tema yang disampaikan oleh Ustaz Sulaiman pada pagi hari ini adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata. Anda bisa bergabung juga pendengar di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Dan Ustaz, sudah ada yang bergabung, ini mungkin bisa direspon pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di kota Pontianak. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Sekarang ini kan banyak orang yang merasa sudah cukup nyambung silaturahmi hanya dengan kasih like atau komen di media sosial, sampai jarang mengunjungi keluarga secara fisik. Bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena ini? Apakah pahala silaturahminya tetap sama? Silahkan Ustaz.
0: Oke, terima kasih. Bahasa cukup itu tidak memungkinkan kita menyempurnakan. Karena mungkin hanya cukup, mungkin tadi hanya cukup bertanya di media sosial bagaimana kabar jenengan dan sebagainya, itu cukup untuk menjalin suatu rahmi, itu cukup. Tapi kata cukup itu tidak sempurna. Sehingga ketika kesempurnaan itu tidak melampaui atau tidak cukup ke dalam menyempurnakan suatu rahmi sendiri, maka pahalanya juga berkurang. Karena gini, ketika kita langsung bersilaturahmi, berjabat tangan, bertatap muka, ada tiga kemanfaatan di dalamnya. Salah satu kemanfaatannya adalah memanjangkan umur, melapangkan rezeki, dan menghapuskan dosa. Tiga manfaat ini ketika kita bersilaturahmi langsung, memang tiga manfaat ini yang akan kita dapatkan. Pertama itu adalah memanjangkan umur kita ketika kita bersilaturahmi langsung, bertatap muka, berjabat tangan, berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang yang keluarga kita. Yang kedua itu adalah melapangkan rezeki. Mungkin kita silaturahmi dengan seseorang atau keluarga, paling tidak air putih itu keluar, paling tidak nih itulah rezeki kita hari itu. Syukur-syukur yang keluar itu makanan dan sebagainya, itu rezeki kita. Selanjutnya itu adalah menghapuskan dosa. Orang silaturahmi itu menghapuskan dosa. Kenapa? Biasanya orang silaturahmi itu adalah dengan jabat tangan itu minta maaf dan sebagainya, itu menghapuskan dosa. Tapi ketika kita berbicara dalam internet atau penyebaran media sosial, hanya beritanya halo bagaimana kabar jenengan dan sebagainya, salah satu kemanfaatan itu kita tidak berjabat tangan. Maka ketiga kemanfaatan dalam berjabat tangan atau dalam berjabat tangan itu tidak mendapatkan. Sehingga ketika berbicara apakah pahalanya itu sama, pandangan dalam Islam atau pandangan saya sendiri itu tidak sama. Kenapa? Kemanfaatan silaturahmi itu berkurang. Apakah cukup kita bersilaturahmi, menyambung silaturahmi melalui media? Cukup menyambung silaturahmi melalui media sosial. Apakah sempurna? Tidak. Kira-kira begitu. Kalau bisa masih ditempuh dengan langsung bersilaturahmi langsung, itu al-afdalu. Kita itu bersilaturahmi secara langsung. Kira-kira begitu. Saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas responnya. Tadi pertanyaan dari hamba Allah ya. Dan silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya di pagi hari ini di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Lanjut lagi Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Pak Ilham di Kota Baru. Selamat pagi Ustadz, saya mau bertanya dong berkaitan dengan tema hari ini. Di media sosial kan kita sering melihat orang pamer pencapaian, pamer harta, bahkan kebahagiaan keluarganya. Istilahnya orang sekarang menyebutnya flexing. Jujur kadang muncul rasa iri dan merasa minder dengan hidup sendiri. Bagaimana tipsnya Ustadz agar hati kita tetap bersih dan terhindar dari penyakit hati ataupun bahkan penyakit ain di media sosial? Silahkan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Ketika kita melihat seseorang yang kurang lebih kita mengatakan ya, kurang lebih kita para penikmat media sosial itu adalah pamer keadaan kehidupan. Kita tipsnya menurut saya, kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sehingga hal ini hari ini yang kita miliki itu adalah harapan jutaan orang di luar sana. Hari ini yang apa yang kita makan itu adalah harapan jutaan orang di luar sana untuk kita makan. Mungkin kita hari ini makan hanya dengan ikan asin ataupun makannya dengan telur. Tetapi di luar sana banyak orang-orang yang mengharapkan makan telur itu untuk hari itu. Dan hari ini yang kita miliki itu adalah harapan juga jutaan orang di luar sana yang kita miliki hari ini. Mungkin hari ini kita hanya memiliki sepeda motor. Banyak orang di luar sana tidak memiliki sepeda motor. Atau hari ini kita itu hanya menggunakan pakaian yang layak dipakai aja. Banyak orang sana itu mengharapkan, mendambakan pakaian yang layak, karena yang dipakai itu tidak layak. Sehingga kuncinya, tipsnya untuk kita tidak pamer, apa tidak iri hati, tidak ingin sama, ingin sama tetapi tidak mencapai, sehingga kita tidak dengki dan sebagainya, itu adalah selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan dan jangan selalu memaksakan apa yang tidak mampu kita jangkau. Kita memaksakan kau sama dan sebagainya, tidak. Cukuplah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Fa insyaallah dengan kita selalu nikmat dengan apa yang kita miliki. Kira-kira begitu. Karena tapi tadi bahasa selalu pamer itu adalah satu bentuk kriaan dalam media sosial. Dalam kria ini apakah boleh? Tidak boleh dalam Islam kria. Sehingga kata ketika seseorang pamer dalam media sosial, mungkin pamer apa dan sebagainya, ketika itu tidak bermanfaat. Mungkin ini dia. Tetapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Bahwasanya itu bukan pamer, tapi inilah kemampuannya, kira-kira begitu. Sehingga kita harus seleksi media sosial atau seleksi tontonan-tontonan yang ada dalam media sosial. Sehingga kita mampu, kata mampu di sini adalah sehingga kita bisa bersyukur dengan apanya dan yang ada dalam media sosial. Tips dari saya, ketika seseorang pamer, tampilkan sesuatu yang mewah dan sebagainya, maka kita sebagai umat manusia itu atau umat beragama, umat berbudaya, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sekian, terima kasih, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Tadi juga di ujung ditanya Ustadz, bagaimana supaya kita tidak terkena ain. Misalnya kita yang memposting nih, padahal kita tujuannya hanya mungkin berbagi kebahagiaan ataupun pengen posting aja gitu, gak ada maksud pamer. Itu gimana ya Ustadz ya?
0: Supaya tipsnya ya? Oke. Ketika kita memposting sesuatu, hal yang mungkin orang lain tidak memiliki, tapi kita memposting sesuatu, di situ mungkin hari ini ada yang namanya caption, pemberitaan di bawahnya itu, mungkin di situ kita bisa memperjelas bahwasanya postingan ini bukan hal sesuatu yang ingin pamer dan sebagainya. Hal ini adalah mungkin satu bentuk menghargai media yang saya miliki, ataupun bentuk bagaimana saya menyimpan dokumen, biasanya begitu. Karena biasa dokumen itu disimpan dari satu, kan mungkin di Facebook, di mana yang tidak akan hilang. Gitu. Ini adalah tujuannya, bukan untuk menyampaikan suatu keriaan atau pamer apa yang dengan apa yang kita miliki. Ini mungkin gini caranya ya, memberikan caption di dalamnya. Sehingga dari postingan tersebut tidak semata-mata oleh pengguna atau penikmat media itu ditelan mentah-mentah atau langsung dikonsumsi secara langsung. Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa rehat dulu sejenak Ustadz ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Mutiara Pagi pada hari ini, dan kita masih terhubung bersama dengan Ustadz Sulaiman, dan masih dengan tema kita adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata. Silakan untuk Anda ingin bergabung 7349887, bisa juga di 08115701042. Juga pendengar, Anda bisa bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan Ustadz, kita bisa merespon pertanyaan selanjutnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Halimah di Sungai Jawi. Ustadz, akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian atau keretakan rumah tangga yang berawal dari saling curhat di media sosial, atau bahkan mohon maaf terjebak perselingkuhan online. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana batasan suami istri dalam menggunakan media sosial agar rumah tangga tetap berkah, katanya. Silahkan.
1: Oke, baik, terima kasih. Benar, hari ini banyak perselingkuhan atau bahkan perceraian, hubungan rumah tangga itu antara suami dan istri itu disebabkan media sosial ataupun karena curhat, dan tadi katanya curhat dan sebagainya. Iya benar, sehingga kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakannya, khusus wabil khusus ya, karena ini konteksnya dalam keluarga. Biasanya seseorang itu berselingkuh ataupun bercerai, bahkan itu sampai bercekcok dalam media sosial, karena media sosial, maka biasanya karena berangkat dari kesepian, berangkat ketidakadaan seseorang atau keluarga, mungkin butuh sesuatu, butuh curhatan, sehingga butuh tuangan emosional dengan keluarga, dengan suami, atau sebaliknya dengan istri, sehingga kita harus seharusnya itu harus selalu ada. Kata selalu ada itu selalu siap dengan situasi dan kondisi apapun. Biasanya ini yang banyak terjadi itu ya antara pasangan, karena pasangan ini butuh ini loh, bahasa, mungkin bahasa trennya hari ini butuh sandaran. Tetapi sandaran itu tidak ada. Ternyata sandaran itu dapat dari orang lain. Mungkin dia bisa mendengarkan, bisa memberikan solusi dan sebagainya, sehingga dinyaman dengan orang lain. Inilah yang menciptakan perselingkuhan itu ada, karena rasa nyaman itu. Sehingga bagaimana cara bijak kita menggunakan media sosial, kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Kenapa? Apakah kalau bahasa kerasnya, bahasa jalur kerasnya, apakah hubungan keluarga ini masih dipertahankan atau tidak? Jika ingin masih dipertahankan, maka kembalikanlah kepada keduanya, bahasanya itu saling komunikasi, saling mengkomunikasikan apa yang diharapkan, apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan di rumah tangga ini, kira-kira begitu. Ini yang perlu didudukkan antara suami dan istri, ataupun antara keadaan siapapun itu, didudukkan apa permasalahannya. Tapi bagaimana lalu kalau ini sudah digunakan atau sudah didudukkan permasalahan ini antara si suami dan istri, tapi belum ada ketemu, sudah, tetapi masih aja terjadi perselingkuhan dan sebagainya di media sosial. Jadi bahasa dalam media sosial itu, kita harus bijak menggunakan media sosial. Kalau sudah bijak dalam menggunakan media sosial, sekiranya ini kan kita bisa mempertimbangkan, sekiranya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang dan akan mendapatkan mudharat, maka tinggalkanlah. Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Bahasa kata diam di situ adalah ketika ini adalah berdampaknya tidak baik atau berdampaknya buruk, maka lebih baik diam. Bahasanya diam apa? Tinggalkan media sosial. Tinggalkan media sosial. Kata tinggalkan media sosial itu bukan ditinggalkan semuanya. Yang ditinggalkan adalah komunikasi dengan seseorang ini. Tinggalkan komunikasi dengan seseorang ini. Kita kembalikan ke kebijakan kita menggunakan media sosial, agar keutuhan rumah tangga itu tetap jalin, dan agar kerukunan dalam rumah tangga itu tetap jalin. Ini mungkin seperti ini pandangan saya, harus bijak dalam menggunakan media sosial. Sekian, saya kembali.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas responnya. Selanjutnya ini ada hamba Allah lagi nih. Ustaz sepertinya menyambung tadi pertanyaan kedua. Selamat pagi Ustaz dan Mbak Mei. Saya seorang ibu gelisah melihat anak zaman sekarang yang lebih mendengarkan kata influencer di TikTok ataupun Instagram dibandingkan omongan orang tuanya sendiri. Mereka jadi meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma agama dan tidak menyesuaikan dengan harta yang dimiliki orang tuanya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua menyikapi pengaruh nyata dari medsos ini? Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah realita kehidupan banget. Banyak hari ini, ya mungkin seorang orang tua ya, orang tua yang mempunyai anak dengan keadaan yang tidak sesuai, tidak bahasanya itu keadaan tidak mampu yang sesuai dengan diharapkan oleh seorang anak, tapi anak memaksakan seperti gaya hidup, bahkan gaya berbicara, gaya belajar dan sebagainya itu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan orang tua. Dan ini benar adanya. Sebenarnya bukan hanya seorang anak, biasanya juga seorang suami atau seorang istri atau dalam keluarga itu biasanya tidak mampu dengan keadaan kita, kemampuan kita, tetapi memaksakan harus sama, memaksakan dengan hal yang tidak mampu. Sehingga bagaimana sih solusinya? Sebenarnya ini adalah kekacauan dalam bermedia sosial ataupun dampak negatif dalam media sosial. Sehingga solusi dalam menggunakan media sosial adalah, kalau dalam anak itu, kalau menghentikan dia tidak bermedia sosial, tidak bisa untuk bermedia sosial, tidak bisa untuk jenengan atau sampean jangan menggunakan HP atau jangan menggunakan media sosial lainnya, itu tidak bisa. Paling tidak kita mengurangi menggunakan media sosial, cara mengurangi, membatasi, tidak boleh bermedia sosial. Kalau saya sendiri cara membatasi media sosial, apa yang menjadi pengaruh terhadap perilaku anak itu, mungkin itu hanya aplikasi dan sebagainya, saya hapus aplikasi itu, hapus dan membatasi jangan menggunakan aplikasi ini. Karena gini, kita mendidik anak itu biasanya kasihan tidak dikasih HP atau kasihan tidak diberikan ini. Bahasa kasihan dengan dengki itu beda sedikit banget dengkinya. Karena gini, ketika seorang anak itu tidak diberikan HP, itu mungkin mudharatnya ada, manfaatnya ada. Mudharatnya itu mungkin ketinggalan informasi, tapi manfaatnya itu adalah kita bisa memanage, mengatur atau membatasi interaksi seorang anak. Tapi ketika kita memberikan media sosial atau HP, mungkin mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin manfaatnya itu hanya pendidikan, mungkin hanya dari sekolah atau di luar pendidikan, hanya pelajaran online dan sebagainya. Tapi mudharatnya anak-anak itu bisa mengakses berita-berita hoax, mengakses konten-konten negatif, bahkan bisa mengakses video pornografi dan sebagainya. Ini akan menjadi gaya hidup mereka. Jadi bahasa dengki, dengki dengan anak, dengan kasihan dengan anak, sangat beda tipis. Kasihan karena tidak sama dengan temannya, dengki karena memberikan media yang tidak sejalan dengan kehidupannya masih hari ini. Jadi solusinya itu adalah, paling tidak kita itu mempunyai batasan terhadap anak. Kalau bahasa kami dulu, bahasa kami di daerah ini, bahasanya keras terhadap anak. Keras terhadap anak itu, keras dengan sayang itu beda tipis juga. Keras karena kasihan ada, keras karena dengki itu ada juga. Jadi konteksnya, ketika kita seseorang mengikuti gaya hidup atau anak mengikuti hidup seseorang yang tidak mampu, maka batasilah dia menggunakan media tersebut. Karena biasanya aplikasi dan sebagainya, batasi. Ketika sudah dibatasi masih belum maksimal, paling tidak dalam ajaran Islam itu adalah kita keras, tetapi secara syariat. Kira-kira begitu. Saya kembalikan moderator.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan terakhir Ustaz. Dan kebetulan ini sudah ada yang bergabung via telepon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti, olah-olah kebut. Tapi sekarang ini masih berada di Kuala Dua. Sebentar lagi pulang kampung.
0: Baik, Manjang Siti.
2: Maaf, baru buka radio. Oh, tadi baik. Itu ramah tu Mak Anjang tak dengar. Jadi gini, pertanyaan Mak Anjang ni gini, ada yang teman-teman Mak Anjang ni pesan tak lah, lucu lah gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Sulaiman, itu nabikan.
0: Betul, betul, betul. Silakan Mak Anjang pertanyaannya Mak Anjang.
2: Itu katanya kalau kalau perempuan nih misalnya udah janda itu kan, misalnya mau kawin lagi, katanya dia takut nggak bertemu lagi katanya suaminya nanti kalau di dalam surga. Sehingga kalau perempuan ini kalau udah janda itu banyak tak mau kawin lagi, dia sayang dengan laki lamanya. Apakah benar itu Pak Ustaz? Itu jangan tanyakan, karena Manjang ni amanah kawan-kawan kan, minta tanyaan kan, bukan gak Manjang sendiri.
0: Kayaknya Manjang deh ini, bukan amanah kawan-kawan deh.
2: Iya gak kali.
0: Iya gak kali. Pakai alasan nih Manjang nih. Baik, terima kasih Manjang ya pertanyaannya.
2: Terima kasih itu Pak Ustaz ya dengan Rome. Kalau misalnya Manjang salah tema, yang minta maaf lah ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Manjang pertanyaannya. Ini pertanyaan berat ini. Oke. Apakah seorang janda yang ketika suaminya meninggal dan dia tidak mau menikah lagi, takut tidak ketemu lagi dengan suaminya yang sudah meninggal? Ini mungkin lelucon, jawabannya lelucon, tapi logik, masuk akal, secara logika masuk. Sebagian ulama mengatakan memang iya, ketika suaminya meninggal atau istrinya meninggal dan yang hidup itu menikah kembali, itu tidak akan ketemu di akhir nanti. Maksudnya tidak, bukan tidak ketemu, tidak berkumpul kembali. Tidak berkumpul kembali antara suami dan istri. Karena gini, sini sebagian ulama ya, sebagian ulama juga tidak, bahwasanya itu kehidupan sudah berbeda. Tanggung jawab seorang suami itu dengan istri itu sampai yaumul qiyam, sampai kalam hazar, sampai ke yaumul hisab. Tanggung jawab seorang suami terhadap seorang istri. Jika seorang suami itu wafat dan istri dia menikah lagi, itu masih tanggungan suami. Tanggung suami berapa dengan perbuatan yang masih hidup bersama di dunia ya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Baik itu dari perbuatan, perilaku, bahkan dari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ini harus dipertanggungjawabkan, sehingga kata yang tidak putus itu kata yang tidak masih bersama itu ini tanggung jawabnya. Kata di situ tak ada kata tanggung jawabnya. Tapi ketika dia sudah menikah itu menjadi tanggung jawab suami selanjutnya. Mata batalah, maka batal tanggung jawab, maka putus tanggung jawabnya. Ini sebagian ulama begitu. Karena sudah menjadi beralih tanggung jawabnya, beralih ini. Tetapi gini, ini ketika seorang janda atau seorang duda tidak menikah lagi, bagi saya ya, cinta itu ada, namanya cinta apa? Cinta hidup bersama, tapi mati masing-masing. Hidup, kita hidup sama-sama, tapi matinya ya masing-masing, konteksnya begitu. Kalau hari ini kan ada namanya cinta mati, kalau ada cinta mati ada cinta kuburan nanti. Maka konteksnya ketika seseorang itu sudah meninggal, maka kembalikanlah kepada kodrat manusia itu. Kodrat manusianya itu apa? Menikah. Kodrat manusia itu menikah. Ketika seseorang itu sudah tidak ada pasangan atau bercerai dan sebagainya, maka kodrat manusia itu kembali kepada kodratnya apa? Menikah. Ketika dia itu masih layak untuk menikah, masih pantas untuk menikah. Apa kita harus menunggu orang-orang bahasa kami ya, bahasa kasarnya, masa mau nunggu mayit, kan gak lucu. Maka kembalilah kepada kodrat manusia, menikah lagi, menikah lagi, tidak jadi masalah. Apakah tidak akan bertemu? Maksudnya kata bertemu di sana itu adalah tanggung jawabnya seorang suami terhadap istri. Atau kan kalau istri yang meninggal bagaimana, kan itu tidak mempunyai tanggung jawab terhadap suami. Maksudnya ini adalah berkumpulnya di sana adalah berkumpulnya, bertemunya ini loh, bertemu enggak sih nanti di akhirat. Mungkin bertemunya dalam konteks pertanggungjawaban. Walaupun nanti yang meninggal adalah suami, istri yang suaminya masih hidup, istri ini masih ketika ada perbuatan di sana itu harus masih dipertanggungjawabkan. Kata dipertanggungjawabkan itu adalah amat perbuatannya. Kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaan dari Mak Anjang Siti. Dan itu pertanyaan terakhir ya Ustaz ya di pagi hari ini. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, silakan Ustaz.
1: Baik, mungkin hari ini sekarang ini untuk closing statement ya, untuk menutup kesimpulan materi hari ini. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan nyata. Pengaruhnya tersebut dapat berdampak positif ataupun berdampak negatif kembali kepada pengguna itu sendiri. Sehingga kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, setiap pengguna harus mampu memanfaatkan sosial media sosial sesuai nilai moral ajaran dan ajaran agama agar memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Hal ini menjadi suatu jalan atau sarana atau medium atau jembatan nih antara media sosial dengan kehidupan nyata. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sulaiman sudah menyampaikan materi, juga menjawab beberapa pertanyaan di pagi hari ini dengan tema kita adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata. Dan untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan pada pagi hari ini, boleh bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama sama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menghormati keputusan SMA Negeri 1 Pontianak yang tidak bersedia tanding ulang LCC 4 Pilar.
2: Dan sosialisasi ini, dan mereka semua sudah mengimplementasikan sikap nasionalisme persatuan.
1: Untan Pontianak meluncurkan program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan magister farmasi.
3: Ini adalah program nasional yang digagas oleh Pak Presiden. Tentu spesialis ini banyak rangkapnya.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: MPR RI menghormati keputusan SMA N1 Pontianak yang tidak bersedia melakukan pertandingan ulang LCC 4 Pilar yang sempat menuai polemik. Hal ini disampaikan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Lianto, saat berkunjung ke SMA N1 Pontianak dalam agenda sosialisasi 4 Pilar. Berikut laporan selengkapnya.
1: Abraham Lianto melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Pontianak didampingi PLT Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauzia, untuk melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan Indonesia kepada para siswa. Abraham menilai bahwa para siswa telah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, toleransi daripada 4 pilar tersebut. Usai kegiatan, dirinya juga menyampaikan bahwa SMA Negeri 1 Sambas yang akan maju pada LCC MPR tingkat nasional. Hal itu dilakukan setelah MPR menerima masukan dari kedua sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas.
2: Kami berpikir dari tim sosialisasi ini bahwa sebenarnya inilah tujuan daripada empat pilar itu melakukan sosialisasi ini, dan mereka semua sudah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, kemudian toleransi, dan ini ada di materi daripada empat pilar itu. Jadi saya kira hanya dua itu kita datang membawa keputusan ke tanggal 18 ya, ini hari 19 ya, kemarin bahwa MPR menerima masukan dari dua sekolah ini, dan mereka yang sudah pakai dukung Sambas yang maju ke final untuk mewakili Sambas.
1: Sebelumnya, SMA N1 Pontianak juga telah menyatakan sikap tidak bersedia untuk melakukan pertandingan ulang dan mendukung SMA N1 Sambas mewakili Kalimantan Barat ke babak LCC berikutnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N1 Pontianak, Indang Mariati, mendukung SMA N1 Sambas untuk maju mewakili Kalimantan Barat pada LCC 4 pilar tingkat nasional.
3: Sesuai dengan pernyataan SMA 71 Pontianak pada tanggal 14 Mei 2026, itu kami menyatakan siap mendukung SMA Negeri 1 Sambas untuk maju ke tingkat nasional tahun 2026 di lomba LCC 4 pilar ini, mewakili Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, siswa SMA N1 yang viral karena berani mengkoreksi keputusan juri saat kompetisi LCC tingkat Kalbar yang lalu, Josepha Alexandra, menceritakan pengalamannya usai menjalani kompetisi. Dirinya juga berpesan bahwa sebagai siswa dan generasi penerus bangsa harus selalu berani mengutarakan kebenaran.
4: Pengalaman saya dan tim tentunya sangat berterima kasih juga kepada masyarakat dan teman-teman dan aspirasi. Semoga dengan ini harapannya kami menjadi lebih semangat dan berkembang. Untuk siswa terpilar di tahun depan yang mengikuti lomba di ajang ini, dari kami mungkin mulai sekarang bisa mulai belajar mengenai pilar yang ada di Indonesia, dari UGD, dari Indonesia dan Kalimantan.
1: Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa semakin rajin dalam mengimplementasikan semangat 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari. Wilhelmus melaporkan.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak meluncurkan program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif serta program studi magister ilmu farmasi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan, resmi menyerahkan surat keputusan dimulainya program pendidikan tersebut di Hotel Mercure Pontianak Selasa 19 Mei 2026. Berikut laporannya.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura mulai mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat melalui pembukaan program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan, menyatakan percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, program ini tidak bisa dijalankan tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Fauzan menegaskan keberadaan program spesialis di UNTAN menjadi langkah penting menjawab kekurangan tenaga kesehatan di daerah.
6: Akselerasi program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis ini adalah program nasional yang digagas oleh Pak Presiden. Tentu spesialis ini banyak ragamnya, Kebetulan di Untan itu hari ini yang sudah dinyatakan lulus dan lolos itu program anestesia dan kemudian magister farmasi. Nah, tentu ini juga dikaitkan dengan kebutuhan daerah. Harapannya para peserta PPDS program spesialis ini nanti akan kembali ke daerah masing-masing.
5: Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko menjelaskan program PPDS anestesi merupakan mandat dari kementerian kepada Untan untuk menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Saat ini program anestesi menjadi program pertama yang dijalankan dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya, Untan bermitra dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta sebagai Fakultas Kedokteran Pembina.
7: Jadi untuk penugasan, kita tentu berterima kasih atas penugasan dari kementerian kita untuk menyelenggarakan program spesialis yang kita dimandatkan ada beberapa, tetapi pada hari ini kita akan launching pertama kali adalah yang anestesi. Dan tentu saja ini mudah-mudahan dapat menjawab kebutuhan ya dokter spesialis anestesi di tempat yang tadi dibutuhkan 100 lebih ya, baru sekitar 40. Dan ini akan mempertinggi layanan kesehatan di kawasan.
5: Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Untan, Ita Armiyanti, mengungkapkan kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalimantan Barat sangat mendesak. Bahkan di Kabupaten Kapuasulu belum memiliki dokter spesialis anestesi, dan jika pun ada hanya bertahan maksimal 1 tahun. Tak hanya itu, kini layanan tindakan bedah yang diklaim BPJS harus melibatkan dokter spesialis anestesi.
8: Kebutuhan prioritas ini kalau bapak-bapak tahu, di Kapuasulu itu tidak ada. Nah, kalaupun ada itu hanya bertahan maksimal 1 tahun. Jadi menjawab kebutuhan daerah, itulah yang di awal disampaikan tadi oleh Prof. Tri Hanggono. Memang berawal dari kebutuhan masyarakat yang tidak ada layanan anestesi. Jadi untuk klaim BPJS, kalau memang itu tindakannya bedah, kalau tidak dilakukan anestesinya oleh dokter spesialis anestesi, itu BPJS tidak bisa cover. Itulah kenapa ini jadi, kenapa anestesi yang justru SDM-nya tuh masih jadi PR.
5: Ita Armiyanti menambahkan proses penerimaan mahasiswa baru PPDS ditargetkan mulai pada tahun ajaran baru 2026 melalui tahapan seleksi berkas dan wawancara bersama Fakultas Kedokteran Pembina dari UNS. Karena masih tergolong program studi baru, kuota penerimaan mahasiswa juga masih terbatas, yakni maksimal 5 orang setiap tahunnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kalimantan Barat menggelar rapat kerja daerah guna menyusun program penguatan ekonomi daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi pengusaha muda hadapi tantangan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
10: BPD HIPMI Kalimantan Barat menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda yang diikuti pengurus HIPMI dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Agenda ini difokuskan untuk menyusun program kerja serta memperkuat kolaborasi pengusaha muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Barat Rido Adit Setiawan mengatakan Rakerda menjadi bentuk komitmen HIPMI untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang saat ini tercatat tertinggi di regional Kalimantan.
11: Jadi di sini nanti kita merancang semua program kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Karena kan kemarin di kuartal pertama kita udah 6,14 tertinggi di Kalimantan dan nomor 8 di se-Indonesia. Jadi dengan adanya Rakerda, saya berharap nanti teman-teman dari HIPMI se-Kalimantan Barat bisa meningkatkan lagi sampai ke pertumbuhan nasional.
10: Ridho menambahkan kondisi pelemahan rupiah juga tentu berdampak bagi dunia usaha. Namun menurutnya pengusaha harus mampu menyiasati situasi tersebut melalui koordinasi serta kerjasama dan juga inovasi antar pelaku usaha di daerah.
11: Memang harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri agar perputaran uang itu di daerah-daerah itu sendiri. Jadi kita pun mampu mengatasi rupiah-rupiah itu yang misal tinggi. Tapi saya yakinlah Indonesia pasti cepat menanggapi rupiah itu.
10: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh keberadaan HIPMI sebagai mitra strategis dalam membangun ekonomi daerah, terutama melalui gagasan dan juga inovasi para pengusaha muda. Dirinya juga menyinggung kondisi pelemahan rupiah yang dipengaruhi oleh situasi global, mulai dari konflik internasional hingga kondisi ekonomi dunia, dan optimis nilai rupiah akan segera membaik.
12: Kita tadi sampaikan kita ingin berkolaborasi dengan mereka-mereka pengusaha-pengusaha ini yang mungkin untuk bisa menurunkan ide-ide cerpenlah ya, daripada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dan mereka sangat mendukung untuk dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Nah, masalah rupiah melemah biasa. Ini kan lagi sedang terjadi perang. Kemudian juga minyak kita kan kegiatan sedikit kesulitan. Nah, sehingga dolar naik, nah, maka rupiah melemah. Tapi mungkin mudah-mudahan bisa teratasi.
10: BPD HIPMI Kalimantan Barat berharap dari adanya Rakerda ke-16 ini mampu melahirkan program-program yang strategis yang dapat memperkuat daya saing pengusaha muda sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
0: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kondisi kesehatan jemaah calon haji asal Kalimantan Barat terus menjadi perhatian petugas. Hingga 17 Mei 2026, tercatat 6 jemaah mengalami sakit dan menjalani perawatan di hotel maupun rumah sakit di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya.
5: 6 jemaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan sakit saat memasuki fase keberangkatan menuju Mekah dan kini mendapat penanganan tim medis. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan jemaah yang sakit tersebar di beberapa kloter. Di kloter 14, satu jemaah dirawat di hotel. Di kloter 15 terdapat 2 jemaah sakit, satu dirawat di hotel dan satu dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur. Petugas kesehatan juga terus memantau jemaah berisiko tinggi selama ibadah.

0: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, petugas haji juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jemaah. Jemaah dihimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan media di studio dan dengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, dan Kuburaya. Untuk malam hingga dini hari, wilayah Kalimantan Barat kembali diperkirakan berawan. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 10 titik panas di wilayah Kalimantan Barat dan perlu diwaspadai untuk tanggal 23 hingga 26 Mei 2026 karena di beberapa wilayah di Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikot, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir bersama kami pagi hari ini. Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di pagi hari ini akan berbagi informasi untuk Anda di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Saya absen dulu rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi, semangat pagi juga.
3: Selamat pagi.
1: Baik. Saya sapa satu-satu dulu dari Sintang pagi ini ada Riko. Selamat pagi Riko.
3: Selamat pagi Mai, kawan-kawan dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca cerah, cetar membahana. Semoga semangat juga karena ini hari kebangkitan nasional ya. Kita harus semangat, tunas-tunas bangsa harus lebih semangat lagi tentunya.
1: Betul.
3: Pantauan lalu lintas di Jalan Jecimorai cukup lengang pagi ini Mai.
1: Baik, terima kasih Riko untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya akan beralih ke Entikong ya. Ada Faisal, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk di pagi hari ini di Entikong ya, sesuai dengan hari ini, hari kebangkitan nasional, cuaca juga cerah mendukung ya. Di pagi hari ini tampak sinar matahari begitu terang sekali dan juga tampak awan ini kayaknya malu-malu ya, artinya biru sekali langit di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas nih rekan Mei, ya terpantau masih lengang.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Ada Dini, selamat pagi Dini.
5: Selamat pagi Mei.
1: Gimana cuaca pagi ini di Sanggau?
5: Kalau di Sanggau pagi ini cerah juga nih ya, dari tadi pagi. Wah, lumayan panasnya, cukup menyengat juga. Tapi kalau untuk olahraga pas banget ya di pagi hari ini. Dan juga untuk arus lalu lintas masih cukup lengang Mei.
1: Baik, seperti itu. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini ya, hari kebangkitan nasional harus semangat, cuaca juga semangat.
3: Harus dong.
1: Cuaca kok semangat ya. Enggak, karena memang cuacanya cerah sekali membuat kita semangat di pagi hari ini ya. Ini kalau kita enggak ini tidak mendengarkan perakiran cuaca tadi pagi gitu ya, ini pasti kita udah yakin langsung pasti panas bedengkang pagi hari ini gitu ya. Tapi ya sesuailah ya dengan cuaca yang sangat cerah ini. Sambil menunggu rekan kita yang dari Sambas, kita beralih ke informasi pertama dulu ya. Di pagi hari ini kita ke informasi dari Kota Pontianak, di mana MPR RI menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang tidak bersedia melakukan pertandingan ulang LCC 4 Pilar yang sempat menuai polemik. Hal ini disampaikan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto saat berkunjung ke SMAN 1 Pontianak dalam agenda sosialisasi 4 Pilar. Abraham menilai bahwa para siswa telah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, toleransi daripada empat pilar tersebut. Usai kegiatan, dirinya juga menyampaikan bahwa SMAN 1 Sambas yang akan maju ke LCC MPR tingkat nasional. Hal ini dilakukan setelah MPR menerima masukan dari dua sekolah, yaitu SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas. Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak juga telah menyatakan sikap tidak bersedia untuk melakukan pertandingan ulang dan mendukung SMAN 1 Sambas mewakili Kalimantan Barat ke babak LCC berikutnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak Indang Mariati mendukung SMAN 1 Sambas untuk maju mewakili Kalimantan Barat pada LCC 4 Pilar tingkat nasional. Sementara itu, siswa SMAN 1 yang viral karena berani mengoreksi keputusan juri saat kompetisi LCC tingkat Kalbar yang lalu, Josepha Alexandra menceritakan pengalamannya usai menjalani kompetisi. Dirinya berpesan bahwa sebagai siswa dan generasi penerus bangsa harus selalu berani mengutarakan kebenaran. Baik, itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana kondisi banjir yang merendam desa Nyangkom, Kecamatan Ken Hilir, hingga kini dilaporkan masih tinggi, sehingga membuat warga sangat membutuhkan bantuan logistik dan obat-obatan. Riko, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mai dan juga pendengar. Sebelumnya kita apresiasi untuk adik-adik kita yang luar biasa begitu ya, dengan kerendahan hati, tidak ingin memperkeruh suasana, dan itulah Indonesia. Keren pokoknya ya. Baik Mai dan juga pendengar, berkaitan dengan banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang, memang benar yaitu tiga dusun yang ada di Desa Nyongkam, Kecamatan Kayen Hilir, Kabupaten Sintang ini masih tergenang banjir dengan variasi ketinggian air itu dari 0,5 meter sampai dengan 2 meter. Dan ini tentu juga membuat masyarakat resah dan juga putusnya akses transportasi dan aktivitasnya terganggu. Dalam hal ini Mai dan juga pendengar, Kepala Desa Nyongkam, Kecamatan Kayen Hilir, Kabupaten Sintang ini yaitu Abertus Herculanus, beliau mengatakan bahwa tiga dusun tersebut yaitu Dusun Oba, Nyongkam Hulu, dan Nyongkam Hilir. Dan saat ini memang warga terdampak ini memerlukan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan juga air bersih. Nah ini memang menjadi kebutuhan dasar dan juga berharap kepada pihak-pihak terkait, ya para donatur juga bisa meringankan beban atau memberikan bantuan kepada masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi sosialitas yang tinggi itu sangat penting. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang itu Bapak Kusnidar, beliau menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sintang ini, khususnya yang terdampak banjir, agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim curah hujan ini masih terus terjadi dan juga ini akan menyebabkan banjir yang bisa lebih tinggi. Oleh sebab itu, hati-hati dan pantau terus informasi cuaca dan keadaan geografis di daerah masing-masing. Bukan hanya di Kecamatan Kayen Hilir, tapi Kecamatan Kayen Hulu, juga di Kecamatan Klempermai, sehingga dalam hal ini total keseluruhan rumah warga terendam banjir ini mencapai ribuan unit rumah ini, Mai. Dan ini tentu menjadi hal yang harus dievakuasi dan menjadi catatan bersama, pentingnya mengatasi dan juga kebersamaan ketika terjadinya banjir yang melanda wilayah Sintang dan sekitarnya. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Entikong. Ketelitian panitia kurban tentukan kualitas hewan Idul Adha aman. Faisal, silahkan.
6: Ya, benar sekali rekan Mei. Menjelang Hari Raya Idul Adha ya, atau Idul Kurban, panitia kurban di daerah diingatkan untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar sesuai dengan syariat dan kesehatan yang layak. Ketelitian dinilai penting guna memastikan hewan yang disembelih aman dikonsumsi masyarakat serta memenuhi standar kesejahteraan hewan. Medik veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Dr. Hewan Rian Winardi, menyampaikan bahwa pemilihan hewan kurban tidak boleh dilakukan terburu-buru. Menurutnya, panitia perlu memperhatikan kondisi fisik, umur, kemudian kesehatan, serta kelengkapan dokumen pemeriksaan hewan sebelum pembelian. Ia juga menjelaskan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, hewan yang sehat juga akan menghasilkan daging yang lebih aman dan berkualitas bagi masyarakat penerima kurban. Untuk itu, Mei dan juga rekan-rekan, Rian mengingatkan masyarakat agar membeli hewan kurban dari penjual terpercaya yang telah mendapatkan pengawasan dari petugas kesehatan hewan. Menurutnya, pemeriksaan rutin di lapangan terus dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan bebas dari penyakit menular. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. MUI Sanggau imbau masyarakat pilih kurban sehat. Dini, silahkan.
5: Oke, baik Mei ya. Ini terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, ya, masyarakat mulai mencari hewan kurban yang memenuhi syariat Islam. Dan pemilihan hewan kurban ini sesuai ketentuan menjadi perhatian penting ya, agar ibadah diterima dengan baik. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanguna Sri Razali, ya ini dalam pada hari Selasa kemarin juga mengingatkan masyarakat agar memahami ciri-ciri hewan kurban yang layak dipotong. Hewan kurban harus sehat, ya cukup umur, serta tidak memiliki cacat fisik yang mengganggu. Dan ia menyampaikan, selain sehat, ya hewan kurban juga harus memenuhi batas usia sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kambing minimal berumur 1 tahun. Sedangkan sapi minimal berumur 2 tahun dan telah berganti gigi. Dan petugas kesehatan hewannya bersama panitia kurban di sejumlah daerah juga mulai melakukan pengecekan kesehatan ternak. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan hewan bebas penyakit dan aman ya dikonsumsi masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kita mengucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan kita juga dan pendengar yang sedang bergabung di Sambas sana ya. Dan untuk Anda ingin bergabung, silahkan berbagi informasi bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini datangnya dari Kota Pontianak, di mana Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura mulai mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat melalui pembukaan program pendidikan dokter spesialis ataupun PPDS anestesi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan, menyatakan percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, program ini tidak bisa dijalankan tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Fauzan menegaskan keberadaan program spesialis di UNTAN menjadi langkah penting menjawab kekurangan tenaga kesehatan daerah. Rektor Universitas Tanjung Pura, Garuda Wiko, menjelaskan program PPDS anestesi merupakan mandat dari kementerian kepada UNTAN untuk penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, di mana saat ini program anestesi menjadi program pertama yang dijalankan dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya, UNTAN bermitra dengan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta sebagai Fakultas Kedokteran Pembina. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UNTAN, Ita Armayanti, mengungkapkan kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalbar sangat mendesak. Bahkan di Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki dokter spesialis anestesi, dan jikapun ada hanya bertahan maksimal 1 tahun. Dan tidak hanya itu, kini layanan tindakan bedah yang diklaim BPJS harus melibatkan dokter spesialis anestesi. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang, di mana Bupati Sintang menyambut positif peluncuran operasional Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM daerah. Riko, silakan.
1: Baik, betul. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala dalam hal ini menyaksikan secara langsung launching operasional sebanyak 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yaitu secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui siaran langsung, yaitu di Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Desa Balai Agung, Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Sabtu 16 Mei 2026. Mai dan juga pendengar, kegiatan tersebut juga turut dihadir oleh Dandim 1205 Sintang, kemudian juga para pejabat utama Kodim, lalu Camat Sungai Tebelian, Kepala Desa Balai Agung, kemudian para pengurus Desa Merah Putih yang ada di Desa Balai Agung. Usai mengikuti launching, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang menyambut baik program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintah pusat, dan menurut dirinya memang program ini merupakan langkah positif, yaitu dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Gimana caranya supaya tetap baik? Tentu ini membutuhkan semuanya, semua pihak untuk saling bahu-membahu, kekompakan. Memang kalau berbicara tentang koperasi bukanlah hal yang mudah menurut Bala, tetapi yakin bahwa ini terpusat dari pemerintah pusat sampai ke desa bisa memberikan dampak positif, pergerakan ekonomi yang lebih masif, yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat desa di berbagai desa di Sintang dan Indonesia pada umumnya. Mei, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Kita beralih ke Antikong. Pemulangan PMI bermasalah melalui Antikong kian masif. Faisal, silakan.
2: Iya, Mei, benar sekali. Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau mencatat sebanyak 2.728 warga negara Indonesia bermasalah WNIB dipulangkan ke tanah air sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026. Sebagian besar pemulangan dilakukan melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Koordinator P4MI Sanggau, Asri Kurniasih, mengatakan tren pemulangan PMI bermasalah dari Malaysia terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut terlihat dari intensitas pemulangan yang dapat terjadi hingga 4 kali dalam 1 bulan. Di kesempatan yang sama juga ia menjelaskan, mayoritas WNI yang dipulangkan diketahui merupakan pekerja migran Indonesia PMI yang mengalami kendala saat bekerja di Malaysia. Diungkapkan kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran administrasi dan aturan keimigrasian negara setempat. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Dan selanjutnya kita beralih ke Sanggau. DPRD Sanggau dorong Pemda prioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Dini, silakan.
3: Ya, Mei, ini Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marcelinus ini terus mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran daerah. Karena menurutnya pembangunan jalan dan jembatan juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Selain infrastruktur, ia juga mendorong pemerintah daerah ya untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut juga dinilai penting untuk menunjang pelayanan masyarakat. Ia menambahkan kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif ya dalam menentukan program pembangunan, dan pemerintah juga harus turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat secara langsung. Dan Yeremias juga berharap pembangunan yang dilakukan ini dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Infrastruktur yang memadai juga diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan itu menjadi informasi terakhir yang bisa dihadirkan di Kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Riko, ada Faisal dan juga Dini ya, sudah bergabung dan berbagi informasi pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali, tetap semangat pastinya.
1: Oke, semangat menyala-nyala ya hari kebangkitan nasional.
0: Betul sekali. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, berikan usai.
5: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027.